0: dipotong-potong tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas. Dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustadz. Dan ustadz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan iya, ustadz itu.
1: Kalau tadi kan ada yang ustadz membolehkan, ambil aja gitu. Nah, tapi di kan di setiap ustadz itu dia enggak ada yang punya channel, dia enggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustadz? Ada yang misalkan Ustadz Firanda kan dia membolehkan, nah tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid mutlak sama Safda misalkan, itu nggak boleh Ustadz, itu gimana?
0: Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka hak ciptanya di Yufid.
1: Di Yufid
0: atau di Safda.
1: Walaupun kita,
0: walaupun Ustadznya membolehkan, tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
1: hak miliknya.
0: Ya itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustadz Firanda bagaimana? Ustadz Firanda membolehkan.
1: Bolehkan.
0: Kita katakan kalau Ustadz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemproduksi videonya itu yang lebih kuat karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka. Kita harus perhatikan juga masalah itu.
1: Nanti untuk ini, untuk apa, nasihat ke teman-teman sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, apa niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
0: Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video ustaz, menyebarkan faedah-faedah yang ringkas dalam video-video potongan, ya. Ya, kita lihat ustadznya dahulu, apakah ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga. Kalau yang pertama yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu ya.
1: Nah, ya, syukran Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Wa jazaka khairan.
2: Adakah zakat Tupperware? Tupperware yang dimiliki seseorang ada dua keadaan. Pertama, Tupperware yang dijadikan sebagai barang dagangan. Misalnya, ada orang yang mendaftar member Tupperware dan dia belanja untuk dijual kembali. Maka Tupperware yang dia miliki terhitung sebagai barang dagangan. Dan dia berkewajiban membayar zakatnya sesuai aturan yang berlaku untuk zakat perdagangan. Kedua, Tupperware yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti niat pertama beli tidak untuk diperdagangkan. Tupperware semacam ini termasuk kategori harta alkinyah. Alkinyah bisa juga dibaca alkunyah dari kata alkinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diperdagangkan. Harta yang disimpan selain emas, perak, dan uang seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal alkinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama, generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Imam Abdul Aziz Ibn Baz pernah ditanya tentang harta berupa perabotan rumah tangga, apakah juga harus dihitung zakatnya? Jawaban Imam Ibn Baz, tidak ada kewajiban zakat untuk perabotan rumah. Kasur, dipan, kursi, wadah-wadah, semuanya tidak wajib dizakati. Karena semua barang ini digunakan dan bukan diperdagangkan. Barang yang digunakan tidak terkena kewajiban zakat. Karena itu, Tupperware yang hanya disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan tidak terkena kewajiban zakat. Tupperware yang disimpan bukan jatah rizki pemiliknya. Menambahkan keterangan, bahwa semua bentuk perabotan atau barang apapun yang kita miliki, yang hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan, hakikatnya bukan rizki kita, meskipun kita yang memilikinya. Karena hakikat rizki adalah apa yang kita makan sampai habis atau apa yang kita gunakan sampai rusak. Sementara yang kita simpan bukan jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Afwan, ada titipan pertanyaan Ustaz, bagaimana jika ada suami yang jauh dari Allah, tidak pernah pegang Al-Quran, jauh dari berzikir dan lalai dalam sholat. Dan istrinya sudah sering menyuruh sholat tapi suami itu marah. Dan istrinya sampai capek mendakwainya, akhirnya rasa cinta dan sayang istri berkurang dengan suaminya itu. Mohon pencerahan dan tips supaya suami gak marah jika menyuruh dalam ibadah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz.
5: Iya, kewajiban istri untuk terus mengingatkan dan jangan capek. Iya, jangan berharap ketika kita berdakwah langsung diterima. Yang terpenting kita berusaha, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Iya, maka mengharapkan supaya suami tidak melarang dia ketika menyuruh, susah. Karena suami ini ternyata memang termasuk orang-orang yang lalai. Dia tidak betah mengingat Allah. Dia tidak suka beribadah kepada Allah. Dia lebih senang dengan syahwatnya. Hatinya telah mati. Dia kehilangan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Sehingga ketika ia disuruh untuk beribadah kepada Allah malah marah. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Iya. Maka ibu, ya, kalaupun misalnya sudah tidak cinta lagi kepada suami, memang harus tidak boleh cinta. Itu konsekuensi cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya, membenci suami seperti itu adalah sebuah keimanan. Bahkan kalau ibu minta cerai pun juga sesuatu yang diizinkan. Ya, apakah ibu akan merasa tenang dan tentram di bawah kepemimpinan suami yang tidak mau taat kepada Allah? Ya, maka kalau ibu lebih memilih untuk sabar terus untuk mendakwahi dia, silahkan. Tapi kalau ibu memilih untuk menyelamatkan diri, ya, dari suami yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, tentu itu kebaikan. Wallahu a'lam.
3: bincang santai bersama Ustaz.
6: Sore-sore gini emang ngopi paling pas nih Ustaz.
7: Mantap, insyaallah.
6: Ustaz habis bekam ya?
7: Iya.
6: Wah, termasuk sunnah ya Ustaz ya?
7: Iya dong.
6: Masya Allah. Oh ya Ustaz, anu mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang da'i atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih da'i-da'i bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang Ustaz, banyak banget nih.
7: Ya sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan Sanadnya Sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al asagir? Kata Ibnu Mubarak, al asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
6: Pemahamannya nih Ustaz yang maksudnya?
7: Iya, akidahnya. Akidahnya. Pemahamannya, di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi berkata, la yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamlat ahliyah. Tidak layak menuntut ilmu, mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang, ya muridnya biasanya begitu.
6: Berantakan udah semuanya.
7: Kecuali kalau buahnya jatuh, kena truk dibawa ke Lampung.
6: Bisa.
7: Makanya Ibnu Umar berkata, dina, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa'inama huwadamu kawalahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Yakhud anil ladina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
8: Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja. Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Yang comot-comot aja itu gimana, Ustaz?
7: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih masya Allah ya, sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah, bagaimana kita akan bisa membedakan?
9: Kalau mengenai ada asar saya mengatakan unzur makola wala tanzur mantola, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu gimana mengenai asar itu, Ustaz?
7: Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian, tapi asar itu tidak secara mutlak bisa difahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu, seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat, terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat.

0: benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Udah kamu belajar sama setan sono?"
1: Oh, itu maksudnya.
2: Nah, itu lagi.
0: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, naam, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, "Eh, kamu jangan jadi maling ya kayak saya." Terima enggak?
3: Terima dong. Terima.
0: Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, gak bisa kepada sembarangan orang.
2: Harus bisa membedakan ya Ustaz.
0: Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, kenapa? Kita akan mengambil ilmunya. Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nambah.
4: Masya Allah Ustaz, jazakallah khair
2: Ustaz,
4: jadi tamu ilmu hari ini.
2: Masya Allah,
0: buat
2: kita semua
0: nih. Masya Allah.
2: Kopi tamu nih.
0: Masya Allah.
1: Dapat ilmu, dapat
2: pisang goreng.
0: Dicoba.
2: Ini tapi ini.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
6: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.
5: والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
6: Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
1: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
1: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Sesungguhnya, beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Zakat walet. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu

0: yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun. Dan kalaupun ditangkap kemudian ditaruh di sangkar, justru burung ini tidak bisa menghasilkan karena stres. Karena itulah yang dizakati adalah hasil burung ini, air liurnya dan sarangnya yang bisa dijual. Bagaimana perhitungan zakatnya? Zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Jika asumsi harga emas adalah 500 ribu per gram, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah. Sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji, dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walet di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walet baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri apabila mendapati suaminya berzina dengan perempuan lain dan malah ingin menikahinya dengan alasan poligami? Mohon penjelasan. Syukran Ustaz.
4: Iya, zina adalah perbuatan yang keji, perbuatan mungkar, perbuatan tercela, perbuatan yang nista, perbuatan yang menghadirkan banyak keburukan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, keburukan zina bukan berarti menutup pintu taubat. Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan banyak sekali sifat, di antaranya adalah وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Saya bacakan segini dulu, nanti saya sambung lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, salah satu sifat mereka adalah tidak berbuat syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar. berbuat syirik kepada Allah, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, dan mereka ibadur rahman tidak berzina, jadi tidak berbuat syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka akan mendapatkan dosa, bahkan dilipat gandakan siksa bagi mereka di dalam neraka, dan mereka akan sengsara di dalamnya. Kemudian Allah sambung, illa ma taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali yang bertaubat kepada Allah, diikuti dengan iman, diikuti dengan amal saleh, maka mereka semua itu akan diganti kesalahan mereka dengan kebaikan. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat buat siapa saja yang melakukan dosa kemudian bertaubat. Kembali kepada pertanyaan, apa sikap seorang wanita yang mendapatkan suaminya berzina, kemudian dia ingin menikahi wanita partner zinanya itu dengan alasan poligami? Yang pertama, berhak untuk si istri cemburu karena Allah suaminya melakukan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu perzinaan, dosa yang sangat nista, dosa yang besar. Maka dia benci kepada perbuatan tersebut, tapi rasa cintanya, rasa sayangnya menuntunnya untuk mengajak suaminya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang bertaubat. Dan hamba yang bertaubat artinya dia melakukan dosa kemudian bertaubat, barulah Allah kemudian cinta kepada hamba yang bertaubat. Manusia terjatuh dalam kesalahan, tapi kesalahan tersebut selama masih berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Oleh sebab itu, hendaklah si istri mengingatkan suaminya, menegur suaminya, dan atas nama iman dia ingatkan suaminya, wahai suamiku, perbuatan engkau sangat tercela, Allah benci, bertaubatlah engkau wahai suamiku kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Adapun keinginan suami untuk menikahi teman zinanya dengan alasan poligami, maka ini kembali kepada istri. Kalau si istri masih kuat, masih bersabar, masih bisa memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suaminya yang sudah terjatuh di dalam zina dan berniat baik untuk menikah, istri tersebut membuka kesempatan. Sebagaimana kita juga harus mengingatkan wanita pezina tersebut untuk juga bertaubat kepada Allah. Kalau belum bertaubat kepada Allah, tidak boleh. Karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat sesuatu akan berubah. Ketika seseorang seakan-akan menggampangkan pernikahan dengan dalih sudah terjadi zina sebelumnya, maka ini ada sikap meremehkan dosa, waliyadzubillah. Oleh sebab itu, kembali kepada si istri. Kalau istri tersebut kuat, dia masih bersabar, dia masih bisa membuka pintu maaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, maka itu yang terbaik baginya. Dia ingatkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah, bertaubat dari perbuatan zina. Dia ingatkan teman zinanya wanita tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian tatkala mereka ingin menikah, mereka beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dan seterusnya. Tapi kalau seandainya wanita tersebut belum mampu untuk bersabar, kemudian dia lebih memilih untuk berpisah dari suaminya, maka itu pun tidak mengapa. Tapi hendaklah ia ambil keputusan tersebut setelah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta pendapat, pandangan, bermusyawarah dengan keluarga terdekatnya, terutama walinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga Muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq pisah gara-gara orang ketiga gitu ya, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan, karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah, dia bisa menipu, bahkan akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta, termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta, bahkan fitnah syubhat, ya. Kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah, kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasihatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasihati dia. Ternyata Imran bin Hattam ini berubah, kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala ar-rijali min an-nisa. Saya tidak meninggalkan untuk umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umat beliau ini bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah. Wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
0: Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu salat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah salat. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum salat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jumatan dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jumatan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqomah. Diriwayatkan Al-Athram, dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni. Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
7: Ana, suami ana sedikit-sedikit sekarang sudah mau berhijrah. Walhamdulillah. Terkadang sudah mau diajak untuk pengajian, alhamdulillah. Tapi kadang ana masih kecewa dengannya. Tidak bisa menundukkan pandangan. Apakah yang seperti ini tobatnya masih jujur? Jujur niku masalah nggih ati nggih. Mboten saged dipun tingali kanthi kanthi napa bleger lahir. Tumindak lahiripun lahiriyahipun. Nggih. Menawi dereng saged menundukkan pandangan nggih dituturi ampun malah jenengan nesu. Mungkin nek nesu gua aku kowe jek nyawangi wong liya tidak mau menundukkan pandangan aku pegang karo kowe lah tambah dadi meneh mengke. Saya maksiat. Wah, kula nek ajeng nuturi niku mboten kepenak wong lanang kok dituturi wong wadon. Nggih ditumbaske buku. Nggih kaon taman menundukkan pandangan. Sinambi didongaake ngoten niku. Panjenengan rak kepengin garwane niku dados sae. Niku mboten meng kagem ibu-ibu nggih, bapak-bapak semanten ugi. Nggih, bapak-bapak semanten ugi. Kula dados kemutan cariyos Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi, putra siswanipun Imam Al-Albani saking Yordania. Yang baik pun sawijining ulama ingkang ahli menafsirkan mimpi berdasarkan dalil. Ada dasar dalil niku. Nggih, dipun sebat dening Imam Al-Alusi, Imam Al-Alusi ulama besar ahli tafsir, niku antawis metode menafsirkan mimpi menurut syariat itu dengan metode membalik kata. Niku dipun sebat dening Imam Al-Alusi. Dipun sebat ugi dening Syekh Khalid Al-Anbari wonten kitabipun. Nah, Syekh Mahmud niki dipun takeni Syekh yantun kakung nggih. Syekh kula niku ngipi weruh burukut. Burukut weruh akrab pangapunten akrabun akrabun niku kala jengking Pak basa Arabe akrabun sedek niki kula ngipi niku weruh kala jengking kula niku gething kalau kala jengking niku niku tafsire napa niku Syekh Syekh Mahmud ngendika taken ngene niki napa garwane panjenengan niku pun nganggo jilbab oh sampun jilbabe garwane panjenengan napa mung cilik kaya brongsok lho jenengan kok ngerti. Ya kuwi jenengan ora seneng nek garwane nganggo jilbab cilik. Nggih, kula senenge bojo kula nganggo jilbab sing amba, sing jumbuh kalih syariat Islam. Neng jenengan kok saged ngertos, Syekh? Ya kuwi tafsir mimpimu. Sebab metode menafsirkan mimpi diantaranya membalik kata. Al aqrabun aqrabun niku ora kala jengking, ning nek diwalik niku dadi burukut. Burukut niku jilbab cilik. Berarti garwane panjenengan kuwi jilbabe ijik cilik gek njenengan gedhe kalih garwane panjenengan. Oh, ngoten niku. Lah nggih napa mboten? Nggih. Terus kula kudu pripun, Syekh? Njenengan ora kena gedhe karo garwane. Terus pripun? Dituturi sing becik, diboncengke pengajian, napa ditumbaske kitab sing nerangake jilbab sing cocok jumbo karo syariat Islam. Sebab jilbab cilik niku dingendikake Kanjeng Nabi sintane min ahdin nari lam arahuma ana penghuni neraka cacah loro sing durung tau tak weruhi Rijalun bi aidihim siyatun ka adna bil baqar, wong-wong lanang sing tangane nyekel pecut kaya buntut sapi. Ya dribu Nabi Hanas, gaweane ngebuki menungso, ahli neraka niku. Nabi le dawuh, wanisaun kasiyatun ariyatun, lan wong wadon sing kelamben ananging wudo. Pripun niku wong wadon sing kelamben ananging wudo? Ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Nggih. Sing mlakune lenggak-lenggok kaya mentok. Mlakune lenggak-lenggok, nggih, terus punuke napa iki? Jambule rambuté niku kaya punuk unta. La yadkhulnal jannata. Dheweke ora bakal mlebu swarga, wala yajidna rihaha, ora bakal ngambu wangine swarga. Terus para ulama paring penafsiran, wong wadon sing kelamben ananging wudon niku wong wadon sing nganggo baju nggih ngagem rasukan, ning rasukane mboten cocok kalih kriteria syariat, mboten cocok kalih dawuhe Allah lan Kanjeng Nabi. Nganggo jilbab, ning jilbabe mboten cocok kalih jilbab sing didawuhake dening Allah lan Kanjeng Nabi. Malah wonten tiyang ning nganggo jilbab, barang nganggo jilbab iki jilbabe turane niku diuntel-untel ten mburi terus diubet-ubet kaya ngeten iki. Lah kuwi jilbab apa sorban ya mungkin. Enten mboten niku? Wonten. Enten sing nganggo selendang di salah yen dhuwure ngeten niku. Menika sedanten jilbab ingkang mboten jumbuh cocok kali syariat. Dados panjenengan kedah ndongaake garwanipun kakung, anggenipun mertobat dipun syukuri, tumut pengajian dipun syukuri, sanesipun dipun napa niku aturi dipun nasihati dipun tuturi kanthi sae andhap asor wong kalih garwa niku nek saged nggih basa sing stri niku basa kalih sing kakung nggih nek mboten saged nuturi nyuwun tulung dumateng tiyang ingkang diajeni dening ingkang garwa kala wau sinambi ditungake hidayah. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
8: Sekarang kita lihat contoh-contoh lahan khafi. Pada huruf, ya, pada huruf. Contoh-contoh lahan khafi pada huruf. Ada pada huruf dan ada pada harokat. Pada huruf diantaranya adalah tercampurnya mad dengan gunnah. Tercampurnya mad dengan gunnah. Ini lahan khafi. Ketika nanti antum belajar gunnah besok insyaallah, itu makhrajnya di khayshum. Di mana? Di hidung. Kalau mad, huruf mad, itu makhrajnya di jauf, rongga, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ketika orang membaca huruf mad kecampuran dengan dengung, ya, ini maka salah, dan salahnya adalah lahan apa? Khafi, mesti ringan lah. Tapi yang tahu orang yang mahir, ini bacanya salah. Contoh misalkan yang benar, idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, idza jaa, antum tutup ininya. Ya. Tapi kalau antum baca idza ja, ada dengung salah. Kan ada orang baca gini. Idza ja. Tapi enak kedengarannya kan? Merdu enggak? Merdu ya, akhi. Enak sekali. Ya kan? Idza jaa nasrullah. Ya, padahal masuk ke hidung. Ya kan? Yang benar, idza jaa nasrullah wal fath. Ya kan? Idza jaa, orang baca idza jaa nas. Ya, masuk ke hidung. Memang suara yang enak itu suara dengung memang. Oleh karena itu ulama bilang di antara takrif definisi dengung, sautun ladzid, suara yang enak, lezat. Sehingga banyak orang yang mendengungkan sesuatu yang sebenarnya bukan dengung. Ya. Ini kalau kita enggak belajar kan enggak tahu. Ya. Siapa yang ngasih tahu kita? Ulama. Ulama kalau salat di belakang kita ya kan, yang pintar qiraah, yang ahli qiraah, oh salat di sini tahu, bengkelnya tahu. Kesalahan kita tahu. Dan kita mau, kalau mau membengkelin diri kita ke siapa? Ke ulama qiraah. Dia tahu mesti dirubah ininya, diginikan, digitukan dan seterusnya. Ya kan? Sama seperti montir mobil, ini salahnya di sini, salah sini, ini kerusakan di sini, tahu. Karena sudah ahlinya memang di situ. Ahlinya di situ. Baik. Kemudian contoh lain pada huruf adalah saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Nah, lihat, kalau ada saktahnya berarti salah. Contohnya dari kalimat an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, siratal ladzina an'amta. Sebagian orang baca gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul atau salah? Salah. Dia mau supaya enggak qalqalah, ya. Kemudian diberhentikan. Yang salah ini di sini di kalimat an'amta, ada orang yang mengqalqalahkan. Baca siratal ladzina an, ya kan? An'amta. Ada orang, wah supaya saya enggak qalqalah, berhenti saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sama-sama salahnya. Yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, an'amta. Mengalir begitu saja. Ya. Ini di antara contohnya. Nah. Kemudian yang ketiga, tarji'. Tarji' itu adalah lihat menggelombangkan suara, apalagi dalam mad bacaan panjang seperti meninggikan suara kemudian merendahkannya dalam satu mad. Meninggikan suara dan merendahkannya dalam satu mad. Itu jangan ikut-ikutan ya, ikhwan ya. Itu salah. Kecuali kalau misalkan keluar sendiri tanpa dibuat-buat. Ya. Idza jaa. Boleh enggak ini? Enggak boleh ya, akhi. Lurus saja. Idza jaa. Ya. Nah. Baik. Kemudian kesalahan pada harokat. Lahan pada harokat. Ya. Mengqalqalahkan huruf yang sukun sehingga seolah-olah menjadi berharokat. Jadi an, mestinya an'amta jadi an'amta, alhamdulillah alhamdu, alhamdu, ya. Al-maghdub al mag mag, maghdub maghdub, ya kan? Mestinya ghairil maghdub, dia baca ghairil magh, ya. Yang kedua sekarang, tarqis, membaca dengan cepat, ya, membaca dengan cepat. Ini pun salah. Maksudnya alhamdu, alhamdu dengan cepat, ya, ini enggak benar. Baik. Hendaklah setiap qori dalam qori Al-Qur'an memperhatikan beberapa contoh di atas untuk berhati-hati agar tidak terjatuh pada lahan khafi. Baik.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Ini juga nih yang antum kirim ke Ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum. Apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan, sampai ada yang pisah ya, suami istri. Karena setiap hari umbar kemesraan, kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai, serius cerai. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Ini mulai jadi ya, kita pamer kemesraan, apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad.
10: Tapi kata mereka, itu ada dalilnya mereka pamer kemesraan, yaitu
9: apa itu?
10: Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari di apa, lari-lari gitu kan, kemudian ada yang kemak-kemakan, sama siapa, Sofia, kuda, itu gimana?
9: Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya yang menceritakan kisah itu Aisyah, ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid, itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofia misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofia, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat. Orang kafir bisa ngelihat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka, ya. Saya rasa itu enggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya, mungkin menggandeng tangan istri ya, dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu setiap saat, apalagi setiap saat di medsos ya, sampai peluk-pelukan, itu saya rasa enggak wajar lah. Enggak wajar. Kemudian mengumbar nikmat ya. Adapun terkait firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan ia, sebut-sebut ia. Itu dalam rangka mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka pamer diri, unjuk gigi gitu loh. Ya, kita ceritakan saya dapat nikmat ini, masyaallah saya, istri saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu. Ya. Itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh. Ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer tapi niatnya untuk antum tahu sendirilah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo gak punya, itu beda.
10: Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan. Dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu.
9: Ya itu dong, seperti yang antum post, yang antum kirimkan ini kan. Iya tuh kan. Dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini? Ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan bahaya, dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu, tapi ternyata akhirnya viral.
10: Dan itu pernah kejadian.
9: Kejadian ya?
10: Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya tuh direbut sama yang pernah melihat.
9: Nah itu dia. Akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh. Memisahkan antara pasangan, dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu efeknya, dampaknya hak nyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Quran di surat Yusuf, Nabi Yakub kan, bapaknya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yakub bilang, la taksus ru'yak, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu. Dia punya mimpi bagus gitu kan, jangan ceritakan mimpimu gitu kepada saudara-saudaramu. Karena itu bisa menimbulkan hasad. Ini pelajaran berharga buat kita. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan kepada orang-orang yang, orang-orang tertentu saja, orang tua kita, orang-orang yang betul-betul care dan sayang sama kita, atau kepada seorang yang berilmu, orang alim, ustadz misalkan, yang dia kita tahu ketika kita menceritakan nikmat itu, dia mendoakan keberkahan kepada kita, atau paling tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Ya itu tadi, supaya kita terhindar dari ain itu.
10: Jadi kalau bisa berarti pamer kemesraan di Mekah tuh di, jangan dilakukan saja.
9: Ih janganlah. Jangan.
10: Tapi ntar ada yang pengen suaminya.
9: Iya. Istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian. Ya. Bila perlu.
10: Karena ya, mungkin pasangan yang pengin dapat pasangan tersebut melihat pasangannya enggak seperti apa yang
9: betul. Iya. Dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok enggak kayak gitu ya. Istri saya kok enggak kayak gitu gitu. Betul. Nah, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan ya membenci pasangan padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan, yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar. Jati dirinya enggak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia gak bahagia dengan istrinya.
10: Itu untuk menutupi diri aja.
9: Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa seneng gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang gak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia, sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik gitu. Pasangan Anda jauh lebih baik. Allahu a'lam.
11: Agama para nabi itu sama. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin, dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati, kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu a'lam.
12: Bila mulia hendak dicari, pada ilmu sudahlah pasti. Bila harta dan nasab tiada, jadikan ilmu sebagai gantinya. Bila harap setinggi bintang, letih tubuh, rehat pun kurang. Bila cerdas darimu luput, sia-sia ilmu kau tuntut. Bila orang alim kau benci, alamat jahil kau bawa mati. Jika harta takut berkurang, niscaya ilmu tiada akan datang. Jika masa menimba ilmu sekejap, niscaya ilmu tiada kau tangkap. Jika malu untuk bertanya, alamat ilmu tiada bersua. Jika sombong di hati bersarang, alamat ilmu di dada akan terbang. Jika maksiat sentiasa dibuat, niscaya hafalan tiada akan lekat. Jikalah dawat tiada diguna, ilmu kan pergi tiada bersisa. Jika menghafal dirimu malas, rasakan pahitnya ilmu kan lepas. Jika adab terhadap guru alfa, ilmu tak lekat hilang berkahnya. Bila ilmu ingin bertambah, jadikan takwa bekal terindah. Bila ilmu ingin berkekal, cari sahabat yang ideal. Bila ilmu ingin manfaat, panjatkan doa di dalam sholat. Inilah gurindam yang hamba tuliskan. Semoga mendapat ridha Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jawab.
1: Saya bercerai 4 tahun yang lalu karena suamiku suka berjudi sabung ayam dan tidak pernah sholat. Karena anak saya memenuhi permintaannya untuk kembali, tetapi suami saya menolak untuk menikahi saya kembali. Bagaimana status saya saat ini? Saya dikejar perasaan berdosa karena kumpul tidak dihijab ulang. Ya, terima kasih pada Ibu Zuraida. Ini kasus yang mohon maaf, sepertinya perlu kita pahami duduk permasalahannya dalam syariah Islam seperti apa, yaitu bercerai karena faktor si suami melakukan perbuatan dosa besar. Kita faham bahwa sholat itu kan pilarnya Islam, jamaah. Sholat itu kan pilarnya Islam, ya, amudul Islam as-salah. Jadi tiangnya Islam ini ya sholat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri shalah. Jadi bedanya antara kita dengan kemusyrikan, kekufuran itu salat. Faman tarakahu 'amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kufur. Na'udzubillah. Jadi ini tiangnya Islam. Jika tiangnya ini disia-siakan, maka bubarlah semua yang ada dalam syariat Islam. Makanya pendapat yang dikuatkan dalam masalah ini bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur. Ya, maka dia kufur. Ya. Tapi kita tidak boleh memvonis ketika melihat orang gak sholat. Kamu gak sholat ya? Kafir kamu ya? Kamu bukan Islam lagi? Tidak boleh. Tapi secara hukum, dikata pendapat yang kuat adalah dia keluar dari Islam. Bayangkan jika yang tidak sholat ini adalah sang suami. Nah, karena dia tidak sholat, tentu kemaksiatan-kemaksiatan itu akan berdatangan, bertubi-tubi berdatangan. Yang akhirnya seperti yang digambarkan dalam kasus pertanyaan ini, judi, sabung ayam, wal'iyadzu billah. Judi dosa besar, ya, dan judi akan memicu dosa-dosa besar yang lain. Dia akan menjadi pencuri, dia bisa jadi perampok, kemudian dia akan terjebak dalam dosa-dosa lain, minum-minuman keras, dan sebagainya. Wal'iyadzu billah. Maka secara hukum syar'i, wallahu a'lam bissawab, secara hukum syar'i, ketika yang bersangkutan yaitu ibu ini bercerai dengan suaminya karena faktor ini, maka ini sudah keputusan yang sangat tepat. Bukan tepat lagi, keputusan yang sangat tepat. Bahkan boleh bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai ketika suaminya sudah tidak sholat lagi dan bahkan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Tentu ini harus dilakukan dengan tahapan dulu ya. Apa itu? Dinasehati dulu, kemudian meminta orang tuanya menasehati, memanggil seorang ustadz untuk menasehati. Ya, ini yang dilakukan oleh seorang wanita. Tahap-tahap ini sudah dilakukan semua, tetap saja maka dia boleh mengajukan gugatan. Lalu ketika sudah terjadi cerai, dan ini seperti kasus yang terjadi ini sudah cerai, maka dua-duanya tentu bukan lagi suami istri. Ya, bukan lagi suami istri, apalagi sudah lewat masa iddahnya seperti sudah 4 tahun ini. Ya, juga artinya tidak boleh lagi tinggal dalam satu rumah ya dengan perempuan ini. Si perempuan ini, mantan istrinya ini, menggunakan baju layaknya rumah dengan membuka jilbab dan pakai baju seperti yang dipakai umumnya perempuan di dalam rumah. Tentu ini perbuatan yang haram, dosa besar. Ya. Jadi kalau ibu memutuskan untuk tidak mau kembali dengan perempuan, dengan mantan suami ibu ini, maka ini keputusan yang benar, ya, keputusan yang benar karena suami ibu tidak menunjukkan etikat untuk bertaubat kepada Allah, dan ibu tidak boleh lagi tinggal di dalam satu rumah, dan yang bersangkutan tidak boleh tinggal dalam satu rumah, karena apa? Tidak ada kaitan ikatan perkawinan sama sekali, ya. Dan harus menutup diri dengan jilbab yang syar'i ketika bertemu. Dan ibu anaknya memaksa untuk rujuk, ya tidak bisa, kecuali suaminya, mantan suami ini, si lelaki ini bertaubat kepada Allah, kembali sholat dan kembali meninggalkan dosa-dosa besar, judi, sambung ayam dan sebagainya, ditinggal semua dosa besar, baru setelah bertaubat Anda silahkan kembali rujuk. Tapi jika tidak, maka keputusan yang Anda ambil sudah keputusan yang tepat. Itu tadi, tetap berjilbab dan jangan membuka aurat Anda di depan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan pada diri Anda, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, Ana ingin mengusikan pengalaman Ana, dan ada beberapa persoalan yang Ana ingin utarakan. Sudah pengalaman Ana dalam dunia persilatan, yaitu dari sejak awal umur Ana suka pengen merantau, karena dengar kata-kata orang kan, ayo belajar ilmu itu, ilmu ini, terutama ilmu-ilmu yang luar biasa gitu, ilmu kebal katanya, ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Justru Ana kepengen banget dengar-dengar itu, Ana suka merantau ke Riau, ke Batam, ke Sumatera, sampai ke Banten. Justru pengalaman Ana itu untuk mempelajari itu ada cara-cara, syarat-syaratnya. Jadi pengalaman Ana waktu di Banten, sebelum itu Ana sama teman yang warga Banten itu sendiri harus ke bengkel beli air keras, beli buah apa itu, ball bearing ya, masih kaca. Itu syarat-syarat untuk Ana nanti harus membaca mantra-mantra dan harus konsumsi itu sendiri. Justru sudah sampai pada guru itu mengajar Ana membaca mantra-mantra bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran, karena Ana yakin Ana akur kata-katanya, harus itu, harus ini. Saat Ana makan ball bearing itu, kaca itu, rasanya gampang Ustaz, tapi ada syarat-syarat pantang-pantangnya. Katanya guru gak bisa makan sate dengan tarik lidinya gitu, harus dikeluarin dulu. Gak bisa pukul kucing, gak bisa makan buah belimbing, gak bisa berzina. Nah dari itu Ana akur, Ana dengar kata-katanya. Dan benar sih Ustaz, Ana dicoba tes dengan golok,

0: perbuatan syirik itulah perbuatan yang paling anak benci sekali. Sedangkan waktu itu dulu anak sayang banget, suka banget mencari-cari. Alhamdulillah setelah itu anak tinggalkan amalan-amalan itu, anak enggak praktis lagi lah. Cuma fokus pada bela diri, praktik itu. Justru anak mau tanya pada ustaz, apa hukum sebenarnya?
1: Iya. Hukum mempelajari bela diri yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pada asalnya mubah saja. Tapi di sana ada dua bit batasan yang harus diperhatikan. Perbatasannya seperti kita tidak boleh memukul wajah. Sebab ketika kita fight sama orang kan, kita terkadang kita pukul wajahnya. Sementara Nabi mengatakan la tadribul wajh. Jangan kamu memukul wajah. Kadang kita mendzalimi orang dengan menendang dia atau memukul dia sehingga dia kesakitan. Sementara berbuat zalim kepada orang lain itu dilarang dalam Islam. Demikian pula di antara dua bitnya adalah tidak mengandung seperti yang antum ceritakan ya. Apa namanya, berupa ilmu-ilmu kekebalan dengan cara membuat mantra-mantra. Terkadang diberikan padanya ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Sehingga mereka menganggap katanya ini ilmu putih, padahal tidak ada ilmu putih. Semua itu bantuan dari jin. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu yang pertama kali melakukannya Nabi kan, dan para sahabatnya. Apalagi di zaman Nabi, setiap bulan beliau perang. Mungkin kalau itu perkara yang bagus, Rasulullah akan pelajari bagaimana kebal. Sehingga ketika perang tidak perlu pakai tameng, tidak perlu kita pakai apa, baju besi lagi. Ya, setiap dipukul enggak mempan dan yang lainnya. Ini jelas perbuatan batil. Bahkan itu perbuatan dari jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum warhaqa. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada para jin. Dan mereka pun para jin itu pun menambah para manusia itu kesesatannya. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan biasanya pasti mereka akan minta syarat-syarat tertentu, ya, seperti misalnya buah tertentu ataupun sesuatu tertentu yang apabila melakukan seperti ini akan hilang ilmunya. Itu sama sekali bukan karomah, sebab karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir kata para ulama bisa dibatalkan oleh zikir, bisa dibatalkan oleh apa namanya sesuatu. Makanya kata para ulama, perbedaan antara karomah dan sihir itu ada tiga. Yang pertama, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Yang kedua, bahwa sihir dicari dan diusahakan, sedangkan karomah itu datang dengan sendirinya, bahkan terkadang pelakunya tidak bisa merasakannya. Makanya karomah tidak bisa diulangi. Sedangkan sihir bisa. Makanya kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang apa namanya kiai atau guru atau ustadz, tapi dia bisa mendemokkan karomahnya, itu sihir pasti. Sebab yang namanya karomah tidak akan bisa didemokkan. Di antara perbedaannya bahwa zikir karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan ittiba sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir itu terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya seseorang yang diantara apa namanya talbis iblis itu dicampurkan padanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya ada orang yang bisa memukul orang lain dari jauh dengan membaca inna a'tainakal kautsar berulang-ulang. Mereka mengatakan, "Lah ini kan dari kekuatan inna a'tainakal kautsar. Ayat Al-Qur'an katanya tidak mungkin dari jin. Ini pasti dari malaikat atau yang lainnya." Kita katakan ini batil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara ketika seseorang mengulang-ulang bacaan inna a'tainakal kautsar sampai 1000 kali misalnya, atau ayat kursi diulang-ulang terus dengan tujuan

0: supaya dia mempunyai kekuatan. Ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Makanya dengan niatnya seperti itu, ya, pertama niatnya saja sudah salah. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka pantas saja setan akan membantu dia. Karena bid'ah itu, kata para ulama, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itulah, kita juga berhati-hati, ya. Jangan sampai, ketika melakukan silat, kita ternyata mengandung padanya hal-hal yang disebutkan tadi, ingin kebal, ingin bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melihat ada orang yang terbang di langit, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya. Kalau memang amalannya sesuai sunnah Nabi, ya bisa jadi itu karomah. Tapi kalau amalannya banyak padanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka itu sama sekali bukan termasuk karomah tentunya. Itu secara global daripada hukum silat ataupun bela diri, ya. Karena bela diri juga kadang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, untuk pertahanan ketika ada orang yang ingin mengganggu kita atau menyakiti kita. Itu bermanfaat, bagus. Dan bisa masuk dalam ayat wa'idu lahum mastata'tum lahum ma'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Di antaranya yaitu melatih fisik kita supaya kuat fisik kita ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
1: Jadi mereka tuh ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Jadi ilmu putih itu lebih selamat, ilmu hitam tuh nggak boleh. Ataupun mereka kata tenaga dalam ini nggak ada usul-usul syirik, atau karena mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Sedangkan masih bertentangan juga kan Ustaz itu.
0: Betul. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwa mereka mengatakan ilmu putih itu yang berasal dari ayat Al-Quran. Tapi dengan niatnya seperti itu sudah salah. Dia membaca ayat Al-Quran tujuannya ingin mendapatkan kesaktian. Yang kedua, caranya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengamalkan dengan seperti itu. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu Rasul dan para sahabatnya yang pertama kali mempelajarinya. Apalagi sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu semua berasal dari jin. Karena kemampuan-kemampuan seperti kebal itu tidak mungkin secara manusia biasa tidak bisa. Pasti ya jin yang masuk. Makanya kan tadi antum bilang salaman dulu kemudian seakan-akan ada masuk sesuatu. Itu artinya memasukkan jin. Nah, jin mengalir dalam, kata Rasulullah, jin itu mengalir dalam darah kita, kata Rasulullah SAW. Maka sangat ini jelas, sangat jelas bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya meminta bantuan para jin.
1: Kalau pengalaman Ana lihat sendiri, ada pada yang teman-teman Ana itu yang melatih atau belajar ilmu-ilmu kebatinan ini, apabila di ruqyah itu pasti keserupan, Ustaz.
0: Itu dia, pasti. Karena itu sangat jelas menunjukkan kalau itu dimasukkan padanya jin. Makanya mereka-mereka yang mengatakan ini ilmu putih, coba di ruqyah. Pasti kerasukan. Keluar jinnya. Iya. Itu menunjukkan dengan sangat bahwa memang itu termasuk meminta bantuan kepada para jin. Allahu'ala.
1: Jadi kalau sebaik-baiknya orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam atau emosi atau kebatinan itu sebaiknya diruqyah diri sendiri, ya?
0: Iya, meruqyah diri sendiri. Karena kan meminta ruqyah kepada orang lain pun dimakruhkan oleh para ulama. Kita ruqyah, kita usahakan dengan cara beramal saleh. Kita bertaubat kepada Allah, biasanya dengan sendirinya dia akan hilang.
1: Soal terakhir, Ustaz. Jadi apabila orang sudah mempelajari atau sudah hijrah, ya, sudah taubat, jadi apa yang harus dia lakukan?
0: Yang harus dia lakukan adalah pertama dia harus tinggalkan sama sekali sekarang itu semua kesyirikan. Yang kedua, dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, sehingga Allah memaafkan dosa-dosanya. Yang ketiga, dia banyak beramal saleh. beramal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW supaya Allah menggugurkan dosa-dosa dia yang dia lakukan pada masa lalu. Yang keempat, hendaknya dia bergaul dengan teman-teman yang saleh supaya tidak kembali lagi ke dunianya yang lalu. Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.

Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Kok bisa berzikir kepada Allah menenangkan hati? Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, bahkan mungkin tanpa batas. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, tenteraman yang sempurna.

0: jawab.
1: Izin bertanya Ustadz, bagaimana memotivasi siswa atau anak yang maaf memang kurang di dalam belajar dan terjadi secara terus menerus? Apakah kita harus memaksakan anak untuk bisa atau mendidik anak sesuai dengan tingkat kemampuannya? Dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua jika memang anaknya mohon maaf kurang di dalam belajar, karena terkadang wali kelas sedikit segan untuk mengatakan yang sebenarnya? Syukron jazakumullahu khairan.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang belajar itu kalimat yang masih umum. Kurang belajar itu maksudnya dia malas, gak mau belajar, atau dia sudah belajar tapi kemampuan EQ-nya yang memang terbatas. Jadi pertanyaannya tadi masih bersifat global. Apapun penyebabnya, entah karena dia memang malas belajar atau memang kecerdasannya kurang, maka kalimat kami segan menyampaikan kepada orang tua kondisi sebenarnya anak itu kalimat yang tidak benar, yang tidak pas. Dan itu termasuk malu yang negatif. Segan untuk menyampaikan kondisi anak itu malu yang negatif. Malu yang positif itulah malu yang membuat kita enggan melakukan perbuatan dosa. Itu malu yang positif. Tapi kalau malu, segan, yang mengakibatkan seseorang tidak menceritakan kondisi real sebuah kejadian, padahal itu sangat penting untuk memperbaiki kejadian tersebut, maka itulah malu yang negatif. Maka saya sampaikan kepada gurunya, pada pihak sekolah, Anda harus terus terang. Anda harus terus terang menyampaikan kondisi anak didik kepada orang tua. Bu, Pak, anak Bapak itu punya kekurangan seperti ini, punya kelebihan seperti ini. Kelebihan anak ABCD, kekurangannya ABCD. Keseganan untuk menyampaikan kondisi real anak kepada orang tua bisa diminimalisir dengan cara yang tadi saya sampaikan. Orang tua dipanggil, atau Anda berkunjung ke rumah orang tua, kemudian menyampaikan anak Bapak punya kelebihan ABCD, punya kekurangan ABCD, sehingga tidak terkesan apa? Menyudutkan, merendahkan, menjatuhkan. Jadi disebutkan, Ustaz, kita bingung nyari kelebihan. Ada lah, masa enggak ada? Ada. Anak itu pasti punya kelebihan. Kita sebagai orang tua dan sebagai guru yang harus berusaha untuk cermat, cerdas, pinter nyari kelebihan. Jangan cuma pinter nyari kekurangan. Jadi perasaan segan tadi bisa diminimalisir dengan cara datang menyampaikan bukan hanya kekurangan tapi kelebihan. Setelah Anda sampaikan kelebihan, kemudian kekurangan, nah, kondisi real anak ini perlu diobrolkan sama orang tua untuk menemukan solusi. Karena keberadaan anak, waktu durasi anak di sekolah dengan durasi dia di rumah lebih lama mana? Di rumah, di sekolah kan cuma pagi sampai siang. Kemudian saya itu pulang sore, malam, di mana? Di rumah. Sehingga obrolan, pembicaraan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan guru tentang kondisi anak itu super penting. Misal tadi anak ini kurang belajar. Kurang belajar tadi saya katakan kan masih umum ya, bisa malas belajar, bisa kemampuan EQ-nya yang memang rendah. Ketika real anak ini disampaikan kepada orang tua, nanti kan akan cerita orang tuanya sebabnya apa, malas belajar karena apa, IQ rendah karena apa. Kalau ketemu penyebabnya, kemudian dibahas bagaimana solusinya. Bagaimana kita akan menemukan solusi kalau kita tidak tahu masalahnya, gitu loh. Anak ini kenapa malas belajar? Ternyata misalnya di rumahnya disediakan alat-alat yang membuat anak menjadi malas belajar. Disediakan game online di rumahnya tanpa ada batasan waktu. PS disediakan, TV selalu nyala. Bahkan mungkin orang tuanya juga suka nonton. Nah, berarti kan masalah ada di rumah dari anak tersebut dan orang tuanya. Ya kita kalau misalnya di sekolah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai, kemudian sampai di rumah nilai-nilai itu hancur, bahkan dihancurkan oleh orang tuanya. Ya kayak bikin istana dari pasir, terus diapain? Dibongkar lagi, bikin lagi, dibongkar lagi, gimana? Gak akan maksimal. Maka solusinya, sampaikan kepada orang tua, duduk bareng, cari pemicunya, kemudian dicari solusinya. Lanjut.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan, Ustaz. Selama ini kan yang Anda tahu tuh ya, bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. 1/10 pertama itu adalah bulan Rahmah gitu ya. Terus yang kedua adalah bulan ampunan. Dan yang ketiga itu adalah bulan pembebasan dari api neraka, Ustaz. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz?
4: Ya memang hadis itu masyhur di kalangan masyarakat ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad. Dinyatakan oleh para ulama bahwa ia perawi yang lemah dengan kesepakatan mereka. Sehingga status hadis itu ya dhaif.
3: Oh, itu dhaif ya, Ustaz. Kalau hadis dhaif itu apa sih, Ustaz? Maksudnya definisi hadis dhaif itu sendiri?
4: Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Tidak pula hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit menguasai secara sempurna. Yang keempat, tidak ada padanya syadz, yaitu penyelisian periwayatan seorang perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Dan yang kelima, yaitu tidak ada padanya penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis. Nah, kalau salah satu dari lima ini tidak ada, maka jadilah hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, hadis dhaif itu, sebab kedhaifan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu adanya rantai perawi yang jatuh, terputus, rantai sanadnya terputus. Kenapa dhaif? Karena perawi yang terputus ini tidak diketahui apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya atau tidak. Karena tidak diketahui statusnya dan kemungkinannya juga 50-50, ini namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan menghasilkan sesuatu yang menghasilkan keraguan tidak boleh terima. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu cacat pada perawinya. Ya, cacat perawi contohnya misalnya cacat yang paling ringan apa? Yaitu si fulan disebut perawi yang buruk hafalannya. Disebut buruk hafalan kapan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Sehingga hadis itu didhaifkan. Nah, inilah dua sebab mengapa disebut hadis tersebut dhaif.
5: Kalau hadis dhaif dengan hadis palsu itu gimana, Ustaz? Apakah sama?
4: Hadis dhaif dengan hadis palsu berbeda. Kapan disebut hadis itu maudhu palsu? Yaitu kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Kalau ternyata di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama tukang berdusta, atau misalnya si perawi tersebut mencuri hadis, karena mencuri hadis ini disebut juga oleh para ulama sebagai tindakan pemalsuan, maka pada waktu itu kita bisa katakan hadis ini palsu. Walaupun pembahasan hadis palsu ya, dengan macam-macam dan bagaimana itu ada pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Buku yang paling bagus tentang hadis palsu itu buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata yang berjudul Al-Wada' fil Hadis. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya perawi yang suka berdusta. Tapi dia hanya sebatas dhaif. Apa bedanya berdusta dengan dhaif? Kalau si perawi yang dhaif ini dia tidak berniat untuk berdusta. Dia menyampaikan hadis tapi qadarullah salah. Dalam periwayatannya
5: tidak disengaja berarti.
4: Nah, tidak sengaja dia untuk berdusta. Karena kesalahannya, karena hafalannya yang buruk misalnya. Atau tadi karena misalnya sanadnya terputus tadi. Sehingga tidak bisa kita katakan hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada kemungkinan antara benar dan salahnya seimbang.
3: 50-50. Hukumnya kalau itu kan masih 50-50 Ustaz ya. Berarti kan antara benar sama salah itu masih ini ya, masih di tengah-tengah lah gitu. Nah, itu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan Ustaz?
4: Nah, kalau sudah kita ketahui ternyata hadis dhaif yang paling ringan saja 50-50 antara benar dan salahnya. Sedangkan sesuatu yang benar dan salahnya 50-50 itu artinya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan harus dibuang. Makanya pendapat yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan itu yang condong kepada juga Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan, sedangkan Nabi bersabda apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Tapi semua yang sifatnya meragukan apa? Kata Rasulullah. Tidak. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diamalkan sebagai kehati-hatian. Karena apa? Karena ada kemungkinan benar. Takutnya benar gimana? Namun kita katakan bahwa kehati-hatian itu ya tidak boleh kita lakukan kalau ternyata itu meragukan. Sementara hadisnya sudah sangat jelas, kita disuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan.
3: Berarti kalau misalnya kalau kita menyampaikan kepada orang lain gitu satunya hadis dhaif ini, itu hukumnya bagaimana Ustaz?
4: Kalau kita menyampaikan kepada orang lain ya, boleh enggak nih kita sampaikan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, wajib dijelaskan akan kedhaifannya, kata para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh memastikan sebagai sabda Rasulullah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab mengatakan di antara adab membawakan hadis dhaif, yaitu kita harus membawakan dengan kata kerja pasif.
3: Maksudnya?
4: Kata kerja pasif begini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata-kata diriwayatkan.
5: Beda dengan Rasulullah.
4: Itu, iya, betul. Itu disebut dengan sigatu tamrid, redaksi tamrid dengan menggunakan kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Nawawi apa? Siapa yang membawakan hadis dhaif dengan sigat yang jazm, maksudnya dengan kata kerja aktif? Di mana kata kerja aktif itu tentu mempunyai makna apa? Memastikan bahwa itu sabda Rasulullah. Maka kata Imam Nawawi apa? Ini termasuk salah satu bentuk berdusta atas nama Rasulullah.
5: Berat juga ya?
4: Iya. Makanya Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin ketika membawakan hadis man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa kata Ibnu Hibban memberikan judul hadis tersebut? Bab man rawa hadisan man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fa huwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab, kata beliau, siapa yang masih ragu dalam periwayatan apakah ini dhaif atau tidak, tapi tetap sampaikan juga padahal dia ragu, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Ini berarti masalah ini kita tidak boleh serampangan ya. Bahkan atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif pun Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tiga syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama apa? Dhaifnya tidak boleh berat. Yang kedua apa? Wajib diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini itu sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan untuk diri sendiri saja.
3: Oh, jadi enggak harus ajak-ajak orang
4: gitu. Iya. Itu syarat yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orang yang mengamalkan hadis dhaif, kata beliau. Nah, begitu.
3: Jadi satu lagi mengenai ini ya, mengenai tadi kan masalahnya kan hadis itu kan berhubungan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu.
4: Iya.
3: Ya, jadi bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan itu enggak ada jadi saat yang ampunan, rahmat terus
4: tidak ada. Justru hadis itu bertabrakan dengan hadis lain. Makanya banyak sebagian ulama mengatakan hadis tersebut pembagian Ramadan menjadi tiga itu hadis mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang siqah. Maka hadis mungkar itu adalah periwayatan hadis perawi dhaif bertabrakan dengan periwayatan perawi yang dipercaya. Kenapa? Karena periwayatan perawi yang dipercaya dalam riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu laylah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Berarti pemerdekaan dari api neraka tidak khusus pada 10 malam terakhir. Oh, okay.
3: Berarti di Ramadan kita maksimalin aja saat ini, tanpa harus betul. Pilih-pilih hari keberapa kita ibadah.
5: Ayo, kesempatan buat baik.
6: Amal yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktivitas yang paling Allah cintai adalah membuat gembira seorang muslim. Hadis riwayat Tobroni. Nabi tegaskan dalam hadis ini bahwa amal yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya adalah membuat nyaman hati seorang muslim, membuatnya senang, membuatnya bahagia, membuatnya ceria, menghilangkan sedih dan galaunya, dan lain-lain. Bentuk praktis hal ini tentu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Di antara bentuk praktisnya, menyapa hangat peserta baru pengajian, menyediakan minuman bagi orang yang kehausan, menghibur orang yang sedih, mengobati orang yang sakit, menolong orang yang sedang repot dan kesusahan, menjadi pendengar baik bagi orang yang asyik cerita atau curhat, menyimak dengan seksama orang sepuh yang asyik bercerita padahal kita sudah mendengar cerita beliau untuk kesekian kalinya, membesuk orang sakit, memberi hadiah, berkunjung ke rumah kawan, ngobrol asyik dengan istri atau anak, dan lain-lain. Itu semua berpahala jika dengan niat mengamalkan hadis di atas atau hadis yang semakna. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS MPI.
7: Jika kita mendapat teman membuat status di Instagram atau WhatsApp menjelek-jelekkan agama atau menghina sunnah, apakah perlu kita balas atau kita cukupkan dengan mendoakan saja karena ditakutkan dia malah menjauh atau malah berdebat? Intinya ini masuk dalam bab ingkarul mungkar. Kita melihat ada kemungkaran di sini. Apa kemungkarannya? Ada orang mencaci maki agama, melecehkan sunnah terang-terangan di depan umum. Ya, ingkarul mungkar itu tiga tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau dia orang yang punya wewenang, dia pergunakan wewenangnya itu, kekuatan dia gunakan untuk menghilangkan kemungkaran itu atau minimal mengurangi kemungkaran. Misal, dia orang kaya dan orang yang menjelek-jelekkan ini memang sudah dikenal dia kayak gitu. Bukan semata-mata karena dia ini jahil atau terkena syubhat atau apa, masih bisa diharapkan ya. Alias dari track recordnya dia ini bukan orang yang menyengaja perbuatan seperti itu. Jadi itu nanti beda penanganannya. Tapi kalau dia sudah dikenal, ini bukan pertama kalinya dia melakukan seperti itu. Udah dikasih tahu, ngulangi lagi. Dan antum punya kekuatan untuk menghentikan ini, antum gunakan. Bagaimana caranya? Ya misalnya antum laporkan dia, lapor penistaan agama. Dia diproses, paling tidak dia akan jera. Atau dia akan berpikir, orang yang tadinya punya pikiran yang sama akan berpikir ulang, oh ternyata agama ini punya pembela ya. Kalau antum tidak punya kekuatan untuk itu, antum ingkari dengan lisan. Tentunya ingkarul mungkar harus memperhatikan satu hal. Pertama, jangan sampai pengingkaran kemungkaran yang sama dengan yang hendak dia ingkari. Apalagi kalau lebih besar lagi nanti kemungkaran yang dia timbulkan. Ya, artinya ini orang boleh berijtihad diri sendiri ya. Dia timbangkan sendiri, kalau saya mengingkari dengan kapasitas keilmuan saya, kira-kira orang-orang akan malah membuli saya, menghabis-habisi saya, enggak ada yang bela, karena dia punya buzzer misalnya, saya enggak punya buzzer. Ataukah orang-orang mendengarkan nasihat saya? Kalau sekiranya yang kedua, lakukan itu, ingkari dia. Jelaskan dengan bahasa yang santun, dengan penjelasan ilmiah, dengan bukti-bukti. Tapi kalau percuma saja antum mencari, ini memang sengaja dia mancing-mancing begitu, dan banyak tim hurenya, buzzer-buzzernya yang menyorak-nyoraki di belakang sana, antum gak ada yang baik. Ahlu sunnah gak suka masuk ke medsos misalnya, teman-teman antum gak ada yang punya sosmed, jadi gak ada yang belain. Ya sudah, antum ingkari dengan cara yang ketiga saja. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Caranya antum benci kemungkaran itu, dan antum keluar dari grup itu. Jangan subscribe, kalau Instagram istilahnya apa? Ikuti, jangan follow. Kalau di grup WhatsApp, antum keluar dari grup. Dalilnya apa? Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kami turunkan dalam Al-Kitab, Al-Qur'an, sebuah aturan bahwasanya kalau kamu menyaksikan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah, maka janganlah engkau ngobrol bersama mereka, janganlah kamu duduk bareng-bareng bersama mereka. Tinggalkan majelis itu, tinggalkan grup itu, sampai mereka mengubah topiknya, tidak lagi membahas masalah yang berkaitan dengan pelecehan ayat Allah. Kalau kamu gak tinggalkan majelis itu, antum seperti mereka, kata Allah. Innakum idzan mithluhum. Itu pengingkaran minimal. Ya, tunjukkan bahwa kita tidak suka dengan cara dia seperti itu. Walaupun antum gak pakai kata-kata apa-apa, live langsung sudah. Kalau perlu diblokir nomornya dia. Itu minimal itu, minimal. Jadi kalau ditanyakan di sini, cukup dengan mendoakan, doakan apa ini? Doakan dapat hidayah? Boleh. Kalau kira-kira ini sudah bukan yang kali pertama, sudah 2-3 kali, doakan aja. Biar dia diistirahatkan oleh Allah.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah.
9: Baik.
8: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial saat. Nah, media sosial ini kalau kita nih saat yang awam-awam ini kadang takut gitu saat, karena di sana banyak pendapat saat, banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu saat. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
9: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
8: Iya, betul.
9: Tidak sistematik tapi tematik. beda antara tematik dengan sistematik.
8: Oh, iya, tuh.
9: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
8: Oke, puzzle.
9: Nah, jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
8: Susah, Ustaz.
9: Sin, cos, tan. Susah kan?
8: Susah,
9: Ustaz. Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
8: Iya, betul.
9: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
8: Ya.
9: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah, akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
8: Iya,
9: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
8: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
9: Iya,
8: dengan
9: dan
8: runtut.
9: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadanna suru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang dari akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
8: Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
9: Waalaikumsalam.
6: Antara Aisyah dan Khadijah. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha diisyaratkan melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu padaku dengan tutup sepotong sutera. Malaikat itu berkata, inilah istrimu. Kemudian aku buka cadar wajahmu, dan ternyata ia itu adalah kamu. Aku pun berkata, jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui pernikahan beliau, umat Islam mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aisyah dikenal wanita yang cerdas, mudah menghafal, memahami, dan fasih dalam berbahasa. Sehingga banyak sekali kebiasaan Nabi SAW di dalam rumahnya, atau kegiatan beliau bersama keluarganya, termasuk fikih terkait rahasia wanita yang dijelaskan oleh Aisyah. Kita berhutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Melalui penjelasan beliau, kita bisa mengetahui banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan selain para istri beliau. Aisyah atau Khadijah yang lebih berjasa bagi umat? Keduanya memiliki jasa besar bagi umat. Khadijah berjasa mendukung dakwah suaminya di awal Islam, yang ketika itu umat Islam masih sangat lemah keberadaannya. Sementara Aisyah berjasa menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para generasi setelahnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua umul mukminin, mana yang lebih afdal? Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam, serta pembelaan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, sementara jasa Aisyah di akhir dakwah Islam, beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya, yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah. Bada'i Al-Fawaid. Keterangan semisal juga disampaikan ulama lainnya. Semoga Allah meridhai mereka dan para sahabat lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
10: Tanya jawab.
11: Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawabannya. Kita angkat pertanyaan yang tadi kurang jelas dari ibu penelpon tadi. Pertanyaan ibu tadi, yang pertama, sholat tahajud dapat dikerjakan berapa rakaat dalam semalam dan apa doanya? Yang kedua, apabila kita membacakan ayat Al-Quran, apakah sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal? Silakan Ustaz.
12: Tahajud itu yang paling terbaik adalah di sepertiga terakhir malam. Karena yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Dan seterusnya. Kemudian jumlah rekaatnya yang terbaik adalah 11-13. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menguatkan bahwa yang paling terbaik di antara bilangan adalah 13. Yang dua rekaatnya itu muqaddimah, pengawal. Dua rekaat ringan sebelum kita tahajud. Dan caranya adalah dua salam, dua salam, dua salam. Setelah dapat 10, maka dia witir dengan 3. Ya. Rekaat pertama membaca kul sabbihis, kedua kul ya ayyuhal kafirun, ketiga kul Allahu ahad. Adapun doanya dianjurkan setelah witir membaca subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Sudah habis itu, kalau ingin berdoa berzikir bebas silakan, tapi intinya wabil asharihum yastaghfirun, mereka zaman dahulu orang-orang soleh ketika waktu sahur beristighfar kepada Allah. Kita berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja zikir doa

0: syarah tahawiyahnya mengatakan, bahkan menguatkan pendapat ulama bahwa bacaan Al-Quran itu insyaAllah sampai kepada orang tua kita. Ini soal masalah kaitannya, apakah ihda'u Al-Quran alal mayyiti maqbul atau mardud, ya, menghadiahkan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia itu ditolak apa diterima, itu khilafiyahnya. Wallahu a'lam bisawab. Menurut pendapat yang kuat, yang rajih, insyaAllah sampai. Wallahu a'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, masya Allah,
3: subhanallah. Bang, antum baca apaan sih, serius banget?
2: Ini bang, ana lagi baca nih bang, lagi ngetrend nih sekarang bang. Itu anak-anak muda sekarang bang, dia mau nikah bang, tapi nggak punya anak. Waduh. Bang. Arah ya, apa tuh namanya bang? Itu bang, itu
4: cepi-cepi bang. Lah, kenapa ini dibawa-bawa? Ada apaan cepi-cepi?
2: Itu bang, apa namanya? Anak muda sekarang dia nikah bang, tapi dia nggak mau punya anak bang.
4: Itu child free, bukan cepi. Kenapa? Child free kenapa?
2: Kan Rasulullah menganjurkan kita banyak anak bang. Makin banyak
3: bang. Nggak boleh.
2: Nggak boleh bang, menurut agama.
3: Belum kerja kali, belum mantep lagi orang tuanya. Kan mbak punya anak pikirnya panjang. Belum pendidikannya. Belum sekolah, belum kalau sakit, kesehatan segala macam.
5: Bener juga bang.
2: Bener juga, bener juga. Kan ada Allah bang, tenang aja, itu pasti, pasti dapat semua bang, pasti
3: tetap,
2: ada.
3: Pikir rasional aja tetap, itu pertimbangan harus banyak. Yeah. Itu siap banget, kalau belum siap mau gimana?
2: Lihat, semuanya bang, pokoknya bang, abang gak punya apa nih misalkan, makan atau apa. Bet, pasti ntar Allah kasih bang, insya Allah, yang penting kita istiar bang. Istiar, ada itu.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lagi seru nih.
2: Iya, beneran ya. Pasti gitu lagi nih. Tolong. Ini, Ustaz. Ini kan lagi ngetren juga nih, Ustaz, sekarang ya. Jadi, anak muda-muda sekarang dia nikah, Ustaz. Tapi dia gak punya punya anak, Ustaz, gitu. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz, pandangan agama? Dari segi agama ya, dia nggak mau punya anak, jadi dia menikah mau senang-senang berdua aja gitu.
3: Iya, mikirnya panjang soalnya tadi. Mikirin makannya belum tahu gimana, pendidikannya, kesehatannya.
6: Jadi undang-undang. Ya, sekarang kita timbang dulu dengan syariat ya. Karena kita segala sesuatu harus menimbang dengan syariat nih. Ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam." Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya. Karena aku berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Berarti kalau kita punya banyak anak, sama saja membuat Rasulullah SAW apa? Bangga. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan banyak anak.
3: Banyak anak.
6: Terima salah. Nah, sekarang kalau misalnya ada pikiran tadi, terus kalau punya anak kan nanti buat ngasih rezekinya gimana?
2: Buat sekolahnya,
6: buat sekolahnya gimana?
3: Lahirannya mikirnya.
6: Belum buat pendidikannya gimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjamin. Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu.
3: Bukan orang tuanya tadi.
6: Bukan orang tua. Yang ngasih rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Masa Allah membiarkan enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tuh lihat ikan-ikan di itu semua tuh. Di laut yang sangat banyak. Itu berapa juta ikan, setiap ikan dikasih rezeki enggak?
3: Dikasih.
6: Masa cuma ngasih rezeki manusia enggak bisa?
2: Iya.
6: Cuma masalahnya ketakutan-ketakutan ini dan asalnya dari setan.
2: Bang, ngerin bang, setan.
6: Iya, jelas. Nah, sekarang kalau misalnya muda-mudi semuanya nggak mau punya anak, terus siapa yang akan meneruskan dan melanjutkan orang tuanya? Negara pada tua semuanya, nggak ada anak mudanya. Susah, repot.

0: justru adanya anak itu untuk melanjutkan kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Nah, makanya perbuatan para anak-anak muda seperti ini jelas gak sesuai dengan anjuran agama kita, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita junjung betul. Ya. Jangan sampai ngetren apa, ikut tren-tren. Lalu anak-anak muda sekarang kan begitu, ikut tren. Wah, ini lagi ngetren. Ya nikah, nggak punya anak, cuma pengen senang-senang doang, nggak mau beban. Ya gara-gara apa? Ya itu hidupnya maunya senang aja.
1: Senang aja maunya.
0: Lu lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hebat-hebat. Kalian tahu nggak? Saya ini 18 bersaudara. Semua hidup, semuanya dapat rezeki kok. Saya, ibu saya punya paman, tuh kakek saya, anaknya 21.
2: Lebih lagi malah.
0: Iya. Semuanya dapat rezeki. Nggak ada yang apa namanya nggak dapat rezeki.
1: Ada.
0: Semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Enggak usah khawatir, enggak usah takut.
1: Masyaallah.
0: Iya.
1: Tawakal aja kita satu.
0: Benar.
2: Sekarang udah tahu ilmunya kan.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan setiap setiap anak itu sudah di apa?
1: Jamin.
0: Ditanggung, dijamin rezekinya sama Allah. Makanya perkataan orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benar banget, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada misalnya satu keluarga yang anaknya banyak kemudian susah miskin, itu beberapa aja, itu yang diangkat. Justru yang banyak anak banyak rezeki banyak sebetulnya, banyak sekali jumlahnya. Nah, jadi kita orang Islam harus yakin benar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak?
1: Betul, Ustaz. Bang, kan dengar kata Ustaz tuh, udah ada hadisnya yang keluar tuh. Iya, benar kan?
2: Jelas deh. Insya Allah tahu ilmunya.
1: Iya.
2: Tat, biasa kalau kangen tat ilmunya tat.
0: Sama-sama.
2: Bermanfaat banget buat kita nih.
1: Iya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Jika kita renungkan, sebenarnya pertanyaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan amal kita dan praktek perbuatan kita. Dalam arti, iman kita tidak menjadi semakin bertambah setelah kita tahu, dan tidak pula sebaliknya, iman kita menjadi turun ketika kita tidak tahu. Karena yang menjadi kepentingan kaum muslimin adalah bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dengan adanya wahyu yang disampaikan melalui Jibril. Bagian inilah yang wajib kita imani. Sementara bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu, kita pasrahkan kepada Allah. Meskipun para ulama membahas hal ini untuk menutup celah terjadinya su'udzon masyarakat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti milah Ibrahim, yaitu Hanifiyah. Al-Alusi menegaskan pendapat yang benar mengenai kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus oleh Allah. Beliau mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salam. Al-Alusi membawakan keterangan Ibnu Aqil. Abu Luwafa Ali bin Aqil menegaskan bahwa sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganut syariat Ibrahim yang sahih dari beliau. Tafsir Al-Alusi. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Ini merupakan pendapat Al-Qadi Ayyad. Beliau mengatakan, sebelum mendapat wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dengan mengikuti syariat umat sebelumnya, menurut pendapat yang kuat, Fathul Bari. Dan insya Allah, pendapat yang benar, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beribadah. Salah satunya, beliau pernah melakukan tahannuts di gua-gua. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang datangnya wahyu. Salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira melakukan tahannus. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai makna tahannus dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya ada dua. Pertama, tahannus artinya tahannuf, yaitu mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahannus artinya menjauhi dosa, dari kata al-hins yang artinya dosa. Dan kata tahannus memiliki arti yatajannabu al-hins yang artinya menjauhi dosa. Fathul Bari. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, kenapa setiap saya habis ikut kajian, saya selalu diuji hari itu dengan ujian yang menjadi tema di kajian itu? Menarik juga nih ya. Dan sebelumnya ujian itu datang, saya selalu merasa ujian itu bisa saya lewati dengan mudah. Tapi qadarullah, saya selalu terjatuh dengan ujian yang sudah saya tahu jawabannya saat kajian. Apakah ada yang salah dalam diri saya sehingga saya selalu diuji dengan ujian yang habis dibahas di kajian? Terutama saya merasa sedih saat mulai kajian tema istiqomah. Tiba-tiba saja saya berat sekali untuk kajian dan jadi bolong-bolong kajiannya. Jadi babnya istiqomah tetapi dijalani dengan tidak istiqomah, jadi itu ya. Akhirnya saya jadi takut kajian Ustadz. Takut diuji dengan tema kajian dan takut gagal lagi. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagi kita semua dan yang bertanya, beliau yang bertanya ini bukan orang yang pertama menyampaikan ini ke saya. Ada banyak orang merasa sangat related dengan apa yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak yang berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau semuanya gagal, ini mungkin ada masalah, tapi ini banyak yang berhasil. Terus yang ketiga, gak ada yang salah dengan hal ini. Kenapa demikian? Karena kalau antum lihat, kalau kita lihat, bab-bab yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang disusun oleh Imam Nawawi, itu bab-bab yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mau kita ngaji atau kita ngaji, itu yang kita hadapi setiap hari. Misalnya istiqomah, emangnya kalau kita gak ikut kajian bab istiqomah, Allah akan angkat perintah istiqomah kepada diri kita? Enggak kan, istiqomah tetap tiap hari. Jadi justru sebaliknya, inilah kelebihan jika kita mengikuti kurikulum para ulama. Itu bisa pas dengan apa yang kita butuhkan dan yang kita sedang jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Imam Nawawi membawakan bab keikhlasan contoh, memangnya ada hari tanpa keikhlasan? Enggak kan. Jadi itu kalau akhirnya kita jadi takut dan tidak ngaji, itu talbis iblis, itu jebakan iblis, itu jebakan Batman-nya si iblis. Kenapa demikian? Karena mau kita ikut kajian atau gak ikut kajian, contoh, bab keikhlasan itu bab yang kita butuhkan setiap hari. Bab istiqomah adalah bab yang kita butuhkan setiap hari. Mau kita kajian atau kita gak kajian, kita dituntut untuk istiqomah setiap hari, itu poinnya. Bab tawakal, ada hari tanpa tawakal? Gak ada. Setiap hari kita harus tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita kesimpulannya mundur atau gak ikut kajian karena ketakutan diuji, itu hanya talbis iblis. Karena pada saat kita gak ikut kajian, kita tetap diuji dari sisi kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, keyakinan, terus apa lagi? Ihsan, keistiqomahan. Tapi bedanya pada saat kita ikut kajian, kita tahu kunci jawabannya dengan izin Allah. Tapi kalau kita gak ikut kajian, kita gak ngerti, dan akhirnya memperkeruh masalah kehidupan kita. Lihat deh, sampai bab ke-8, kita istiqomah bab ke-8 kan, semua bab itu daily activity, itu kehidupan keseharian. Yang kita ngaji atau gak ngaji, pasti kita ngadepin itu. Jadi justru harus membuat kita lebih semangat ngaji, karena ini real. Ini real. Beda kalau kita mengangkat materi bab tentang perbudakan, gak ada dalam kehidupan kita. Tapi ini real. Harusnya semakin yakin dan semakin terbuktilah kenapa para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita. Para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita orang-orang awam, untuk dibacakan di masyarakat. Kenapa buku ini adalah buku yang paling tersebar di dunia? Hanya kalah dengan Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi, ini sangat real. Ini sangat real. Dibutuhkan semua orang. Ya kalau kita gak ngaji, kita yang rugi. Nah syaitan ingin kita rugi, gitu loh. Makanya, aduh, kok tepat terus sih? Kok pas banget dengan kajiannya? Udah deh, akhirnya aku gak mau ikut kajian karena takut diuji. Hadirin, Anda, kita gak akan ujian itu gak akan berhenti kecuali sampai mati, jamaah. Selama kita gak mati, itu hidup isinya ujian. Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya, untuk apa? Untuk menguji. Jadi selama kita masih punya nyawa hari ini, maka hari ini isinya ujian. Tinggal kita punya ilmu atau enggak ngadepin ujian di hari ini. Besok kita masih dikasih kehidupan, masih dikasih nyawa sama Allah, maka besok isinya ujian. Maka ketidakikutan kita dalam kajian itu hanya membuat kita menghadapi hari tersebut tanpa senjata, menghadapi ujian di hari itu tanpa ada ilmu, dan itu problem tersendiri buat kita. Dan itu yang diinginkan syaitan. Pada saat syaitan memprovok kita untuk udah gak usah kajian, nanti kamu diuji lagi dengan tema hari itu. Enggak. Beda kalau itu tadi temanya perbudakan, tiba-tiba habis kajian datang budak perempuan ke depan antum, itu mungkin ini ada apa ya dengan hidup saya, kok ini bukan masak perbudakan, tiba-tiba datang budak perempuan ke di hadapan saya, ini pasti ada kaitannya dengan tema saya. Itu mungkin arahnya mungkin ke arah, bisa ditandatangani. Tapi kalau babnya tentang keikhlasan, babnya tentang kesabaran, babnya tentang istiqomah, babnya tentang tawakal, ya inilah kehidupan kita sehari-hari, jamaah. Justru kalau kita gak ikut, berantakan hidup kita. Kalau kita gak ikut serta, berantakan hidup kita. Setiap hari kita harus ikhlas, setiap hari kita harus sabar, setiap hari kita harus taubat. Taubat tiap hari. Taubat dan istighfar, tiap hari kita harus taubat sama Allah. Setiap hari kita maksiat. Nah syaitan kan provok kita, udah nanti related dengan masalah kamu, udah gak usah ikut kajian. Akhirnya ada orang gak ikut kajian bab taubat dan istighfar. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari itu dia maksiat, dia gak ngerti bagaimana menyikapi maksiatnya. Akhirnya dosanya gak diampuni sama Allah, kena dia di hari kiamat. Itu yang diinginkan syaitan. Ada masalah, dia gak ikut bab tawakal, akhirnya dia andelin dirinya sendiri, dia bebankan di pundak dia gak serahkan sama Allah, akhirnya yang babak belur siapa? Dianya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi ini justru semakin membuat kita yakin bahwa kitab Riyadhus Shalihin memang kitab yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mendampingi kehidupan kita sehari-hari. yang membuat kita semakin yakin kenapa para ulama merekomendasikan kitab ini. Kenapa para ulama mengkaji buku ini? Para ulama mengkaji buku. Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengkaji buku ini. Bukan ulama-ulama besar mengkaji buku ini. Ulama-ulama besar dari setiap zaman dan disebarkan. Semua mau mazhab apapun mengkaji buku ini. Ini bukan hanya mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Buku ini diterima semua mazhab jamaah. Orang-orang mencari kebenaran. Maka beruntunglah ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan kitab ini. Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda nggak akan bisa khusyuk dalam sholat kalau sebelum Anda sholat pola hidup Anda bermasalah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya, karena seruan-seruan itu yang Rasul ajak, Allah Rasul serukan, itu akan menghidupkan hati kalian. Dan ketahuilah, Allah itu mampu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Yahul bainal mar'i wa qalbi. Dipisahin tuh. Apa kata Imam Sa'di? Allah akan buat hatinya liar. Sebagaimana Anda tidak mau diatur sama Allah, Allah akan hukum dengan cara hati Anda gak mau Anda atur. Gak mau. Sebagaimana Anda durhaka sama Allah, hati Anda akan durhaka kepada Anda. Makanya mau jungkir balik, ah, gua harus husu, gua harus husu, gua harus husu. Tapi kalau sebelum sholat dan setelah sholat, itu gak punya pola hidup sambut seruan Allah, gak bisa khusyuk. Dan itu dilupakan banyak pihak. Sebagian pihak hanya fokus agar bisa khusyuk dalam sholat, pahami maknanya. Kan begitu ya. Pahami doa iftitah, al-fatihah, doa ruku, doa sujud. Betul. Tapi kalau Anda hanya mengalami itu, bisa khusyuk? Gak bisa. Khusyuk dalam sholat itu tergantung sebelum Anda sholat dan setelah Anda sholat. Inci demi inci dalam kehidupan ini yang menentukan. Disiplin itu kan. Dan kontinuitas itu yang menentukan. Susah Ustaz? Ya memang susah. Makanya kan perintah terberat yang Allah perintahkan kepada Rasul apa? Istiqomah. Apa mana istiqomah? Istiqomah kan itu menjaga setiap menit dalam kehidupan kita, menjaga setiap jam dalam kehidupan kita. Itu yang paling susah. Yang paling susah dalam dunia atlet kan latihan tiap hari, bukan di game. Di game orang pada senang semua. Latihan tiap harinya itu yang paling susah. Yang paling sulit bagi seorang mahasiswa atau pelajar, kan belajar tiap harinya, detik demi detiknya dipakai buat baca, nulis, nyatet, baca, nulis, nyatet, baca, nulis, nyatet. Itu yang paling susah. Tapi justru kunci sukses di repetisi itu. Dan kita punya konsep itu. Istiqomah kan itu, hadirin.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah.

0: آنيه.
1: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.

0: لاغيه.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
0: فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة

0: Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ.
0: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: أبهم.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
4: Supri
3: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan Rin niku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
4: Kebatinan nggih.
3: Kebatinan. Jadi kebatinan itu enten alirannya, enten sektenya nopo setunggal aliran mawon.
4: Kata si kata.
3: Oh ngaten. Penjenan asal ibu saking pundi.
4: Kalau saking Boyolali.
3: Saking Boyolali. Saat niki lenggah ibu?
4: Ya, niki lenggah ibu enten Ungaran.
3: Enten Ungaran. Jatuh sering nate ngelampai ngelmu kebatinan. Wonten ritual nopo enten jopo montro nopo enten sing jenengan
4: lampai. Lampai niku namung kayak meditasi Ustaz.
3: Meditasi.
4: Iya,
3: meditasi. Semedi ngoten.
4: Nggih, semedi.
3: Drijine diatur napa pripun?
4: Sa mboten, mboten.
3: Bebas.
4: Bebas.
3: Sedeku napa ngeten napa?
4: Paling kathah ngeten.
3: Ngeten.
4: Nggih.
3: Degek napa ndingkluk
4: ngeten? Degek ngeten.
3: Degek ngeten.
4: Udarane muar masuk lancar.
3: Lancar. Oh, nggih. Lancar. Niki gegem tangane.
4: Mboten biasane Ustaz.
3: Ngeten.
4: Ngeten nggih.
3: Oh. Terus wonten jopo montro napa enten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
4: Namung niat.
3: Niat.
4: Niat.
3: Innamal a'malu binniat.
4: Nggih, niat kalih Allah.
3: Nggih.
4: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
3: Meditasi.
4: Minta petunjuk.
3: Minta petunjuk niku ndremimil napa ten jero ati?
4: Ning jero ati niku.
3: Di batin mawon nggih.
4: Batin nggih.
3: Nyuwun napa nalika semedi niku?
4: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip tentunya.
3: Keselamatan urip tentunya.
4: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
3: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
4: Lah dereng Ustaz.
3: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
4: dunya.
3: Kabejan ten donya mawon.
4: Nggih Ustaz.
3: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk selamatan akhirat.
4: Nggih dereng Ustaz.
3: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi topo broto ngoten nggih.
4: Nggih.
3: Utawi tarak broto. Niku nemahi kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Niku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan
4: bebas.
3: Bebas.
4: Bebas.
3: Mboten enten kiblat e.
4: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
3: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
4: atas.
3: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku
4: paling kathah niku sinar-sinar kalih
3: sinar
4: nggih
3: sinar niku rupi napa
4: rupi putih biasanya
3: putih,
4: putih kuning
3: niku cemlorok napa pading napa
4: pading ngoten Ustaz
3: pading kaya sentir napa kaya lampu napa
4: nek kebanyakan niku ageng Ustaz
3: ageng
4: nggih ageng
3: saking nginggil napa saking pundi asale
4: langsung seketika
3: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar.
4: Yeah.
3: Niku sing jenengan pirsani iku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niku.
4: Merem niku Ustaz.
3: Merem.
4: Nggih, okay. Kalau meditasi merem Ustaz.
3: Kok ngerti nek padang wong merem?
4: Ha nggih niku. Kayak halusinasi ya Ustaz ya.
3: Oh, kayak kados halusinasi.
4: Halusinasi.
3: Tapi sadar mboten niku.
4: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz.
3: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
4: Sadar niku biasanya kan pun lali semua Ustaz.
3: Nggih
4: niku
3: nggih.
4: Kelingan Ustaz.
3: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas?
4: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
3: Gaman maksudnya jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
4: Nggih, tombak
3: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih, penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
4: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku Ustaz.
3: Oh.
4: Nundut.
3: Jenengan dicaosi pirsa ning pojok kae ana keris, ning pojok kae ana gaman ngoten.
4: Ha nggih Ustaz.
3: Oh. niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
4: Mboten Ustaz.
3: Mboten enten swanten.
4: Mboten enten swarane.
3: Terus pirsane nek jenengan oh iki gamane manggone ning kono niku
4: carane. Batine Ustaz.
3: Batin.
4: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngoten.
3: Nate weruh gaman ngoten iki.
4: Nek niki
3: iki Kyai Bujel niki. Nate
4: dereng pernah nek sing
3: dereng nate.
4: Nek sing tugel dereng pernah biasane komplit Ustaz.
3: Nggih. Terus bibar panjenengan Topo Broto asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakke napa bar niku? Diduduk napa dinapak?
4: Nek nek mriki pengen Ustaz.
3: Nggih.
4: Nek kula pengen menden niku biasane
3: heeh.
4: Kula tunggoni nggen tempate niku.
3: Nggih. Ditunggoni semedi melih.
4: Nggih, meditasi mriku.
3: Nggih.
4: Lah mengke pingine napa? Nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten.
3: Pingine napa niku maksudnya pripun?
4: Pengen dheweke
3: si gaman niku.
4: Poso nggih. Kula kurun melu tapi poso sik.
3: Oh, ngaten. Dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku.
4: Nggih.
3: Aku gelem melu kowe anu lek Supri, ning kowe kudu nindakke poso ngene-ngene. Biasane poso napa sing disuwun?
4: Nek biasane niku poso namung anu Ustaz, mutih Ustaz.
3: Poso mutih niku maknane?
4: Manten maeme putih Ustaz.
3: Putih.
4: Nggih, banyu putih,
3: susu putih.
4: Mboten,
3: mboten.
4: Mboten. Banyu putih kalih nasi putih.
3: Niku nalika buka kalih sahur. Napa pripun dahar?
4: Nggih. Kaya kaya poso biasa Ustaz.
3: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
4: Nggih.
3: Ning dahare ming sekul putih kalian toya petak.
4: Nggih.
3: Oh, mung niku.
4: Wong niku.
3: Ngantos pinten-pinten biasane, Mas?
4: Ngoten anu Ustaz. Kaya tawar menawar Ustaz.
3: Oh, ngaten.
4: Nggih, mampune kula sedina nek gambar kula lampahi.
3: Nate jenengan nglampahi.
4: Mboten mboten
3: menawa. Mboten nate. Rata-rata gaman niku ya wis ngalih nek ra gelem melu ngoten.
4: Nggih.
3: Mboten nate ditarik.
4: Mboten, mboten kula barang-barang wonten dilalah mboten
3: remen. Mboten remen. Oh, ngaten. Lah, wau kan kula takeni jenengan nalika tarak Brata panjenengan mirsani wonten sinar, mirsani wonten gaman. Terus mirsani napa melih? Nek gaman kan jenengan mboten butuhke.
4: Nggih. Niku biasane nek kangge nyondro barang Ustaz.
3: Nyondro niku nggih ngramal.
4: Mboten, nggih. Salah cicine ngramal, salah cicine mantau Ustaz.
3: Nggih.
4: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
3: Nggih.
4: Iki pantau sangge mriki larane napa kena napa ngoten Ustaz.
3: Takon kalih sing enten nggih. Semedi niku.
4: Nggih, kalih sing lara.
3: Kalih sing lara.
4: Nggih. Sing lara tekone saking jarak jauh, Ustaz.
3: Tekone saking jarak jauh.
4: Nggih.
3: Sing lara napa saged wangsulan?
4: Nek pas meditasi saged, Ustaz. Tapi mboten sak lewat nek bahasane nggih. Sukmone, Ustaz.
3: Dicek. Oh, ngaten. Nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit niku jenengan nemoni napa melih?
4: Nemoni nggih. Nek barang-barang gaib niku kata Ustaz nggih.
3: Nggih,
4: jin-jin niku nggih kata tapi mboten digagas nek.
3: Masalah. Jin ngetok teng ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
4: Nggih.
3: Ning mboten jenengan gagas.
4: Nggih, maringi napa? Maringi selendang, maringi
3: ning mboten nate jenengan pendet.
4: Nggih, mboten.
3: Oh, alah nggih.
4: Anten sing nawani Mas, ngoten kon diparingi kowe sampean belum ra kaya Mas tapi kowe mulih wedhus siji.
3: Nggih. Niku rupa swara napa?
4: Langsung wujud.
3: Wujud. Wujude napa?
4: Wujude biasane nenek-nenek.
3: Nenek-nenek, Mbah Putri ngoten tuwek. Mak Lampir ngoten niku
4: nggih.
3: Guyu-guyu mboten?
4: Mboten, Ustaz.
3: Mboten.
4: Mboten wani, Ustaz.
3: Oh. Ala, kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten ngene. Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
4: Nggih, swara.
3: Lah suwanten niku ndawuhi jenengan apa?
4: Ndawuhi.
3: Nek sing nenek niku cetha jin nggih.
4: Nggih, jin nggih.
3: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
4: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
3: Swara niku swara lanang napa wedok?
4: Lanang, Ustaz.
3: Lanang. Biasane ndawuhi napa, Mas?
4: Biasane ngelingke, Ustaz.
3: Ngelingke babakan?
4: Pamane niku wis pirang dina mboten salat ngono.
3: Oh, ngaten.
4: Heeh. Wis pirang-pirang dina kok.
3: Ora salat.
4: Ora salat.
3: Kuwi salat to ngoten.
4: Nggih, salat to.
3: Mawi basa Jawa.
4: Nggih, sa anu. Tak sa bisa nampa niku lho.
3: Nggih. Tapi suwanten niku mawi basa Jawa. Napa basa Indonesia, napa basa?
4: Jawa, Ustaz.
3: Jawa?
4: Jawa,
3: nggih. Oh, nggih. Lah niku miturut panjenengan lek supri. Kala riyen nggih, mboten sakniki. Kala rumiyin nalika panjenengan dereng tumut ngaji sunah niki, rumaosé panjenengan suwanten niku sinten?
4: Niku bisa dibilang nggih. Allah ya, Ustaz ya.
3: Panjenengan nggadahi penyangka suwanten sing basa Jawa niku Gusti Allah sing nemoni panjenengan ngoten nggih. Niku riyen tapi saat niki pun mertobat nggih. Lan mboten mungkin para sederek sedaya Gusti Allah kok nekani awake dhewe ngendika mboten mungkin. Ingkang diajak wawan pangandikan dening Allah niku kathah-kathahipun para nabi lan rasul. Nek enten suwanten kok teko nalika jenengan tarak brata ditekani niku cetha senes Gusti Allah niku. Niku nuwun sewu setan ingkang mimba-mimba mancala putra mancala putri. Menyerupai Allah, menyerupai Nabi mboten saged ning nek ngaku ngapusi saged. Masyaallah. Ha niku sing panjenengan temai, panjenengan nalika talak brata nemai sinar, nemai pusaka, nemai nenek-nenek, swara-swara sing senadyan ngelingke salat, senes sing ngelingke salat, swara niku ndawuhi napa? Biasanipun.
4: Biasane maringi tombo, Ustaz.
3: Maringi tombo rupa napa? Pil napa? Kapsul napa-napa?
4: Mboten dhewe sanjang kok iki lorone iki ngene kudu dusi kali.
3: Didusi ten kali. Nggih. Sing lorone ku dibetet ten kali, didusi ngono. Dusi nggih. Jenengan nggih nate. Napa niku nindakake dawuhe ngedusi ten kali ngoten?
4: Nggih, tapi mboten adus ten kali, Ustaz.
3: Dipendetke toya kali, terus tinggi ngedus. Berarti nun sewu panjenengan riyen asring nambani tiang gerah berarti nggih. Lumantar semedi niku.
4: Nggih pernah, Ustaz.
3: Oh, ngoten. Dadi senese ngelingke salat dheweke kadang kala maringi tombo. Nek pengen waras didusi banyu kali. Senese banyu kali biasane tombone rupa napa malih, Mas?
4: Terus banyu kembang.
3: Banyu kembang, nah, kembang napa niku?
4: Kembang lima napa kembang matan?
3: Oh, kembang lima niku kembang cacah lima dadi siji ngene. Oh, ngoten. Jadi tombo-tombone bangsane didusi ten kali ngoten Mas. Didusi banyu kembang lima napa malih?
4: Biasane sing loro-loro surupan
3: napa. Oh, ngoten nggih nggih. Senese niku mboten enten malih. Kembang liman, banyu kali.
4: Kata Ustaz.
3: Beleh ngoten, Ustaz.
4: Beleh jarang, Ustaz.
3: Beleh jarang nggih. Sing asring napa?
4: Sing kembang, Ustaz.
3: Kembang niku wae. Oh, nggih. Ustaz terus nek enten tiyang gerah pamane mereka kesurupan? Jenengan moro jenengan tarak brotorian ngeten iki. Mungkin nembe angsal fisik ngoten.
4: Iki biasane sing jarak jauh, Ustaz.
3: Oh, jarak jauh.
4: Jauh nggih. Nek sing jarak dekat langsung tangani, Ustaz.
3: Ditangani dinapakke? Nek enten tiyang kesurupan.
4: Kesurupan niku pijet-pijet ya urat-urat gini, Ustaz.
3: Nggih. Niki asam urat kula, Mas. Oh. Dipijet loro kula, Mas. Kayak wingi bar maem anu no, dadi kumat asam urat kula. Mboten krana kesurupan kula niki asam urat. Kemben kula nate ngisi ten mabal lho Mas Eko. Nganti dipapahke wetengen aku asam urate kumat. Dadi ming dipejeti ngoten niku pun tulung-tulung.
4: Tulung-tulung.
3: Nuwun sewu, sebabe napa kok nek sing mejet wong liya mboten tulung-tulung, ning sing mejet jenengan kok dhewek tulung-tulung. Sebabe napa?
4: Sebabe pertama ndonga ya Ustaz ya.
3: Jenengan ndonga. Nggih. Nggih nomor kali enten sebab liyane?
4: Biasane ndelik ten urat-urat urat-urat ngono
3: saja. Si setan ini.
4: Setan ini ndelik.
3: Nggih. Ning jenengan rumaos, rumaos gadah penderek mboten saking kalangane lelembut sing nderek jenengan. Jenengan rumaos mboten?
4: Mboten.
3: Dadi jenengan rumaos awakku ki resik ora ning lelembut sing melu aku.
4: Nek ajarane pancen kudu resik to
3: sampe. Nek sing ngewangi nambani niku sinten berarti? Rumaosane jenengan Gusti Allah nggih.
4: Nggih, Gusti Allah. Kalih
3: kalih sinten?
4: Nek sing ajarane kula nggih Ustaz.
3: Nggih, nggih.
4: Sukmo sejatine kula Ustaz.
3: Sukmo sejatine ku nyawane panjenengan.
4: Nggih.
3: Oh.
4: Dados saya kula saged komunikasi kalih sukmane kula sejati.
3: Dadi diperintah ngoten nyawane nggih.
4: Nggih, tekon.
3: Oh. Nyawane panjenengan jenengan perintah.
4: Nggih.
3: Dikongkon ngopo biasane niku?
4: Kadang kula saged kaya kembar teng ngarepe kula.
3: Oh, dadi panjenengan anu sukmo sejati marwarene digedruk ping telu.
4: Mboten gedruk.
3: Pripun le carane nyeluk?
4: Nggih. Sukmo sejatiku metuwa metuwa kene aku pengen ngomong karo kowe.
3: Oh, sukmo sejatiku metuwa rene aku kepengin ngomong karo kowe. Terus ten ngarepe panjenengan. Wujude padha kalih Lek Supri.
4: Nggih, sami.
3: Jebles.
4: Jebles.
3: Suwantene nggih sama.
4: Sama nggih.
3: Oh, terus panjenengan biasane matur napa kalih si?
4: Tergantung Ustaz. Nek dipamane niku lara ya Ustaz ya?
3: Nggih.
4: Tolong bantu goleki manggone ning ndi jine.
3: Oh, ngaten. Golek ana larane ana ngendi tuduhno marang aku.
4: Nggih.
3: Nggih. Kula saged mendhek kesimpulan panjenengan nek nambani diewangi dening suwanten sing panjenengan sangka niku Gusti Allah.
4: Nggih.
3: Angka kalih enten sukma sejati.
4: Nggih.
3: Wonten melih sanese?
4: Pun niku Ustaz.
3: Pun kalih niku. Nek bangsane kakang kawah di hari-hari sedulur papat lima pancer niku mung gawe panjenengan napa niku?
4: Niku di bawah kalih sukma sejati Ustaz.
3: Dadi dheweke wadya balane sukma sejati.
4: Nggih.
3: Ning niku napane panjenengan? Sedulur papat lima pancer.
4: Sifat.
3: Sifat. Ning kok kena diperintah?
4: Nggih, saged Ustaz.
3: Rupa lelembut ugi?
4: Nggih, lelembut ugi.
3: Oh, dadi dheweke barang alus.
4: Bentuke beda Ustaz.
3: Bentuke benten-benten.
4: Nggih, benten nek sing
3: kakang kawah niku wonten wujude?
4: Wujude.
3: Adi hari-hari nggih wonten wujude. Terus napa malih? Sedulur papat niku napa?
4: Lima pancer niku nggih. Nggih, sedulur papat niku sing kiwa njaga kiwa tengen ngarep buri Ustaz.
3: Nggih. Niku di bawah kendali sukmo sejati. Nggih. Niku nggih ngewangi panjenengan.
4: Sing pundi? Sing nggih.
3: Nek niku
4: mboten tau dinggo.
3: Mboten tau dinggo. Nggih,
4: sing dinggo langsung sukmo.
3: Langsung sukmo sejati. Sukmo sejati mengke arep ngongkon bawahane monggo tapi wose kowe tak kongkon ngoten nggih. La ilaha illallah. Berarti teori sing nate kula aturke niku leres Mas. Wonten kapitadosan menungso kuwi duwe sedulur papat lima pancer sukmo sejati sing kena diundang, kena dijaluki pitulungan nindakake perkara-perkara gaib. Niku nek miturut kapitadosan akidah Islam seling kula rasuk nggih. Niku mboten enten menungso duwe sukmo sejati sing kena diundang. Niku asline nggih setan niku wae sing membo-membo aku ki nyawamu. Aku ki sukmo sejati lan sak pituritipun. Lan dheweke jedule mesti ngaku ritual semedi niku. Mangka ten agama Islam mboten enten semedi. Niki kula matur kagem Lek Supri nggih pinangka umat Islam lan sing kula aturi niku umat Islam kemawon. Nek sing liyane mboten mitadosi ajaran agama Islam nggih kula mboten enten urusan napa-napa. Nggih. Dadi menawi kula parang matur sing panjenengan temai sak lebetipun semedi niku sedek niku senes Gusti Allah, senes nyawane panjenengan, menungso niku mboten gadai kemampuan iso nyeluk ngundang nyawane. Nyek nyawane metu ya mati no. Ngoten. Nggih, Pak.
4: Nggih.
3: Nyawane metu. Oh, masyaallah. Dadi panjenengan riyen pendamelanipun nyondro nambani wong loro. Menawi kula matur kalih panjenengan, Lek Supri, janjane njenengan riniku dukun. Niku njenengan ngakoni napa mboten kira-kira?
4: Sakniki ngakoni.
3: Sakniki ngakoni. Ning riyen njenengan mboten rumangsa dadi dukun? Nggih,
4: mboten rumangsa dadi dukun, Ustaz.
3: Ning sakniki njenengan
4: ngakoni.
3: Ngakoni. Oh, ternyata aku mbiyen iki dukun.
4: Salah satu ciri-ciri dukun, Ustaz.
3: Pripun ciri-ciri dukun iki?
4: Nggih, niki ritual-ritual.
3: Nggih. Nek miturut para nggih. Nek miturut para ulama anu Lek Supri, Syekh Abdul Aziz bin Bas niku ngendika kuluman yadai ilmal ghaib. Sekabehe menungsa sing ngaku mangerteni perkara gaib, ha niku dukun. Napa niku ketemu kalih Gusti Allah, jenengan kan riyen rumangsane. Panggih kalih Gusti Allah. Lah Nabi sinten? Nabi Musa kemawon mboten kuat panggih kalih Gusti Allah. Nggih. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, nalika Allah Subhanahu wa taala nggih ngetingalaken cahyanipun wonten sak wingkinge gunung, ja'ala hudaka, gunung niku ambrol. Wa kharra Musa saika Kanjeng Nabi Musa niku dawah semaput. Sederengipun panggih kali Gusti Allah. Mosok Nabi Musa ra kuat, Lek Supri kuat niku mboten mungkin. Berarti sing ditemoni Lek Supri senes Gusti Allah.
4: Nggih, Ustaz nggih.
3: Nggih. Dan perkara gaib niku awake dhewe mboten saged mangertosi. Kejawi kanthi lantaran dalil. Sedaya kapitadosan klenik, kapitadosan gaib sing mboten enten dalile, cetha niku mesti nalisir. Niki ajaran Islam nggih. Kula ngaturaken ayat nggih, ngaturaken piwucal Islam kagem umat Islam, internal umat Islam. Sing senes umat Islam monggo kersa. Sebab syariat niki tumrapipun tiang-tiang ingkang nggadahi keimanan.
4: Ini salah satu sing kula hijrah ke
3: Jee, Tulang, sebab penjenengan hijrah terus ninggalake aktivitas perdukunan itu?
4: Ini salah satunya sukmo keluar kok mriki mboten mati.
3: Oh, ngaten. Dadi jenengan curiga, nek sing tak jak omong iki sukmaku, kok dheweke metu kok aku ora mati ngoten nggih. Terus jenengan takon, "Lah iki jane sapa?" ngoten. Terus kesimpulannya panjenengan pripun? Niku jane sinten iki? Kesimpulannya panjenengan riyin.
4: Tetep jin itu, Ustaz.
3: Tetep jin nggih.
4: Tetep jin.
3: Terus panjenengan rumangsani, "Wah, iki ana sing ra beres."
4: Nggih, beres. Terus pernah ngalami, sering ngalami nangane orang roh kesasar tuh lho, Ustaz.
3: Oh, sering roh kesasar. Lah wong niku nek roh kesasar terus pripun? Kedadosane pripun?
4: Sering
3: dadi wong apa?
4: Nemplek-nemplek orang wong ngono to, Ustaz.
3: Nggih.
4: Lah itu kok
3: roh kesasar.
4: Roh kesasar dalam ajaran Islam kan enggak ada ya, Ustaz.
3: Mboten enten.
4: Tapi kok di dalam
3: ajarane panjenengan
4: kok ada.
3: Ada. Roh kesasar niku nyawane wong sing metu. Nemplek uang-uang.
4: Biasanya sing orang meninggal kecelakaan itu, Ustaz.
3: Oh, ngaten nggih. Ayate panjenengan kepengin pirsa?
4: Nggih, Ustaz.
3: Hatta idza jaa ahadahumul maut, nganti nalika salah sewijine manusa ditekani dening pati, kaula rabbirjiun. Nggih. Wong sing mati iku mesti bakal matur teng ngarsane Allah. Ya Allah, kula pengin bali teng alam donya. La ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Supados kula saged ngamal soleh sing pun nate kula tinggal. Dadi saben wong mati niku pengin mulih teng alam donya. Ngendikanipun Allah, kala ora bisa. Allah dawuh malih, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ana mburine wong-wong sing mati iku barzah, tembok pembatas. Ingkang boten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekani dina kiamat. Dadi wong sing mati niku nyawane pun didamelke papan panggonan dening Allah ten alam barzah. Boten saged ten pundi-pundi kok nyasar. Niku miturut versi Islam lho nggih. Ning panjenengan riyen nate nambani wong-wong sing roh kesasar niku.
4: Sering urang ketemplean itu, Ustaz.
3: Ngaten. Terus dinapake biasane?
4: Biasane itu yang tempat meninggal dikasih bunga.
3: Nggih.
4: Terus napa nerak siram banyu.
3: Tibane wong napa kuburane wong?
4: Sing tibane, Ustaz.
3: Oh, dadi wong sing mati tibane ndi? Papan nggon tibane niku dicepaki sesajen. Rupa kembang.
4: Rupa kembang.
3: Kali napa meneh?
4: Biasanya air,
3: toyo,
4: kerucuk,
3: terus ndongan apa?
4: Ndongane muga-muga Allah ngai kesempurnaan sing meninggal.
3: Oh, supaya ora kemempelek melih. Oh, ngaten. Ya Allah. Lah niku jenengan
4: kula kok gampang men.
3: Oh, ngaten.
4: Sempurna.
3: Nggih. Terus dadi curiga jenengan.
4: Curiga, nggih.
3: Dadi wonten kalih niki, Mas. Kok aku kok iso komunikasi karo nyawaku dhewe, kok aku ora mati? Kok eneng sukmo kesasar, mongkon neng nggone Islam kok ora ono. Jadi bertanya-tanya panjenengan. Bibar niku terus?
4: Terus nggih ketemu itu.
3: Ketemu sinten?
4: Warga kula, Ustaz.
3: Sederek.
4: Sederek.
3: Ketemu sederek terus diajak?
4: Diajak.
3: Tindak pengajian.
4: Nggih, pengajian.
3: Ngatos
4: dumugi. Pada intine kan dulu kan dereng ngerti kitab Al-Qur'an, Ustaz.
3: Dereng maca Quran angen-angen sak maknane nggih lek supri nggih. Terus ngantos pinten tahun panjenengan tumut pengajian ning?
4: Jelas niku sekitar 4 tahun, Ustaz.
3: Kawan tahun ingkang sampun kepungkur. Bibar niku pun mboten nate topo brata
4: meneng, sering rukiah mandiri. Ustaz.
3: Sering rukiah mandiri. Carane pun dasmu ndi, Lek?
4: Nggih, baca Al-Fatihah.
3: Baca Fatihah.
4: Dada-dada ini,
3: Ustaz. Dada diusap.
4: Ini keluar. Biasanya batuk apa
3: muntah?
4: Iya, muntah.
3: Oh.
4: Sering muntah.
3: Bibar niku suwanten nenek-nenek sukmo sejati sedulur papat lima pancer
4: pun tesih
3: mboten nate ndugeni panjenengan melih. Alhamdulillah. Dadi jenengan mbok menawi anu lek supri wonten napa nggih pesen kagem sederek bapak ibu Kang Mas Mbakyu Pak Debude Pak Lek Bulik adik-adik mbok menawi ingkang tasih ngelampahi kados ingkang sampun panjenengan lampahi. Jenengan gadah pesen napa?
4: Para-para sedulur sing kula senengi sedaya muga-muga padha kembali ke Islam sing bener.
3: Nggih.
4: Ninggalke sing jenenge klenik-klenik, sing doa-doa sing mboten kangge, monggo kembali ke Islam sing bener sing sunah al jamaah.
3: Ahlu sunnah wal jamaah.
4: Al jamaah.
3: Sampun?
4: Sampun.
3: Nggih, masyaallah. Ngaturaken panuwun dumateng Lek Supri ingkang sampun maringi seserepan pengalaman nalika riyen tasih numindakake perkawis ingkang boten leres nggih, boten jumbuh kalih piwucal agami Islam. Nderek ndedonga mugi-mugi Lek Supri tansah pinaringan seger waras, ayam tentrem, selamat dunia akhirat, lan kathah sederek sanesipun enggal-enggal pinaringan hidayah. Bali sregep ngaji, bali nyang agama Islam sing resik ada dasar Al-Qur'an Sunnah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para sederek, para sedulur, mugi-mugi kawruh sapala wonten kalodhangan punika saged mbetah manfaat kagem kula pribadi piyambak, kagem Lek Supri lan kagem panjenengan sedaya. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Mengenal khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar, hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual-beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual-beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. Karena kesepakatan pelaku akad seperti hak khiyar syarat. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah. Ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual-beli yang mereka lakukan, selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Hikmah adanya khiyar majelis. Apa hikmah khiyar majelis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majelis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan khiyar majelis dalam transaksi jual beli, karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad, agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya. Sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini, adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, mempertimbangkan ulang, sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-muaqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Kenapa ya saat saya bangun tidur tiba-tiba kepala saya cenut-cenut sekali hingga sampai muntah? Hal tersebut terjadi kadang-kadang, tidak sering. Tetapi setelah muntah badan terasa enteng. Silakan.
2: Baik, bismillah. Saran saya ini perlu treatment, Bang. Ada kemungkinan itu penyempitan pembuluh darah ke jalur otak. Bukan saya nakut-nakutin, enggak, ini hanya kemungkinan, bukan saya memvonis, tapi lebih ditinjau lagi ya, kalau bisa konsultasi ya. Apakah mungkin pernah ada insiden, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin lehernya pernah cedera, atau mungkin pernah pekerja berat, ngangkat-angkat, atau mungkin apa ya, bahasanya nyunggi-nyunggi sesuatu, nah itu bisa berhubungan dengan leher, atau pernah cedera leher atau enggak. Terus untuk treatmentnya bagaimana? Cari tukang bekam atau fasdu, atau keduanya boleh, bekam sama fasdu. Bekam titik di belakang atau di bawah telinga ya, jadi di bawah telinga. Dibekam kiri kanan, kemudian pelipis kiri kanan, kemudian tengkuk, kahil ya, kahil sama leher kiri kanan dibekam, kahil. Ya kahil, punuk ya, punuk ini tengah satu sama leher kiri kanan, kemudian pundak kiri kanan, sama titik jantung sebenarnya belum. Terus kalau perlu di, kalau tensinya variabel, ada kemungkinan nanti ada resiko, mungkin kalau mungkin bukan penyempitan pembuluh darah ke otak atau ke atas, kemungkinan bisa dari pengentalan atau encer kentalnya darah. Bisa dievaluasi apakah konsumsi air putihnya selama ini jenengan bagus. Kalau bagus, sekarang ditambahin setiap mau tidur minum air hangat 1 gelas, kalau kebangun minum setengah gelas air hangat juga. Tujuannya untuk masalah dehidrasi dan sirkulasi darah. Saran saya bekam dan fasdu.
1: Itu yang untuk penyempitan tadi, pembuluh darah.
2: Iya, khawatir ada penyempitan. Dan ini perlu ditreatment, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan nanti akan muncul gejala yang lebih parah lagi. Karena beberapa tahun yang lalu,
1: misalnya seperti apa gejala lebih parah?
2: Misalnya lebih parah itu dia kayak semacam epilepsi.
1: Kejang.
2: Iya, kejang. Awalnya itu cuma kayak gitu, tapi ketika tidak treatment dengan baik bisa makin parah. Terus dilihat apakah tulang punggungnya ada cedera enggak, ada bengkok atau ada apa. Nah, itu perlu ditreatment. Ada tadi saya sudah sarankan ya. Kemudian untuk yang lain lagi, saran saya rendam kakinya dengan air hangat, tambahkan garam dan merica. Mericanya merica yang biasa aja, yang butiran, dikeprek itu, ditumbuk kasar, kemudian dicampurkan di air mendidihnya, baru tuang ke ember, kasih air dingin biasa, sesuaikan suhunya, baru rendam dengan air. Bila dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Demikian mungkin jadi informasi yang efektif untuk Pak Arif tadi. Semoga diperbaiki dan segera Allah angkat penyakitnya dan menjadi lebih baik.
1: Amin. Jazakallahu khair, Bib.
3: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya gak hilang gitu loh. Jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, ketemu kembali nih Ustaz di bincang-bincang santai hari ini. Pada nih, gimana kabarnya?
1: Kaifalu? Alhamdulillah.
0: Ustaz sehat ya, Ustaz ya. Ini Ustaz, ada lagi nih yang menarik nih Ustaz, mengenai fenomena hijrah tapi masih tetap eksis Ustaz. Baru belajar ilmu agama setahun, dua tahun, tapi sudah pengen seperti da'i. Ada juga nih pada nih, baru hijrah tapi masih pengen eksis. Entah itu akhwat, entah itu ikhwan. Ya. Yang akhwat masih sibuk selfie-selfie, yang ikhwan masih sibuk mau memamerkan tentang kehijrah. Kalau antum bagaimana menyikapinya nih Pak? Ini gimana nih kalau?
1: Jadi ini pertama terima kasih kandidat. Ya. Itu pertama sindiran ke saya juga. Iya. Karena memang hijrah itu saya alami sendiri, prosesnya butuh proses panjang, kemudian tambah ke arah yang ini godaannya tambah luar biasa. Jadi kan ini kan dalam perjalanan kan. Iya. Jadi memang bagaimana kita manajemen diri sendiri, dan tentunya ibadahnya jangan keputus-putus. Mana ada kalanya

0: grafiknya naik turun, tahu-tahu datar, nah itu.
1: Masya Allah, ini fenomena Ustadz. Iya. Mengakui Ustadz menyindir itu, iya. Tapi tidak semua orang bisa, iya. Tidak semua orang ini mau mengakui ini.
0: Kan kayak
1: bisa...
0: kayak tampil begini resikonya di era keterbukaan nih. Wah, itu baru ngaji kapan udah jadi pembicara. Padahal kan ini nolak juga nggak enak kalau kami.
1: Ya, karena undang beliau nih, Ustadz. Undang beliau nih. Ada yang mengundang.
0: Iya. Itu ya memang luar biasa.
1: Iya. Kalau Ustadz bagaimana menyikapi hijrah tapi masih tetap pengen eksis, Ustadz?
2: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu loh. Yang namanya, jangankan orang yang baru hijrah, Ustadz yang udah tenar aja, merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang. Jadi ketenaran itu membuat apa coba, dihormatin orang tuh nikmat, manis. Iya. Tapi sebetulnya itu sangat berbahaya.
1: Gimana bahaya itu?
2: Bahayanya karena ketika kita tenar, kita merasa seringkali mudah masuk penyakit ujub.
1: Ujub ya Ustaz ya?
2: Oh iya.
1: Sombong ya?
2: Ujub, sombong, atau setidaknya ingin dipuji bahwa saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Saya ini udah hebat gitu loh, apa namanya, keilmuannya gitu loh. Nah ini yang sulit. Makanya kalau kita melihat ulama salafus saleh terdahulu, mereka justru malah lari dari ketenaran.
1: Justru lari dari ketenaran?
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Imam Ahmad bin Hanbal pernah ketika beliau diuji oleh Allah dengan, karena waktu itu beliau diuji, disiksa ya 2 tahun gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau gak mau. Sehingga akhirnya beliau lulus dari ujian dan Masya Allah akhirnya nama beliau sangat diagungkan. Ketika dilaporkan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad malah takut dan berkata, saya takut, jangan-jangan ini istidraj dari Allah.
1: Istidraj ya.
2: Jangan-jangan istidraj dari Allah, diulur sama Allah ini. Malah takut Imam Ahmad begitu dengan ketenaran itu. Makanya para ulama menyebut cinta ketenaran ini sebagai sesuatu yang paling sulit untuk hilang dari hati seorang hamba. Orang bisa zuhud loh dari makanan, orang bisa zuhud dari pakaian, orang zuhud, tapi ketenaran? Ketika kedudukannya diusik,
1: Masya Allah Ustaz.
2: Memang berat, benar kata Pak Dhani itu, berat sekali memang.
0: Berat.
2: Makanya butuh keikhlasan. Nah, di sini benar kata Ustaz Firanda ya.
0: Iya.
2: Niatnya dulu.
1: Niat. Luruskan niatnya.
2: Luruskan niatnya.
0: Karena niat itu rentetannya panjang ke belakang. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, motivasinya apa gitu.
2: Betul.
0: Justru kalau ini anak pengalaman pribadi ya, pengalaman hidup, justru ada benarnya juga setiap kali kita berbuat amal baik pada orang lain, itu mending orang yang gak kenal. Kita gak akan ingat juga siapa dia, gak mengharapkan balasan, ya udah, ikhlas aja.
1: Masya Allah.
0: Tapi ada saat ini Ustaz, fenomena dipakai cara apapun biar tenar.
1: Oh,
0: ini ada tenar yang faedah dan unfaedah.
1: Contohnya dipakai cara untuk dia tenar ya, apapun segala cara.
0: Apapun
1: ya.
0: Justru yang kontroversi, yang enggak umum, yang dibilang sering out of the box itu kadang yang kalau out of the box dalam kerangka positif oke, tapi out of the box itu bisa diartikan orang yang enggak biasa lakuin tapi itu salah gitu kan. Kayak misalkan di YouTube, YouTuber itu tenar gara-gara cuma diem 30 menit di depan kamera gak ngomong.
1: Iya,
0: itu juga ujian orang zaman sekarang. Iya,
1: Masya Allah.
0: Aneh-aneh. Jadi malah yang formal, yang wajar itu jadi malah enggak bikin orang tertarik.
1: Gitu. Masya Allah. Ilmu lagi nih dari Ustaz daripada nih. Jadi Ustaz, jadi pesan Ustadz untuk yang baru hijrah ini ya, bagaimana?
2: Pesannya adalah kita tujuannya adalah kan pengen surga. Kita pengen hijrah itu untuk tujuan apa sih? Tujuannya pengen memperbaiki diri. Mau tidak mau untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan ilmu. Berarti kita harus kuatkan dulu keilmuan kita.
1: Berilmu dulu ya Ustaz?
2: Berilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita penting sekali untuk memperbaiki hati.
1: Berilmu, memperbaiki hati?
2: Karena hati ini, sarangnya penyakit hati ini banyak ya. Apa penyakit hatinya bahaya banget gitu loh. Ada kesombongan, ada ujub, rasa bangga diri, ada cinta dunia berlebihan, cinta ketenaran, ada dengki dan yang lainnya. Nah disinilah kita penting untuk membersihkan dulu. Sebab ketika kita nuntut ilmu, wadahnya kotor, ilmu itu kan kayak air ya. Dimasukin ke gelas, kotor nih gelasnya. Akibatnya apa? Airnya kotor.
1: Masya Allah.
2: Nah, ya. Hati kita ini kayak gelas. Kalau kita nggak bersihin, ilmu yang masuk juga jadi kotor. Makanya salafus salaf terdahulu menyuruh kita sebelum menuntut ilmu, belajar dulu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Supaya apa? Supaya ilmunya juga manfaat gitu.
1: Oke.
0: Dan benar itu Ustaz, semakin tinggi ilmunya, godaannya juga semakin luar biasa.
1: Masya Allah. Insyaallah. Ifawillah, alhamdulillah tadi ada pesan dari Ustaz, pertama berilmu dulu. Yang kedua, sebelum itu menuntut ilmu, tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu ya Ustaz. Ya, tadi ada juga dari Pak Dani menjaga hati. Ya, bagaimana bisa terus menuntut ilmu? Dan luruskan niat tadi, terutama pada ini pesannya, karena beliau kemarin baru ketemu dengan Ustaz Firanda, luruskan niat katanya. Dan itu sangat berbekas di beliau. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang sore kita hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mahram sementara. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudari istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram, karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat, tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara. Karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya. Dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat, dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya, seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh, ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah, diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin, ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan roknya orang Jawa atau roknya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu gak boleh mengucapkan roh itu roknya orang Jawa. Ini subhanallah, gak benar. Ya. Roknya orang Arab pun demikian, roh, bukan ra. Ya. Nah, beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai, ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya, za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya, nggak boleh jajiju. Kalau ini nggak toleransi ini, nggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas, jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat, ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibaca idza zulzilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya, kalau ini dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Mijon. Saya bilang mizon. Ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
3: Ramuan herbal.
4: Apakah semua yang manis pasti mengandung penyebab diabetes, seperti makan manis dan minuman manis?
5: Baik, jadi diabetes ini itu bukan penyebabnya, bukan mutlak dari manisnya, tapi dari cara kemampuan pola tubuh kita yang mampu nggak ngadepin yang manis itu, mengelolanya menjadi energi dan menuntaskannya menjadi sebuah energi gerak ataupun yang lainnya. Yang jadi masalah, sebagian orang suka minum manis tapi jarang gerak. Orang mungkin suka minum manis tapi dia punya masalah di pankreas, sehingga terjadilah peningkatan gula darah itu menjadi sebuah penyakit yang kemudian berimbas kepada organ-organ yang lain. Jadi kalau dikatakan apakah manisnya berbahaya, bukan manisnya yang berbahaya, tapi tubuh kita ini sesuai enggak dengan yang manis-manis kan gitu. Biar manis asal jelas.
4: Kalau madu aman ya Bu?
5: Insya Allah kalau madu, ada sebagian mengatakan madu berbahaya. Iya, karena memang banyak madu-madu palsu yang saat ini apa istilahnya saat ini. Mungkin pertama-tama kita bahas tentang madu ya. Kebetulan saya juga seorang peternak lebah. Banyak yang sering lebahnya itu dikasih makan gula. Jadi dia bukan dari nektar alami. Resikonya itu kalau kandungan gula yang dari nektar itu, sebagian para pakar mengatakan adalah gula kompleks. Maaf, glukosa kompleks. Glukosa kompleks ini dia tercerna di dalam tubuh sekitar 3-5 hari. Jadi ketika dia konsumsi madu, enzim-enzim lipase, kolase, amilase, diastase dan semua enzim-enzim tadi terserap tubuh untuk membantu menormalisasi semua hormon dan enzim dalam tubuh, yang kemudian salah satunya adalah insulin. Dan ketika dia sudah tercerna dengan baik, insulin sudah maksimal, baru gulanya tercerna. Maka ketika gula tercerna ini, enzim insulin sudah normal. Makanya salah satu treatment yang kami lakukan untuk penderita diabetes adalah dengan madu asli. Dengan madu asli yang rutin dikombinasi dengan herbal-herbal dari buah-buahan untuk menutrisi organ dalam, alhamdulillah banyak yang sembuh, enggak sampai yang harus ini dan itu ya, maksudnya enggak sampai ke rumah sakit. Nah, jadi madu memang ada kekhawatiran jika kita tidak mengenal madunya dari siapa dan dari mana.
4: Ya.
3: Bincang santai bersama Ustadz.
6: Assalamualaikum Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat.
6: Gini Ustadz, ana ini punya pertanyaan Ustadz. Pertanyaan ini penting sekali bagi ana, dan pertanyaan ini yang membuat hati ana khawatir Ustadz. Ketika kita ini kan sebagai manusia, namanya manusia mungkin selalu punya kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa selalu istiqomah di setiap saat. Kadangkala kita sudah berusaha, sudah mengenal ilmu yang benar, sudah mengenal bahwa ini haram, ini salah, ini tidak boleh. Akan tapi kita sudah coba untuk berusaha istiqomah, tapi terkadang kita mengulangi lagi maksiat itu. Kita terjatuh kembali ke dalam maksiat yang sama berulang-ulang. Kita sudah coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Dan yang buat khawatir ana, bagaimana status, bagaimana keadaan diri kita gitu di hadapan Allah. Apakah Allah masih membuka jalan bagi kita untuk tetap bertobat? Dan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hidayah, Ustaz? Karena hidayah itu mahal dan kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Minta nasihat dari Ustaz.
7: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa maulah amma ba'd. Ya memang itu dialami oleh bahkan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang namanya iman kita ini kan memang ada naik turunnya ya.
6: Betul.
7: Nah, jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ini sudah menjadi ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara bentuk turunnya iman adalah dengan berbuat maksiat. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata para ulama, tambahnya iman dengan berbuat ketaatan dan berkurang iman dengan berbuat maksiat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajari kita apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'abdan aw adznaba 'abdun dzamban." Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Dan dosa di sini, kalau dzamb di sini biasanya untuk dosa besar ya. Kemudian si hamba ini mengatakan, "Allahumma ighfir li dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabaraka wa taala, "Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzamba wa ya'khudhu bidzamb." Hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki Allah, Tuhan, Rabb yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Tsumma 'ada fa adznab. Kata Rasulullah, setelah dia minta ampun ini, dia kembali lagi berbuat dosa, si hamba ini. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. Ya Allah, ampuni dosaku lagi ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dia tahu, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah, Tuhan maksudnya ya, yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma 'ada fa adhnab. Kembali lagi dia mengulangi dosanya. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Silakan engkau berbuat, maka karena aku akan tetap mengampunimu. Dalam riwayat yang lain, liya'mal 'abdi ma syaa' faly'mal ma syaa'. Silakan dia melakukan apa saja. Tapi yang perlu kita fahami adalah ini bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah silahkan kita ini beristighfar dan minta ampun setiap kita berbuat dosa. Insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Jadi gak ada batasannya, orang bertaubat itu tidak ada batasannya. Dan yang namanya manusia memang tidak ada jaminan setelah dia itu meninggalkan suatu dosa, dia tidak akan kembali, tidak. Makanya para ulama ketika membahas tentang syarat diterimanya taubat, mereka tidak mengatakan bahwa orangnya harus tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang dipersyaratkan adalah ada tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya itu sendiri. Jadi pertama syarat taubat itu kita harus meninggalkan dosa yang kita ingin bertaubat darinya. Dan dosa itu ada dua macam, dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan sesuatu yang haram. Kalau dosanya karena meninggalkan kewajiban, maka taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dosanya itu karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka taubatnya adalah dengan yang pertama itu penyesalan terlebih dahulu, yang kedua berhenti dari dosanya. Tanpa ada penyesalan tidak mungkin orang akan merasa bersalah kemudian minta ampun. Merasa bersalah ada tidak kok, apalagi minta ampun gitu loh. Gak menyesal dia, ini gak mungkin. Dia pertama menyesal dulu, yang kedua meninggalkan, berhenti dari dosa itu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi laginya itu sendiri, bukan. Jadi gak disyaratkan orang itu harus tidak boleh mengulangi lagi, tidak. Yang penting ketika dia suatu saat tergoda lagi oleh syaitan atau oleh hawa nafsunya atau oleh lingkungannya, sehingga dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi istighfar, taubat lagi. Taubat yang lalu, insya Allah sah. Tapi untuk dosa yang baru, dia harus taubat lagi. Gitu.
6: Bisa kemularan satu ya. Baik, semoga maksud ini bisa anak amalkan. Dan semoga kita diberikan kistiqomah sama.
7: Iya, insya Allah. Amin. Amin. Amin. Bisa kemularan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Pengertian mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajiz, yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka, ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau istilah masyarakat, kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan, lawami al-anwar al-bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra, ayat 101. Yang dimaksud kata ayat pada ayat di atas adalah mukjizat. Sebab mukjizat. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya. Murni pemberian dari Allah. Hanya saja, dilihat dari sebabnya, bisa kita simpulkan ada dua. Satu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum sang nabi itu menghadapi musuhnya, seperti yang dialami Musa alaihi salatu wasallam. Beliau diberi beberapa mukjizat sebelum beliau menghadapi Fir'aun. Allah berfirman menceritakan awal mula Musa diangkat jadi nabi, yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Allah tunjukkan kepada Musa beberapa mukjizatnya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke kerah baju, ketika dikeluarkan memancar cahaya putih, dan beliau diminta mendekapkan kedua tangan ketika ketakutan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. 2. Mukjizat yang diberikan Allah karena permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam, umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Allah menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara, yang artinya, kaum Tsamud telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Lalu mereka meminta bukti kenabian Saleh dan dibuktikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Ibnu Katsir menjelaskan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Samud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu datang Nabi Soleh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang, coba, bisa tidak kamu mengeluarkan unta dengan sifat-sifat seperti ini dari batu besar ini? Jawab Nabi Soleh, jika saya bisa mendatangkan seperti yang kalian minta, apakah kalian akan beriman kepada apa yang kusampaikan? Ya, kami beriman, jawab mereka. Kemudian Nabi Soleh mengambil janji mereka. Lalu Nabi Soleh mengerjakan sholat di musola beliau. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah perintahkan batu besar itu untuk merekah dan mengeluarkan unta besar sesuai yang diminta orang kafir itu. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwa hewan sembelihan Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal untuk Muslim, ya. Padahal jika sembelihan seorang Muslim saja jika dipersembahkan untuk selain Allah maka haram. Meskipun saat menyembelih membaca Bismillah. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Sembelihan Ahlul Kitab yaitu sembelihan pada binatang yang halal untuk dimakan seperti binatang ternak, ya. Sapi, ya, unta, mungkin kambing, ayam dan yang lain, binatang-binatang yang halal buat kita, maka dari sisi binatangnya itu halal. Kemudian yang kedua dari sisi cara menyembelihnya, maka sembelihan yang halal adalah yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah. Buat kita orang-orang Islam, ya, kaum muslimin, maka menyembelih dengan baca basmalah, bismillah, kemudian menyembelih. Seandainya lupa misalnya, maka seandainya lupa segera disusulkan, sudah, karena mungkin buru-buru atau baru pertama menyembelih mungkin agak gugup misalnya sampai lupa basmalah, ya. Kemudian dalam proses menyembelih ingat, maka susulkan baca bismillah, tidak masalah. Atau bahkan sudah selesai baru ingat, oh iya tadi kayaknya saya ragu-ragu, segera ucapkan bismillah, cukup, alhamdulillah. Islam itu mudah, ya. Islam agama yang mudah buat kita. Yang terpenting adalah kita harus berilmu sehingga tahu kemudahan di dalam Islam itu dengan benar, bukan bermudah-mudahan, bukan sembrono, bukan menyepelekan, tapi mudah memang dengan dasar, dengan dalil, ya. Sama halnya dengan sembelihan Ahlul Kitab itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, hukum tersebut bahwa sembelihan Ahlul Kitab itu halal buat kita, itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah untuk kita, keringanan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Karena Ahlul Kitab mereka juga ketika menyembelih, mereka tentu dalam agama mereka harus menyebut nama Allah, harus membaca basmalah, artinya menyebut nama Allah, ya. Kalau itu mereka memegang agamanya Yahudi, agamanya Nasrani dengan benar, sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, walaupun Taurat dan Injil mereka sudah diubah-ubah, tetapi pokok dari ajarannya seperti tadi, menyembelih, baca basmalah, ia menyebut Allah, ini sesuatu yang ada di dalam agama mereka. Oleh karenanya Allah sebutkan itu halal buat kita semuanya, ya. Adapun sembelihan orang-orang musyrik, mereka di luar Ahlul Kitab, non-muslim selain Yahudi dan Nasrani, ini namanya musyrik. Maka sembelihan orang-orang musyrik semuanya haram, karena mereka tidak menyembelih menyebut nama Allah, maka sudah jelas itu sembelihan yang haram, ya, ini. Jadi pada asalnya sembelihan Nasrani, sembelihan Yahudi itu halal buat kita kalau itu kemudian kita dapatkan, apakah diberi atau dengan cara membeli misalnya, kalau mereka berpegang dengan agamanya. Kecuali ada sisi lain yang membuat itu haram. Ya, ternyata sembelihan mereka seperti itu, kemudian mereka juga memakan yang haram. Mereka makan anjing, makan babi misalnya, masak juga demikian, tempat masaknya juga sama, wadah, nampannya, wajan dan semuanya, bejana semua tercampur dengan yang najis tersebut, maka itu menjadi haram. Bukan karena itu sembelihannya haram, tapi prosesnya yang membuat itu haram, ya. Demikian. Jadi ini suatu yang mudah ya buat kita, tinggal bagaimana kita memahami, kita mengilmui. Dan ini ayat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan halalnya sembelihan sembelihan mereka semuanya. Demikian. Allah Ta'ala a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ini Pak Ustaz mau nanya, sekarang ini kan lagi ramai ini ya, apa fenomena hijrah. Begitu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih. Habis di sini mau ngapain ya? Belajarnya gimana, tahapannya kayak gimana itu sebaiknya.
6: Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah dalam artian kita berpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahil yang enggak paham tentang Islam. Jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya. Kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun, tentunya kita harus sifatnya apa? Kafah. Jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa?
7: Kalau hijrah nih, ya kan? Kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah deh hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh. Gimana tuh Ustaz?
6: Nah, iya.
7: Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh.
6: Betul.
8: Oh, Ustaz-Ustaz mana gitu Ustaz maksudnya mana ya? Aja. Gitu.
6: Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue butuh ilmu, membuat rumah butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu. Jelas, ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu, mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu, terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan waktu dalam waktu sementara saja,
8: nggak lama ya.
6: Tidak akan lama. Makanya penting sekali. Makanya kenapa sih Al-Quran dan Hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu.
8: Tauhid ya.
6: Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina.
8: Mantap.
6: Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah, ini ya, terus
7: kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya? Tauhid kan ya. Supaya enggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan sih enggak seperti itu.
6: Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah, penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu. Mana ustadz yang benar-benar kokoh keilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu, kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil itu ada tiga kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini berkata, yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah. Ahlul bidah. Orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya. Demikian pula, walaupun dia misalnya akidahnya bagus tapi ilmunya dangkal, tetap kita jangan mengambilnya. Iya, maka syarat dua ini paling utama kita mengambil ilmu. Yang pertama dari orang yang sudah kokoh keilmuannya, yang kedua dari orang yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Makanya untuk kita mengetahui lurus atau akidah manhaj ada seseorang sih, ya kita butuh tanya. Begini deh.
7: Banyak tanya berarti ya?
6: Iya. Kalau kita
7: tanyanya tuh sama gurunya atau sama
6: ya sama ahlinya dong.
8: Sama ahlinya.
6: Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa?
8: Jual beli
6: tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue, tanya sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tahu, tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustad. Ustad ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan? Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus nggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Nah,
7: sekarang gini Ustaz, kalau di kan banyak tuh semua Ustaz mengatakan dia kalau di TV apalagi ya, itu merasa akidahnya, tauhidnya benar. Nah kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustaz bilang dua itu, gimana tuh kita nanya?
6: Memang gitu? Kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa.
7: Bisa ya.
6: Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kita bukan ahlinya. Gini loh. Kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai?
7: Enggak bisa.
6: Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak?
7: Iya, bisa.
6: Sangat bisa. Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai.
7: Betul.
6: Kecuali dengan tanya ahlinya.
7: Jadi tanya yang lainnya lagi gitu.
6: Betul.
7: Ya. Tanya ulama lainnya gitu ya.
6: Harus. Ya, yang paham, yang tahu ini ustadz bagus atau tidak adalah ustadz yang kuat keilmuannya. Ya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama.
7: Para ulama lain.
6: Ya. Nah, sekarang nggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas.
8: Nggak mungkin.
6: Nggak mungkin.
7: Nggak. Selain itu ustadz nih. Ada nggak Ustaz, selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih
5: sama
7: gitu loh.
8: Sama Ustaz yang benar gitu ya, akidahnya.
7: Yang benar, ada nggak doanya?
6: Harus ya,
7: tapi kita berdoa.
6: Kan kita Rasul aja minta kepada Allah. Rasulullah berdoa apa? Ihdini limakhtulifa fi milal haqti biiznik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Rasulullah minta. Apalagi kita. Kita penting,
7: tapi ini berarti bukan
6: cuma
7: berarti,
6: berdoa.
7: Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun juga.
8: Sama, untuk menguatkan ya.
7: Iya,
8: sama-sama. Iya, udah mau asar nih, Ustaz. Iya. Anda mau ke musola dulu dah.
6: Iya dah.
8: Ya, ke musola.
7: Bareng-bareng.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
6: Salam.
1: Salam.
2: Buku masakan yang diberi Rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu Rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. Wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1-5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu Homer. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk Homer. Berlaku semua hukum Homer. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum rum di makanan. Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamar. Pertama, dihukumi haram karena khamar itu najis. Ulama yang berpendapat khamar najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamar apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. As-Sarkhasi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamar lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamar. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamar. Terlepas dari masalah kenajisan khamar, mencampurkan khamar ke dalam makanan, kemudian dimasak tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamarnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamar, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhasi juga mengatakan, jika ada orang yang menggunakan khamar untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamar. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamar sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamar dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamar. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
1: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: ربك والملك صفا صفا.
1: Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: menjawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Saya mau tanya Ustaz, semasa orang tua hidup saya pernah durhaka kepadanya. Sekarang orang tua saya telah meninggal. Saya tidak sempat minta maaf kepada orang tua saya. Saya sangat menyesal sekali Ustaz, saya sering beristighfar untuk saya dan orang tua saya. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya. Apakah dosa saya dapat diampuni Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Tayyib. Memang kita tidak ingkari bahwa kedurhakaan itu merupakan dosa besar. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayu dhambin a'zam ya Rasulullah?" Rasulullah SAW ketika ditanya, "Akbarul kabair," dosa besar yang paling besar adalah "Asyirku billah wa uququl walidin wa syahadatuz zur." Ya. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu. Allahu Akbar. Dan ini sekarang mudah terjadi. Tetapi selagi antum sudah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, maka antum sekarang perbaiki lakon antum. Dan birrul walidain itu tidak hanya ketika saat masih hidup. Tolong diperhatikan. Itu keindahan Islam. Birrul walidain itu bahkan bisa dilanjutkan setelah wafatnya orang tua kita. Makanya di sana ada hal-hal birrul walidain ketika masa hidup, ada hal-hal birrul walidain ketika sudah meninggal dunia. Di antara caranya, ini dengarkan dengan baik. Antum terus doakan dan istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli atau Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu. Atau tadi, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تروس بجا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ما شاء الله. سورة الأحقاف أنتم lihat itu ayat 14. طيب. Terus kemudian birrul walidain yang kedua. Ya. Dan juga bisa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu, ya itu bisa. Yang kedua, antum lanjutkan, sambung lagi silaturahmi dengan teman-teman, saudara-saudara, kerabat, bapak antum, orang tua antum. Sambung. Karena menyambung silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita adalah termasuk birrul walidain yang paling top. Dan itu Masya Allah dahsyat. Makanya subhanallah, Ibnu Umar itu sangat berbaik hati, berbaik sikap kepada seorang badui yang kumel. Karena ini dulu sahabatnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah cara birrul walidain yang baik. Yang ketiga, jaga perjanjian, jaga sekarang ini seluruh akad-akad orang tua antum. Contoh, kalau dulu mungkin punya perjanjian dengan satu tetangga, dengan teman, dengan apapun, antum jaga sampai selesai. Kemudian berikutnya birrul walidain adalah antum lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua antum. Contoh, dia punya panti yatim piatu, lanjutkan perawatannya. Dia punya dulu pernah jadi pengurus masjid, aktif di masjid, lanjutkan kebaikannya. Dia dulu sering bagi-bagi sembako, sering santunan sosial, lanjutkan. Meskipun antum tidak sebesar, sehebat orang tua antum.

0: antum. Minimal sekecil apapun antum lanjutkan. Hanya sekedar memberikan bantuan baksos yang dulu orang tua kita sampai ratusan, sekarang enggak apa-apalah 10-20. Yang penting amal orang tua saya jalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, ya, maafkan kalau memang dia itu dulu punya kesalahan, dan mintakan maaf kepada orang-orang lain yang pernah dizolimi ayah antum, orang tua antum, atau sangkutan-sangkutan dikembalikan. Itu caranya birrul walidain. Jadi kalau dulu punya sangkutan, balikkan. Kalau punya kesalahan, datangi orang tersebut, ya, datangi atas nama ayah antum, supaya dia tenang di kuburannya. Mungkin korupsi, antum balikkan. Kehormatan yang dinodai, pulihkan. Harta yang dia zalimi, kembalikan. Entah berupa sawah, entah berupa kekayaan. Kalau sekarang nempel pada antum, mending antum miskin. Kalau berupa rumah, mending antum ngontrak, supaya antum dan orang tua antum di alam kuburnya itu tenang. Itulah hadirin sekalian. Makanya birrul walidain itu berat. Pernah ada seorang yang haji memanggul ibunya dari Yaman sampai Mekah. Dari manasik ke manasik dia panggul, dia gendong. Sampai tawaf, sa'i, akhirnya ketemu Abdullah ibn Umar. Kemudian dia bertanya, wahai Abdullah, apakah saya sudah melakukan birrul walidain? Apa kata Abdullah ibn Umar? Belum, walaupun secuilnya. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita punya surga yang begitu mudah dan indah, yaitu birrul walidain, lewat atau kita kena doa buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar. Saat itu Jibril datang mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan seseorang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni. Katakan Muhammad amin. Saya katakan amin. Semoga Allah menjauhkan orang yang menemukan kedua orang tuanya, tapi keduanya tidak memasukkan surga. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan orang, ya, otomatis dari rahmatnya, orang yang sekarang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Saya kira itu, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, anda mau nanya. Kan beberapa hari belakang nih Ustaz, lagi booming Ustaz di sosial media. Bagian teman anak tiba-tiba anak kira asli, kok tiba-tiba tua, pas sakit apa gimana ya. Ternyata pas anak cari tahu, lagi heboh aplikasi rubah wajah saat. Jadi ada yang tiba-tiba yang tua jadi muda, yang muda jadi benar-benar real kayak kakek saat jadinya saat. Itu gimana saat, kira-kira saat hukumnya saat?
4: Ya secara hukum, yang pertama itu termasuk menggambar. Dan itu menggambar yang bernyawa lagi.
3: Betul,
4: Ustaz. Sehingga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menggambar bernyawa. Terlebih itu adalah merupakan gambar bernyawa, dan itu sama saja menyerupai ciptaan Allah.
3: Oh gitu Ustaz.
4: Dan menyerupai ciptaan Allah itu dengan cara menggambar seperti itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
3: Subhanallah.
4: Yang kedua lagi, ini sama saja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara godaan setan adalah kata setan wala udhillannahum wala amurannahum fala yubattikun adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah. Kata iblis, aku akan perintah mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, itu termasuk

0: Salat sunnah mutlak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudhu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk salat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Hukum salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk salat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak salat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin salat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain dari Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Thauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa salat sunnah ada 2, salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Semua salat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda. Berikut rinciannya. Salat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak, meskipun salat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Salat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara zuhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya, dan tidak boleh kita hayalkan. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak tata caranya sama dengan salat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti salat pada umumnya. Untuk bilangan rakaatnya bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana cara salat di malam hari?" Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua salat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk salat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu a'lam.
1: Kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu punya kedudukan tinggi, maka kita tidak akan mudah dalam melepaskan ilmu itu. Kita akan jaga sesuatu yang punya value, yang punya nilai, gak mungkin kita biarkan lewat begitu aja. Kecuali kalau gak bernilai, betul, diliatin aja. Kalau duit kan langsung kita jaga, kita ikat tuh duit. Karena kita yakin uang itu punya nilai. Makanya ini salah satu parameter sejauh mana sih kita memuliakan ilmu, lihat nyatet apa enggak. Dijaga lah tuh, dibiarkan lepas begitu saja atau benar-benar ditangkap, diikat, lalu ditaruh di tempat yang aman sehingga kita tidak kehilangan dia.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan sekeluarga serta tim senantiasa dalam perlindungan Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai saudara perempuan yang sedang hamil. Sebelumnya 3 kali pernah mengalami keguguran dan 1 kali sudah lahir, tetapi di umur 2 bulan meninggal dunia. Terjadi dalam jangka waktu 4 tahun. Saya dulu pernah mendengar pembicaraan para orang tua ketika beberapa hari setelah anak keempat yang meninggal. Katanya jika nanti dikaruniakan kembali anak, pura-pura dibuang di pinggir jalan.
2: Apa?
1: Dan jika nanti dikaruniakan anak lagi, pura-pura anak tersebut dibuang di pinggir jalan, dan nanti dari saudaranya ada yang mengambil, tapi dikembalikan lagi ke orang tuanya, karena katanya sebagai syarat supaya tidak keguguran lagi. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya takut ini termasuk dalam kesyirikan. Jazakumullah khairan.
2: Itu termasuk khurafat. Termasuk apa? Khurafat. Khurafat itu adalah sesuatu perbuatan ritual yang tidak ada landasannya dari agama kita. Ya. Cuma berdasarkan cerita katanya dan katanya. Tidak perlu digitukan. Ya, tidak perlu digitukan. Kalaupun itu sudah terlanjur dijanjikan, sudah, enggak usah dikerjakan. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk menunaikan janji yang isinya atau muatannya tidak atau bertentangan dengan aturan agama. Ya, tidak perlu dijalankan. Yang ada adalah begitu bayi itu lahir, sekarang ini sebelum bayi lahir, jaga kesehatan, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada serial sebelumnya. Ya, silahkan saudara penanya atau saudari penanya lihat rekaman yang seri 150, 51, 52, 53 itu saya berbicara tentang bagaimana agar bayi itu lahir dengan keadaan selamat. Ya, begitu lahir dalam keadaan selamat, kemudian seperti kemarin kita sampaikan diazani, ya nanti di hari yang ke-7 diakikahi, sudah ikuti aja tuntunan agama, ya mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah. Seandainya kemudian ternyata Allah menakdirkan hal yang berbeda, ya misalnya Allah takdirkan na'udzubillahi min dzalik kemudian meninggal lagi, mudah-mudahan tidak, maka yakinlah itulah takdir atau ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sepahit apapun. Jangan kemudian mencari kambing hitam, wah ini gara-gara kemarin enggak dibuang di jalan, akhirnya jadi kayak gini. Jangan. Itu pasti dari syaitan. Ya, bisikan itu pasti dari syaitan. Ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian kita tertimpa hal yang tidak kita sukai, ya, itulah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Kita tinggalkan ritual tadi karena kita yakin itu tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi kita tinggalkan itu karena kita pengen patuh kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang patuh kemudian diterlantarkan oleh Allah, disakiti sama Allah, tidak mungkin. Seandainya terjadi sesuatu yang kemudian membuat kita sedih, itulah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik buat Anda. Walaupun kita belum paham baiknya di mana. Ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, ya, yang diciptakan oleh Allah, kita harus yakin betul apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman, pasti itu yang terbaik. Sepahit apapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustaz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustaz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustaz?
5: Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua, ya. Jadi, yang berhutang sama yang ngutangin, kan gitu. Kalau yang menghutangi, ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Waman yassara ala muksirin yassara wahu. fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong kan. Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang menghutangi. Jadi dianjurkan, disunnahkan. Yang kedua, bagi yang berhutang.
4: Berhutang.
5: Kalau yang berhutang itu boleh. Jadi bukan dianjurkan.
4: Dianjurkan.
5: Boleh aja. Jadi Islam enggak melarang juga karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang. Jadi tidak diharamkan, tapi juga tidak dianjurkan. Bukan sunnah apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang kan? Ketika beliau apa namanya hutang makanan kepada orang Yahudi sampai menggadaikan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad itu ya, beliau menggadaikan dan di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Yaitu ayat tentang utang piutang. Makanya masalah utang piutang itu Masya Allah dibahas secara komplit dalam Al-Qur'an, dalam Islam. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah. Apa seperti sholat, puasa. Enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang piutang, masalah muamalah. Gitu.
4: Jadi boleh Ustaz,
5: boleh, ya, tapi
4: tidak dianjurkan. Dan untuk syaratnya sendiri Ustaz, ketika kita melaksukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi.
5: Ya, kalau etika itika ya dalam utang piutang ya, mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi, misalkan harus dicatat ya supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, tulis. Gitu, jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian nah, jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan.
4: Benar, Ustaz.
5: Kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa, yang mengutangi niatnya apa. Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya untuk kebutuhan mendesak, jangan untuk kebutuhan-kebutuhan, ini mah gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan, mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, oh ini lagi ada keluaran baru nih HP, laptop, atau hutang. Sepeda motor, ini lagi rame Goes, ini hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat penting.
4: Bagi yang berhutang Ustaz, mungkin ada badapnya Ustaz.
5: Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong ikhlas lillahi jalla wa ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian. Nah itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi utang piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Gitu. Ya. Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan. di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini nggak bisa bayar, udahlah nggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia. Udah enggak usah bayar,
4: diputihkan semuanya.
5: Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia.
4: Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz?
5: Menagih hutang. Ya, pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak. Ya. Ya, jadi tentu kita karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita ya apa perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk, ya misalkan ngungkit-ngungkit, ya apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang
4: berhutang,
5: yang berhutang, ya padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita apa namanya berusaha untuk kalau mau menagih-nagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi karena hutang itu juga aib, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahum ro'an idaktada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahimahum ro'an samhan, ya idaba, samhan idastara, wasamhan idaktada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang, jadi gampangan juga. Itu akhlak, ya akhlak dalam menagih itu penting.
4: Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang, Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang, kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita, Ustaz. Malah mungkin bentak-bentak atau mungkin baru hutang kemarin saya ikut lagi gitu-gitu, Ustaz. Nah ini sikap kita gimana, Ustaz?
5: Iya.
4: Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih, Ustaz.
5: Makanya itulah, ya, kalau bisa ya jangan hutang gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika menghutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri, barangkali memang kitanya yang keliru gitu kan. Bagi yang mengutang ini, kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu ya kan, sengaja itu nggak boleh juga. Matulul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedzaliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya. Ya harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, ketika dan sebagainya. Yang berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah, gitu.
4: Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya, Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman satunya hutang, sungkan kemudian enggak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini, Ustaz?
5: Ya itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dulu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Ya Nabi mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang.
4: Hutang.
5: Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrib. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rojula ida ghorima haddasa fakadaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya, kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta, biasanya. Dan kalau dia berjanji, dia ingkari. Ya, ngomongnya ya besok, pekan depan ya. Ya, atau besok. Ternyata besok afan akhi ternyata belum punya, besok lagi ya, sebulan, setahun, sampai lali ada. Ya, jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya, makanya Islam betul-betul menata ya, masalah utang piutang ini betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita jangan sampai pecah hanya gara-gara
4: utang,
5: masalah utang piutang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan ma tawadasnani fillah summaftaraka illa lidzan bin yukhdisu ahaduma.

0: niatnya akan melunasi, Allah akan bantu dia untuk melunasi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha ya atlafahu. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk enggak bayar gitu, enggak ingin melunasi, maka Allah akan merusak hartanya, enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ancamannya dan banyak ancaman-ancamannya. Matlul ghani dzulmun, orang yang punya hutang tapi dia enggak bayar itu zalim. Bahkan dalam hadis yang lain, lajul wajidi yuhillu ukubatahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, berarti halal ya untuk dihukum dan halal juga kehormatannya dicemarkan. Jadi boleh disampaikan ke orang-orang, wah ini hati-hati nih kalau hutang
1: enggak bayar.
0: Enggak bayar. Nah, itu supaya mereka hati-hati ya, supaya enggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu, harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia hutang enggak bayar, nah, itu perlu diperingatkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi enggak pernah
1: bayar.
0: Nah, itu. Dan banyak hadis-hadis yang lain ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang hutang gitu ya. Ada hadis juga Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun kudhiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Siapa yang mati padahal dia punya utang dirham atau dirham, maka nanti akan di ini kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi. Karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Itu kan rugi kita bawa, padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk melunasi
1: nutupi hutang.
0: Ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada orang yang punya hutang, Nabi enggak mau nyolatin. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya. Baru Nabi mau nyolatin. Nah itu kan ancaman itu bagi orang-orang ya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang ya, jangan berhutang. Ya, mending kita qanaah, mensyukuri apa yang ada, kecuali kalau memang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Gitu.
1: Dan terkait
0: dan enak plong juga kalau orang enggak punya hutang itu kan plong gitu ya.
1: Enggak ada kepikiran
0: gitu. Tapi kalau punya hutang itu beban gitu. Mau ketemu orang yang ngutangin malu gitu ya.
1: Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian, biasanya gitu.
0: Malu saya ketemu sungkan. Sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo udah bayar gitu.
1: Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang, ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz bagi yang menghutangi Ustaz?
0: Iya, ada keutamaannya. Dari Nabi SAW ada sebuah hadis. Ini penting sekali untuk sebagai motivasi bagi kita, terutama yang punya kelebihan harta. Nabi SAW mengatakan man andaro mu'siran mu'siran awadu alahu ya adhallahu wahu yawmal qiyamah fi dhillihi tahta arsyih yawmal adilla illa dhilluh. Siapa yang menunda pembayaran, maksudnya setelah nanti bulan depan gak apa-apa bayarnya, ya, atau menggratiskan, memutihkan, dah gak usah bayaris, tak gratis no. Ya, anggap aja sodakoh buat sampean. Jadi ada dua pilihan, menunda ya atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi SAW, maka Allah SWT besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsnya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Hari besok itu kan di padang mahsyar panas, semuanya orang berkeringat, ya, butuh naungan. Kita aja kalau panas pengen berteduh, ya. Kan? Nah, apalagi besok pada hari kiamat, telanjang, nggak punya sandal, ya, keringat perkucuran, matahari didekatkan, kita butuh ya naungan dari Allah SWT. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu, Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan gitu, ya kredit lah kalau sekarang, gitu ya, barang dulu nanti bayarnya dicicil. Terus ketika penagihan, yang nagih anak-anaknya, dia pesen sama anak-anaknya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah

0: ya, tangguhkan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini motivasi juga nih ya, untuk orang-orang yang menghutangi ya, niatkan itu adalah untuk bantu teman kita yang kesusahan. Ini ladang pahala, karena tujuan utama kita menghutangi itu bantu, bukan komersil, bukan bisnis, tapi ini akad sosial ya, akad sosial. Wah.
1: Taip, mungkin cukup set. Syukran, jazakallah khairan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
4: edisi Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
2: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Muhammad Qasim LC Hafizahullah Ta'ala,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Kita Masih Dalam Perjalanan.
2: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullahu jami'an, jamaah yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, nantiasa kita memuji memuja Allah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yang bersama-sama kita ingin saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bilhaq. Bersama-sama kita ingin saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bisabr. Kita ingin duduk untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita ingin belajar, tentunya teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwati jamaah yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, tema yang kita angkat adalah dari sebuah subjudul yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. La nazalu fis safari, yang dengan terjemahan bebas bahasa Indonesia boleh kita artikan kita masih dalam perjalanan. Satu paragraf yang beliau tulis di buku itu tidak banyak, tapi kalau kita kupas untaian singkat dari nasihat beliau, tentunya bukanlah waktu yang sedikit untuk mengupas dengan tuntas. Paling tidak kita ingin mengambil faedah, poin-poin penting dari nasihat yang beliau sampaikan di buku tersebut. Dalam judul ini, ketika beliau memberikan judul kecil La nazalu fis safar, kita masih dalam perjalanan, beliau ingin kembali mengingatkan kita akan status setiap orang di antara kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yang juga beristimbat mengambil sebuah kesimpulan dari pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam salah satu wasiat beliau kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, jadikanlah dirimu ketika hidup di dunia ini dan tinggal di muka bumi ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah orang asing. Au abiru sabilin, atau seorang musafir. Orang asing itu ketika tinggal dan menetap di negeri asing, apakah merasakan kenyamanan? Tidak. Orang yang berada dalam keterasingan dan sebuah tempat yang dia rasakan itu tempat yang asing, tentu tidak akan pernah bisa memberikan kepada dirinya ketenangan, kenyamanan, dan rehat yang dia harapkan. Lalu status kedua yang harus disandang oleh seorang hamba ketika di dunia ini adalah abiru sabil, musafir. Dikatakan dia musafir karena dia mutanakil, terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di kulam yazalu musafirin, annasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Kata beliau, manusia siapapun dia, dari golongan manapun, dari bangsa manapun, mundu khuliqu, sejak mereka terlahir di muka bumi ini, lam yazalu musafirin, mereka masih menyandang gelar berstatus musafirin, orang-orang yang melakukan safar dan perjalanan. Beliau memang di tulisan ini tidak menyebutkan satupun dalil, tapi beliau ingin kita menangkap sinyal dari pesan yang beliau sampaikan tadi. An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Manusia pada umumnya di muka bumi ini, semenjak mereka terlahir dan menghirup udara di bumi ini, dia sudah mendapatkan predikat yang melekat sebagai apa? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan, memulai sebuah perjalanan. Walaysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannati aw finnar. Dan tidak ada tujuan akhir pemberhentian

0: yang mereka jadikan tujuan kecuali satu di antara dua pilihan, ke surga atau kemana? Ke neraka. Tidak ada tujuan dan titik pemberhentian terakhir yang dituju bagi seorang hamba ketika safar, maka dia memiliki dua pilihan, ke surga atau kemana? Ke neraka. Kemudian beliau menambahkan lagi, wal aqilu ya'lamu anna safara mabniyun 'alal masyaqqati wa rukubil akhtari. Wal aqil, orang yang berakal. Mungkin kalau bahasa orang di medsos, orang yang waras ya. Benar. Akil itu kan orang berakal sehat dan waras. Wal aqil ya'lam, seorang hamba yang berakal sehat dan diberikan hati yang bersih, ya'lam, dia akan tahu, memiliki pengetahuan, menyadari, meyakini, mengetahui, annasafara, bahwasanya yang namanya perjalanan, yang namanya safar, mabniyun alal masyakkati waruku bil akhtar. Karakteristik safar dan perjalanan yang kita akan tempuh di hadapan mata kita ini memiliki dua karakter. Apa yang pertama? Al-masyakkah. Lalu apa yang kedua? Waruku bil akhtar. Tentu ada kesulitan dan mara bahaya yang siap menghadang dan mengancam kita. Masyakkah. Kalau orang bertanya, kayaknya kalau saya safar naik pesawat tidak ada masyakkah, Ustaz. Tidak ada keberatan sama sekali. Antum safar mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik kereta, kapal laut, pesawat, ataupun jet pribadi, adakah resikonya? Ada enggak? Ada. Kayaknya lebih nyaman jalan kaki, enggak beresiko, kata siapa? Apakah seluruh jalan yang kau lewati dengan berjalan kaki tidak ada onak dan duri? Ada. Seluruhnya mulus beraspal tanpa lubang? Tidak. Seluruhnya dengan paving block tanpa ada celah yang pecah dan patah? Tidak. Kaki kita akan terkilir, bahkan mungkin patah. Na'udzubillah min dzalik. Berangkat dari pesan Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sudah mengingatkan kita umat dan pengikutnya dengan sabda beliau, as-safaru kit'atun minal adab. As-safaru kit'atun minal adabi. Safar itu adalah sepenggal dari siksaan. Kayaknya enggak, Ustaz. Kalau cuman terbang mungkin dari Pekanbaru ke Makassar berapa jam? Satu jam ya? Enggak tahu. Belum dicoba. Lima jam. Ah. Baik. Taruh kata dari Jakarta ke Solo misalnya. Satu jam. Cepat, Ustaz. Karena pesawatnya kecepatannya 800 km per jam. Enggak ada adab itu, kata siapa? Selalu di antara kita khawatir. Kalau antum dan kita mau jujur, pesawat dari awal mau take off itu, apakah langsung terbang begini? Mundur lama. Bahkan pernah pesawat sudah mundur pelan-pelan, mati mesinnya. Dan terkunci pintu itu. Dan saya mengalami itu. Yang ada di pikiran kita apa ini? Mati ini. Mati ini. Atau kita pernah pesawat sudah mau landing dari Jakarta ke Semarang, itu sudah turun, muter, kok nggak turun-turun. 10 menit ditunggu, oh mungkin ada kendala di bawah. Sampai 1/4 jam, 20 menit baru pilot mengatakan, mohon maaf penumpang yang terhormat, kita akan berputar-putar dulu 1 jam. Di benak pikiran penumpang ketika pesawat berputar 1 jam, itu apa yang kita pikirkan? Bahan bakar habis. Bahan bakar habis. Sudah saya lihat jam. Pas menjelang 1 jam, mohon maaf, kita tidak bisa mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang. Kita akan mendarat di Bandara Juanda Surabaya. Tambah lemas kita, ini ada apa? Terbang ke Surabaya itu pesawat. Habis berputar berapa lama? 1 jam. Ke Surabaya 37 menit. Sampai Surabaya, 96% penumpang ngantri ke toilet. Alhamdulillah kecuali saya. Udah biasa menderita. Ya. Itu yang Nabi katakan kepada kita, as-safaru kit'atun minal adabi. Safar itu adalah sepenggal dari siksaan dan penderitaan. Jelas itu. Sangat jelas. Mobil pun demikian. Sama, semua mengandung sebuah resiko. Sehingga pesan singkat Nabi itu ingin diperjelas oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan wal aqil ya'lam anna safara mabniyun 'alal masyaqqati wa rukubil akhtar. Orang yang berakal sehat mengetahui, menyadari, meyakini, seyakin-yakinnya dalam proses perjalanan safar itu ada masyaqqah, kesulitan, kerumitan, sesuatu yang tidak bisa kita duga. Sama sekali. Dulu ketika kan pulang liburan dari Madinah, ya kalau gak salah 98 waktu itu ya, pas melewati setelah Malaysia mungkin ya, itu tiba-tiba pesawat seperti jatuh dan seluruh penumpang terlempar 1 meter dari kursi. Bahkan ada kerabat kami cerita pesawat mengalami turbulensi. Itu yang ulama ingatkan kita. Jangan dikira kalau naik pesawat enak. Apalagi kalau terbangnya Jakarta ke Saudi 9 jam. Terasa pesan yang beliau sampaikan kepada kita itu ada masyakkah. Dan apa yang kedua? Rukubul akhtar. Mara bahaya yang selalu mengancam kita. Karena hal-hal yang terjadi setelah ini menjadi rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sama sekali. Makanya kan kita diajari doa apa safar. Untuk mudah hafal semua kan? Apa sudah lupa semua? Ada yang hafal doa safar yang panjang itu? Gimana awal doanya? Belum pernah safar berarti ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarba. Bahkan di antara petikan doa berikutnya, Allahumma hawwin alaina safarona hada. Ya Allah, mudahkan safar kami ini. Mudahkan. Kan tidak jarang orang yang safar sampai ke tujuan enggak? Ada yang tidak sampai. ada yang enggak sampai. Lalu watwi anna bu'dah, perdekat jarak ini ya Allah, agar bisa melipat jarak. Dan di antara petikan doa itu dikatakan, Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandhar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyulitkan safar dan pemandangan yang tidak menyenangkan pandangan mata. Subhanallah, tidak ada agama yang lebih indah dari Islam. Yang Nabi kita mengajarkan kepada kita dalam safar pun diingatkan dengan doa. Dengan membekali diri dengan sebuah doa yang indah. Lalu yang berikutnya. Tadi apa kata Ibnu Qayyim? Wal aqilu ya'lam anna safara mabniun 'alal masyaqqati wa rukubil akhtari. Wa minal muhali 'adatan an yutlaba fihi na'imun wa laddatun wa rahatun. Wa minal muhali 'adatan an yutlaba fihi na'imun wa laddatun wa rahatun. Dan pada umumnya, wa minal muhal, termasuk perkara yang mustahil, seorang yang ketika dalam perjalanan atau safar mengharapkan tiga hal: na'im, kenikmatan; laddah, kelezatan; wa rohah, rehat. Tidak. Antum yang mungkin sering naik pesawat, mungkin domestik yang kelas ekonomi, itu bangkunya jaraknya 2 meter apa 1 meter? Bangkunya 30 cm ya. Yang mungkin badannya Masya Allah super jumbo, itu bangku gak cukup. Lihat itu. Wa minal muhal, dan di antara perkara yang mustahil bagi orang yang safar itu mengharapkan tiga hal. Apa yang pertama? Na'im, kenikmatan. Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua apa? Laddah, kelezatan. Tidak ada. Warohah, dan rehat, istirahat yang enak. Tidak. Orang mengira naik pesawat terus lancar, kadang kruk-kruk-kruk lagi. Ini apa? Nabrak apa? Kan gak ada apa-apa di udara. Nabrak awan terasa ternyata. Mustahil kita yang ketika dalam perjalanan itu mendapatkan na'im, kenikmatan. Yang kedua apa? Ladzah, kelezatan, dan roha. Gak bisa. Bahkan ada orang ketika safar itu stres, keringat dingin keluar. Walaupun ada beberapa manusia begitu duduk di bangku pesawat langsung tidur. Subhanallah. Karena dia bilang, saya langsung tidur. Kenapa? Takut katanya. Tapi tiga hal tadi yang diidamkan setiap orang di antara kita secara umum mustahil didapat. Wa minal muhali adatan an yutlaba fihi na'imun wa laddatun wa rahatun. Mustahil. Sangat-sangat mustahil. Lalu kapan kita bisa mendapatkan tiga hal itu? Innama dzalika ba'dan tihais safar. Anda, saya, dan kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan, dan rehat, istirahat yang sempurna ketika telah sampai di tujuan. Apalagi antum di awal naik pesawat, tak tahu-tahu delay 1 jam, tunggu lagi, perut lapar mau makan, takut tahu-tahu dipanggil. Bahkan terkadang kita tanya kepada petugas boarding bus, on time ya, on time. Udah kurang tunggu, ketika lihat jadwal berangkat jam 6 misalnya, kita telah dirontok jam 5.30, kadang jam 5.35, penumpang silakan naik ke pesawat. Dimajukan. Senang kita. Tapi yang terlambat kan ketinggalan. Atau udah menunggu setengah jam di ruang tunggu, mohon maaf karena alasan ini itu tertunda 1 jam. Sudah nunggu 1 jam, mohon maaf karena alasan gini-gini tertunda 1 jam lagi. tunggu lagi, 1 jam lagi, mohon maaf, penerbangan dibatalkan. Itu. Jadi innama dzalika, sesungguhnya 3 hal yang kita impikan, yang kita minta, kita harapkan, kita idamkan itu akan kita rasakan kapan? Ba'dan tihais safar. Ketika berakhir dan sampai di tujuan, lega kita pada akhirnya. Lega. Antum bisa bayangkan kalau dalam satu pesawat domestik itu jumlah penumpang mencapai angka 200 dan semua harus ke kamar mandi toilet. Di belakang ada 2, depan khusus kelas bisnis. Gak boleh ke depan, maaf pak, ini kelas bisnis Anda karena orang-orang fukara wal masakin di belakang ya. Tadi itu saya katakan ketika dia harus landing di Surabaya, 90% minat penumpang antri. Dan petugas lavatory itu bawa karung tisu, 2 karung besar. Laris itu tisu. Itu yang kadang kita belum pernah membayangkan sebuah peristiwa. Baru setelah terbang lagi dari Surabaya ke Semarang, sampai di rumah lega kita, alhamdulillah. Itulah sebuah gambaran yang ulama ingin gambarkan kepada kita, hakikat dan status kita di muka bumi ini. Kemudian beliau menambahkan, wa minal ma'lumi, dan termasuk perkara yang sudah maklum dan diketahui bersama, anna kulla wat'ati qadamin au anin min anati safari ghairu waqifatin walal mukallafu waqifu. Wa minal ma'lum, dan diantara perkara yang sudah kita ketahui bersama, anna kulla wat'ati qadam, bahwasanya setiap derap langkah kita atau berputarnya roda kendaraan kita, kalau kita safar jalan kaki, maka beliau mengatakan wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang telah diketahui bersama, anna kulla wat'ati qadamin, setiap derap langkah kita maju ke tujuan safar, aw anin min anati safari ghairu waqifatin, atau setiap detik, menit dan jam yang kita lewati ghairu waqifah, tidak mungkin dihentikan, tidak mungkin, dan tidak mungkin kita bisa memutar waktu ke belakang, tidak mungkin, karena Anda telah melangkah, Anda melewati waktu itu, detik, menit, jam dan hari ghairu waqifatin walal mukallafu waqifu, dan tidak mungkin kita memaksakan waktu itu berputar kembali. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Lihat itu pesan beliau. Wa minal ma'lumi anna kulla wat'ati qadamin aw anin min anati safari ghairu waqifatin walal mukallafu waqifu. Setiap derap langkah kita dan waktu yang kita lalui tidak bisa dihentikan atau dipaksa berhenti. Mustahil. Lihat itu. Walal mukallafu waqifu. Mustahil. Waqad sabata annahu musafirun. Alal hal alladhi yajibu an yakuna al musafiru 'alayha min tahyi'ati zadil musili. Waqad sabata, dan telah diketahui bahwa status dia saat ini musafir. Alal halil lati yajibu an yakunal musafiru alaiha, yang mana konsekuensi kewajiban yang harus difahami bagi seorang musafir, min tahyiati azadil musil, harus menyiapkan apa? Bekal yang bisa mengantarkan dia sampai ke tempat tujuan. Kita kalau mau safar jalan-jalan, orang bilang healing-healing, halan-halan katanya, kalau mau naik mobil maka diperiksa mobilnya, dipastikan kondisi mobil sehat, angin bannya sudah terisi dengan baik dan standar, minyak atau bahan bakarnya sudah full tank, baju disiapkan. Oh, seminggu kita safar, siapkanlah celana 7, kaos 7, hem 7, pakaian dalam 7. Semua 7 kalau seminggu. Makanan 1 kardus. Oh, kita berlima, penuh tuh bagasi mobil. Kalau kita mau berjalan-jalan rekreasi, itu yang kita siapkan matang sekali itu. Semua kita siapkan, tidak siapkan. Air ini kurang air, pasang air mineral. Kalau perlu bawa air galon, bawa snack, bawa makanan ringan, bawa nasi, bawa lauk, semua lengkap. Pertanyaan kita, pernahkah kita berpikir menyiapkan bekal kita kelak ketika kematian menjemput kita? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang sering bergelayut di hati kita. Mau safar saja kita matang menyiapkan uang. Transport sekian-sekian juta, makanan sekian-sekian, bahan bakar sekian, sewa kamar di hotel untuk berlima, 5 kamar selama seminggu misalnya, 1 orang 1 juta, maka sehari 5 juta, maka 7 hari silakan kalikan saja. Matang kita persiapannya. Pernahkah kita sematang itu menyiapkan diri kita ketika esok kematian akan menjemput kita? Makanya yang Allah sampaikan kepada kita di petikan ayat ke-18 di Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takutlah akan murka, amarah, siksa dan neraka Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap manusia, setiap jiwa di antara kita melihat, memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Pertanyaan kita, adakah di antara kita yang mengetahui kapan dia akan mati? Tidak ada yang tahu. Dan mati itu tidak pernah mengirim notifikasi pesan. Ya, enggak ada. Dia datang dalam sekejap. Karena kematian itu adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sehingga Allah memberi kita warning, peringatan dengan firman-Nya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa, manusia kita khususnya ini, melihat, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah ia siapkan kalau besok mati. Tidak ada kita berkomentar, kok matinya mendadak ya? Enggak ada. Memang mati mendadak. Kan dia kayaknya masih muda. Memang kalau masih muda enggak boleh mati. Iya. Kalau masih muda enggak boleh mati. Kan dulu waktu kita masih kecil, beberapa masyarakat meyakini kalau ada anak SD kelas 5 meninggal dunia, mereka meyakini ini seperti belum waktunya mati ini anak. Maka resikonya akan bergetayangan arwahnya. Bohong itu. Karena tidak ada dalil di Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan kematian khusus untuk orang yang sakit saja atau yang tua-tua saja. Tidak. Tapi kematian berlaku bagi yang apa? Bernyawa. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Di surat Ali Imran, di surat Al-Ankabut, dan di surat apa lagi? Al-Anbiya. Ya. Di 3 surat dengan redaksi yang sama, Allah mengingatkan kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Di Ali Imran 185. Al-Ankabut ayat 57. Al-Anbiya ayat berapa? 35. Lihat. Kata Ibnul Qayyim, ketika dia telah menyadari dia musafir dan akan safar, maka konsekuensi dan kewajiban yang harus dia tunaikan adalah apa? Menyiapkan bekal yang dirasa cukup untuk mengantarkan dia ke tujuan akhir. Bukan tempat transit, bukan. Dan sebagai seorang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Rabbil Izzah, tidak ada bekal yang terbaik yang harus kita bawa kecuali apa? Kecuali apa? Takwa. Allah menegaskan di petikan ayat di Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah oleh kalian bekal, berbekallah kalian. Dan Allah yang mengatakan kepada kita, Allah yang menegaskan kepada kita, Allah yang menghabarkan kepada kita, wa tazawwadu, berbekalah kalian, carilah bekal kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa itu adalah ketakwaan. Lihat, ketakwaan. Sebaik-baik bekal ini yang menyampaikan Allah, yang mengingatkan Allah, yang menghabarkan Allah, dan yang merintahkan Allah. Sudah pasti Allah maha benar dalam segala firman-Nya. Takwa bekal terbaik kita. Dan takwa itulah yang kelak akan mengantarkan kita menjadi seorang insan yang takut kepada Allah, baik dalam kesendirian atau keramaian. Dan takwa itulah akan melahirkan seorang insan yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa itulah yang kelak akan menjadikan manusia di antara kita berjalan di atas rel sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada yang perlu kita siapkan, cuma menyiapkan diri kita dalam kondisi yang terbaik dalam amalan, dalam perbuatan, dan bekal kita adalah yang terbaik, takwa. Lalu yang terakhir, pas waktunya mau habis ini ya. Yang terakhir beliau mengatakan, wasaqat sabata annahu musafirun alal hal allati yajibu an yakuna 'alayha al musafiru min tahyi'atiz zadil musil. Lalu beliau menambahkan, fa idza nazala aw nama aw istaraha fa ala qadamin al isti'dadu lis sayr. Beliau menutup pesan singkat ini dengan mengatakan, fa idza nazala, maka bila seorang musafir sempat singgah, mungkin kalau lewat jalan tol, kemana singgahnya? Rest area. Antum atau kita, kalau ke rest area, kira-kira milih rest area yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Kalau perlu, tidak antri toilet itu. Ya. Kalau perlu, semuanya bersih. Masuk dikawal, keluar dikawal. Kata Mulkim, fa'idha nazala, ketika seorang musafir dalam perjalanannya, dia nazal, singgah sesaat, aunama, atau tidur, apalagi dia seorang yang menjadi drivernya, mengendarai mobil, dia lelah, karena akan menempuh jalan jauh 3 hari, karena kadang-kadang katanya seorang driver itu konsentrasi maksimal 4 jam, selebihnya sudah mulai hilang, bukan hilang ingatan ya, artinya berkurang konsentrasinya, maka butuh nazal di ada manzil, singgah di situ, aunama atau tidur sejenak, awistaraha atau dia harus istirahat. Maka jika ini telah dilakukan, Anda enggak boleh balik ke belakang. Fa'ala qadamin al-isti'dad lis-sayr. Siapkan derap langkahmu untuk melanjutkan perjalanan. Itu pesan penutup Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan, fa idza nazala aw nama aw istaraha Fa'ala qadamin al-istidadu lis-sayr. Kalau sudah singgah, selesai hajatnya, aunama atau dia tidur sesaat menghilangkan letih dan lelahnya, awistaraha atau sekedar dia duduk istirahat, ngopi orang bilang, selesai, udah fresh, lanjutkan perjalanan. Jangan menoleh ke belakang. Karena dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dunia ini hanya batu loncatan kita. Dunia ini tempat sementara kita. Sehingga simak pesan Allah di petikan terakhir ayat 33 surat Luqman. Sebagai penutup, simak pesan Allah kepada kita hamba-hambanya di surat Luqman ayat berapa tadi? 33 di menjelang ayat akhir itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan pernah sekali-kali dunia ini menipu kalian. Jangan sampai. Dunia yang fana ini, memang dunia ini indah, hijau mempesona, hati-hati. Tapi bukan tempat tujuan kita dunia ini. Karena kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi kita dengar ayat di mana? Surat Az-Zariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah, memurnikan tauhid kepada Allah Rabbil Izzah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai sekejap mata pun dunia ini memalingkan kalian, menipu kalian, melalaikan kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai pula syaitan menipu kalian, melalaikan kalian, sehingga lupa akan status kita sebagai hamba Allah. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan di bagi berbahagia ini. Segala kebenaran dan kebaikan tentu milik Allah semata. Segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan dari saya pribadi dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu berbekal dengan takwa selama di dunia ini. Dan semoga bila Allah menakdirkan untuk mencabut nyawa kita, diberikan akhir hidup yang husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Radio Mutiara Quran. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi

0: dan 625-984-276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena pemahaman yang ada, sunnah Nabi kadang dipahami dengan sesuatu yang salah. Sebagian orang memahaminya sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Sehingga ketika didatangkan sunnah-sunnah Nabi, dia mengatakan kan ini hanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang benar, kalau dikatakan sunnah secara mutlak umum, maka maknanya mencakup perkara-perkara di agama. Karena sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya sunnah. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka hal itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini telah ditempuh, telah dilaksanakan, dijalankan oleh Nabi dan para khalifahnya. Berupa perkara apa? Minal i'tiqadat, dari keyakinan akidah. Mencakup akidah. Maka keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy, berada di atas langit, termasuk sunnah Rasulullah. Orang yang menyelisih keyakinan ini tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para khalifah ar-rasyidun. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan. Dan amal perbuatan, ibadah yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seorang membuat suatu amalan ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, berarti tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnah mencakup masalah ibadah, masalah keyakinan, wal aqwal dan ucapan. Kata Imam Ibn Rajab di akhir kalimatnya, beliau mengatakan, inilah definisi sunnah yang lengkap, yang mencakup berbagai macam perkara. Maka kalau hanya dibatasi bahwa sunnah itu untuk ibadah mahdhah, ini definisi yang kurang. Jadi sunnah mencakup perkara keyakinan, perbuatan, ucapan, itulah sunnah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan sunnah. Mengapa? Karena sunnah adalah sumber wahyu yang kedua. Al-Quran, kemudian hadis, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah definisi tentang sunnah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ramuan herbal.
4: Ayah saya saat dibangunkan tidur seperti gagu, mangap-mangap, suaranya tidak jelas. Awalnya saya pikir serangan stroke, tapi tangan kakinya normal. Hal itu berlangsung selama 30 menitan. Setelah dicoba diangkat, tiba-tiba tengkurap dan bisa bicara, tetapi seperti ngelantur. Lalu 10 menit kemudian dibuat duduk, barulah bisa ngobrol seperti biasa. Seperti baru bangun tidur, tidak sadar yang

0: sebelumnya terjadi. Itu kenapa ya, Bib ya?
1: Baik,
0: silahkan Bib.
1: Bismillah. Ini alhamdulillah, ini beberapa kami itu masih seperti ini. Alhamdulillah, bismillah. Jadi ini masalahnya, beliau ini mengalami penyempitan pembuluh darah ke otak. Yang kedua, sempat beberapa kali, biasanya riwayat, sempat beberapa kali mungkin pernah jatuh atau pernah semacam tidak sadar.
0: Ya.
1: Jadi ini saraf kesadarannya melemah. Faktornya biasanya ada kolesterol juga nih yang bermasalah. Jadi saran kami ya, kalau bisa di fasdu, terus air hangat rutinkan ya. Air hangat 1 gelas sebelum tidur dan sering mungkin siang bisa 3 atau 4 kali air hangat loh ya, jangan panas. Ya. Yang ketiga bisa dilakukan adalah tarik lidahnya. Lupa ini tadi untuk terapi mandiri yang punya keluarga stroke. Tarik lidahnya, suruh melet, tangkap atau pegang pakai sapu tangan
0: biar enggak licin ya.
1: Iya, biar enggak licin. Tarik ke depan, geser ke kiri dan geser ke kanan untuk mengaktifkan saraf di belakang sini.
0: Yeah.
1: Ini berhubungan dengan saraf kesadaran. Nah, jadi bapaknya ini mengalami tadi, kalau enggak riwayat jatuh kolesterol tinggi atau memang riwayat pernah enggak sadar.
0: Itu belum itu parah ya, Bib ya?
1: Belum, enggak parah ini. Dan ini masih bisa diikhtiarkan. Ikhtiarnya bisa dengan lintah, akupuntur, fasdu bisa, jama namanya totok kepala ini berhubungan dengan totok saraf pusat sebenarnya. Jadi ditotok, boleh ditepuk-tepuk dengan koordinatnya atas dulu, ubun-ubun dulu, kemudian samping, belakang, depan sama leher nih, atau kalau gampangnya ya penuhin aja lah, tapi bertahap. Nah, bertahap, pukul-pukul, tepuk-tepuk. Insya Allah nanti itu bisa meringan. Dan ini termasuk gejala stroke. Termasuk gejala ini.
0: Yeah.
1: Dan faktornya tadi penyempitan pembuluh darah ke otak. Penyempitan ini masalah kegangguan aja. Nah, itu yang bisa kami sampaikan.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Pagi ini kita menikmati dua pemandangan yang kontradiktif kalau bisa dibilang, Ustaz.
5: Bisa gitu?
4: Iya, tadi kita kan melihat pemandangan pantai yang begitu indah kan. Kalau bisa kita bilang cenderung melalaikan lah, keindahan dunia macam. Hari ini...
5: Sebelah sini nih?
4: Sebelahnya kita melihat kuburan tuh, di belakang itu ini kuburan.
5: Iya,
4: Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan buat Anda tuh, faedah apa yang kira-kira bisa kita ambil melihat pemandangan kuburan seperti ini, Ustaz?
5: Insyaallah ya, ini istimewa tempat antum ini. Ini pemirsa ya, ini sahibi, teman Ana, Abu Noval, rumahnya dekat sini. Tiap hari bisa ngelihat pemandangan luar biasa nih, Pantai Maluk. Dan ajaibnya, ini pemandangan di sini nih bisa mengingatkan dua hal, dunia dan akhirat gitu ya. Dunia, kita bisa ngambil manfaat juga dari keindahan dunia ini, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghasilkan pahala dan ibadah. Nah, setelah nikmati pemandangan situ, Bu, jangan lupa ingat mati juga. Ingat mati. Ingat sabda Rasulullah SAW kan? Beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat banyak-banyak mengingat pemutus segala macam kelezatan, kelezatan dunia. Jadi ketika antum duduk-duduk situ, ngopi, nikmat ya. Jangan lupa juga sambilan
4: ngelihat,
5: berziarah. Ya, berziarah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur kata Rasulullah, sekarang fazuruha. Kata para ulama hikmahnya ya untuk mengingat kematian, kemudian jangan agar kita jangan tertipu dengan dunia. Cepat atau lambat imma antum yang berpisah dengan dunia atau dunia itu yang akan ninggalin antum gitu. Ninggalin kita semua. Makanya ya setelah happy-happy jangan lupa sunnah Rasulullah SAW berziarah.
4: Ini berbicara berziarah, apa yang perlu diperhatikan Ustaz ketika berziarah ke kubur?
5: Berziarah kubur itu pertama amalan hatinya nih. Kita datang melangkah ke kuburan itu betul-betul dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW ziarah kubur. Dan yang kedua dalam rangka mengingat kematian, kemudian mengikis kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia, kemudian ini yang paling penting juga mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang sudah lebih dulu wafat. Makanya sunahkan ketika masuk, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam, mengucapkan doa dan salam kepada saudara-saudara kita yang menghuni kubur lebih dulu. Insya Allah kami akan menyusul. Itu makna doa tersebut. Ya, itu sunnahnya. Jadi sekali lagi, niatkan dalam rangka mengingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia, niatkan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, niatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu wafat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu wafat itu doa an dhahril ghaib, doa mungkin tanpa sepengetahuan dia, itu doa yang tulus, doa yang makbul. Nah, kata para malaikat, kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, apalagi tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengatakan walaka mithluh, bagimu semisal yang apa yang engkau minta kepada saudaramu. Artinya kalau kita minta kebaikan, keselamatan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan itu juga buat kita gitu.
4: Barakallahu fiik Ustaz.
5: Ini spesial. Ajib. Setelah lihat indahnya dunia, lihat akhirat. Apa ingat akhirat? Masyaallah.
6: Kafarat nazar. Menunaikan nazar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh nazar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Jika nazar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nazar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nadar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak, 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah taala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya. Tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nazar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kg beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nadar, jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kg. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan. Sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadar yang harus dikafaroti. Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit tujuh. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: Tanya Jawab.
1: Kedalam Ustadz, saya baru tindakan endoskopi dan hasilnya kurang baik. Lambung saya luka parah dan lambung saya pendarahan. Saya takut Ustadz, sakit ini bisa membuat saya futur, membuat saya berpikir macam-macam. Saya takut tidak bisa menjaga nikmat Allah dan takut tergoda bisikan syaitan. Ustadz, bagaimana saya tetap menjaga nikmat dan tetap selalu bersyukur? Jazakallahu khair Ustadz dan tim semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi afana mimma btalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ajaban li amril mu'min, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nasihatnya, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya pasti yang terbaik buat dia. In asabathu sara'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, dan apabila dia diberikan kesulitan, musibah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW yang mengatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik, selama kita meresponnya dengan benar, merespon dengan syukur dan merespon dengan sabar. Maka responlah dengan syukur kalau kita diberikan kesehatan misalnya, dan responlah dengan sabar ketika kita diberikan rasa sakit. Lalu yang kedua, bersyukurlah di sisi lain, karena pada saat misalnya lambung penanya sakit, yang sakit apa sih? Lambungnya. Ya kan, lambungnya ya. Oke, saya mau tanya, ketika lambung kita sakit dan usus kita normal, usus yang normal itu nikmat Allah bukan? Oke. Ketika lambung kita, lambung penanya sakit, lalu jantungnya penanya sehat, jantung yang sehat itu nikmat Allah bukan? Ketika lambung itu sakit, di waktu yang sama paru-paru sehat itu nikmat Allah atau bukan? Paru-paru yang sehat nikmat Allah. Nah, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mensyukuri? Ketika kita punya satu penyakit, seringkali di waktu yang sama ada ratusan rasa sehat yang kita lupa mensyukurinya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Surat Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, banyaklah bersyukur. Lalu yakin sama Allah, yang sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hal yang penting. Lalu yang berikutnya, coba ikhtiar, coba minum zam-zam hadirin. Ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Ada kasus teman hadirin kena usus buntu, lalu dischedulekan untuk melakukan operasi. Kita tahu lah sakit buntu sakit banget ya. Itu begitu mau persiapan operasi ke dokter lagi, itu dokter terkejut, usus buntunya sembuh, Allah sembuhkan. Ketika ditanya zam-zam, Allah sembuhkan melalui zam-zam. Allah Ta'ala bisa mungkin itu.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
0: Bang Didat, nanti nikahan ada anak minggu depan, datang ya?
2: Insya Allah ya.
0: Nah jangan insya Allah dong.
2: Insya Allah dong.
0: Pasti dong, ah gimana sih antum?
2: Insya Allah, anda jawabnya insya Allah.
0: Lah Ustaz, tuh lihat Ustaz, masa colo-colo mulu Ustaz? Diundang
3: kabinet. Sebetulnya memang harus adabnya kita bilang insya Allah.
0: Oh gitu Ustaz.
3: Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu adabnya kita ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok barangkali kita apa namanya ada halangan atau gimana, kita tidak tahu kan. Maka kalau kita mengatakan insya Allah, karena qadar Allah gak bisa datang karena ada halangan, gimana lagi? Allah maafkan kita gitu. Cuma terkadang di masyarakat kita ini menjadi sebuah kesan yang jelek. Kenapa? Karena setiap yang mengucapkan insya Allah tandanya gak datang.
0: Iya, kebiasaan lama nih.
3: Nah, ini yang salah. Artinya jangan sampai kita memberikan sebuah kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu artinya gak datang. Gak boleh seperti itu. Insya Allah itu tetap harus kita laksanakan.
2: Jadi harus datang ya Ustaz?
3: Iya. Kecuali begini, kita merasa ragu nih besok bisa datang apa enggak ya, karena kita mungkin ada apa-apa, kita bilang insya Allah mudah-mudahan besok bisa datang, asalnya begitu. Tapi anak nggak janji ya, supaya apa? Supaya pertama nggak, orangnya nggak ngarep-ngarep, kasihan kan. Yang kedua, tidak memberikan kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu seakan-akan nggak bisa dipercaya lagi, akhirnya melecehkan firman Allah kan. Jadi yang lebih bagus tetap kita ucap insya Allah. Tapi kalau kita merasa ragu nih, bagusnya kita katakan insya Allah mudah-mudahan anak bisa datang besok. Tapi anak gak janji, soalnya besok banyak kegiatan atau gimana begitu.
0: Ya udah bang, pokoknya kalau sempat antum datang.
2: Insya Allah mudah-mudahan.
0: Ya, insya Allah antum
3: sehat. Apa Pak? Tadi apa? Pernikahan antum kedua?
0: Bukan Ustaz, ada nikah Ustaz.
3: Oh.
0: Nantikan anak, ini
4: dulu lah. Kompli dulu aja. Wah, besar. Apa maksud doa anak soleh? Hadis yang Anda maksud diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa anak soleh itu? Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. 1. Anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan, anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. 2. Anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah, hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rob kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. Satu, tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. Dua, bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya, sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala, selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat. Meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah As-Suyuti. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasan baru tahu masa lalu, calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafizahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum enggak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa enggak hadirin? Dosa enggak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa enggak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shurayh ini sedang kajian kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata tuh ibunya Haywah bin Shurayh rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, ya Haywah, pulang sekarang juga. Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah. Ya Allah, gak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Gak pakai pertanyaan gitu loh. Gak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi, apa sih? Masih? Ilfil lah, enggak. Ilfil mah bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya gak tengsin, gak malu, gak minder. Ngamarin ibunya, ya mak bikin malu aku aja. Ini murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku mak. Enggak bilang gitu, pulang kita kasih makan ayam, selesai. Karena wajib, ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah, kan dakwah fardu kifayah, hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, wa fardu ain, gak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah nggak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami gak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib enggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua enggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya gak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami gak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasailaha akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu. Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u awla minatarjihi in amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti taat kepada suami berdalil enggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua. Itu kalau udah mentok, misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, nggak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita nggak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok nggak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget. Birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan menghalang-halang, makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya, apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangin istri kita. Kan kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, gak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua, tapi fair. Jadi ini kan diem-diem nih tanpa sepengetahuan suami, aku mau keluar dulu ya, ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang, jangan transit di Tamcit lagi, transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insya Allah, ini birrul, ini gimana bro? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-dararatu qadar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan, harus direnungkan. Dan orang tua punya hak, kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah, ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang, masa malam minggu ngaji gitu. Ah itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan. Harus. Dan para ulama memang mengatakan demikian. Dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan. Dan dia punya hak. Punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman. di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun. Orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita, gitu loh. Kita ahli kimia. Orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita, bisa jadi dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah. Siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga, dua ini. Oh, dompet saya deh. Mana saya? Dompet deh. Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada? Tiga nih, ini dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman, antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pintar nih, sama-sama cum laude, sama-sama IPK 3,9. Tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun, dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit gak orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti itu, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua itu penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi, tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman ini kan. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak? Ibu antum setuju apa enggak? Suruh ketemu. Suruh jalan bareng gitu loh. Ngedate bareng tuh. Sama ibu antum, jangan sama antum. Sama ibu, suruh jalan kemana gitu. Terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum, dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua, mungkin itu. Wallahu ta'ala misal.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Udah kayak gini kan, haram nih, nggak boleh nih.
3: Haram apaan? Lah, kok kayak gitu haram?
2: Lah kan masa antum nggak pernah ikut kajian?
3: Ya, ente jangan merasa paling benar sendiri.
2: Lo gak gitu, mana anak nggak merasa benar kok?
3: Bang Amzan ya, Ustaz, merasa paling benar sendiri, nggak usah katanya haram, Ustaz. Gimana, Ustaz?
4: Ya, merasa paling benar itu fitrah manusia.
3: Oh.
4: Karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah nggak merasa paling sesat? Nggak ada kan?
3: Wah. Enggak lah,
4: Ustaz. Kata Fir'aun juga mengatakan, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat.
3: Iya.
4: Jadi, kalau merasa paling benar sendiri itu,
3: fitrah ya, Ustaz?
4: Apa?
3: Fitrah.
4: Harus, kalau memang dalilnya jelas.
3: Oh, wow.
4: Kalau jelas darinya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya.
3: Hawa nafsu,
4: jelas. Hawa nafsu. Nah ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal dari Allah, dari Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang bilang, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu mana paling merasa benar nggak?
3: Kebalikan ya, Ustaz ya.
2: Dengarnya juga tapi.
3: Iya, pemahamannya juga ini, harus ini bang, sesuai.
4: Kalau misalnya gara-gara kita gak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita gak boleh menyampaikan
3: kebenaran.
4: Ilmu, kebenaran, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu, dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, oh kamu merasa paling benar sendiri. Nah, terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Quran, hadis, dan yang lainnya?
3: Jadi gak kelihatan satu antara yang hak dan yang batil, jadi gak kelihatan satu
4: ya? Iya dong. Nah, kalau ada gak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya?
3: Nah itu ada
4: gak
3: tuh?
4: Gak ada. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil. Ini dalilnya qala Allah, ini dalilnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya ada orang bicara tentang Al-Qur'an, kemudian

0: semuanya.
1: Nah,
0: ya nggak bisa dong. Biasanya okay, sih ya, yeah, yang ngomong jangan merasa paling benar sebenarnya itu akibat bingung.
1: Ah, itu Ustaz.
0: Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih.
2: Ikutin kebiasaan orang banyak ya Ustaz.
0: Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih?
1: Nah, bingung.
0: Bingung gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah.
1: Cuma fatal Ustaz ya, kayak gitu ya.
0: Yang seperti ini nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan,
1: paling kuat.
0: Kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu.
2: Puncaknya yang penting jelas, Bang.
1: Iya, kalau pemahaman ikut salafus saleh sih ya bagus lah, kalau kayak gitu. Kalau kagak ngawur.
0: Emang sih masalah, ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama masalah ijtihadiyah.
2: Apa itu, Pak?
0: Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad.
2: Jadi itu ulama-ulama ya?
0: Iya, dikarenakan para ulama. Karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama.
1: Ilmu.
0: Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya.
1: Nah, itu lebih baik kan satu-satunya.
0: Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh, tapi dengan dalil. Betul. Adapun menyesatkan yang lain, padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, nggak boleh. Contoh misalnya, ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i, dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, oh baca Al-Fatihah kalau di apa menurut anak sih nggak boleh kalau imam baca keras. Harus diam berdasarkan ayat misalnya.
1: Dengerin.
0: Yaudah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Qur'an atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari. Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak. Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil.
1: Jadi harus sesuai ada dalil Ustaz ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak sesuai ya
0: harus sesuai
1: gitu
0: dengan dalil semuanya.
1: Tuh, Bang.
0: Gitu.
1: Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang.
0: Udah, daripada berantem, minum aja deh. Enak tuh.
2: Oh, berantem, adem-adem dah.
1: Enak nih. Bismillah.
3: Mengenal Malaikat Mikail. Nama Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Baqarah, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Mikail. Yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail. Dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat Maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, Malaikat Maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani, hadis ini adalah hadis maqtu' karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibnu Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin, fatwa Ibnu Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum?" Jawab Jibril, "Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan." Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya.

0: Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail. Allahu a'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat, dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya, seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh, ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah, diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin. Ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ngambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insya Allah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan roknya orang Jawa atau roknya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu gak boleh mengucapkan roh itu roknya orang Jawa, Subhanallah, enggak benar ya. Ra-nya orang Arab pun demikian, ra bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya. Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya. Enggak boleh jajiju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dibaca idza zulzilatil pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya kalau ini. Dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Saya bilang mizon. Ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
3: Tanya jawab.
4: Afwan, izin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Jazakumullah khair wa barakatuh fikum masyaallah.
5: Wa jazakumullahu khairan. Yang benar bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Karena ketika seseorang berkata, kesabaran saya sudah habis, ya berarti saat itu dia tidak sedang sabar. Manakala seseorang sedang tidak sabar, ya berarti dia keluar dari tuntunan semestinya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala kesabaran tidak ada batasnya, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu berkaitan dengan kesabarannya saat menjalankan ibadah kepada Allah. Apakah ibadah kepada Allah itu terhenti sebelum kita meninggal dunia? Tidak. Maka seiring dengan perjalanan usia kita, kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Seiring dengan perjalanan hidup kita, kita menahan diri dari terjatuh dalam kemaksiatan, kita pun bersabar atas hal tersebut. Seiring dengan perjalanan usia kita, kita menghadapi berbagai bentuk ujian musibah, kita pun bersabar. Maka berarti kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu mestinya terhenti pada saat usia kita juga tertutup. Berusahalah untuk menghadirkan amunisi kesabaran lebih lagi. Bayangkan bahwa ketika kita itu sedang berada dalam sebuah perjuangan atau sebuah pertempuran, maka kita membawa senjata. Persenjataan itu dibekali dengan amunisi yang banyak. Manakala kita merasa bahwa kesabaran kita sudah menipis, maka dipompa lagi. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma afrigh alaiya sabra, ya Allah limpahkan banyak-banyak kesabaran pada diriku. Afrigh alaiya sabra wa thabbit qadami, dan kokohkan, teguhkan kakiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Minta agar diisi lagi, ya, diisi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diri kita dengan kesabaran. Direfill lagi kesabaran tersebut, dihadirkan kembali, dihadirkan terus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita tiba. Maka kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kita pun menghadirkan kesabaran dalam setiap ibadah, dalam setiap kali meninggalkan kemaksiatan dan dalam setiap kali menghadapi ujian musibah, dan semua itu hanya terhenti pada saat kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi bani Israil. Musa sang nabi suatu hari berdiri berkhutbah di hadapan bani Israil. Pada saat beliau berkhutbah, hadirin, fasuila, ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihi salam, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Ana a'lam, saya manusia yang paling berilmu. Tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa, fa'ataballahu alaihi, Allah menegur beliau. Kenapa Allah tegur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idlam yaruddal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Itu kesalahan dalam menjawab. Harusnya Nabi Musa menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bukan menjawab, saya yang paling berilmu. Lalu setelah ditegur, fa'auhallahu ilaih, anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu mink. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di sebuah titik, sebuah spot pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu dari engkau, wahai Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Khadir atau Khidir. Para ulama kita mengatakan Allah menegur Nabi Musa alaihissalam karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujub dengan mengatakan saya yang paling berilmu. Walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain, gak ada maksud kesana, itu hanya spontanitas.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Tidak, ente hitam banget, Mam. Iya, nih, sholatnya, nih.
9: Antum sembarangan bilang ana riya. Insyaallah, anda ingat, dik. Ana sholat, insyaallah, karena Allah, dik.
8: Ada asar. Salafus sholat itu, mencela jidat yang hitam.
9: Emang benar, sih,
8: hitam di jidat.
10: Iya, memang ada beberapa asar dari sebagian sahabat dan salaf terdahulu yang mencela apa bekas hitam di jidat itu. Namun tentu kita juga harus melihat yang pertama, yang namanya hitam itu tergantung kepada kulit orang, kan? Ada kulitnya yang sensitif.
8: Sensitif.
10: Kata ketika

0: kemampuan kan.
1: Menurut salah ayat ini Ustaz, ayat yang di Al-Fatah ayat terakhir itu Ustaz kan ada apa tanda-tanda mereka terlihat dari bekas tanda sujud.
0: Oh, yang Allah firmankan simahum fi wujuhi min asharis sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan bekas sujud maksudnya tanda hitam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tanda sujud artinya seperti yang Rasulullah kabarkan, yaitu umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, ubun-ubunnya, tangan kakinya, maka cahaya bekas air wudu, cahaya bekas sholat itu akan terlihat di wajah seseorang. Begitu maksudnya.
2: Apa Ustaz, ini Ustaz ada nggak kira-kira tuntunan sholat, tuntunan ketika sujud, kita sujud, menurut cara Rasulullah kita ada nggak kira-kira Ustaz? Supaya jangan
1: kelihatan hitam.
2: Jangan kelihatan hitam.
0: Iya. Kalau kita perhatikan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, makana jabhatahu fil ard, beliau mengokohkan jidatnya di bumi, dan beliau ya'tamidu ala yadaihi, bertelekan di atas apa kedua tangannya. Ketika sujud beliau bertelekan di atas dua tangannya, jadi bertumpunya. Kalau seperti itu sih insyaallah enggak bakalan terlalu ini,
1: artinya gitu. Jangan terlalu ditekan
0: iya,
1: gitu
0: iya. Di... Yang kedua, kalau kita sujudnya di atas yang kasar-kasar pasti cepat hitam.
2: Benar.
0: Karena pengaruh panas itu.
1: Sama sensitif kulit tadi.
0: Iya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman Rasul yang namanya masjid ya dia pasir begitu aja tanah. Kalau kita sholat di atas tanah sih nggak bakalan hitam, insya Allah. Bismillah. Ya. Makanya kalau kita sujud misalnya di atas sesuatu yang kasar biasanya sih bakalan cepat hitam. Kenapa? Karena efek panas itu kesini akhirnya malah menghitamkan kan gitu. Jadi ya kalau kita melihat hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya beliau sholat terkadang di atas tikar, terkadang beliau sholat di atas tanah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengokohkan jidatnya di atas tanah dan beliau ya kami
2: menahan pakai tangan gitu saja.
0: Iya,
2: Afwan Ustaz, kalau seandainya kita mau ngilangin yang hitam ini Ustaz, mungkin anda tutup pakai lotion atau pakai minyak, itu emang boleh Ustaz?
0: Tidak masalah. Kalau misalnya terkadang kan dengan adanya hitam di jidat, jadi kita takut ketahuan orang kita seakan-akan
2: ibadah.
0: Ya bukan, bukan kita mengharapkan pujian, cuman kan terkadang ketika ada bekas di sini takut gimana sih orang nganggapnya kita ini soleh, gini kan.
2: Benar.
0: Sementara kan kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amalan kita kan.
2: Iya.
0: Kalau kita hilangkan bagus menurut anak.
2: Bagus.
1: Gimana itu deh?
2: Jadi coba diantar nih, kita pakai lotion atau ini diantar.
1: Atau itu lah. Sajadahnya diganti yang tebal.
2: Enggak, kan udah ada Ustaz ngomong ditahan pakai tangan dari Pak Budi.
1: Coba deh.
2: Anak itu.
3: Kita juga tuh.
1: Ah, bisa dihilangin dulu dikit ya.
3: Tapi ngomong-ngomong anak merasa bersalah nih bang. Udah susun emang antum.
4: Udah nama maafin dari tadi dulu ya.
3: Emang ngapain banget ya anak merasa bersalah nih.
4: Iya, udah nama maafin kali.
3: Kulit antum sensitif.
2: Iya benar gitu.
0: Ngopi
2: dulu.
0: Ngopi dulu.
2: Ngopi dulu.
1: Ngopi
2: tadi. Ngopi
5: lah. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هَذَا الْبَلَدَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ.

0: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
1: فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ.
0: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum mu'sadah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu. Karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, seorang istri bisa memasuki pintu surga salah satunya dari mendapat ridha suami. Ridha suami itu yang seperti apa ya Ustaz? Apakah ikhlas istri meninggal dunia atau hal lain? Dan bagaimana bila suami menikah lagi setelah meninggalkannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dari Ibu Umi ya. Ini yang terbersit di benak masyarakat kita. Apa itu istri meninggal, suami ridho, masuk surga? Benarkah itu? Jawabannya, iya benar. Benar itu. Tapi apa yang dimaksud dengan ridho ini jamaah? Yang unik, kalau ada istrinya meninggal, si suami ini selalu disuruh oleh orang sekitarnya, ridoin, ridoin, ridoin, ya ridho, ridho, ridho, gitu ya. Bahkan berikrar, saya ridho, istri saya meninggal, ya ridho lah, kawin lagi, gimana kakak ridho, gitu ya. Jadi bukan begini maksudnya. Ini makanya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Yang dimaksud ridho ini apa? Nah, kita tahu kan istri yang salihah itu mahal sekali. Ya, mahal nilainya. Khair mata'id dunya al-mar'a salihah, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik perempuan itu adalah sebaik-baik kekayaan dunia. Maaf, sebaik-baik kekayaan dunia itu kan istri yang salihah. Ya, istri yang salihah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat beribadah. Hafizat, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Karena itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah tadi ibadahnya dia, sampai Rasulullah SAW mengatakan lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman hatta tu'addi haqqa zawjiha. Jadi perempuan ini tidak menikmati manisnya dia beribadah, enaknya orang ibadah, sampai dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi di sini ada ibadah, ketaatan dia kepada Allah. Kemudian di sini ada kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza nadharta ilaiha sarrat." Jika kamu melihat dia, dia akan menggembirakanmu, menyenangkanmu. Kalau kamu pergi, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Begitulah wanita yang salihah. Dan seterusnya hadis-hadis yang bicara tentang kriteria-kriteria perempuan yang salihah seperti ini. Tentu jika kriteria-kriteria ini ada pada diri seseorang, sampai Imam Ibnu Hibban mengatakan kebahagiaan dunia itu ada empat. Salah satunya apa? Az-zawjah muwafiqah, yaitu seorang istri yang senantiasa sejalan dengan suaminya, sejalan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan ini tentu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, arba'un min amri sa'adah, empat termasuk kebahagiaan dunia, yaitu diantaranya adalah imra'atun salihah tu'inuhu ala amri dinihi wa dunya, istri yang salihah yang membantu dia urusan dunia dan agama. Masya Allah, inilah perempuan yang salihah. Hubungan dia kepada Allah luar biasa, ketaatan dan ibadahnya. Kewajiban dia kepada suaminya dia kerjakan dengan baik sebagai seorang perempuan yang salihah, sehingga suaminya pun tak betah untuk berada di luar rumah. Suaminya itu pengen pulang cepat-cepat karena apa? Indahnya istri dia, sehingga kelamaan dia jauh dari istrinya tak kuat dia jauh-jauh. Dia ingin senantiasa dekat dengan seorang istri. Masya Allah. Sehingga itulah ucapan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira jamaah sekalian, kalau seorang istri seperti ini wafat, apa yang terjadi dengan seorang suaminya? Suaminya itu bangga memiliki seorang istri yang seperti ini. Dia bangga dengan memiliki seorang istri yang salihah. Ini yang dimaksud dengan keridhaan suami itu. Ini yang dimaksud dengan keridhaan. Subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar ridho-ridho, tapi artinya dongkol karena istrinya bawel bin cerewet. Bukan. Ya, bawel bin cerewet bin apalagi. Tidak. Subhanallah. Jadi inilah keridhaan itu. Ya. Dan setelah itu suami menikah lagi bagaimana? Ya itu di luar konteks ini dan itu sah-sah saja. Ya. Jangan cemburunya dibawa-bawa sampai mati juga ibu-ibu. Ya. Hidup cemburu nanti mati juga dicemburuin juga. Tidak, ini hanya apa namanya dalam konteks kehidupan suami istri di saat mereka ada. Nah, setelah istrinya wafat, suaminya menikah lagi, ini tidak berpengaruh terhadap kesolihan dari seorang istri yang pertama ini. Semoga kita semua, kaum-kaum ibu ini muslimah, menjadi istri-istri yang solihah, diridhoi oleh Allah, kemudian suaminya juga bangga menjadi suami dia, bangga dia jadi istrinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Sekarang kita mau tanya Ustadz aja sekalian. Sebenarnya gimana, kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh, itu gimana sih sebenarnya Ustadz?
6: Sambil diunjuk dulu Pak.
5: Oh iya. Ya. Siap. Bismillah.
6: Bismillah.
7: Ya tadi itu gimana ya? Kadang sok baca-baca berita yang sekarang itu Pak, yang baru viral itu Pak. Rasanya kayak kita itu yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu, ada juga kita yang suruh boikot, suruh gimana itu melawan-melawan ya, itu caranya gimana ya?
5: Atau demo ke kedutaan
7: ya, demo juga gitu, itu gimana? Gimana?
6: Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran. Bahkan tidak hanya Nabi, Allah Subhanahu wa taala pun dihina. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang karena Allah enggak ridho. Anda ulur rahmani walada, disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sedang
5: karikatur ya,
6: karikatur Nabi SAW sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. Ya. fariqan taqtuluna, sebagian nabi itu kalian bunuh, kalian bantai. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video, misalnya ada adegan tentang Yesus. Yesus tiba-tiba datang, terus ngambilin bola anak kecil, preng-preng gitu. Ada juga ini, saya pernah nonton tuh video Terminator dikirim ke zaman kelahirannya Nabi Isa. Jadi dikirim karena dia robot masa depan, dikirim ke masa lalu gitu. Terus setelah dikirim ke zamannya Nabi Isa, dia menyelamatkan Nabi Isa. Nembaki tentara-tentara orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Maksudnya adalah biar mengubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ketika sedang viral berita seperti ini, beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin, itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih gak bagus. Wallahu a'lam.
8: Apakah dajjal manusia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dajjal adalah sesuatu yang konkret, berwujud, dan bukan abstrak. Karena itu, Dajjal bukan sistem, bukan gambaran hegemoni orang kafir terhadap umat manusia, tapi betul-betul berwujud dengan ciri tertentu. Kemudian akidah para sahabat dan kaum muslimin bahwa Dajjal termasuk Bani Adam. Dia memiliki ciri sebagaimana manusia. Bukan jin, bukan pula makhluk dari golongan khusus lainnya. Di antara dalil tegas yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, menyebutkan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal saat dia terdampar di sebuah pulau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan laporan Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal di pulau tersebut. Dalam cuplikan itu, Tamim mengatakan, "Kemudian kami berjalan cepat sampai kami memasuki bangunan tempat ibadah itu. Ternyata di sana ada manusia dengan ukuran paling besar yang pernah kulihat." Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, disebutkan dalam banyak dalil yang lain yang menyebutkan tentang ciri fisik Dajjal. Di antaranya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Dajjal, yang artinya, "Tiba-tiba saya melihat ada sosok laki-laki yang gempal, kulitnya merah, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah, seolah bola matanya seperti buah anggur yang keluar. Para malaikat mengatakan, itu Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Dajjal adalah orang yang agak pendek, jalannya tidak normal, rambut ikal, buta sebelah, matanya terhapus, tidak timbul, dan tidak masuk ke dalam." hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah diutus seorang nabi kecuali dia ingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dan di antara dua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dan beberapa hadis lainnya, yang semua ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang konkret, bukan abstrak, bukan sistem, bukan hegemoni. Karena Dajjal memiliki ciri fisik sebagaimana layaknya manusia. Demikian, Allahu A'lam.
9: Tanya jawab.
10: Ustadz, kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Nah ini contohnya. Ya, bisa ramah sama orang lain sama keluarga sendiri, enggak bisa ramah. Aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang. Keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh. Kalau kita bisa halus sama aneh. Aneh. Ustadz itu enggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustadz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah bapak Anda. Kenapa sama Ustadz bisa munduk-munduk, sopan, pelan suaranya, kemudian sama orang tua tidak bisa dilakukan seperti itu? Sama rekan bisnis atau sama teman sejawat di kantor, bisa sedemikian halusnya, apa yang bisa saya bantu, sampai tanya-tanya seperti itu. Masa gak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita, sama anak orang lain? Ketika melakukan kesalahan, ya, kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga. Ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Ya. Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi, di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih marah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu. Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk memperbaiki diri? Usahakan orang-orang terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Yeah. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus dengan orang-orang terdekat kita. Dengan izin Allah kita gak capek-capek ngajak mereka ngaji. Mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan, Ustadz, gimana caranya ngajak orang tua ngaji? Gimana caranya ngajak istri ngaji? Perilakumu itu loh. Perilaku kita ini loh. Perilaku kita inilah dengan izin Allah yang akan mengajak mereka untuk mau ikut kajian. Wong tambah lama tak tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih pak, sini. Tak ajari pak. Gini loh cara sholat. Ente itu siapa? Ya. Yeah.

0: Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita.
1: Bincang santai bersama Ustadz.
2: Ustadz, ya. Anen mau nanya nih, ya. Kenapa kalau lagi sholat tuh harus dirapatin kaki, Ustadz?
3: Oh iya, kenapa kalau kita lagi sholat itu bagusnya kita tetap rapatkan kaki? Karena pertama, karena itu yang Rasulullah anjurkan kepada umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mempraktikkan sholat, ya, Rasulullah SAW itu sangat perhatian dalam masalah meluruskan saf. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW merapihkan saf kami itu seperti merapihkan anak panah. Ya. Kata seorang sahabat Jabir, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika bersaf itu, sampai-sampai pundak kami menempel dengan pundak temannya, betis kami menempel dengan betis temannya, kaki kami menempel dengan kaki temannya. Kalau ada yang bertanya kenapa, kenapanya kita jawab pertama, karena itu adalah merupakan perkara yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Yang kedua, karena yang seperti ini semakin bisa memperkuat ukhuwah kita. Beda kalau kita sholatnya jauh-jauhan, itu akan pengaruh kepada hati kita. Makanya Rasulullah bersabda apa? La takhtalifu. Ketika Rasulullah mau meluruhkan saf, rupanya ada orang yang membusungkan dadanya. Apa kata Rasulullah? La tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kata para ulama, perselisihan kita di dalam bersaf salat itu akan berpengaruh kepada perselisihan hati. Ketika kita tidak meluruskan saf kita juga akan berpengaruh kepada hati. Berarti ketika kita melemparkan saf-saf kita, itu juga akan memberikan pengaruh hati kita. Dimana kita sebagai seorang sesama kaum mukmin kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis bahwa di dalam sholat itu ada setan. Setan itu bernama khinzib. Nah, setan ini, ya, ternyata dia kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Paham tidak?
2: Yes.
3: Nah, dengan kita merapatkan saf, setan kita tidak memberikan celah agar setan bisa masuk.
2: Yes.
3: Sebab, ya, kalau misalnya ada celah nih, kata Rasulullah SAW, maka setan akan masuk seperti seekor anak kambing yang hitam. Nah, ini di antara hikmah Allah.
4: Bapak Ustaz, Anda dengar-dengar di masjid itu ada seseorang yang berkata, kita gak perlu rapat-rapat, jadi ketika kita renggang ada setan masuk, biarin aja supaya setan ikut sholat berjamaah, kan gitu. Itu gimana Ustaz, pendapatnya gitu?
3: Ngaco, kenapa ngaconya? Setan yang Rasulullah kabarkan itu, kalau dia masuk ke di antara saf itu bukan sholat, tapi memberikan was-was kepada orang yang sholat. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan adanya setan yang dia itu memang kerjaannya menggoda orang sholat. Kalau dia berkata biarin aja dia sholat, dari mana dia tahu bahwa dia akan sholat? Justru dia akan mengacaukan sholat kita.
2: Kadang-kadang kaki kita udah rapat, Ustaz. Kadang-kadang dimundurin lagi, direnggangin lagi, tuh. Kadang-kadang dia udah marah sampai nginjak kaki kita.
3: Nah, tentunya kalau kita sudah berusaha untuk merapatkan, ya, dia nggak mau rapat juga, ya nggak usah dipaksa.
2: Oh, gitu, Ustaz.
3: Nggak usah dipaksa.
2: Ya, karena namanya orang, kadang-kadang habis itu udah kita sudah selesai sholat, orang kadang-kadang lihat kita kayaknya ada apa gitu, aneh bagi kita.
4: Mungkin mereka belum paham, Ustaz, ya.
3: Iya, kesalahan juga sebagian ikhwan tuh kalau di teman yang nggak mau dirapatin dikejar-kejar gitu. Akhirnya malah dia juga gak khusyuk, orang juga gak khusyuk, udah biarin aja.
5: Ya, terus ada lagi Ustaz nih, itu kan dia harus dirapatkan, katanya supaya tidak ada celah setan masuk ya. Nah, apakah setan itu masuk hanya di celah-celah pundak sedangkan kaki, kan mungkin juga bisa ngolong atau bisa lele atas gitu.
3: Iya.
5: Itu gimana itu Ustaz?
3: Pertama, masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan dengan akal pikiran, tapi harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan wahyunya bahwa kalau kita ada lubang apa lowong dalam saf, ya, maka setan akan masuk. Berarti setan hanya akan bisa masuk kalau ada jeda antara dua orang ini agak jauh. Adapun kalau kita sholat dan kita rapat, apakah setan akan masuk? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan begitu. Jadi masalah-masalah yang gaib ini jangan sekali-kali kita gunakan dengan akal pikiran, tapi dengan apa? Dalil. Karena kita tidak bisa menetapkan. Kita nggak pernah bisa melihat setan kan dengan mata kepala kita kan? Maka dari itu kita tidak bisa berbicara tentang masalah gaib dengan akal pikiran kita juga kan? Berarti harus semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kadang kan sebagian teman-teman itu kesalahannya ketika sholat itu dia kejar-kejar jadi apa namanya kakinya jadi gede gini kan. Kan enggak bagus.
4: Oh iya Ustaz, sebenarnya itu yang benar itu cara merapatkan itu gimana? Apakah kaki seperti ini? Kadang-kadang kalau ada kita beberapa lihat kakinya lebar tapi ininya tidak menyentuh, malah berjauhan gitu.
3: Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, kata para ulama. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kalau terlalu rapet, terkadang ada orang sholat sampai kakinya rapet, gak benar. Ada juga yang terlalu lebar, ini juga gak bagus. Yang bagus adalah yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Mereka ya sampai-sampai mereka merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis. Berarti kalau supaya pundak dengan pundak menempel, mau tidak mau ini tidak boleh, jangan-jangan terlalu lebar dong. Nanti harus setidaknya sejajar dengan pundak kita juga. Begitu, itu tentu sebaik-baik petunjuk ya. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabatnya. Allahu a'lam. Allah fadhah dimakan dulu.
6: Hukum kefir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya, pertama, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Berdasarkan beberapa kaidah di atas, dapat kita simpulkan bahwa minuman yang haram dikonsumsi adalah khamr dan minuman yang membahayakan. Dan batasan khamr adalah semua yang memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan pengertian memabukkan. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, acuan haram bukan kembali kepada kadar alkohol, tapi memiliki kadar alkohol 7-10%. Tetapi tidak ada satupun laporan bahwa tape memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape, yaitu tape ketela, tape ketan, bermadiun, dan lain-lain, hukumnya halal. Ada beberapa minuman memabukkan yang kadar alkoholnya 0% tapi sangat memabukkan. Apakah kefir haram? Kefir mengandung 0,5 hingga 1% alkohol. Dan keberadaan alkohol pada kefir sebenarnya tidak diharapkan, tapi itu efek samping dari proses fermentasi. Hanya saja, berdasarkan keterangan di atas, kandungan ini tidak bisa menjadi acuan hukum. Sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kefir itu memabukkan ataukah tidak? Jika kefir tidak memabukkan ketika dikonsumsi, maka kefir bukan khamar dan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seseorang tentang minuman yang ada di Yaman, namanya Al-Bita dan Al-Mizru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenal dua minuman ini. Dan sahabat telah menjelaskan proses produksinya. Namun ketika ditanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dalam bentuk kaidah yang artinya, semua yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.
7: Tanya jawab.
8: Sebenarnya aku punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di pesantren.
9: Ya.
8: Tua aku juga sudah mendukung dan mengedukasi. Tapi terkadang aku suka ragu-ragu karena akan jauh dari orang tua.
9: Iya.
8: Gimana mematapkan hati untuk melanjutkan pendidikan di pesantren? Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik.
9: Ya, ya barakallahu fiikum. Ya baik dia, Dek Shirley ya, ini pengen lanjutin sekolah di pondok pesantren ya. Mungkin maksudnya pondok yang nginep maksudnya ya. Artinya bukan IT ya, kalau IT kan pulang ya. Ini pondok pesantren yang nginep ya, yang hanya ketemu orang tua nanti nih liburan baru bisa ketemu orang tua ya, 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah sekarang pengen masuk situ, kemudian sekarang kok ragu-ragu ya, jangan-jangan nanti di tengah jalan kangen orang tua, ketemunya nanti 6 bulan lagi ya. Jadi yang pertama di Charlotte itu pertama harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan. Poin pentingnya adalah tidak boleh dipaksa. Jadi pilihannya di Charlotte ini tidak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa orang tua. Harus dengan kemauan sendiri. Karena apa-apa yang dipaksa itu nggak bagus. Ya nanti menjalankannya setengah-setengah. Nah, kemudian yang paling penting juga bagus tuh, Dek Sarlit juga minta pertimbangan orang tua. Nah, kalau orang tua sudah setuju, berarti ya sudah, bismillah. Kalau ragu-ragu berarti kita diperintahkan untuk menghilangkan ragu-ragu tersebut. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya, tinggalkan apa yang menyebabkan engkau ragu menuju kepada yang tidak membuat ragu. Nah sebenarnya kalau dilihat Dek Charlotte ini pengen ya, cuma masih ragu-ragu nanti kangen orang tua. Nah itu caranya adalah Dek Charlotte harus banyak musyawarah namanya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, Dek Charlotte tuh harus banyak musyawarahkanlah urusan kalian, kemudian kalau sudah azam, Sudah bertekad bismillah tawakal Allah. Jadi Dek Charlotte nanti setelah diskusi sama orang tua, jangan lupa diskusi juga sama teman-teman yang sudah merasakan suasana pondok. Nah, tanya gimana nih ya yang di pondok sana, enak gak di sana? Wah, enak banget, seru dan sebagainya. Ya enak. Ya kita begini, kita di sini mandiri, kita di sini belajar begini. Kangen orang tua enggak? Ya kangen sih, tapi nanti kita aktif sibuk dan sebagainya, ntar kita ketemu kok sama orang tua, dan orang tua juga seneng di sini kita fokus menghafalkan Al-Quran, fokus ini dan sebagainya. Ya, jadi cara menghilangkan keraguan Dek Charlotte, banyak musyawarah, ya, syawirhum fil amri, ya musyawarah dengan siapa itu? Dengan teman-teman yang sudah masuk pondok duluan. mungkin kakak kelasnya atau apa, tanya tuh gimana. Ternyata seru, ya udah bismillah. Ya faida azamta fatawakal alallah, ya. Ya, baik, mungkin demikian ya. Mudah-mudahan Dek Charlotte mantap dengan pilihannya, dimudahkan masuk pondok dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Insyaallah. Ya.

0: بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها.
1: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.
0: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, akhir-akhir ini anak kayaknya kurang semangat untuk beramal. Hari kiat gimana Ustaz?
4: Ya, kita ini hidup di dunia ini sebenarnya cuma sebentar ya kan. Kata Nabi SAW, ma'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui apa? 70. Taruhlah kita meninggal di umur 60. Kita ingin tahu umur efektif kita agar kita bisa meraih surga yang tinggi sebenarnya berapa? Kita potong kita masa belum balik 15 tahun. 60 ke 15 tinggal berapa? Tinggal 45. Belum kita dipotong masa tidur kita ya. Sering kita tidur 8 jam, sebagian kita 9 jam, sebagian kita 10 jam. Kalau kita tidur sehari aja 8 jam, sudah sepertiga hidup kita ya. Taruhlah kita tidur 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 kurang 20 tinggal berapa itu? Tinggal 20 tahun waktu efektif kita. Belum waktu kita untuk medsos, grup-grup WhatsApp ya. Baca ini, baca anu ya. Terus ikut share-share yang enggak jelas, komentar-komentar enggak jelas. Cuma waktu efektif kita untuk beramal tuh sedikit, sedikit. Dan waktu kita sedikit ini menentukan masa depan kita yang abadi selama-lamanya. Ngapain kita malas-malasan ya? Kita taruhlah kita hidup efektif 20 itu pun sangat saya ragukan ya. Karena waktu kita banyak terbuang. Sementara kita di alam barzah, kita entah berapa tahun di alam barzah. Begitu masuk mungkin nanti hari kiamat, mungkin ada sebelum kita yang 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Terus kita dibangkitkan di padang mahsyar ya fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di padang mahsyar saja satu hari seperti 50.000 tahun. Terus belum lagi hisab, sirat, mizan. 50.000 tahun dibandingkan 20 tahun apa bandingannya? Enggak ada bandingannya. Kemudian masuk surga atau masuk neraka dengan kehidupan yang abadi. Oleh karena setiap waktu, setiap detik yang kita lewati di dunia ini mempengaruhi kedudukan kita di surga atau di neraka, tinggi atau rendah. Ya, saya selalu menyampaikan demikian. Ini mempengaruhi kehidupan kita, benar-benar mempengaruhi. Satu pandangan saja yang kita lihat, melihat sesuatu yang haram, itu mempengaruhi nasib kita di akhirat. Dan satu pandangan yang kita tundukkan, tatkala melihat hal yang haram, itu juga mempengaruhi nasib kita di akhirat kala. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril as-sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Semangat beramal. Apa yang bisa kau lakukan pagi hari, kerjakan. Mungkin kita bisa cari nafkah buat anak istri. Kalau bisa bersilaturahmi, telepon orang tua. Bisa berbuat baik sama istri, silakan. Apa yang bisa kau lakukan pagi hari, mau sholat duha, silakan. Jangan tunggu sore, apalagi esok. Jangankan esok, sore jangan ditunggu. Kalau kau sudah sampai di sore hari, maka jangan tunggu pagi lagi untuk melakukan amal salih. Khudh min sihatika limaradhi. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang sakit. Sudah sakit kita sudah baca Quran, sudah sholat malam, sudah beraktivitas. Kemudian hayati ka qabla mautik, dan masih hidup sebelum meninggal dunia. Maka saya memotivasi diri saya sendiri ya, bahwasanya tatkala kita tahu hidup kita cuma sebentar dan kita tahu kita benar-benar yakin akan meninggalkan dunia ini dan tempat kita sungguhnya adalah di akhirat, maka kita harusnya semangat. Makanya kalau terbetik dalam hati kita ingin melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Tadi nasihat siapa? Ibnu Umar. Jangan tunda-tunda. Contoh, misalnya kita lagi berjalan, tahu-tahu kita lihat orang miskin, kita kasihan sama dia, kita punya uang. Tahu-tahu terbetik hati kita, saya ingin kasih dia duit. Sudah, kalau kita lagi naik mobil, berhenti. Langsung kita kasihkan kepada orang tersebut. Jangan tunda. Jangan tunda. Tatkala hati kita terbetik untuk memberi sedekah kepada dia, berarti Allah sedang melemparkan cahaya hidayah dalam hati kita. Jangan kita tunda-tunda. Bisa jadi setelah kita jalan cahaya hidayah tersebut dicabut. Atau tatkala kita memberi sedekah, ternyata orang itu sudah tidak ada. Kalau terbetik dalam hati kita ingin baca Quran, baca Quran. Jangan tunda-tunda. Ingat, setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak ya. Mempengaruhi surga kita semakin tinggi atau semakin rendah, mempengaruhi kalau kita di neraka semakin dalam atau semakin rendah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua semangat beramal saleh ya.
5: Ya Ustaz, ngopi dulu Ustaz.
6: Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir, bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit. Dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk diantaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal tentu dia akan sedih, karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral, ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan, atau sakit, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau gangguan, atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan, insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz izin bertanya, di lingkungan saya entah kenapa kalau mengurus jenazah, jenazah selalu dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya di utara dan wajahnya menghadap ke arah barat. Apakah harus begitu? Menghadapkan mayit ke arah kiblat adalah sesuatu yang baik. Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, "Wa tawjihul mayyit ila al-qiblati hasan." Menghadapkan mayit ke arah kiblat adalah sesuatu yang bagus. Namun ini bukan suatu kewajiban. Jadi saat mayit baru meninggal atau saat dikafani atau saat dimandikan, maka wajahnya boleh mengarah ke mana saja. Karena pada saat Rasulullah SAW meninggal pun tidak disebutkan bahwasanya wajah beliau diarahkan ke arah kiblat. Demikian juga saat beliau dikafani maupun saat dimandikan. Dan ada sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu di mana disebutkan bahwasanya beliau

0: syaratkan bahwasanya hal ini atau praktek ini adalah kesepakatan amali di antara umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita. Jadi intinya yang wajib untuk diarahkan ke arah kiblat adalah posisi saat dikubur. Sedangkan saat dikafani, dimandikan atau saat baru meninggal, maka bagus-bagus saja kalau mayat dihadapkan ke arah kiblat, namun itu bukan suatu kewajiban. Demikian, Allahu Ta'ala a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Sujudlah di atas bumi jika engkau bisa.
1: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin muliakan Allah, di kesempatan kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan hari ini termasuk hari-hari yang terbaik yang bisa membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, bahasan kita masih di silsilah hadis sahihah, dan sekarang kita masuk di hadis nomor 323 ya, kitab ini. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Jadi dikeluarkan oleh Tabrani juga dalam mu'jamnya. Katanya haddatsana Abdullah wa Ahmad bin Hanbal, haddatsani Syabab, kemudian haddatsana Sahal dan juga haddatsana Hafs ibn Sulaiman an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala. Jadi ini riwayatnya. Nabi SAW bersabda dengan hadis ini, da'ha anka, yakni al-wisadah. Da'ha anka, tinggalkan olehmu, maksudnya wisadah. Wisadah adalah bantal. Ini istata'ta antasjuda alal ard, kalau engkau bisa atau mampu untuk sujud di atas tanah atau di atas bumi. Wa illa fa'awmi ima'in, atau kalau tidak pakai isyaratnya. Jadi kalau seorang bisa sujud di atas tanah itu lebih afdal. Tapi kalau tidak maka dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Jadi Nabi menyebutkan

0: di awal, da'ha anka, jauhilah atau tinggalkan oleh engkau wisadah. Wisadah ini bantal, rasanya adalah bantal atau semacam ya tadi ya, guling juga masuk dari wisadah. Allahu ta'ala alam, intinya ada asbabul wurud. Pertama katanya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi maridan. Nabi menengok seorang sahabat yang sedang sakit. Fadakhala alaihi wa huwa yusalli ala udin. Kemudian Nabi SAW masuk dan beliau yang sakit ini adalah satu orang yang beliau sakit dan dia salat di atas ud. Semacam ya ud ini apa ya? Bisa juga pokoknya ada tongkat atau kayu yang menjadikan sandaran atasnya. Fawada'a jabhatahu 'alal ud. Bisa juga yang lain mananya adalah sesuatu yang menghalangi dari tanah. Bisa juga mananya adalah kasur. Jadi dia salatnya sesuatu yang apa namanya? Kalau dia sujud atau meletakkan katakanlah jidatnya, itu tidak bisa sebagaimana di lantai atau di tanah ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat yang seperti itu, karena orang ini kemudian mengambil wisadah. Wisadah ini bantal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'ha anka, yakni al-wisadah, tinggalkanlah oleh engkau wisadah. In istata'ta an tasjuda 'alal ard, kalau bisa engkau sujud di atas tanah, maka itu tentu lebih baik. Nah, oleh karena itu mungkin setiap kita barangkali pernah sakit ya. Ketika sakit itu seseorang dibolehkan baginya untuk salat dalam keadaan sebisanya, dan itu sahih. Misalnya seseorang dia bisanya salat sambil duduk, dan dia bisanya salat bisa dengan berbaring misalnya. Bisa juga seseorang dia salat dalam keadaan misalnya sambil duduk. Ala kulli hal, sesuatu yang itu dibolehkan, tidak mengapa. Jadi bisa tadi dengan ada kayu ya, jadi dia beralaskan kayu, kemudian orang ini ngambil bantal, kata Nabi da'ha anha, maka tinggalkan wisadah, kemudian sholatlah dengan seorang di atas bumi. Ini diantara sejumlah hal yang disebutkan oleh muallif. Nah, oleh karena itu kalau misalnya seseorang dia tahu bahwa hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap orang pernah sakit, kemudian ketika sakit dia bersujud juga mungkin susah, maka dibolehkan juga untuk memberikan isyarat. Oleh karena itu ada beberapa jawaban mungkin dan pendapat para ulama hal tersebut. Misalnya disebutkan oleh Ibnu Al-Hammam, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Qadir, katanya yubahu an yasjuda, ya dibolehkan bagi seseorang untuk bersujud di atas tanah ya, alal ard, di atas tanah yang keras, atau termasuk rumput, misalnya di rerumputan, atau juga di atas kapas, selama kapasnya itu menempel di atas tanah. Jadi ketika dia sujud itu yang keras yang menjadikan dia bisa langsung ke tanah tersebut. Maka dari sajadah dibolehkan. Tikar juga boleh. Tidak harus seorang itu nempel langsung ke tanah. Nah, kata beliau, kalau membuat wajah ini tenggelam, belum juga sampai ke dasarnya atau ke apa? Semacam ke tanahnya, maka ini yang jangan. Misalnya kapasnya itu sangat tebal. Misalnya kapasnya sampai 1 meter, ya sujudnya enggak. Maka itu jangan. Faqala An-Nujaim atau Ibnu Nujaim, dia mengatakan dalam Bahrul Ra'iq, nah, dibolehkannya katanya yubahu an yasjuda 'alal ard, dibolehkan sujud di atas tanah, maka itu semakna dengan itu dibolehkan juga sujud di atas sesuatu yang semakna dengan tanah. Misalnya ketika keningnya ditempelkan, maka itu mantap nempelkannya ya, itu maka dibolehkan. Jadi kalau misalnya gini, kepalanya ditekan agak keras lalu ternyata itu masih ambles, maka ini kalau bisa jangan. Oleh karena itu kalau ada selimut misalnya, kemudian selimutnya itu empuk ya, ada yang 5 cm kan, sekarang sajadah ada yang kadang-kadang yang tebal ya, 10 cm juga ada, tapi ketika ditekan kepalanya, itu dia akan mendapatkan sesuatu yang keras darinya, maka tidak masalah. Atau juga spon ya, atau sejenisnya, yang Syausimin mengatakan spon itu atau sejenis penghalang sajadah tadi yang tebal, selama itu menempel di tanah dan tidak menjadikan tenggelamnya wajah ketika sujud, maka hadzalah ba'sabihi. Ini insya Allah tidak mengapa. Nah, itu sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit? Dengan orang yang sakit, faqala Nawawi, kata Imam Nawawi, hadis ini bukan larangan kepada orang yang sholat dengan bantal kalau memang dia sakit. Jadi kalau sakit lain masalah, ada jaiz. Oleh karena itu kata Ummu Salamah, beliau itu sakit mata waktu itu, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau sujud di atas bantal atau wisada. Jadi oleh karena itu ini tidak mengapa. Sebagaimana halnya dikatakan juga dalam Majmu' Syarah Muhadzab, fa illam yumkinahu an yarka'a wa yasjuda aw ma ilaihima. Jadi kalau seorang tidak mungkin sujud dan ruku, maka dia memberikan isyarat untuk ruku dan sujud, ya, sebagaimana halnya dia dekatkan wajahnya ke lantai sesuai kemampuan. Jadi ala qadri taqatihi. Jadi waqarba wajhahu, didekatkan wajahnya ilal ardi, ke bumi, sesuai kemampuan dia. Tapi kalau misalnya seseorang tidak mungkin, maka tadi ya sekali lagi dibolehkan seseorang dia menggunakan isyarat, hanya saja isyarat untuk sujud tentu lebih dalam dari isyarat untuk ruku. Nah, ini dia di antara sejumlah penjelasan yang ada. Kemudian bagaimana dengan seseorang dia di atas kasur misalnya atau di atas ranjang? Nah, kalau yang berayun, ranjangnya yang ada ayun-ayunan atau gimana ya, yang goyang-goyang, maka sebaiknya dihindar. Nah, bagaimana kalau ranjang yang kokoh? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, coba kita lihat, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Saya diperintahkan oleh Nabi sujud, maksudnya afwan, Abdullah bin Abbas mengatakan, ini hadis Nabi ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Maksudnya adalah saya, kata Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas tulang. Maaf, anggota badannya. Seperti a'wam. Ala jabhati, yang pertama adalah di atas jabhah. Jabhah ini dahi. Syekh Utsaimin mengatakan dahi dan ujung hidung itu masuk bagian dari yang pertama. Karena umumnya ujung hidung dengan dahi itu bisa pas ketika sujud, ujungnya kena, dahinya juga kena. Jadi bukan hanya dahinya, hidungnya tidak. Kemudian wa asyara bi yadihi ala anfihi, dan ini Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Kemudian wal yadain, kedua tangan. Jadi telapak tangan kanan kiri ini kena juga ketika sujud. Wa rukbataini, kedua telapak kedua lutut kanan dan kiri, dan termasuk juga wa atrafil qadamain, dan ujung dari kedua kaki. ujung kaki kanan dan kiri itu kena. Nah, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan, misalnya dalam Mawahib al-Jalil, ada jaiz dibolehkan di atas kasur, tetapi sekali lagi kasur yang bukan sedang goyang-goyang atau dia dalam keadaan tujuh anggota bagian dari tubuh ini semuanya bisa kena. Nah, kemudian sekali lagi, bagaimana kalau misalnya ternyata kita ditandu lalu kita dalam keadaan sholat di situ? Ini dia. Kata Imam Nawawi, syarat menghadap kiblat. Jadi yang kita bicara adalah sholat-sholat fardu. Karena Nabi SAW naik ke onta itu kebanyakan sholat sunnah. Kalau sholat fardu beliau turun dan kemudian sholat di atas tanah. Beda kalau kita sekarang bagaimana dengan di kendaraan. Kalau kita kan tidak mungkin turun. Kita di pesawat, izin turun dulu mendarat, nggak mungkin. Atau di kereta, ya ketinggalan ya. Jadi setelah menghadap kiblat, lalu rukun sholatnya dipenuhi, kemudian sholatnya itu di atas, katakanlah ranjang atau tandu atau punggung hewan. Misalnya punggung hewan kita di atas di atasnya, maka para ulama mengkiaskan hal ini dengan seperti kita sholat di atas perahu. Dan onta, kalau kita naik onta itu mirip kayak perahu. Jadi kadang goyang ke kanan, kadang ke kiri dan yang lain. Nah, kemudian kata Syekh Saleh bin Fauzan, hafizahullah, beliau menyebutkan la ba'sa bihi, tidak mengapa salat seorang misalnya di kasur dan yang lain dengan syarat apa? Tempatnya suci, kemudian tempatnya itu tadi ya. Mungkin bahasa Jawanya mapan. Jadi tempatnya itu memang layak dan tidak bergeser-geser atau orang tidak was-was ketika sholat. Misalnya dia sholat di atas kasur, kasurnya tebal. Waktu berdiri dia goyang-goyang itu nggak bisa tegak. Kena kipas angin dia jatuh. Berarti kan jangan di situ dilakukannya. Baik. Jadi oleh karena itu kalimat da'ha anka, yakni al-wisadah, ini sudah alal ard, ya tinggalkan oleh engkau wisadah atau bantal. Kalau engkau mampu, engkau sujud di atas. Kemudian wa illa fa'aumi ima'in, kalau tidak bisa maka dengan isyarat waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jadikan sujudnya itu lebih rendah dari ruku'nya, lebih rendah dari ruku'nya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, misalnya seseorang ketika dia melihat hadis ini, maka apakah seseorang misalnya ketika dia bersujud sebagaimana sujudnya, mungkin kita pernah dengar ya, ada orang, sebagian orang Syiah, bahkan hampir semuanya, sujudnya itu di atas batu Karbala. Ya. Nah ini yang aslinya tidak pernah dicontohkan ya. Jadi baik kita sujud semua tanah dalam keadaan suci, semua tanah dalam keadaan suci, kecuali tadi ya di makbarah dan di kamar mandi atau kalau ada orang yang mewajibkan itu atau mengatakan kalau sujudnya di atas sajadah tidak sah atau di atas keramik tidak sah, harus di atas tanah. Sampai dia kemana-mana bawa tanah untuk ketika sujud itu biar di atas tanah, maka ini pendapat yang menyelisihi dari pendapat jumhur dan ini juga bukan hal yang benar ya. Misalnya riwayat ketika ada penjelasannya, katanya wa an Abi Ubaidata anna ibn Mas'udin kana la yusalli aw la yasjudu illa 'alal 'arsy. Ini di antara sejumlah pendapat yang mereka berdalil dengan itu. Katanya Abu Ubaidah, dari Abi Ubaidah Amir ibn Jarrah adalah Abdullah bin Mas'ud, tidak dia salat dan dia tidak sujud kecuali di atas tanah. Nah, termasuk juga misalnya itu dalam majma' az-zawaid, sebagian sahabat seperti Masruq ibn al-Ajda ya menjelaskan juga bahwasanya ada seperti turbah. Turbah ini tanah yang kayak dicetak, kemudian dijadikan sebagai alas sujud. Lalu dia kemana-mana membawa hal tersebut dan dia pakai untuk sujud. Nah, ini sekali lagi hal-hal yang seperti ini, Allahu Ta'ala alam, termasuk pendapat yang menyelisih kalau dia mengharuskan sujud di atas tanah. Apalagi kalau tanahnya hanya dari tanah Karbala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat hadatsani Abu Sa'id al-Khudri annahu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fara'aituhu yusalli 'ala hasirin yasjudu 'alaihi. Ini dia di antara dalil yang membolehkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id al-Khudri, dia datang pada Nabi lalu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas hasir. Hasir pakai sad ya. Hasir itu artinya tikar. Wa yasjudu 'alaihi, dan beliau sujud di atas tikar. Dari sini menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada hasir dan itu Nabi sujud dan tidak mengapa. Termasuk karpetnya, termasuk juga tikar atau selimut atau kain dan yang lain. Bagaimana dengan koran? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman repotnya kalau ada tulisannya kita lagi, iya kan jadinya, iya ada pembunuhan tembak-tembakan. Kalau mungkin dibalik atau koran sebagai alasnya di atasnya sajadah. Termasuk sajadah pun kalau bisa jangan yang banyak tulisannya atau gambar-gambar yang lain yang mengganggu salat. Nah, riwayat yang berbeda, dan ini dalam Sahih Bukhari, katanya Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, menceritakan kepada kita semua, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala al-qumrah. Nabi salat di atas khumrah. Khumrah ini, ma mana khumrah? Khumrah itu kata para ulama adalah semacam sajjad. Sajjad ini ya sajadah di bahasa kitanya, atau semacam hasir. Hasir yakni tikar. Atau disebutkan juga kata Abu Ubaidah, al-khumratu syai'un mansujun yu'malu man sa'afa nakhl. Jadi khumrah itu semacam anyaman yang terbuat dari daun kurma yang diikat satu dengan yang lain. Kadang-kadang diikatnya dengan benang yang waktu itu ada ya, dan itu biasanya digunakan untuk tempat sholat, jadi sebesar orang begitu, macam sajadah tapi terbuat dari anyaman daun kurma. Ya sekarang gini aja, daun kelapa kan bisa dianyam kan, apa itunya tuh, itu bisa digunakan untuk sholat. Kemudian riwayat yang lain juga, yuqalu shalla fulanun 'alal khumrah wa hiya hasiratun saghira tunsaju min as-sa'af ay sa'afi an-nakhl wa turammala bil khuyut. Begitu definisinya. Kata Zubaidi juga mengatakan seperti itu, seseorang salat di zaman Nabi SAW 'alal khumrah, di atas khumrah, atas macam khumrah itu adalah hasiratun, dia adalah hasir atau tikar saghirah yang kecil, tun saju minas sa'af, jadi terbuat tadi dari daun daun kurma, kemudian di atau sa'ifan nakhl wa turammal bil khuyut. Turammal bil khuyut, diikat atau juga di ini dengan benang. Al khuyut benang. Benangnya kayak apa? Wallahu a'lam. Nah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dalam riwayat Ma'mar an Khalid al-Hadda faqala, katanya ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Shuhaiba, Rasulullah pernah melihat Shuhaib yasjudu ka'annahu yattaqi at-turab, seolah-olah dia itu enggan terkena tanah. Jadi sekarang gini, sholat Idul Fitri nggak kebagian, nggak kebagian tikar, nggak kebagian karpet, sajadah juga nggak bawa, terus bagaimana? Ya udah, sholat di atas tanah tidak mengapa. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi melihat Syuhaib ini, yasjudu ka'annahu yattaqiyat turab, seolah-olah dia itu enggan terkena tanah, faqala sallallahu alaihi wasallam, katanya, ibu, wahai Syuhaib, kenakan atau tempelkan wajahmu di atas tanah. Apakah kalau begitu kita bedakan ini tanah di Madinah dengan tanah di selain Madinah, beda tidak? Tentu tanahnya, kalau tanahnya jelas beda. Tanah haram dengan tanah halal berbeda. Cuma debu Madinah itu suci. Sebagaimana halnya debu di negeri yang lain juga suci. Makanya ada falyamsahu biturab. Maka gosokkan dengan tanah. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya seseorang dia sujud, dia berhak mencari mana yang bersih dari tanah yang ada. Jadi misalnya tanahnya yang becek sama yang tidak becek, ya kita harus memilih mana yang tentu lebih baik. Adapun riwayat dari Ummu Salamah, katanya qala tara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gulaman lana yuqalu lahu aflah idza sajada nafakha, faqala ya aflah, katanya tarrib wajhak. Kata Ummu Salamah, ada seseorang yang Nabi SAW melihat, dan orang ini bernama Aflah. Ketika dia sujud, idza sajada nafakha, dia meniup dulu tempat sujudnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aflah, tarrib wajhak. Wahai Aflah, tarrib wajhak, tempelkan wajahmu ke tanah. Itu dalam Fathul Bari disebutkan seperti itu. Oleh karena itu, ringkasnya, kalau seseorang menempelkan wajah di tanah, bukan hal yang bid'ah, tetapi sekali lagi mengharuskan sujud harus dengan tanah, ini juga sesuatu yang tidak benar. Jadi sholat di atas sajadah sah, sebagaimana di atas keramik sah, sholat di atas tanah juga sesuatu yang sah. Nah, adapun menghususkan tanah tertentu seperti Karbala dan yang lain, maka ini tidak dicontohkan. Dan sekali lagi, hadis ini bukan menunjukkan penghususan harus tanah ketika sujud. Karena itu biasanya yang mengharuskan di atas tanah adalah tadi ya, dari kalangan Syiah. Maka dari itu, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang ditempelkan dari alas, sholatnya tidak menjadikan batal dan itu sah sholatnya. Maka itu hadis ini juga bukan merupakan satu kekhususan bagi orang yang menjadikan alasan bahwa sholat di atas, tidak di atas tanah, tidak sah. Nah, kata Syekh Nasir Al-Albani, faqultu hadha isnadun sahih, rijaluhu kulluhum thiqat, dan semua laki-laki yang meriwayatkannya adalah laki-laki yang siqah. Nah, baik, oleh karenanya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari sini menunjukkan, pertama, bahwa sakit sesuatu yang fitrah. Jadi kadang sakit, kadang sehat. Oleh karena itu, ketika kita sakit, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika sehat, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena dia sehat. Jadi sakit itu sesuatu yang fitrah. Kemudian yang kedua, semua sakit sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz. Kapan waktunya, sampai kapan, sakitnya apa, dan seterusnya. Sampai tertusuk kaki dengan duri, atau dia sakit pusing, atau sampai sakit yang menyebabkan dia meninggal. Kemudian yang kesan seorang meninggalkan ibadah. Ibadah yang wajib, di sholat. Ya. Jadi jangan beralasan, afwan, saya tidak sholat karena saya sakit. Sholat tetap wajib. Kalau gak bisa berdiri, duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring. Kalau gak bisa berbaring, terus ya begitu, dengan isyarat tadi. Kalau gak bisa juga, dengan pandangan mata. Kalau gak bisa juga, ya udah matanya terpejam, dia sholatnya dengan hati. Dan itu batas terakhir. Kalau gak bisa juga, berarti dia gak sadar kan. Jadi intinya, selama ada kesadaran dia wajib. Rabian yang keempat, bolehnya menggunakan wisadah. Wisadah itu bantal dan sejenisnya, termasuk juga sarir. Ya, dalam kehidupan kita. Dan termasuk diantara sejumlah kenikmatan di surga, di sana ada kasur dan ada bantal. Yang beda dengan di dunia. Karena itu, termasuk jualan bantal dan kasur, sesuatu yang mubah. Mubah, ya. Bagaimana kalau ada misalnya bantal dan kasur harganya mahal? Ya nggak apa-apa kalau memang itu. Pokoknya halal berjualan seperti itu. Seperti ada kasur harganya sampai berapa sekarang? 16 juta ya. Ya mungkin dia garansi katanya sampai sekian tahun. Ada juga yang beralaskan cuma tikar. Misalnya ketika dia tidur, bagaimana juga Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, katakanlah. Itu sesuatu yang merupakan bagian yang harus kita hadapi di zaman sekarang. Bukan berarti orang kalau menggunakan wisadah ini diharamkan, tidak. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, perintah sujud di atas tanah. Ini yang asalnya, perintah sujud di atas tanah. Dan hadis ini sebagai dalil, ini istata'ta an tasjuda 'alal ard. Artinya kalau seseorang misalnya dia sujud di atas kasur, sholat di atas kasur, kemudian tidak menjadikan dia bisa tegak mantap ketika sholat, maka sebaiknya dihindar. Atau sajadah yang sangat tebal, sajadahnya itu 1 meter, setengah meter tebalnya, kemudian dia duduk atau dia berdiri, ini goyang-goyang terus. Maka dihindar. Tapi kalau dia berdiri atau dia sujud dan ini tetap dia bisa. Seperti ginilah, kayak karpet di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram. Itu kan karpetnya cukup tebal. Tapi kalau kita sholat, kan tidak goyang-goyang. Bisa tegak kita berdiri. Hatta kipas anginnya kencang, kita bisa bertahan. Kemudian yang keenam, bolehnya sholat dengan isyarat. Fa'aumi ima'in. Dengan isyarat. Oleh karena itu, dikias dari sini, menunjukkan bolehnya salat di pesawat, di mobil, dan yang lain, juga dengan isyarat. Ruku dan sujud tidak bisa dilakukan sempurna. Maka ruku tinggal dibelokkan badannya, punggungnya, diinikan, lebih dalam dari ruku. Jadi sujud lebih bawah dari ruku. Kalau kita misalnya sampai nabrak jok yang di depannya, ya sementara kalau ruku, separohnya dari itu. Jadi bolehnya sholat dengan isyarat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, beda antara sujud dan ruku. Hadis ini menunjukkan perbedaan ruku dan sujud. Walaupun keduanya adalah istilah yang digunakan untuk pengganti sholat. Misalnya Allah berfirman, warka'u ma'arrakein, sujudlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Mananya wasjudu ma'as-sajidin. Sujudlah tadi rukulah bersama orang yang ruku, atau sujudlah bersama dengan orang yang sujud. Maknanya salat. Maka dari itu ketika Nabi mengatakan kepada salah seorang maulanya, beliau mengatakan sal, mintalah engkau, kata sahabat ini, aku ingin menjadi teman engkau di surga. Faqala sallam fa inni, kebantulah aku ala nafsika bikathrati sujud, agar engkau banyak sujud. Kalau engkau ingin jadi temanku di sorga, bantulah aku atas dirimu, perbanyaklah sujud. Maksudnya perbanyaklah salat. Dari sini menunjukkan bahwa sujud bagian penting dalam salat. Sebagaimana al-hajju arafah, haji adalah arafah. Artinya tidak ada haji kalau tidak ada wukuf di arafah. Tetapi beda sedikit dengan sujud. Ada salat yang memang tidak ada sujudnya. Salat janazah disebut juga salat. Dan termasuk sujud, kalau tidak bisa dikerjakan, maka diganti dengan isyarat, isyarat sujud. Dan ini dibolehkan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, dari sini menunjukkan bahwa takwa itu semampunya kita lakukan. Jadi, mastata'tum, semampu yang kita bisa. Kalau kita sholat bisa berdiri, maka lakukan berdiri. Oleh karena itu, apa ya, ada sebagian orang, dan kadang-kadang saya juga melakukannya, ketika sangat capek, kita sholat malamnya itu dalam keadaan duduk. Kemudian waktunya ruku, jadi takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia duduk. Ketika mau ruku, dia bangkit, kemudian ruku, lalu i'tidal, kemudian sujud. Ini dibolehkan. Termasuk itu dibolehkan. Hanya saja sekali lagi, kalau misalnya seseorang mampu dan bisa untuk berdiri, itu yang paling afdal. Makanya ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang bisa berdiri salat tapi dia menyengaja untuk tidak berdiri, berarti apa? Dia milih yang duduk, pahalanya dapat separoh ya. Pahalanya dapat separoh. Nah, kemudian faedah yang lain juga, hadis ini menunjukkan bahwasannya perintah yang asal, sujud itu dengan 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan. Jadi yang pertama tadi apa? Dahi dan hidung. Dan tiap orang punya semua. Ada hidungnya, ada dahi. Kayak Nabi SAW ketika menyebutkan tentang masalah ini, maka Nabi menyebutkan dalam riwayat tersebut untuk apa? Meletakkan dahi dan ujung hidung. Dan itu dalam sifat sholat Nabi disebutkan juga. Bahkan Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan dahi dan ujung hidungnya. Lihat yang lain, menempelkan dahinya, afwan, menempelkan dahinya ke tanah. Kemudian yang kedua tadi apa? Kedua telapak tangan dan itu sejajar dengan pundaknya atau telinga. Nanti prakteknya nanti coba dilihat di tadi ya. Dalam riwayat Abu Dawud seperti itu. Jadi kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Kalau enggak salah riwayatnya Abu Dawud. Kalau tidak salah dengan riwayat Abu Dawud. Kemudian termasuk juga merapatkan, ini catatan aja, merapatkan jari-jari ketika sujudnya. Jari-jarinya itu bukan terbuka tapi lurus dan diarahkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat sahih. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut, jari-jari dirapatkan dan diarahkan ke arah kiblat. Nah, kemudian termasuk juga apa yang diperintahkan? Mengangkat lengan. Lengan ya namanya kan? Diangkat, iya lengannya. Karena sebagian kalangan ibu-ibu mengatakan itu bagi laki-laki aja, Pak. Yang perempuan enggak. Allahu a'lam, harus butuh dalil ya. Perempuan dan laki sama. Itu kalau sholat sendirian dan kanan kirinya tidak ganggu, itu yang loh. Jadi kalau berjamaah padat banget, ya mungkin secukupnya saja. Intinya sih jauh dari lambung, lengannya itu jauh dari lambung. Kemudian termasuk juga adalah menempelkan lutut di lantai. Lututnya harus nempel. Bukan berarti nempel itu dengkulnya dibolongi atau bagian. Nah, sebagian ikhwan juga ketika mau sujud, dia nggak mau pakai taqiyah. Taqiyah itu topi gitu. Kemudian ada juga yang mengharuskan ketika dia pakai rambutnya panjang misalnya, setiap mau sujud, rambutnya dikeataskan. Ini wallahu ta'ala alam, saya belum mengetahuinya. Karena Nabi SAW rambutnya juga panjang. Dalam Syama'il ketika beliau sujud, rambutnya sebagian nempel di lantai. Kalau dia mau konsekuen, kalau mau sujud rambutnya dikibaskan supaya enggak menghalang. Lalu dengkulnya bagaimana dong? Dengkulnya kan ada kainnya. Apakah harus dibolong juga? Ini dia masalah. Jadi maksud menempel di situ bukan berarti menempel langsung. Sama dengan di lantai, bukan berarti enggak boleh sajadah dan tikar. Nah, kemudian catatan yang lain, lutut ini apakah harus rapat ataukah tidak? Maka kalau pertanyaan ini jawabannya adalah dilihat yundar ainal ahsan, mana yang lebih baik, yang lebih mudah, lebih nyaman bagi orang yang salat. Kalau untuk lutut tidak. yang lebih nyamannya lututnya nempel itu lebih nyaman enggak? Lutut dengan lutut sebelahan. Kalau yang kaki, iya, kaki iya. Nah, oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-asal, yang asal adalah anggota badan itu sesuai pada asalnya, kecuali ada dalil. Dalam sholat ya, dalam sholat. Kalau dalil khusus, baru dia sesuaikan. Kalau enggak, enggak. Kemudian sujudnya, catatan juga, apakah panjang banget atau, karena sebagian orang katanya, sampai dua kali tempat sholat dihabisin semua sama dia. Kayak mau tiarap gitu. Nah, ini dikembalikan ke secukupnya saja. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin itu merenggangkan betis dengan paha, kemudian merenggangkan perut dengan paha. Kira-kira masing-masing kayak 90 derajat lah. Jadi kalau dibuat kayak garis itu kayak 90 derajat. Allahu a'lam. Kemudian sekarang bagian yang lain, yang kedua kaki ini, kedua kaki ujungnya harus nempel. Dan usahakan menghadap ke arah kiblat. Jadi berarti apa? Jari jemarinya itu arahnya ke arah kiblat. Ditekuk begitu ya. Apa namanya, Bu? Medel. Ya, intinya begini, ya, jadi bukan gantung. Ada sebagian teman kakinya gantung. Dan kenapa ditempelkan kanan dan merapatkan tadi kanan dan kiri? Karena Aisyah pernah salat. Maaf, Aisyah itu memegang kedua kaki Nabi ketika Nabi salat. Nabi salat malam, Aisyah selonjorkan kakinya di antara Nabi dan sujud. Kalau Nabi mau sujud, kakinya ditarik. Dan kata Aisyah, saya memegang dua kaki Nabi ketika beliau salat. Kata Imam Syaukani, kalau dipegang dua kakinya, tidak mungkin kakinya renggang. Berarti kakinya itu berdekatan. Satu dengan yang lain. Jadi kayak gini, kayak gini. Jadi kayak gini, apa? Gini kan? Hakim. Ya, ala kulli hal-hal yang lainnya harusnya dibahas di kitab sifat salat Nabi. Ini karena hadis Hana menjelaskan hadis ini saja. Jadi urusan bantal dan bagaimana dengan sujud. Mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz, alhamdulillah nih Ustaz, Ana dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas tuh pasti nambah nih Ustaz.
5: Masya Allah. Ada
4: ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan Ana di kantor itu dapat fasilitas telepon Ustaz, sekian rupiah lah gitu Ustaz ya.
5: Masya Allah.
4: Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya.
5: Masya Allah.
4: Nah itu
5: direktur dong ya.
4: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustaz. Nah gimana Ustaz kalau itu kan fasilitas kantor Ustaz. Walaupun mobilnya itu akan jadi milik Ana 3 tahun kemudian Ustaz gitu.
5: Oh,
4: kan.
5: Betul.
4: Karena Ana bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syari gitu Ustaz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustaz ya, Ana nggak nanya.
5: Kita itunya. Beli itu mobilnya.
4: Kita beli, tapi dibayarkan perusahaan Ustaz.
5: Oh gitu.
4: Nah, sebagai fasilitas gitu Ustaz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu Ana pakai untuk keluarga, kemudian pribadi, yang di luar kemudian kantor lah Ustaz, termasuk telepon lah Ustaz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustaz.
5: Insya Allah.
4: Sampai ya mungkin sampai Ana ngeprint loh Ustaz, ngeprint di kantor kan Ustaz. Nah itu kertasnya Ana pakai Ustaz untuk ngeprint. Ana kan di rumah ketua RT ini Ustaz. Nah Ana print untuk undangan RT Ustaz. Gimana Ustaz?
5: Pertama bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor.
4: Baik.
5: Ya itu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan gak apa-apa silahkan ya gak apa-apa.
4: Baik.
5: Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti Anda tadi misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan. Ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong.
4: Hak kita ya Ustaz.
5: Menjadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja. Karena toh kita akan setiap bulannya nyicil.
4: Betul.
5: Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita. Karena itu hadiah namanya buat kita.
4: Oh iya.
5: Maka kita, apa namanya, kita gunakan untuk pribadi pun gak masalah.
4: Oh, toyib. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita.
5: Betul.
4: Gitu. Oh, toyib.
5: Kalau mobil milik kantor kayak plat-plat merah gitu kan, milik negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Oh, karena sudah amanahnya untuk berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor. Gitu. Oh,
4: toyib. Nah, kebetulan ini juga ini Ustaz. Ya makanya antum lihat anak saya keluar negeri nih Ustaz.
5: Insyaallah, alhamdulillah.
4: Nah, Ana itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning gitu, Ustaz, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra gitu ya, vendor lah kalau kita bilang, Ustaz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan kadang-kadang relasi lah gitu, Ustaz, ngajak makan keluar gitu, Ustaz. Terus misalnya kadang-kadang kalau perjalanan dinas luar negeri atau kemanapun itu sebetulnya dari kantor sudah dapat start gitu kan.
5: Oh.
4: Tapi kadang-kadang mereka pas di sana itu nyediain hotel gitu start.
5: Oh.
4: Nah jadi
5: kayak maksudnya mungkin kayak memberikan uang-uang apa hadiah atau apa gitu.
4: Bisa jadi itu, misalnya gitu. Pernah suatu project itu start selesai itu start. Nah anak dikasih itu hadiah gitu kan. Nah itu gimana start?
5: Pertama, bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Pokoknya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas apa amal-amal dia gitu. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Alaya jelis fi baiti ummi aw abi. Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat apakah adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil ya sebuah hukum bahwa kita tidak boleh mengambil hadiah apapun dari mitra kita, daripada apa namanya vendor kita. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja kita nantinya. Tapi sebagaimana mengatakan, kalau memang perusahaan mengizinkan, misalnya dari perusahaan mengatakan ya udah nggak apa-apa, ambil aja lah itu apa hadiah apa dari apa buat kamu tuh rezekinya kamu nggak apa-apa, maka sebagaimana mengatakan nggak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan. Gitu. Tapi kalau tidak memperbolehkan, itu tidak diperbolehkan juga, karena dia sudah diberikan gaji, kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan, pertama, akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia, di mana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit.
4: Males-malesan.
5: Kalau misalnya dia dikasih hadiah, baru
4: rajin,
5: dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah, akhirnya menghalangi hak orang lain. Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan. Disebut dengan hadayal umal tersebut. Allahu a'lam.
4: Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz.
5: Iya, insyaallah.
4: Si Alvin sudah datang, Ustaz.
5: Oh iya.
4: Oh iya.
5: Baik.
4: Baik, yuk kita berangkat.
6: Apakah arsy Allah di atas air? Keterangan bahwa arsy Allah berada di atas air dinyatakan di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Hud ayat 7. Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa arsy-Nya berada di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan berikut isinya. Qatadah, ulama tafsir Tabi'in mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalian bagaimana Allah memulai ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tafsir At-Tabari. Dinyatakan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa penduduk Yaman menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan sesuatu. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal ini. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Adz-Dzikr, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta dan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, meskipun arsy Allah senantiasa berada di atas air. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, bisa kalian perhatikan apa yang diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, bahwa arsy Allah selalu berada di atas air, diambil dari hadis di atas. Di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, arsy-Nya berada di atas air. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, makna tekstual hadis yang sebelumnya bahwa arsy dulu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.

dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu. Dari sahabat Riyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Akhrajahu Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian tawadhu hingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada yang lainnya dan tidak ada seorang yang merasa bangga di atas yang lainnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini berbicara tentang tawadhu, di mana Nabi membuka hadisnya dengan mengatakan, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Tentu banyak hadis-hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi mengkhususkan hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki perhatian khusus. Karena Nabi mengkhususkan penyebutan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi? Bisa jadi maksudnya adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ila an-nahli," dan Rabb memberi wahyu kepada lebah, maksudnya mengilhamkan lebah, ya, bagaimana cara dia membuat rumah, bagaimana cara dia melakukan kegiatannya. Kemudian juga seperti firman Allah, "Wa auhayna ila ummi Musa," dan kami beri wahyu kepada ibunya Musa, maksudnya kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dan bisa jadi maksudnya Allah beri wahyu kepada aku, sebagaimana dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tidak sombong dan tawadhu kepada sama kaum mukminin. Atau maksudnya tadi, ini memang ilham khusus terhadap hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Allah mengilhamkan secara khusus agar Rasulullah merintahkan kepada umatnya hendaknya kalian tawadhu. Ini perintah khusus, sebagaimana kita ketahui tawadhu adalah akhlak, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan orang lain, ya, meskipun orang depan kita mungkin hakikatnya dia rendah, mungkin dia lemah, ya, tapi kita jangan merendahkan dia, karena kita tidak tahu hakikat antara kita dengan dia mana yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kita lebih bertakwa atau dia. Kita tidak bisa menilai secara totalitas antara perbandingan antara amalan kita dengan amalan dia. Kalaupun kita lebih bertakwa, tidak boleh kita untuk merasa tinggi di hadapan dirinya, ya. Saya perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta la yabghi ahadun ala ahad," sehingga salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lainnya. Karena kezaliman pada umumnya dibangun karena ada merasa tinggi, merasa sombong. Ketika seorang merasa sombong, merendahkan orang lain, maka dia mudah untuk menzaliminya. Menzalimnya dengan perkataan, menzaliminya dengan perbuatan, dengan tindakan. Tapi jika setiap orang menghargai yang lain, tidak merendahkan yang lain, dia tawadhu merendahkan dirinya di hadapan yang lain, dia tidak bakal menzalimi. Makanya di antara sebab utama kezaliman adalah kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi, ya.

kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia sekalian, sungguhnya saya menciptakan kalian dari lelaki dan wanita, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling bangga-banggaan, saling merendahkan, saling menghina suku yang lain, saling menghina warna kulit, rasis, enggak. Ini semua tapi untuk saling mengenal. Sikap merendahkan yang lain, rasisme, semua bisa hilang jika seorang tawadhu. Karena Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, yang tawadhu kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, izin bertanya perihal mandi junub. Ketika saya selesai mandi junub, di mana ketika saya ingin mengganti baju, saya baru sadar masih ada sperma kering yang menempel di tubuh saya. Apakah saya harus mengulangi mandi tersebut atau bagaimana? Ya, mani atau sperma bukanlah sesuatu yang najis. Karena Aisyah radhiyallahu anha dahulu mengorek atau menggaruk bekas sperma yang kering pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengorek atau menggaruknya saja tanpa mencucinya. Para ulama menjelaskan hal ini menunjukkan bahwasanya mani tidaklah najis. Maka dia tidak wajib untuk dibersihkan. Lebih baik dibersihkan, tapi tidak wajib untuk dibersihkan. Jadi ini bukan sesuatu yang najis. Tapi yang barangkali harus kita lihat adalah apakah mani ini menghalangi sampainya air ke tubuh kita atau tidak. Karena kalau kita mandi wajib, kemudian ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan kita, misalnya cat, maka berarti kita harus mengulangi mandi wajib kita. Kenapa? Karena airnya belum sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Namun hal ini kemungkinan yang kecil untuk mani, karena mani atau sperma bukan zat yang pekat yang bisa menghalangi sampainya air ke badan kita. Maka insya Allah kemungkinan besar air sudah sampai ke badan kita semuanya, tidak terhalang oleh mani yang kering. Maka adapun sisa mani kering yang masih ada di atas badan, maka itu tinggal dikorek atau dibersihkan. Itu yang terbaik, bahkan juga tidak wajib untuk dibersihkan karena dia bukan sesuatu yang najis. Demikian, semoga mencerahkan. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Kopi, kopi, kopi. Kopi, Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Ini puntang aromani, Ustaz.
5: Mewah, eh? Mewah, eh? Masya Allah. Beans mewah. Masya Allah. Majib.
6: Masya Allah. Betul banget. Ustaz, Ani ini kan suka ngopi, Ustaz.
5: Sama Anda juga.
6: Terus tuh belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh, Ustaz. Bener enggak tuh hadis? Dimintakan ampun, Ustaz, sama malaikat. Bener enggak begitu hadisnya, Ustaz?
5: Iya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya bahkan di zaman imam yang empat juga nggak ada. Disebutkan oleh para ulama, kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang

0: bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Karena ini sifatnya thayyib, maka masya Allah. Demikian pula ini termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran, karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasanya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh apa menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka.
1: Ngeri. Ngeri banget ya.
2: Iya, Bang Haji mau ganti air putih sama kopi.
1: Kalau gitu kan saya udah mau ganti tiap hari gitu kan. Bahaya juga saya kalau bisa, Masya Allah.
2: Sat, kalau mengenai hukum kopi luwak itu, Sat, gimana Sat ya? Kan maksudnya kopi luwak itu kan dimakan sama luwak, terus di apa namanya keluar lewat anusnya, and then diolah.
0: Masalahnya gitu. Apakah luwak itu kotorannya najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Apakah luwak itu jenis daripada binatang buas yang sifatnya dia makan apa seperti halnya binatang buas, ataukah dia bukan dari jenis binatang buas? Binatang yang tidak dimakan dagingnya itu kotorannya apa najis atau tidak? Jadi dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dimakan dagingnya, halal dagingnya, tidak, maka kotorannya pun juga tidak najis. Nah sekarang kita lihat luwak ini termasuk binatang buas apa bukan. Kalau ternyata luwak bukan binatang buas dalam artian dia makanan sehari-harinya kayak kopi dan yang lainnya, berarti dia tidak masuk di dalam kategori binatang buas. Kalau dia bukan binatang buas yang boleh dimakan dagingnya, berarti kotorannya tidak najis. Dia kan dikeluarkan melalui kotoran kan, kemudian kita bersihkan kan,
1: bersihkan, dicuci lagi.
0: Maka yang seperti ini tidak dianggap najis tentunya.
2: Karena itu kali ya Seth ya, karena biji kopi kan masuk ke dalamnya terus nggak hancur.
0: Betul.
2: Nggak hancur, keluar utuh.
1: Masuk
2: jadi
1: utuh, ya. Karena yang coba dimakan cuma dagingnya doang dong.
2: Cuma kulitnya.
1: Kulit aja, ya, kulit apa kulit kopi tadi sama dagingnya kopi. Hmm. Bijinya sih kalau kelihatannya sih masih utuh ya, nggak ada biji kopi yang hancur dalam.
0: Masya Allah.
2: Kalau kotoran dihilangin berarti kotorannya udah bersih dari najis kopi itu sendiri.
0: Iya. Bisa. Kembali kepada permasalahan tadi, apakah luwak termasuk binatang buas atau tidak? Hmm. Itu aja. Kalau memang luwak bukan binatang buas, ya tidak najis kotorannya. Jadi kalau kita bersihkan dan bersihkan dari kotoran-kotorannya, tentunya makan kotoran walaupun tidak najis bukan berarti boleh dimakan gitu kan kotorannya tersebut.
2: Itu lagi.
1: Oh iya, Ustaz. Saya ingat satu hal nih, Ustaz. Kan sekarang ini lagi banyak nih orang tuh minum kopi ya. Terus ini mau tanya hukumnya, bagaimana kalau misalkan tuh orang jualan kopi dalam bungkus gitu ya? Tapi itu nggak murni kopi, Ustaz. Misalkan dicampur macam-macam, ada jagung, ada macam-macam lah gitu. Tapi dibilangnya kopi, itu hukum syar'inya bagaimana, Ustaz, ya jualan seperti itu?
0: Ya, kalau misalnya orang memahami bahwa jualan kopi artinya dianggap sebagai kopi yang memang murni kopi, tentu ini termasuk ghish, kecurangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencampur susu dengan air, dan itu termasuk ghish, kecurangan. Maka kalau misalnya kopi, jualan kopi, orang ngomongnya ini kopi, padahal campurannya kopi cuma 20%, sisanya entah apa. Maka ini kecurangan. Ini sama saja mengelabui orang. Seakan-akan ini kopi padahal ya bukan. Kan
1: ada perasa di situ, ada campur-campur.
0: Betul.
1: Jadi mesti hati-hati juga nih.
0: Iya.
1: Karena itu jatuhnya membohong ya, Sat, ya.
0: Iya, betul.
1: Gimana Sat? Kopinya enak, Sat?
0: Enak, Masya Allah.
2: Enak ya? Mantap. Aduh, ini.
0: Sekulter, luar pelafi.
3: Telinga berdenging, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca solawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Ada beberapa catatan tentang riwayat di atas. Pertama, tentang status keabsahan hadis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau yang dikenal dengan Azizi ala Jami'us Saghir, Al-Khoraiti dalam Makarim Al-Akhlaq, Al-Uqayli dalam Al-Maudu'at dari jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Al-Bukhari mengatakan, Ma'mar dan bapaknya, keduanya adalah mungkarul hadis, Al-Lali' Al-Masnu'ah. Sementara Ad-Daruqutni menyebut Muhammad bin Ubaidillah dengan matruk, yaitu perawi yang tidak diindahkan hadisnya. Bahkan Al-Uqayli mengomentari hadis ini dengan, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada di kitab hadis. Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari sebagai munkarul hadis, Ad-Du'afa'.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: الأعلى ولسوف يرضى.
1: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
2: Abul Haytham bin At-Taihan, sahabat Ansar yang pertama beriman. Abul Haytham bin At-Taihan adalah seorang sahabat Ansar dari kabilah Aus. Ia turut serta dalam peristiwa besar, yaitu Bai'ah Aqabah bersama 70 sahabat Ansar lainnya. Bahkan, dia salah satu pimpinan Ansar yang hadir di peristiwa bersejarah tersebut. Ia juga turut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Abul Haytham adalah kunyahnya, sedangkan nama dan nasabnya adalah Malik bin At-Taihan bin Malik bin Atiq bin Amr bin Al-Aus Al-Ansari. Ada yang menyebutkan bahwa dialah orang yang pertama membaiat Rasulullah di Baiat Aqabah kedua. Ibnu Ishaq mengatakan, Bani Najjar meyakini kalau Abu Umamah As'ad bin Zurarahlah orang yang pertama membaiat Nabi. Sedangkan Bani Abdul Ashhal mengatakan justru yang pertama adalah Abul Haytham bin At-Taihan. Memeluk Islam. Muhammad bin Umar mengatakan Abul Haytham adalah seorang yang membenci berhala sejak masa jahiliyah. Ia menjaga kesucian hatinya dengan menjauhi berhala-berhala itu, dan ia meyakini Tauhid. Dia dan As'ad bin Zurarah adalah dua orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan Ansar. Keduanya memeluk Islam saat di Mekah. Lalu mereka bergabung dalam 8 orang pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua beriman sebelum kaumnya. Dan Abul Haytham termasuk 6 orang Ansar yang pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian mereka datang ke Madinah dengan keislaman mereka, lalu menyebarkannya. Muhammad bin Umar juga mengatakan, Abul Haytham bersama 70 orang Ansar di Baiat Aqabah kedua. Ia termasuk salah seorang dari 12 pimpinan Ansar saat itu. Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat Muhajirin, Utsman bin Maz'un. Abul Haytham turut serta di perang Badr, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan orang Ansar yang pertama kali memeluk Islam adalah As'ad bin Zurarah dan Dzakwan bin Abdul Qais. Keduanya datang ke Mekah menemui Utbah bin Rabi'ah. Utbah berkata kepada keduanya, "Orang yang salat ini menyibukkan kami hingga lupa banyak hal. Dia mengklaim dirinya seorang utusan Allah." Kemudian As'ad bin Zurarah dan Abul Haytham berbicara tentang Tauhid di Yathrib atau Madinah. Dzakwan bin Abdul Qais berkata kepada As'ad bin Zurarah tentang ucapan Utbah, "Ambil agama itu." Keduanya bersiap. Lalu pergilah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Mekah, Rasulullah menawarkan Islam pada dua orang ini. Keduanya pun memeluk Islam. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah, As'ad menjumpai Abul Haytham bin At-Taihan. Ia mengabarkan tentang keislamannya. Ia sampaikan ucapan Rasulullah pada Abul Haytham dan mengajaknya beriman. Abul Haytham menanggapi, "Sungguh, aku bersaksi bersama bahwa dia adalah utusan Allah." Ia memeluk Islam bersama Rasulullah. Saat Rasulullah sudah serius untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansar di Bai'ah Aqabah, beliau berdiri dan berbicara. Lalu membaca Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah, dan memotivasi mereka untuk memeluk Islam. Beliau berkata, "Aku bai'at kalian untuk berjanji melindungiku, seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Barra bin Ma'ruru menggapai tangan beliau, kemudian berkata, "Iya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran dan menjadikanmu seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi orang-orang yang bersama kami. Kami baiat Anda, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli dalam peperangan dan ahli strategi. Hal itu terwarisi dari tokoh-tokoh kami kepada tokoh selanjutnya." Ucapan Al-Barra didengar oleh Abul Haytham bin At-Taihan. Ia ikut meyakinkan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, sungguh kami ada hubungan dengan satu kelompok, maksudnya Yahudi Madinah. Namun kami putuskan hal itu. Ada kekhawatiran pada kami. Setelah kami melindungi Anda dan memutus hubungan dengan Yahudi, lalu Allah menangkan dakwah Anda ini. Kemudian Anda kembali pada kaum Anda dan meninggalkan kami." Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tidak, darah dibalas dengan darah. Kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi dan aku berdamai dengan orang yang kalian damai dengan mereka." Maksud Rasulullah, kalian tumpah darah melindungiku. Balasan yang layak juga adalah tumpah darah melindungi kalian. Kalian memutus hubungan dengan Yahudi karena aku, karena Yahudi menolak Nabi. Aku juga memutus hubungan dengan Quraisy yang menolakku, meskipun mereka kerabatku. Kisah lainnya yang menceritakan tentang kebersamaan Abul Haytham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari atau malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di jam-jam seperti ini?" Keduanya menjawab, "Rasa lapar, Rasulullah." Beliau berkata, "Aku juga, demi jiwaku yang berada di tangannya, yang membuat aku keluar juga apa yang membuat kalian keluar. Mari kita pergi." Keduanya pun pergi bersama Rasulullah. Mereka menemui seseorang Ansar. Ternyata sahabat tersebut sedang tidak di rumahnya. Saat istri sahabat tersebut melihat kedatangan orang-orang mulia ini, ia berkata, "Marhaban wa ahlan." Rasulullah berkata, "Mana si fulan?" Istrinya berkata, "Ia pergi mengambil air untuk kami." Lalu sahabat itu datang, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabatnya. Ia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini tak ada seorang pun yang memiliki tamu semulia tamuku." Ia menghidangkan wadah berisi kurma segar, kurma kering, dan kurma basah. Lalu berkata, "Makanlah ini." Kemudian ia mengambil pisaunya. Rasulullah berpesan, "Perhatikan, jangan sembelih yang bersusu." Ia menyembelihkan untuk tamu-tamu mulianya. Mereka pun menyantap hidangan daging kambing itu, ditemani dengan standan kurma dan minuman. Setelah kenyang, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi dia yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, kemudian pula dengan merasakan kenikmatan ini. Siapakah sahabat yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ini? Dia adalah Abul Haytham Malik bin At-Taihan radhiyallahu anhu." Wafatnya, Saleh bin Kaisan berkata, "Abul Haytham wafat di masa kekhalifahan Umar. Yang lainnya mengatakan ia wafat pada tahun 20 Hijriah." Al-Waqidi mengomentari, "Menurut kami yang benar adalah ia terbunuh di perang Siffin dan berada di pihak Ali." Pendapat lain menyebutkan bahwa Abul Haytham wafat tahun 21 Hijriah. Pendapat kebanyakan sejarawan, termasuk juga Ibnul Athir, Abul Haytham wafat di perang Siffin di pasukannya Ali. Demikian, Allahu a'lam.
0: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Langkah Anda.
1: Cinta itu, wahai saudaraku, saya tidak akan mengajarkan tentang bagaimana cinta. Antum semua tahu cinta itu. Cuma kita ingin mengingatkan diri kita. Cinta itu menuntut kita untuk bersegera melakukan ketaatan itu. Kapan dipanggil oleh orang yang mencintai atau yang kita cintai, kita segeralah baik. Datang langsung. Bahkan seorang suami akan marah, kesal. Dipanggil-panggil istrinya gak datang juga. Sibuk saja dengan urusannya, pasti. Istri juga akan marah. Manggil-manggil suaminya. Suaminya sibuk juga main HP, main WhatsApp, Facebook dan segala macam. Pasti. Tidak mau dia diduakan. Kecewa, sedih. Udah kawin aja lah sama laptop tuh. Paling begitu nanti. Mungkin begitu kan ya. Anda. Kalaulah Anda misalnya. Dipanggil. Mendapatkan undangan. Dari salah seorang tokoh. Untuk memberikan penghargaan. Akhreda diundang ke istana negara. Karena misalnya dakwah The Strangers bagus, apa segala macam, banyak anak muda yang menjadi baik, mudah-mudahan. Misalnya diundanglah. Diundang untuk mendapatkan penghargaan dan nanti diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sekapur sirih. Ditentukan tanggalnya, tanggal sekian. Kalau saya, pasti saya akan tandai itu, tanggalnya itu. Jangan lupa ini kesempatan ini, tandain tanggalnya, tanggal sekian, jam sekian. Apa ya nanti saya diminta berbicara? Apa yang akan saya sampaikan? Saya akan rancang dulu kata-kata saya akan rendah, rangkai. Saya siapkan, saya pantas-pantaskan di depan kaca. Saya baca begini-begini, pantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian ini pantas tidak? Ini tidak. Bahkan ketika hari hanya datang, Anda tidak ingin terlambat. Sebelum pergi juga Anda siap lagi di depan cermin. Pantas tidak saya seperti ini menghadap di istana negara. Nanti di sana ada tokoh-tokoh. Saya akan tampil. Akan nanti disiarkan juga di televisi. Pantas tidak? Coba lagi bicara. Pantas tidak? Bagaimana harus dikata-kata itu harus saya jaga.

udah bangun. Dek, nanti malam bangunkan. Ngapa? Ada siaran langsung, bola nih. Ada bisa seperti itu? Itu untuk makhluk. Lalu Anda mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika panggilan datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak bersiap-siap untuk itu? Anda tidak menyiapkan diri, Anda tidak bersegera. Orang yang betul-betul mencintai itu, dia akan bersegera. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat dalam salah satu peperangan, mengajak sahabat untuk bersegera menyongsong sorga yang seluas langit dan bumi. Barang siapa yang terbunuh hari ini, dia akan mendapatkan sorga seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat berdecak kagum. Ketika itu dia sedang menggenggam korma. Bakhil. Atau bahasa kitanya, dia ngomong bakh. Rasulullah tanya kepada dia sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu mengucapkan itu? Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipandangnya beberapa butir kurma yang ada di tangannya itu. Kalau saya tunggu menghabiskan ini, alangkah jauhnya jarak saya dengan surga. Saya tidak mau. Dibuang ya. Langsung dia ambil senjata, dia takbir, maju ke medan perang. Ketika itu gugur. Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah membawa kaumnya ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di miqat yang telah ditetapkan, dia bergegas berlari-lari meninggalkan kaumnya. Maka Allah katakan, wa ma ajalaka ya Musa, apa yang membuatmu buru-buru? Lalu Musa menjawab alaihissalam, dia ingin bersegera, dia katakan, itu kaumku ada di belakang, aku bersegera untuk menemuimu agar engkau ridho kepada aku. Lihat, cinta, ridho, rela menuntut kita bersegera untuk melakukan apa yang diinginkan. Banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala datang kepadamu wahai saudaraku. Berapa sering engkau mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda membaca ayat-ayat Allah, pernahkah Anda merasakan bahwa ayat itu betul-betul datang untukmu? Surat itu ditujukan kepadamu. Kita membacanya sekedar baca saja. Anda dapat SMS dari orang yang Anda cintai, pesan-pesan, langsung Anda cepat Anda buka. Anda nanti, kalau itu bahasa yang luar biasa, menakjubkan, membuat hati Anda tersentuh kata-katanya, Anda simpan. Kadang-kadang Anda ulang-ulang lagi. Karena Anda merasa mencintainya. Tetapi dengan kalamullah, itu surat itu semuanya ditujukan kepadamu. Jadi ketika itu, jika betul-betul engkau mencintainya dan meresapi, merasakan bahwa Anda betul-betul mencintai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda membaca hadis, Anda dengan seksama untuk menyimak, mendengar, dan memahaminya sebagai tanda bukti bahwa Anda mencintainya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena waktu kita dibatasi, saya akan langsung pindah pembahasan berikutnya. Cinta wahai saudaraku bukan sekedar kata-kata, slogan, yel-yel yang Anda ulang-ulang dengan lisan Anda tanpa ada makna dan pembuktian. Alangkah mudahnya kita membacakan bait-bait syair tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah mudahnya lidah kita menghafalkan lagu dan senandung seputar itu. Berbagai macam bentuk senandung, irama, salawat, salam, mudah membacanya, mudah mengucapkannya. Tetapi seperti apa sesungguhnya cinta? Al-Imam At-Tabarani, perhatikan ini, cinta yang benar, cinta yang sejati. Al-Imam At-Tabarani, Abu Nu'aim juga, serta Ad-Diyah Al-Maqdisi dan lain-lainnya membawakan sebuah riwayat dengan sanad hasan dari Aisyah radhiyallahu anha.

0: Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang pria menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ana la asbir an ru'yatik. In dzakartuka akhruj min baiti hatta anzura ilaik. Wahai Rasulullah. Datang menemui Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa sabar untuk tidak melihatmu. Jika aku pulang ke rumahmu, meninggalkan majelismu, lalu aku pulang ke rumahku, aku teringat dirimu, maka segera aku pergi mencarimu. Sampai aku betul-betul bisa melihatmu, baru tenteram hati ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi kemudian dia berkata, "Summa tadzakkartu al-yawma mauti wa mautak." Lalu hari ini aku teringat kalau suatu saat aku mati. Kalau suatu ketika engkau wafat. Wa alimtu annaka idza mitta rufi'ta fil jannah ma'an nabiyyin. Dan aku tahu kelak di hari kiamat engkau akan diangkat dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Sementara aku, kalau aku masuk surga, amalanku hanya sedikit. Aku takut di surga aku tidak bisa lagi bertemu dan melihat dengan. Subhanallah. Cinta sejati. Kekhawatiran dan ketakutan dia tidak hanya sebatas di dunia. Kalau di dunia, sehari atau ketika dia pulang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul rasa takut, rindu yang menggebu-gebu, khawatir. Lalu dia berusaha mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya akhi, tahukah anda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia sangat mencintaimu sehingga dia menangis karenamu. Karena itu dia patut dicintai seperti itu. Subhanallah. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu di dalam salat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Perkataan Nabi Isa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Dan diulang-ulangnya beliau terisak-isak menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Menangis. Tahu kenapa beliau menangis? Beliau menangis karenamu, wahai saudaraku. Beliau menangis karena mengkhawatirkan dirimu, wahai saudariku. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad wasalhu wa rabbuka a'lam." Wahai Jibril, pergi temui Muhammad dan tanya dia, Rabbmu lebih tahu. Tanya dia kenapa dia menangis. "Mal ladzi abka? Mal ladzi yubki?" Pergi Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusku untuk bertanya kepadamu dan dia lebih tahu. Kenapa engkau menangis seperti ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ummati, ummati. Aku teringat umatku. Aku khawatir umatku dihukum, diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah anda 1400 tahun yang lampau di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena anda, untuk anda." Allahu Akbar. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jawabannya, dan Allah lebih tahu tentang jawaban itu. Lalu Allah kembali memerintahkan Jibril, "Pergi temui Muhammad dan katakan kepada dia bahwa kami akan membuatnya ridho dan suka terhadap umatnya." Maka sahabat ini tidak sabar dia kalau sebentar saja berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahan, dia pengen terus melihatnya. Itu dia cinta.
1: Tanyakan kepada anak-anak muda yang cintanya tidak benar itu, satu dengan yang lainnya muda-mudi yang cintanya berlumur dosa itu, seolah-olah dia orang-orang yang mabuk kepayang itu. Sehari saja tidak ketemu, seolah-olah sudah 1 tahun, kata dia. Lalu ketika dia melihat matahari terbit, apa kata dia? Seolah-olah itu adalah cahaya senyumanmu. Kadang dia berkata pula kepada rembulan, wahai rembulan, jangan engkau terbit. Kenapa? Karena kekasihku jauh lebih indah daripadamu. Ya, orang-orang yang mabuk kepayang, jatuh cinta. Kadang macam-macam kan. Oh, kirimi cinta-cinta yang berlumur dosa. Nah, sahabat ini memang tidak tahan dan tidak sabar dia. Jika berpisah lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik dia lagi. Lalu teringatlah dia, sedih dia. Besok kalau saya mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu kami dibangkitkan, Rasulullah di tempat yang tinggi di dalam surga, lalu saya, bagaimana saya mau bertemu dengan dia? Sedih dia. Dia ingin selalu bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat, hidup dan mati. Kan itu kata orang cinta sejati. Cinta sampai mati, kata dia kan. Kalau udah mati enggak cinta lagi. Wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tahukah Anda bahwa 1400 tahun yang lampau dia rindu hendak bertemu denganmu? Ataukah pantas, atau pantaskah engkau termasuk dalam orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya menziarahi syuhada Uhud. Ketika selesai hendak pulang, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, aku rindu ingin melihat dan bertemu dengan saudara-saudaraku. Laqad ishtaqtu ila liqa'i ikhwani. Aku rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat heran, loh, siapa saudara-saudaranya? Saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami ini ikhwanmu, saudaramu? La, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku. Wa innama ikhwani. Adapun saudara-saudaraku, simak, dengar ini wahai saudara-saudari. Dengar dengan hatimu sebelum mendengar dengan telinga. Resapi ini, lihat diri Anda, pantaskah Anda termasuk di dalam hadis ini atau tidak? Jika tidak, menangislah, tangisi diri Anda, perbaikilah sebelum terlambat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu adalah orang-orang yang datang sesudahku. Dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia sangat ingin bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau harus ditebus dengan harta benda anak istri dan keluarganya, dia rela menebusnya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: menjawab.
1: Saya masih suka merasa sedih dan tidak suka terutama terhadap orang yang menjadi perantara takdir saya tersebut. Sulit sekali menanamkan dalam pikiran bahwa yang menjadikan saya berada dalam kondisi ini adalah atas kehendak Allah, bukan orang tersebut. Apakah saya tetap dapat pahala dan dengan usaha saya untuk sabar walaupun tidak bahagia? Antara sabar dan tidak bahagia tidak bertubrukan, ya. Tidak bahagia tidak berarti tidak sabar. Sabar tidak berarti harus bahagia. Tidak, ya. Sedih boleh, boleh. Tidak bisa dihindarkan. Kita dihina orang sedih, ya. Kita dimaki orang sedih. Kita dizalimi orang sedih. Wajar, lumrah. Nah, cuma nanti lihat apakah berdosa atau berpahalanya kita itu dilihat dari sikap kita menghadapi hal itu. Nanti akan dibahas tentang sikap yang benar menghadapi musibah dan kesedihan, ya. Nah, sekarang kalau ada musibah, tapi musibah itu akibat kejahatan seseorang, tidak berarti orang itu wajib dimaafkan. Tidak, umpamanya kita dicuri barang kita, sedih enggak? Sedih. Apakah kita, udahlah ini takdir. Siapa sih yang ingin musibah? Ini udah musibah, maafkan. Enggak begitu. Tetap hukuman dunia dari aspek pidana tetap dijalankan kepada orang yang menyebabkan kita memperoleh takdir buruk tadi. Berupa kecurian. Tak habis-habisan. Sudah diingatkan enggak? Apakah, kita sedih mangkel ya, apakah orangnya boleh dimaafkan enggak? Ya udah ini musibah, takdir Allah. Enggak. Orang itu boleh, bahkan mungkin harus dipidanakan. Kalau mempidanakannya maslahat bagi dia dan bagi orang. Kalau dibiarkannya madarat bagi dia dan bagi orang lain. Kalau dibiarkan dia tetap merajalela, lebih jahat lagi kepada banyak orang. Orang madarat, dia madarat. Hentikan dengan cara dipidanakan, lapor ke hakim, lapor ke polisi dengan buktinya. Nah, setelah dia dihukum, akhirnya dia berhenti, akhirnya dia kapok. Itu maslahat bagi dia, maslahat bagi orang. Jadi menerima takdir, ridho terhadap takdir, tidak berarti orang yang melakukan kejahatan dalam proses takdir itu boleh dimaafkan, dibebaskan dari hukuman. Tidak, ya. Tetap orang itu tetap kita tuntut untuk terciptanya kemaslahatan baik bagi dia ataupun bagi orang banyak.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwati fillah, di tahun politik biasanya kita menemukan terjadi pertikaian, permusuhan, saling mencela, menggibah, bahkan menfitnah, saling menyebarkan hoax. Dan itu mengakibatkan perpecahan di antara kita, anak bangsa, bahkan di antara kaum muslimin, bahkan satu rumah. Terjadi perpecahan antara saudara dengan saudara yang lain, antara anak dengan bapaknya. Sementara perpecahan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah di sini maksudnya adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kebenaran yang mutlak. Janganlah kalian berpecah belah. Allah membenci perpecahan tersebut. Apalagi perpecahannya itu gara-gara hal sepele. Gara-gara berbeda pilihan. Gara-gara berbeda pilihan calon pemimpin misalkan. Maka di antara nasihat para ulama di tahun-tahun politik seperti saat ini, jauhi sebab-sebab perpecahan. Yang pertama, jauhi saling mencela. Jauhi saling mengolok-olok. Termasuk dalam hal ini adalah melabeli dengan label-label yang buruk, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang

0: My favorite.
1: My favorite. My favorite.
2: Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam kehidupan dunia ini pasti memiliki teman, memiliki teman dekat atau sahabat, memiliki siapa yang mendampingi kita. Nah, dari kita lahir sendirian sampai nanti kita menjalani kehidupan ini, sampai nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah teman dekat yang terus mendampingi kita dan tidak pernah mau meninggalkan kita? Itulah adalah teman sejati kita, sahabat kita, yang harusnya kita sangat care dan peduli kepada dia, yang kita benar-benar bukan cuma slogan dan pernyataan saja, yang benar-benar sehidup semati dengannya. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Nanti ketika kita meninggal dunia, kita sudah jadi jenazah, kita akan dihantarkan oleh tiga golongan besar. Yang dua pulang, yang satu setia menemani kita. Yang pulang adalah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, ternyata bukan teman dekat kita, tidak setia kepada kita. Kita diantarkan oleh keluar harta kita, mungkin kendaraan, bahkan bantal penyanggah jasad kita pun dibawa balik, dibawa pulang, tikar alas dibawa pulang, dan yang satu lagi amal kita, keluarga dan harta pergi meninggalkan kita, pulang. Walaupun dengan pasangan, ibu-ibu ketika dahulu mengatakan janji sumpah setia sehidup semati, katanya sehidup semati. Iya, kalau sehidup semati ntar dulu. Iya, apalagi ada istri-istri yang mengatakan, "Mas, kamu boleh niat, boleh nikah lagi, tapi dengan syarat langkai dulu mayatku." Iya, akhirnya ketika istri yang meninggal dunia dilangkain dulu mayatnya. Iya, dilangkain dulu mayatnya karena syarat yang diminta oleh istrinya untuk menikah lagi. Wallahu a'lam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman yang kita temui di dalam kehidupan ini, ada yang setia mendampingi, ada yang pergi meninggalkan kita. Ternyata keluarga, siapapun dia, secinta apapun kita dengannya, sehebat apapun pengorbanan kita terhadapnya, dia pergi meninggalkan kita. Tidak akan mau lama-lama menemani kita. Bahkan ketika jasad kita baru saja meninggal dunia pun, dia akan berpikir untuk kapan secepatnya segera dikubur. Tidak akan pernah mau. Misalnya, andai kata ada, ya, dan tidak ada memang ya, andai kata ada keutamaan, misalnya berpahala bagi siapa yang membiarkan jenazah ayah atau ibunya selama sebulan atau sepekan saja, jangan sebulan, 3 hari saja. Barang siapa mendiamkan jenazah ibunya 3 hari, dia akan mendapatkan pahala begini dan begitu. Misalnya seperti itu, misalnya ada, maka keluarga kita termasuk orang yang paling pertama mengkhianati keutamaan dari hal tersebut jika ada. Karena mereka mendiamkan selama 3 hari. Kalau bisa pagi meninggal, pagi dikuburkan. Enggak usah nunggu siang, enggak usah nunggu sore. Karena memang keutamaannya adalah segera dimakamkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang bahagia hidupnya di dunia dan setelah kehidupan dunia adalah mereka-mereka yang memanfaatkan apa yang ditemukan oleh Allah di muka bumi ini, apakah itu keluarga maupun harta, dia memanfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling bahagia adalah seperti itu. Ketika diberi pasangan, diberi anak, dan dengan pasangan dan anak ini tadi kemudian mereka sama-sama bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena semua yang menjadi pendamping hidupnya di kehidupan dunia ini, apakah itu pasangan ataukah anak, mereka akan menjadi teman dan terus akan mendampinginya, tidak hanya di dunia tapi terus sampai di surga kelak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk hati kami, penyejuk hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Ini doa kita. Doa kita itu mengharapkan pasangan kita dan anak-anak kita penyejuk hati kita. Doa kita untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, bukan pemimpinnya pelaku dosa dan maksiat, bukan sebagai tokoh dari kesesatan dan penyimpangan, bukan pemimpin di dalam kelalaian. Ya, sebagian kita dikenal karena jago main game gitu misalnya, dikenal karena hal-hal yang bersifat kelalaian atau bahkan dosa, yang seperti itu bukanlah lil muttaqina imama. Tapi dikatakan imam bagi orang yang bertakwa karena memang dia selalu menjadi pelopor-pelopor kebaikan, menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun, kata beliau, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangannya dan anaknya adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang saleh karena ketika keluarga itu adalah terdiri dari orang-orang yang saleh dan salihah, maka mereka nantinya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam akhirat, dijadikan satu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang nanti diberi catatan amalnya dari sisi kanannya, maka dia nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dan dia nanti akan kembali kepada keluarganya, dikembalikan kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia. Subhanallah. Juga di dalam surat At-Tur Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan oleh anak-anaknya sebagai orang-orang beriman juga seperti orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan satukan mereka di dalam satu surga, disatukan dalam satu surga, wama alatna min amalihim min syai, dan kami tidak lagi melihat perbedaan.

0: abinya, dia lari. Wa sahibatihi wa bani, ketemu istri dan anak-anaknya dia akan lari. Padahal harusnya menjadi hari reuni. Ya, sudah terpisah bukan lagi setahun, dua tahun, bisa jadi ratusan tahun enggak ketemu. Pada yaumul mahsyar, ketika dibangkitkan semuanya, malah ketemu dengan orang yang dicintainya. Nanti dulu, menghindar, lari. Ditemukan dengan hartanya. Mereka mengatakan, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Dalam surat Al-Fath ayat 11, Allah menyebutkan bagaimana mereka menyesal dengan mengatakan bahwa harta kami, keluarga kami telah menyibukkan kami darimu ya Allah, telah menyibukkan kami dari mengingatmu ya Allah, dari beribadah kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, itulah orang-orang rugi. Fa ulaika humul khasirun, itulah orang-orang rugi. Dan ditempatkannya ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Yang seperti itu adalah sifatnya orang munafik, yang disibukkan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifatnya orang munafik. Wal'iyadu billah. Jika ternyata kita, na'udzubillah, Allah mab'idna min kulli syar, ternyata ada di antara kita yang seperti itu, bahwa prioritas hidupnya adalah hartanya, prioritas hidupnya adalah anak-anaknya, walaupun harta itu haram, dia tidak peduli asal jumlahnya bertambah. Walaupun dia memberikan fasilitas yang haram bagi anak-anaknya, yang penting anaknya happy dan bahagia, dia tidak peduli dengan itu semuanya. Wal'iyadhu billah. Itu akan menjadi bagian dari sifatnya orang-orang munafik. Pernah malaikat Jibril alaihi salam memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nasihat ini bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semuanya. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta. Fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta. Fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semau-maumu. Silakan hidup semau-maumu. Tapi yakini kamu bakal mati. Silakan kamu cintai siapapun yang ingin kamu cintai. Tapi yakini kamu bakal meninggalkan siapapun yang kamu cintai itu. Silakan kamu berbuat semua semau-maumu apa yang ingin kamu perbuat. Tapi yakini kamu bakal dibalas terhadap apa yang kamu perbuat. Wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ketika dia melaksanakan qiyamul lail. Orang yang menjaga qiyamul lailnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu ciri dan sifatnya orang bertakwa. Dan harga diri dan kehormatan orang beriman adalah ketika dia tidak butuh orang tapi butuh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehormatan bagi seorang mukmin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang.

0: telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat.
4: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum Muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum Muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
3: Al-Hujurat.
4: Kamar-kamar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Surat
0: Al-Hujurat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap orang mukmin terhadap Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang mukmin dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surat ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mukmin. Hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Qaf. 1. Pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. Sedang pada awal surat Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. 2. Surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedang surat Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.
2: Soal jawab.
3: Ya, pertanyaan pertama, apakah ketika kita sholat kemudian kita sujud kan sebanyak-banyaknya doa gitu ya, disarankan seperti itu. Nah, bolehkah ketika sholat itu kita doanya pakai bahasa Indonesia gitu ya, tidak pakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, jika kita keseharian kita, kan tadi kaidahnya adalah apabila kita melakukan kebiasaan, suatu kebiasaan, maka akan meninggalnya itu dalam kebiasaan tersebut gitu ya, kaidahnya seperti itu. Nah, apabila kita kebiasaannya itu melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang bukan diniyah, misalkan mengajar matematika gitu ya, atau dokter gitu ya, bidang-bidang tersebut. Jadi kesehariannya itu melakukan kegiatan itu gitu. Kemudian ketika meninggal, sedang dalam ngoperasi orang gitu ya, atau pas lagi ngajar matematika tersebut gitu ya, apakah itu mendapat pahala dan masuk ke husnul khotimah? Itu aja Ustaz. Jazakumullahu khairan.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang apa tadi?
3: Doa ketika sujud
4: ketika sujud.
3: Indonesia.
4: Boleh atau tidak berbahasa Indonesia? Sebagian ulama, sebagian ustaz membolehkan. Seingatan Ustaz Firanda termasuk yang berpendapat seperti itu. Kalau saya itu lebih cenderung kepada pendapat yang sebaiknya pakai bahasa Arab. Ya, saya berpendapat seperti itu. Saya mengambil kehati-hatiannya aja. Ya, mengambil kehati-hatiannya saja. Karena setahu saya memang ada polemik, ada perbedaan di situ. Maka amannya kalau saya mengatakan yuk enggak, pakai bahasa Arab aja. Apalagi lebih bagus lagi kalau bahasa Arab doanya itu diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh juga kalau kita pengen baca doa dengan bahasa Indonesia, kan momennya masih banyak di luar sholat, iya kan? Waktu-waktu mustajab di luar sholat ada atau tidak? Banyak banget. Kapan? Sore hari Jumat, terus antara azan dengan iqomah, terus pas hujan, nggak mesti lebat bu. Terus apa lagi? Pas safar, terus pas puasa, banyak banget. Maksudnya ada alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua apa tadi?
3: Itu Ustaz, aktivitas sehari-hari,
4: aktivitas
3: yang
4: dunia.
3: Bukan di bidang dunia, yeah. Gitu.
4: Apakah orang apakah orang dapat pahala dari aktivitas duniawinya? Orang dapat pahala dari aktivitas duniawinya seandaikan niatnya baik. Seandaikan niatnya baik. Saya kasih contoh. Seorang kepala rumah tangga profesinya sebagai dokter atau profesinya sebagai desainer, itu aktivitas duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Atau sebagai pedagang, apakah dia dapat pahala saat dia menjalankan aktivitas-aktivitas tadi? Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya adalah untuk memberikan nafkah, bekerja untuk memberikan nafkah buat keluarganya, dapat pahala. Dan mudah-mudahan kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, karena sedang menjalankan kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Oke. Ustaz, ini dokter masih jomblo. Belum punya istri, belum punya anak. Terus kalau dia meninggal dunia gimana Ustaz? Kan dia bukan sedang menjalankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Jawabannya, dia sedang menjalankan kewajiban untuk menafkahi dirinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seandainya kita punya harta, maka harta itu nomor satu, anfiq ala nafsik. Nafkahilah dirimu sendiri. Fa in fadula, kalau masih sisa, maka nafkahilah keluargamu. Berarti nafkah kepada kita sendiri harus. Supaya apa? Supaya kita enggak minta. Oke. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat pahala lagi? Niatnya membantu orang. Dokter niatnya membantu orang. Kalau membantu orang boleh enggak ngambil duit? Boleh enggak? Bantu orang nih niatnya, saya nolong orang nih. Boleh enggak ngambil duit? Ngambil upah, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi di dalam hati niatnya juga sekaligus ingin bantu. Nah kalau niatnya pengen bantu kan mestinya kan ngeliat-ngeliat pasiennya. Kalau pasiennya kelihatan gak mampu, ya mestinya jangan terlalu mahal. Subhanallah, ada seorang dokter spesialis bedah. Kalau ngelihat pasiennya itu gak mampu, dia punya kotak. Punya apa? Kotak. Terus ada ininya, apa namanya? Ada bolongannya. Dia bilang sama pasiennya, Pak, silakan Bapak masukin terserah berapa yang dimampu. Dan dia gak akan ngelihat isinya. Kalau dimasukin kotak kan rasanya apa? Buat yang masukin kan nyaman. Beda kalau misalnya, silakan Pak semampunya. Mana coba Pak amplopnya sini. Habis diterima terus diapain? Dibuka. Gimana perasaannya? Ya enggak enak. Tapi untuk menjaga perasaan itu, dokter itu mengatakan, sudah masukin aja ke amplop. Saya enggak akan lihat isinya berapa. Dan ini, subhanallah, baru kemarin ada dapat faedah. Dipraktekkan oleh, mirip dengan itu dipraktekkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Siapa? Imam Ibnul Mubarak. Imam ini spesial dibandingkan ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena beliau bukan hanya ulama tapi sodagar yang kaya raya. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Punya travel dong, Ustaz. Zaman itulah. Tapi di awal beliau mengatakan, Ayo, iuran. Apa? Iuran. Semuanya pada iuran, ngasih ke amplop gitu ya, dikumpulin di suatu wadah, dan Imam Ibnu Mubarak enggak buka itu, ditutup, enggak buka. Akhirnya suatu rombongan itu berangkat ke mana? Ke Mekah, makan, minum, kendaraan semuanya di sana, biayanya semuanya sudah gitu sampai pulang. Begitu pulang, ayo kita bikin walimah. Ya, syukuran. Selesai safar selamat. Ya, akhirnya bikin walimah, semuanya sudah makan kenyang. Terus kotaknya diapain? Dibuka. Ini punyaan kamu, ini punyaan kamu, ini punyaan kamu, dibalikin semua. Dan seluruh biaya haji itu semuanya ditanggung oleh Imam Ibnu Mubarak. Pertanyaannya, kenapa kok di awal ngumpulin duit dari warga kampungnya? Kenapa coba? Biar apa? Biar gak malu. Kalau semuanya serba gratis kan, mau makan banyak kan, wah kayaknya gak pantas deh, udah gratis, minta fasilitas ini, fasilitas itu. Sengaja Imam Ibnu Mubarak pengen berinfak, tapi tidak membuat yang diinfaki merasa malu dan segan. Itu tujuannya. Subhanallah. Dan itu jarang. Jarang dilakukan oleh orang-orang kaya. Kecuali manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bu, intinya jangan lupa niatnya diperbaiki. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus itu insya Allah akan menjadi amal salih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Rabu 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Sebab-sebab Kebahagiaan.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin, ikhwani Al-Kiram wa akhwati Al-Karimat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur diberi Allah kemudahan bisa berjalan menuju masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini dijadikan oleh Allah penggugur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah materi Asbabus Sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Saya rasa di sini tidak ada yang tidak ingin bahagia ya. Semuanya ingin apa? Bahagia. Tapi bahagia yang model mana? Bahagia yang bagaimana? Karena ternyata bahagia itu macam-macam. Dalam persepsi si A, bahagia itu begini, begini, begini. Dalam persepsi B, bahagia itu begini, begini, begini. Bahagia menurut A belum tentu bahagia menurut B. Maka kita harus tahu bahwa bahagia itu macam-macam. Diterangkan para ulama, as-sa'adatu thalathatu aqsam. Kebahagiaan itu ada tiga macam. Jadi ada tiga macam. Nanti kita melihat mana kebahagiaan yang harus kita cari dan mana kebahagiaan yang sebenarnya cuma kamuflase. Mana kebahagiaan yang sebenarnya tidak terlalu menjadi prioritas. Kata para ulama, as-sa'adatu thalathatu aqsam. Kebahagiaan itu ada tiga. Yang pertama, as-sa'adah al-jasadiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari jasad. Memiliki wajah yang tampan, paras yang rupawan, cantik, jelita, itu kebahagiaan apa enggak? Tolong dijawab. Orang punya wajah yang ganteng, cantik, kebahagiaan enggak? Kalau enggak kebahagiaan, enggak mungkin para artis rela mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran untuk memperbaiki wajahnya. Karena memang di situ ada kebahagiaan. Merasa bahagia kalau punya wajah yang tampan rupawan. Rambut yang sehat, rambut yang hitam, lebat, memiliki tangan yang kuat, memiliki fisik yang kuat, itu kebahagiaan. Ya. Namanya as-sa'adah al-jasadiyah. Apakah boleh orang mencari kebahagiaan yang seperti ini? Ya sah-sah saja selama tidak melanggar syariat Islam. Ya, mempertampan diri, mempercantik diri, sah-sah saja boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi, ya, ada tapinya ini. Kebahagiaan yang seperti ini enggak langgeng. Ya. Jangankan sampai mati, sebelum mati saja sudah berpisah dari kita. Kulit yang kencang akan keriput, wajah yang rupawan akan hilang, kaki yang kuat akan lemah, gigi yang kuat akan lemah, bahkan tanggal. Artinya kalau orientasi kita kebahagiaan yang ini, maka perlu diketahui kau akan meninggalkannya. Wajah tampan rupawan, kecelakaan, naudzubillah min dzalik, hilang. Ini kebahagiaan yang pertama, as-sa'adah al-jasadiyah. Dan itu enggak dinilai Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah enggak melihat wajahmu. Arab, Bugis, Jawa, Madura enggak dilihat Allah. Enggak dilihat sama Allah. Kalau ente fokus memperbaiki ketampanan diri, ya monggo, tapi itu enggak dilihat Allah. Kalau seandainya itu dilihat Allah, Bilal manusia paling celaka. Hitam, legam. Tapi Nabi mengabarkan bahwa Nabi mendengarkan bunyi terompa kakinya Bilal. Kalau ukurannya tampan itu bahagia, Abu Lahab orang bahagia. Karena ganteng Abu Lahab itu. Maka kalau kita orientasi kita memperbaiki fisik tok, kau akan meninggalkannya. Kalau kau sudah tua akan hilang itu. Maka orientasinya jangan di situ. Itu namanya as-sa'adah al-jasadiyah. Yang nomor dua, as-sa'adah al-kharijiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari di luar jasad. Memiliki rumah yang mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng, mobil yang mewah, ya, rumah seperti istana, bisnis yang lancar. Itu kebahagiaan. Ya, banyak orang bahagia karena itu. Apakah boleh cari bahagia kharijiyah ini? Ya boleh, sah. Tapi kau akan meninggalkannya. Kalaupun kau tidak meninggalkannya, dia yang akan meninggalkan dirimu. Bahagia ini akan terputus. Bahagia yang nomor dua ini sama dengan yang pertama akan terputus. Ya, karena rumah yang mewah akan kita tinggalkan. Ada rumah di perumahan-perumahan besar, Pak. Gede rumahnya itu. 25. Saya yakin tahun 2125 rumah itu insya Allah masih ada. Tapi saya juga yakin bahwa penghuni rumah itu tidak akan mendoakan orang yang membangun. Kita akan dilipat zaman. Ada orang orientasinya itu as-sa'adah al-kharijiyah. Nomor berapa tadi? 2. kebahagiaan yang bersumber dari non fisik, selain jasad kita, rumah yang mewah, bisnis yang lancar, istri yang cantik, anak yang banyak, mobil yang banyak. Lo boleh silakan, tapi jangan jadikan orientasi hidup, karena kau akan meninggalkannya. Percayalah, kau akan dilipat zaman, kau akan meninggalkan itu semua. Orang semangat membangun rumah besar. Saya tadi katakan 100 tahun yang akan datang, 2125, insya Allah rumah itu masih ada. Tapi saya juga yakin bahwa penghuni rumah itu insya Allah sudah tidak mendoakan lagi datuknya yang telah membangunnya atau eyangnya yang telah membangunnya. Kau akan dilupakan, dilipat zaman. Kau akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," kalau anak Adam meninggal dunia, ya, "yatsba'uhul mayyit thalatha." Kalau ada anak Adam mati akan diikuti tiga hal: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji usnani, yang dua kembali, hartanya kembali, kemudian keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya, itu apa? Apa? Amalnya. Dan kembali. Ya, kalau kita mati, orang langsung enggak akan sudi menyebut nama kita. Ada orang, contoh saja ya, namanya Ahmad meninggal dunia di rumah sakit. Enggak ada orang ngomong, "Gimana Ahmad sudah dibawa pulang belum?" Enggak ada. Orang akan mengatakan, "Gimana jenazahnya sudah dibawa pulang belum?" Enggak ada orang mengatakan, "Gimana Ahmad sudah dimandikan belum?" Enggak ada. Orang akan mengatakan, "Jenazahnya sudah dimandikan belum?" Enggak ada orang mengatakan, "Gimana Ahmad sudah dikubur belum?" Enggak ada. Orang mesti menyamarkan namanya. "Gimana? Jenazahnya sudah dikubur belum?" Kau akan dilupakan, percayalah. Dunia akan baik-baik saja tanpa dirimu. Kalau kau jadi ustaz, namamu akan dihapus dari jadwal-jadwal di masjid. Kalau kau jadi direktur, namamu langsung hilang dalam organisasi struktur hilang, langsung diganti orang lain. Dunia akan baik-baik saja. Kau akan dihisap sendirian, ditanya sendirian, kau akan menghadapi semua itu sendirian. Kalau kita sibuk ngurusi dunia, kita tidak mendidik anak istri kita. Kalau kita mati, maka istri kita sedih. Ya sedih, Pak, tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Haruslah sudah selesai masa iddah, lambat laun kesedihan itu akan menghilang. Dan istrimu akan berusaha mencari penggantimu dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Kau akan sendirian, percayalah, kau akan ditinggal sendirian. Ada seorang yang mulia, kita kenal semuanya, banyak ilmunya, banyak manfaatnya. Ketika kita mendengarkan kabar kematiannya, subhanallah, itu grup-grup WA itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya, Pak. Tapi saya hitung, itu enggak lama, cuma 10 menit dong. 10 menit saja, Pak. Setelah itu bercanda lagi, guyon lagi. Itu orang yang mulia loh, punya jasa. Apalagi yang biasa-biasa pasti dilupakan. Kita kan menanggung sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak, kita mati, anak kita sedih, Pak. Sedih luar biasa. Tapi sesedih-sedihnya anakmu, sesoleh-solehnya anakmu, enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Pulang. Sejam di rumah sedih, ketemu anaknya, sudah mulai terhibur, ketemu istrinya. Lambat laun kau akan dilupakan, dan yang lebih menyedihkan, mereka melupakanmu, tidak mendoakan. Begitulah permainan dunia berjalan. Kau akan sendirian, kecuali istri yang soleha dan anak yang soleh. Maka jangan ngejar as-sa'adah. Nomor 2 tadi apa? Apa? Khorijiyah apa? Khoriyah. Al-Khorijiyah. Maka as-sa'adah yang pertama jasadiyah, sirna. Yang nomor 2 as-sa'adah apa tadi? Al-Khorijiyah, sirna. Carilah Kebahagiaan nomor tiga tidak akan terputus meskipun kamu meninggal dunia. Apa itu? As-sa'adah ar-ruhiyah. Kebahagiaan ruhiyah, rohaniyah. Merasa bahagia dengan sholat malam, merasa bahagia bisa berbakti ke orang tua, merasa bahagia bisa bersedekah, merasa bahagia ketika melakukan amal-amal kebaikan. Ya, ini yang kata Nabi, hartanya kembali, keluarganya kembali, tapi hanya satu menemaninya, apa? Amal. Itu maksudnya. Jadi kebahagiaan ada tiga, jasadiyah, kharijiyah. Jangan orientasinya kita pada yang pertama, jangan pada yang kedua, tapi konsentrasilah pada yang ketiga. Kemudian kita sepakat di sini semuanya ingin kenikmatan, ingin kelezatan. Tapi kenikmatan mana yang kita cari, kelezatan mana yang kita cari? Karena kenikmatan, kelezatan itu ternyata macamnya juga ada tiga. Kelezatan, kenikmatan, kata para ulama, macamnya ada tiga. Yang pertama, al-lazzah al-bahimiyah. Kelezatan, kenikmatan yang dirasakan manusia, tapi hewan pun bisa merasakannya. Makanya kan bahima, bahima itu hewan. Kenikmatan yang dirasakan manusia, tapi hewan bisa merasakannya. Apa itu? Kenikmatan menurut hewan itu apa? Enak makan, enak tidur, enak kawin. Itu namanya lazzah bahimiyah, kelezatan hayawaniyah. Enak makan, enak tidur, enak kawin. Nah, kita ini kalau orientasi hidup kita yang kita kejar, yang penting enak makan, enak tidur, enak kawin, mohon maaf, hewan itu gak sekolah, dikasih sama Allah. Tiga itu dikasih sama Allah. Betul apa enggak? Kok kayaknya gak setuju begitu loh. Hewan dikasih Allah apa enggak? Loh, kalau kita mau cari enak makan, enak tidur, enak kawin, ya monggo, boleh. Siapa yang melarang? Cuman kalau hanya itu tok yang kamu kejar, maka kelas kita seperti kelas hewan. Mereka dikasih Allah. Meskipun gak kuliah, gak sekolah, gak ngaji kayak gini, dikasih sama Allah. Maka jangan, boleh mencari, tapi jangan dijadikan apa? Orientasi hidup. Itu namanya al-ladzah al-bahimiyah, kenikmatan hayawaniyah. Yang nomor dua adalah al-ladzah as-syaitoniyah. Enggak pakai diterjemahkan, kayaknya sudah tahu maksud saya. Al-ladzah as-syaitoniyah itu kelezatan, kenikmatan yang dirasakan manusia, tapi setan pun merasakannya. Apa itu? Lezatnya bermaksiat. Maksiat itu lezat apa enggak? Loh, lezat pak. Berzina, enak bagi yang kecanduan. Minum khamr, oh lezat. Ya, narkoba, lezat bagi yang kecanduan. Ya, apakah semuanya itu lezat? Lezat. Tapi kelezatan seperti ini namanya al-lazzah as-syaitoniyah. Kalau kita melakukannya, maka sama seperti syaitan. Maka carilah kelezatan yang nomor tiga. Apa itu? Al-lazzah al-malakiyah. Kelezatan yang dirasakan manusia dan dirasakan malaikat. Apa itu? Kelezatan ketaatan kepada Allah, lezat bermunajat kepada Allah, lezat sholat malam, lezat melakukan amal kebajikan. Nah, ini gak bisa dirasakan setan, gak bisa dirasakan khayawan. Oke, sehingga kalau kita mengatakan sebab-sebab kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang mana dulu? Maka kita sepakati dulu. Karena kebahagiaan ada berapa macam tadi? Ada 3 macam. Maka yang kita maksud adalah as-sa'ada ar-ruhiyah. Oke, sekarang kita masuk materi. Setelah kita tahu macam-macamnya bahagia, macam-macamnya kenikmatan, maka sekarang kita bahas asbabus sa'ada, sebab-sebab kebahagiaan. Kita supaya tahu sebab-sebab kebahagiaan, kita harus tahu dulu keadaan manusia. Bapak Ibu, keadaan manusia di dunia ini atau manusia di dunia ini gak akan keluar dari 4 keadaan. Keadaannya manusia itu ada 4, gak mungkin akan keluar dari 4 keadaan ini. Siapapun Anda, syekh atau orang awam, ya orang yang bangsawan atau rakyat jelata, selama kau itu manusia, maka keadaanmu tidak akan keluar dari 4 kondisi. Engkau akan selalu pada salah satu di antara 4 kondisi ini. Tidak ada kondisi kelima, keenam, ketujuh, tidak ada. Mesti muter di 4 ini. Tahu enggak apa 4 keadaan itu? Silakan ditulis. Lah, setelah kita tahu 4 keadaan ini, maka kita akan ngerti cara untuk mendapatkan bahagia. Artinya apa? Manage-lah 4 hal ini. Karena hidupmu tidak akan keluar dari 4 keadaan ini. Maka kalau ingin bahagia, ya maka harus pintar-pintar menyikapi 4 keadaan ini. Apa sih keadaan manusia di dunia ini? 4 keadaan. Yang pertama, keadaan tatkala beribadah. Nomor 2, keadaan tatkala berdosa. Ada manusia yang gak berdosa? Tolong dijawab. Dah ada. Selama kau itu manusia, kau pasti berdosa. Wajib berdosa. Maksudnya wajib di sini bukan harus melakukan dosa. Artinya pasti, gak mungkin gak. Nomor 3, mendapatkan anugerah. Yang nomor 4, tertimpa musibah. Nomor 4, tertimpa musibah. Lah, cuma 4 itu doang kondisi kita di dunia ini. Mau dibolak-balik dari atas bawah, belakang, depan, kanan, kiri, namanya manusia gak akan keluar dari 4 keadaan ini. Keadaan ketika ingin beribadah, keadaan ketika terjatuh pada perbuatan dosa, keadaan ketika tertimpa musibah, keadaan ketika mendapatkan anugerah. Mau dibolak-balik, kau gak akan keluar dari 4 kondisi ini. Pasti salah satu di antara 4 hal ini selalu muter dalam kehidupan kita. Ibadah, dosa, musibah, anugerah. Itu aja keadaan kita ini, gak akan keluar. Maka kalau ingin bahagia, sikapilah 4 keadaan tersebut dengan baik. Kita mulai yang pertama. Apa tadi yang pertama? Keadaan ketika beribadah. Supaya bahagia ketika engkau beribadah, maka ikhlaslah dan berittiba'lah. Sehingga kalau kita ingin bahagia, maka harus tauhid, ikhlas, dan berittiba. Ustaz, apa korelasinya tauhid dengan kebahagiaan? Sangat kuat. Saya bacakan ya teks dari para ulama, bagaimana ulama itu mengkorelasikan antara kebahagiaan dengan tauhid. Saya baca, perhatikan, simak baik-baik. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, al-ladzah at-tammah, kelezatan yang sempurna, wal farah dan kegembiraan, was surur dan kebahagiaan, kesenangan, wati bil asyi dan ketenangan kehidupan, wan na'im dan kenikmatan, innama hanya bisa diraih fi ma'rifatillah wa tauhidihi, hanya bisa diraih dengan mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi korelasi antara tauhid dengan bahagia itu sangat erat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak punya tauhid. Orang kalau tidak punya tauhid itu dihantui, Pak. Mungkin takut kena sial, tatoyur. Orang kalau pakai jimat tidak akan bahagia. Percayalah, tidak akan bahagia. Orang kalau tatoyur, ngerti tatoyur ya? Apa tatoyur itu? Takut dengan sial, kena sial, nasib buruk. Takut dengan angka-angka keramat. Mesti hidupnya gak tenang. Orang yang percaya dengan dan menganggap Nyi Loro Kidul bisa mendatangkan manfaat dan madorot di daerah Jawa, pantai selatan sana, mesti gak akan tenang mereka. Ngasih sesajen, kepala kerbau dilarung, gak tenang, takut nanti yang bau reksa, ngamuk, dan seterusnya. Orang kalau terbiasa pakai jimat, kemudian dia kemana-mana pakai jimat, pakai sabu, jimat kemana-mana. Terus dari Surabaya mau ke Jakarta sampai terminal lupa gak bawa jimat. Kira-kira pulang apa teruskan perjalanan? Pulang. Orang kalau pakai jimat gak akan berangkat. Percaya sama saya. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, meskipun dia akan safar kemana, kalau lupa gak bawa jimat, dia akan pulang. Dia akan gelisah, takut. Orang yang gak punya tauhid, hidupnya akan gelisah, gak akan bahagia. Tapi kalau orang punya tauhid, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku ibadah. Ya Allah, solatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu, ya Allah.

0: dirimu?
1: Tidak bisa kecuali sebatas yang Allah takdirkan untukmu.
0: Seandainya seluruh manusia bersatu padu, bangsa jin, bangsa manusia ingin memberikan manfaat kepadamu,
1: tidak bisa kecuali sebatas yang Allah takdirkan untuk. Tenang artinya orang ahli tauhid itu. Kalau enggak punya tauhid, gelisah itu. Gampang bunuh diri, gampang stres. Kalau orang punya tauhid, sumber kebahagiaan. Orang Pak jadi takmir masjid, kalau enggak punya tauhid, enggak punya ikhlas, menderita. Mau ini diprotes, mau ini enggak dituruti sama anggotanya. Mangkel Pak, sakit. Maka untuk bahagia butuh ikhlas, butuh tauhid. Dan tauhid ini kuncinya surga. Pamannya Nabi namanya siapa? Abu Thalib. Merawat Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun. Sampai Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Ini Abu Thalib pasang badan membela Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kafir Quraisy tidak bisa melukai aku kecuali setelah wafatnya pamanku. Siapa namanya? Abu Thalib. Tapi Abu Thalib kan enggak masuk Islam. Maka Nabi sangat berkepentingan, sangat berharap pamannya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka didatangi sama Nabi, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Saking pengennya Nabi, pamannya dapat kebahagiaan. Karena sengsara hidupnya Abu Thalib itu Pak. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, Abu Thalib membelani Nabi sampai diboikot di lembah. Tahu kan ceritanya? Padahal dia kafir loh. Tapi ketika diboikot, dia ikut Nabi sampai badannya kurus 3 tahun Pak. Di lockdown total, gak ada makanan masuk. Kalau malam itu penduduk maka mendengarkan jeritan anak-anak, bayi, balita dan wanita karena kelaparan di lembah itu Bani Hasyim. Abu Thalib rela di tempat itu. Maka Nabi melihat pamannya ini sejak kecil merawat Nabi, kemudian susah payah melindungi Nabi, rela diboikot. Maka Rasulullah ingin memberikan kebahagiaan kepada pamannya, dan tidak ada bakti melebihi mengantarkan hidayah kepada orang tua kita. Maka itu yang bisa dilakukan Nabi. Nabi mendatangi pamannya, paman, ucapkan la ilaha illallah sebelum terlambat, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Karena Nabi tahu gak akan bahagia tanpa ini. Di akhirat pamannya gak akan bahagia kalau tanpa tauhid. Maka Nabi serius agar pamannya masuk Islam dan mengucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Tapi ucapannya Nabi langsung disaut sama siapa? Abu siapa? Abu Jahal. Langsung Abu Jahal mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Bingung ikut anaknya atau ikut ajaran bapaknya, bingung. Mau mati dia memilih agamanya Abdul Muttalib. Rasulullah sedihnya luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, la astaghfirunna laka ya ammi, paman, aku akan terus mendoakanmu, memohon ampunan untukmu paman, selama aku tidak dilarang. Langsung kontan cash, enggak pakai kredit, turun ayat surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi atau orang beriman mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik meskipun keluarganya sendiri. Nabi sadar pamannya enggak bisa ditolong. Sedih Nabi Muhammad. Nabi langsung sadar pamannya yang susah payah di dunia

gak bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena dia gak punya tauhid. Maka siapapun kalau ingin bahagia, syarat mutlak gak boleh ditawar tauhid. Nanti pada hari kiamat, ada seorang hamba diadili di depan seluruh makhluk. Saya ulangi, nanti pada hari kiamat dihadapkan seorang laki-laki di depan seluruh makhluk laki-laki, kemudian dihamparkan di hadapannya 99 gulungan lembaran catatan amal. Berapa tadi jumlahnya? 99. Satu lembar gulungan itu panjangnya sejauh mata memandang. Hamba ini diadili Allah, dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal, satu gulungan panjangnya sampai sejauh mata memandang dan nilainya jelek. Hamba ini sudah putus asa, merasa dirinya aku masuk neraka ini. Allah katakan kepada hamba ini, setelah dibuka catatan amalnya 99 lembar sejauh mata memandang ini, Allah katakan kepada orang tersebut, hal dolamatska katabadi, apakah malaikat-malaikatku yang bertugas mencatat amalanmu mendolimimu, salah ngasih nilai, kau sholat ditulis tidur, kau beramal taat ditulis jelek, apakah malaikatku itu mendolimi kamu, kok nilaimu jelek seperti ini? Bisa digambarkan ya. Saya mau tanya, kira-kira orang itu bisa bohong gak pada waktu itu? Bisa gak kira-kira orang itu ngomong gini, kelihatannya iya ya Allah, malaikatnya jenengan salah nulis. Kan gak bisa malaikat apa, orang bohong gak bisa, mesti jujur. Maka hamba ini mengatakan, iya Allah, memang itu amalku. Kemudian Allah katakan, kamu tidak tertolimi, kamu punya satu kebaikan. Kaget dia, kebaikan yang mana ini? Kamu punya kebaikan, dia kebaikan yang mana ya? Maka dikeluarkanlah apa? Halo? Al-bitaqah, kartu. Kartu ini ada tulisannya la ilaha illallah. Artinya ini ahli tauhid orang ini. Maka disuruh timbang. Ya, kartu ditaruh di salah satu sisi timbangan, mizan. Sedangkan 99 lembaran catatan amal, satu lembarnya sejauh mata memandang, kali 99 ditimbang. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi hadil bitaqah, ya Allah ini cuma kartu ya Allah, sedangkan ini lembaran jumlahnya berapa tadi? Seakan-akan kecil, gak mungkin ditimbang. Kamu tidak terdolimi, ditimbang. Setelah ditimbang, ternyata kartunya lebih berat daripada 99. Jangan tawasul yang tidak benar, jangan pergi ke tukang sihir, jangan pergi ke tukang dukun, jangan percaya ramalan bintang, jangan minta ke kuburan atau tawasul dengan kuburan. Ya. Jaga tauhid kita ini, mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nanti pada hari kiamat, perhatikan saya, nanti pada hari kiamat, ketika seluruh prahara-prahara kiamat telah usai, padang mahsyar, orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju padang mahsyar. Padang mahsyar sudah selesai, mizan sudah selesai, kontoroh sudah selesai, syafaat nabi sudah selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat Quran sudah selesai, syafaat puasa sudah selesai, syafaat anak yang meninggal dalam kondisi balita sudah selesai, syafaat orang mati syahid sudah selesai, seluruh syafaat-syafaat sudah selesai. Ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Selesai, finish. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaat.

maka Allah mengambil ahli neraka dengan satu genggaman genggamannya. Genggaman Allah enggak sama dengan genggamannya makhluk, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya tanpa kita serupakan, kita tetapkan tanpa kita serupakan. Maka Allah menggenggam ahli neraka dengan satu genggamannya, qad umtuhisu, mereka sudah menjadi arang. Itu ahli neraka sudah putus asa, sudah ada kesempatan masuk surga, sudah selesai. Tapi Allah berkata, bagiat syafaati, yang tersisa sekarang syafaatku. Allah mengambil ahli neraka dengan genggamannya, qad umtuhisu, mereka sudah jadi arang. Kemudian Allah letakkan mereka itu di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Itu dalil bahwa di surga ada apa? Sungai. Maka diletakkan di situ tulang belulang yang jadi arang ini, sehingga muncullah pribadi-pribadi, tumbuh-tumbuh laksana tetumbuhan yang tukul, bahasa Jawanya ya, trubus ya, artinya apa? Iya, tumbuh kayak tunas berkilauan, jadi ganteng-ganteng, ayu-ayu, tampan-tampan, cantik-cantik. Karena memang orang jelek gak boleh masuk surga, Pak. Sehingga diperbaiki sama Allah, muncul jadi pribadi-pribadi baru, rupawan, cantik, jelita, laksana, dalam hadis dikatakan seperti mutiara. Kemudian orang ini dikasih stempel di punggungnya, di lehernya. Kemudian Allah katakan kepada mereka, udkhulu al-jannah, masuklah kalian ke surga. Ini rombongan terakhir yang masuk surga. Di riwayat Bukhari, riwayat Imam Bukhari, rombongan terakhir masuk surga. Ahli surga melihat rombongan terakhir ini, ahli surga berkata, perhatikan, ahli surga berkata, haulai utaqa'ur rahman, lihatlah, mereka ini orang yang dibebaskan ar-rahman dari api neraka. Siapa ar-rahman? Allah. Mereka ialah orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, bighairi khairin qaddamu, tanpa amal kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka dulu tidak melakukan kesyirikan. Saking welas asihnya Allah, saking belas kasihannya Allah, sampai yang ahli maksiat pun sudah masuk neraka diangkat sama Allah. Dengan apa tadi? Tauhid. Kalau ingin bahagia, Pak. Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafaatika yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Dijawab sama Nabi, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisun min qalbihi. Kata Rasulullah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah dengan lisannya saja? Tidak. Khalisun min qalbihi, murni jernih dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Gak ada syafaat bagi orang pelaku syirik. Pamannya lo gak bisa, pamannya Nabi gak bisa, karena gak punya tauhid. Kuncinya bahagia ya tauhid ini. Nah, pamannya Nabi gak punya, gak bisa. Kembali ke materi. Jadi ada berapa keadaan manusia tadi? Tolong dijawab. Empat. Ketika berdosa, ketika mendapatkan anugerah, ketika tertimpa, kita masih jelaskan yang pertama ini. Ketika ibadah, yang inti butuhkan tauhid, jangan menyekutukan Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Yang kedua, ini masih poin pertama ya, setelah tauhid, ittiba. Kalau kau gak ittiba, kau gak akan bahagia. Apa hubungannya Ustadz ittiba dengan bahagia? Nemen, banyak hubungan. Nih, saya baca ucapan, apa korelasi ittiba dengan bahagia? Kuat. Syekhul Islam berkata, perhatikan, as-sa'adatu

Walhadyu walhud walhuja, kebahagiaan dan petunjuk itu fi mutaba'atir rasul, dengan cara beritiba kepada rasul. Masih ingat enggak sering disampaikan guru-guru kita, nanti pada hari kiamat Pak, manusia berbondong-bondong menuju telaganya Rasulullah, kehausan, kepanasan, mereka ingin bersua dengan Rasulullah, ingin merasakan kebahagiaan bersama Rasulullah. Tapi ternyata ada sebagian di antara umatnya Nabi yang dicegat di telaga itu. Nabi kan mengatakan, ana farutukum fil haw, aku tunggu kalian di telaga. Kan gitu kan. Tapi nanti pada hari kiamat, orang yang mengaku umatnya Nabi datang ke telaga itu. Telaganya Nabi namanya apa? Al-Kautsar, haw. Ada sebagian umat Nabi dihalau, enggak boleh masuk, diusir. Nabi melihat kejadian itu. Nabi melihat tuh umatku diusir. Maka Nabi berkata, ya Rabbi, ummati, ummati, biarkan masuk ya Allah. Syafaat kan berarti kan. Lihat, dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma akhtathu ba'daka. Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggal. Maksudnya apa? Yang mereka ada-adakan sepeninggal, maksudnya apa? Enggak itibak gitu loh maksudnya. Maka terhalangi dari kebahagiaan. Kembali ke materi. Maka kondisi pertama ketika beribadah, maka berikhlaslah dan beritibaklah. Sudah selesai. Sekarang kondisi nomor dua adalah kondisi ketika kita berdosa. Ada manusia enggak berdosa? Enggak ada. Mana ada malaikat enggak berdosa? Selama Anda adalah manusia, Anda pasti berdosa dan wajib berdosa. Pastinya enggak bisa menghindar, pasti suatu saat Anda akan berdosa. Maka apa respon kita? Beristighfarlah dan bertobatlah ketika berdosa. Jadi syarat orang yang bahagia itu bukan tidak pernah berdosa. Saya ulangi ya. Syarat orang bahagia itu bukan tidak pernah berdosa. Bukan itu. Tapi kalau berdosa, segera beristighfar dan bertobat. Istighfar itu penting banget. Penting banget. Meminta ampun itu ciri khas para anbiya. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Itu doa sebelum salam, Pak. Ada enggak apa? Wah wah wah, Pak. Sebelum salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa dibaca itu. Itu doanya Nabi diajarkan ke Abu Bakar. Doanya sebaik-baik Nabi kepada sebaik-baik sahabat. Jangan lupa browsing, cari, apalkan. Gimana tadi bunyinya? Allahumma atau Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku banyak berbuat zalim. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ya, penting istighfar itu. Apapun musibahmu itu karena ulah tanganmu. Kena musibah itu datang karena ada yang mengundang. Yang mengundang itu dosa, Pak. Semua ketidaknyamanan hidup itu karena dosa. Ustaz, benar tak ini? Iya benar. Mana dalilnya? Ada. Ada. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu, segeralah bertobat.
beristighfar kepada Allah. Semua ketidaknyamanan hidup itu karena dosa. Lihat, perhatikan saya. Seorang salaf zaman dahulu berjalan, tiba-tiba tertusuk duri. Maka salaf ini berhenti, mengambil duri dari kakinya dan berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki bidhanbin." Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau wahai duri tidak menusukku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mungkin mendzalimi aku. Salaf dulu itu enggak usah dikasih musibah yang gede. Tertusuk duri saja sudah paham ini ada kesalahan. Semua ketidaknyamanan karena dosa, Pak. Maka sebagus-bagusnya orang berdosa segera apa? Tobat, beristighfar, Pak. Bapak-bapak kalau mengeluhkan, "Ustaz, ini istri saya ini enggak kayak dulu lagi, Ustaz." Ya mesti enggak kayak dulu, masa sama umurnya berubah, apanya berubah. Enggak begitu, Ustaz. Beda istri saya. Bedanya di mana, Pak? Dulu saya, dulu itu hormat sama saya. Dulu itu omongannya enak, sekarang ini sering nyakitin hati, enggak nyenengkan. Selalu nyolot omongannya, enggak nyenengkan hati, tidak taat. Gini, Pak, mungkin Bapak pernah chattingan sama wanita lain atau pernah punya hubungan sama wanita lain. Tiba-tiba Bapak ini ngomong begini, "Tapi kan enggak ketahuan, Ustaz." Ya itu syarat istrimu berubah, enggak harus tahu. Dosamu yang menjadikan istrimu seperti itu. Meskipun istrimu enggak tahu, meskipun istrimu enggak baca WA-mu, ketika kau melakukan itu, percayalah, istrimu akan berubah. Dua orang yang saling mencintai akan dipisahkan karena dosa yang mereka lakukan. Karena kau telah berbuat dosa. Banyak bapak-bapak itu kalau istrinya sudah ngoceh gitu kan, jangan dilayani, Pak. Percuma, enggak sampai. Apa yang dilakukan? Bangun malam, gelar sajadah, minta ampun sama Allah. Rumah tangga hampir pecah. Kapal ini hampir tenggelam. Jangan menjelaskan kepada istrimu, enggak akan paham. Tapi ketuklah yang punya pintu, ketuklah yang punya hati istrimu. Siapa? Sudah, jangan dijelaskan. Fokus memperbaiki diri. Ampuni dosaku ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ampuni dosa. Minta sama Allah ampunan. Percaya sama saya. Sedikit atau banyak, hati istrimu akan berubah. Masalah kita itu, Pak, bukan sama orang lain. Masalah kita ini, Pak, karena dosa kita kepada Allah. Bahkan tikus masuk rumahmu itu karena dosamu. Ada ayatnya ini, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpamu karena ulah tanganmu. Kita kalau paham konsep ini, enggak mudah menyalahkan orang lain. Fokus memperbaiki diri. Saya kasih cerita, mau? Boleh saya cerita? Loh, kalau enggak boleh saya pulang saja. Ada seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Didatangi oleh beberapa orang minta fatwa. Karena Hasan Al-Basri itu mercusuarnya ahli ilmu di zaman itu. Ada seorang datang ke Hasan Al-Basri, "Wahai guru, di kampung kami hujan lama tidak turun. Tanaman-taman gersang, hewan-hewan mati kehausan. Tolong berikan nasihat Anda supaya musibah ini diangkat oleh Allah." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, pulanglah." Pulang. Datang orang nomor dua, "Wahai imam kami, guru kami, sesungguhnya telah lama Allah menimpakan kemalangan hidup, kesusahan, kefakiran, kemalangan, kemiskinan. Tapi sampai detik ini Allah belum mengangkat musibah ini. Tolong berikan nasihatmu
agar musibah ini diangkat dari

0: kami. Apa kata Hasan al-Basri? Pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Pulang. Datang orang nomor berapa? 3. Wahai guru kami, sungguhnya telah lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepada kami. Kami sudah sepuh tapi belum punya anak. Padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami, tapi saya belum punya anak. Tolong berikan wasiatmu. Pulanglah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, minta ampunlah sama Allah, perbanyaklah istighfar. Pulang. Datang orang nomor 5. Saya tunggu koreksi itu, lama ini koreksi ini. Saya sengaja loh itu padahal. Tapi kok koreksinya kelambat. Keberapa? Keempat. Datang orang yang nomor 4. Wahai guru, tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami mengalami paceklik yang panjang. Tolong berikan nasihatmu agar musibah ini diangkat dari kami. Pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Pulang. Coba. Fenomena ini membuat muridnya Hasan al-Basri bertanya-tanya, wahai guru kami, telah datang kepada Anda 4 orang membawa masalah hidup yang beda-beda, tapi kenapa solusinya kok cuma satu? Apa tadi? Istighfar. Coba datang ke guru, ke syekh, ke kiai, ke habib zaman sekarang nih. Saya punya masalah ini. Mesti amalannya banyak. Oh, inti melakukan ini. Sama Hasan Basri enggak, PR-nya cuma satu. Apa? Istighfar, ngakui dosa. Intinya itu. Karena semua ketidaknyamanan itu karena dosa. Akhirnya muridnya bertanya, apa hubungannya minta ampun sama hujan enggak turun? Minta ampun dengan kemalangan hidup, kefakiran, kesusahan. Apa hubungannya dengan enggak punya anak? Apa hubungannya dengan gagal panen tadi itu? Kenapa solusinya kok itu? Wahai Imam Hasan al-Basri, dijawab. Tahu enggak jawabannya? Itu solusi bukan dari diriku. Tapi lihatlah surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah yang memberi solusi itu. Saya bacakan, enggak usah dilihat, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Nuh, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian semuanya, minta ampun sama Allah. Kalau kalian minta ampun, memperbaiki diri kalian, yursilis samaa 'alaikum mitrara. Allah turunkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin, dan Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah sediakan untuk kalian kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Saya mau tanya, tolong dijawab. 4 hal tadi dijawab di ayat ini apa enggak? Belum minta apa-apa, cuma ngakui dosa tok. Makanya penting ngakui dosa, karena musibah kita itu dari dosa. Makanya pentingnya istighfar itu. Kalau ingin bahagia harus istighfar, karena kau punya dosa. Dan gak ada orang gak punya dosa. Keruwetan ini kan karena dosa yang tidak ditobati. Fokus memperbaiki diri, perbaiki hubunganmu dengan Allah, nanti Allah bantu engkau menyelesaikan urusanmu. Punya anak durhaka, iya anakmu durhaka, tapi itu dosamu. Punya istri begini, iya, tapi itu karena dosamu. Mungkin kamu gak bisa menjadi leader yang tepat. Kamu punya dosa di situ. Fokus memperbaiki diri, minta ampun sama Allah. Allah akan membantumu menyelesaikan urusanmu. Kalau kita paham konsep ini, Pak, gak gampang nyalakan orang. Fokus memperbaiki diri, fokus apa, minta ampun sama Allah, nanti akan dibantu Allah. Nabi Yunus, Pak, ketika meninggalkan kaumnya, betul? Halo? Terus dilempar di sungai, karena kok sungai apa? Laut, kok hutan, Pak? Lautan ya, dimakan ikan paus. Ikan paus, Pak, diterangkan dalam Al-Qur'an, wa nada fid dhulumat, Nabi Yunus berdoa kepada Allah fid dhulumat, di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. Dhulumat itu jamak, lebih dari dua. Dhulumat, Nabi Yunus berdoa di tengah kegelapan, kegelapan, kegelapan. Diterangkan sama ulama, di situ ada tiga kegelapan. Kegelapan pertama, perut ikan paus. Kegelapan kedua, di dalam kegelapan samudra. Nomor tiga, kegelapan malam hari. Bapak-bapak nyampe rumah, tutup semua jendela, lampu matikan jam 12 malam. Pas listrik mati juga. Kelihatan enggak? Ya, petek-detek enggak kelihatan apa-apa, Pak. Itu baru malam. Ini Nabi Yunus, tiga kegelapan, di dalam perut ikan paus, di kedalaman samudra, di kegelapan malam. Coba bisa dibayangkan betapa gelap gulitanya itu. Dan enggak ada yang bisa menolong beliau. Maka beliau fokus memperbaiki diri, mengakui dosa. La ilaha illa anta, tauhid. Betul enggak? Barang kalau dikasih musibah, tauhid harus kuat. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Engkau melakukan ini bukan karena engkau dolim. Inni kuntu minad dolimin, karena aku berbuat dolim. Ini semua karena salah. Ketika Nabi Yunus sudah mengakui dosanya, langsung Allah perintahkan ikan paus menepi, mengeluarkan Nabi Yunus. Kita ini kalau ingin bahagia, sering-seringlah istighfar. Ustaz, masya Allah, saya ingin mengamalkan yang Ustaz sampaikan. Saya kalau berdoa ingin mengakui dosa, tapi saya bingung, Ustaz. Loh, kenapa bingung, Pak? Kok saya enggak ketemu ya dosa saya yang mana? Subhanallah. Ada orang model kayak gitu, Pak. Tidak merasa berdosa itu lebih dosa daripada dosa yang ia lakukan. Berzina itu, Pak, dosa besar. Tapi kalau dia habis berzina, kok enggak merasa berdosa? Ini lebih besar dosanya, Pak. Dan perhatikan, di antara hukuman bagi pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Saya ulangi. Di antara hukuman bagi pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Habis zina, happy, tidak ada perasaan takut. Inti sedang dihukum Allah. Inti terhalang dari istighfar, tidak bisa dapat bahagia. Kembali ke materi, itu nomor berapa itu? Beristighfarlah ketika berdosa. Sekarang nomor tiga. Apa kondisi kita? Kondisinya dulu baru solusinya, kan gitu kan? Beribadah sudah, berdosa sudah. Nomor tiga, ketika mendapatkan anugerah, kalau ingin bahagia, bersyukurlah. Percaya sama saya, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak bersyukur. Dunia ini, Pak, kalau tidak nikmat ya ujian. Betul kan? Kalau nikmat, syukur. Kalau musibah, ujian apa? Sabar. Kita nomor tiga ini. Kalau ingin bahagia, bersyukurlah ketika mendapatkan anugerah. Meskipun kamu diberi rezeki banyak, kalau cara pandangmu itu enggak bersyukur, tetap kau sedih. Waduh, kok cuma dapat segini? Itu orang lebih dapat banyak. Karena engkau mencoba membandingkan apa yang Allah berikan kepadamu dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, maka kau enggak akan bahagia. Ada, perhatikan saya, ada orang, Pak, orang biasa, ya maksudnya ekonomi rendah, ada orang baik, Pak, ngasih uang 200 ribu, seneng nggak, Pak? Oh, seneng, Pak, seneng, Pak. Terus itu lihat temannya dikasih 300, temannya yang lain dikasih berapa? 300. Ketika orang ini nggak melihat temannya yang dapat 300, happy nggak dia? Oh, happy, alhamdulillah ya Allah, buat beli beras, tambahan bisa makan tuh anak-anak. Tapi ketika dia mencoba membandingkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, duh, kok dapat 300 dia, Kok saya kok cuma 200? Wah, Bapak ini pilih kasih. Sesuatu yang harusnya disyukuri tidak membuat dia bahagia, malah lu kok begini. Kan gitu, Pak. Jangan kau bandingkan anugerahmu dengan anugerah orang lain. Fokus diberi Allah anugerah, bersyukur. Ya. Dan syukur itu punya rukun. Kalau enggak dipenuhi, hilang syukurnya. Rukun syukur ada tiga. Sebelum dilanjut saya tanya, rukun itu apa? Rukun Islam ada lima. Rukun iman ada enam. Pertanyaannya, rukun itu apa sih? Syarat Al-Fatihah, ruku. Sekarang saya tanya, beda enggak syarat sama rukun? Beda. Nah, terus apa rukun itu? Nah, apa? Loh, syarat juga kewajiban. Ayo, apa? Syarat juga harus ada.
1: Ketika maksudnya di dalam berjalan dari awal sampai akhir.
0: Rukun itu, Pak, silakan dicatat. Rukun itu adem ayem tidak berantem. Jangan ditulis. Jangan ditulis, Pak. Rukun harus rukun dengan tetangga, ya, adem ayem tidak berantem. Jangan ditulis lo ya. Rukun itu bahasa Arab dari kata ruknun, artinya pilar, tiang penyangga. Sholat kan rukun Islam. Sholat itu tiangnya agama. Bisa dipahami? Ya, Rian, rukun artinya apa tadi? Pilar penyangga. Artinya ini masjid ini kalau enggak ada tiangnya ambruk, betul? Lah, Islam juga begitu, punya tiang-tiang penyangga. Kalau enggak ada ambruk. Sama syukur pun demikian, punya rukun. Rukunnya ada tiga. Rukun yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalbi. Iktiraf itu apa maksudnya? Mengakui dalam hati, ya Allah ini darimu ya Allah, alhamdulillah. Bukan kok, wih dapat banyak yuk. Iyalah saya kan. Bukan, usaha tidak apa? Usaha tidak mengkhianati. Hasil saya, oh serius ini siang malam. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Tak boleh itu, itu kufur itu. Bukan syukur itu. Harusnya alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Betul, Pak. Jadi rukun syukur yang pertama al-i'tiraf bil harus ada di hatinya, ini dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau tanpa pertolonganmu aku enggak dapat nikmat ini. Dalam hati. Nomor dua bil qaul, dengan lisan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, itu lisannya berucap, mengucap syukur kepada Allah. Rukun yang nomor berapa? Tiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Kakinya digunakan ke masjid untuk mensyukuri nikmat Allah. Matanya digunakan melihat mushaf. Lisannya digunakan berzikir, membaca Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Jadi rukunnya ada berapa tadi? Tiga, dengan hati, dengan lisan. Nomor tiga, dengan perbuatan. Yang terakhir, namanya hidup enggak semua dapat anugerah. Pasti dapat apa? Musibah. Enggak ada hidup tanpa musibah, enggak ada. Terus bagaimana supaya kita tetap bahagia? Sikapilah musibah dengan apa? Sabar. Kesimpulannya, berikhlas dan ittiba'lah ketika beribadah. Kemudian segera bertobat dan istighfar ketika berdosa. Bersyukurlah ketika mendapatkan anugerah. Nomor empat apa tadi? Bersabarlah ketika mendapat musibah. Musibah itu, Pak, kalau datang membagi manusia menjadi empat keadaan. Musibah itu ada fungsinya. Musibah itu yang datang, maka musibah

0: Tiba itu mengklasifikasikan manusia menjadi empat tipe manusia. Ada sikap, ada empat sikap manusia ketika musibah itu datang. Yang pertama, at-tasakhur. Ngedumel, ngerundel, enggak legowo, mangkel. Ada enggak orang kayak gitu? Kena musibah, lisannya apa? Kalau bahasa Surabayanya meso. Ngerti meso? Ala Surabayaan itu. Tapi saya enggak tega ngomongnya di sini, enggak usah ya. Lu arek Surabaya biasa gitu. Kalau kena sesuatu, weh, keluar omongan yang aku enggak mau ngomong ya. Viral bahaya. Ya arek Surabaya kalau kena musibah, langsung keluar kata-katanya yang andalannya anak Surabaya itu. Dua. Ya. Itu namanya at-tasakhut. Ini kena kasus Umar, anaknya dipukul, istrinya dimarahi. Itu orang gak pandai memanage musibah. Ada masalah itu pasti ada ya, akhi. Gak ada hidup tanpa masalah, tapi manage dengan baik. Lu ada lah orang kena masalah yang jadi sasaran anak-anaknya. Istrinya, rumah piring dipukul semuanya. Itu berarti tingkatan manusia paling rendah. Ketika kena musibah, gak mampu memanage dengan baik, ngedumel. Ini tasakhut namanya dalam bahasa Arabnya. Nomor dua adalah as-sabru, sabar. Kena musibah, sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah tatkala kena musibah dia mengatakan inna lillahi, sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sabar. Karena ini milik Allah, mobil milik Allah, anak milik Allah, harus dipanggil Allah, ya sabar. Nah, ini tipe nomor berapa? Ada yang lebih hebat dari sabar, yang nomor tiga. Ridho. Ya. Ridho ini beda. Ridho ini beda dengan sabar. Loh Ustaz, apa bedanya ridho sama sabar? Beda. Orang sabar itu sedih. Orang ridho enggak sedih. Orang sabar sedih, Pak. Cuma gimana lagi sudah terjadi, ya wis sabar saja. Ya, tapi sedih, tapi sabar. Tapi sedih, tapi sabar. Itu orang sabar. Jadi orang sabar itu aslinya apa? Bersedih, tapi dia mampu memanage, meredam sehingga dia lawan kesedihannya. Itu sabar. Tingkatan lebih tinggi dari sabar adalah ridho. Orang ridho tidak sedih. Orang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah itu daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi mengubah musibah menjadi anugerah. Gimana bunyinya? Kalau kena musibah, segera baca doa ini agar Allah balik musibahmu menjadi anugerah. Dan Nabi ngajari kita doa supaya musibah yang menimpa dibalik Allah menjadi anugerah. Gimana bunyinya itu? Kayaknya antum ini pura-pura enggak tahu. Aslinya tahu kayaknya nih. Gimana? Ayo. Kenapa aja selama ini kok enggak tahu itu? Ayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apal kalau yang itu, kelanjutannya itu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Wa akhlifli atau wa khlufli khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Itu sama nampak doa itu. Terus nomor 4, tasakhut, ngedumel, sabar, ridho. Yang paling hebat itu nomor 4, asyukru, bersyukur. Wah, ini luar biasa. Kena musibah tapi masih mampu melihat celah untuk bersyukur. Bawa motor keserempet jatuh, motornya peok. Alhamdulillah ya Allah, cuma motorku yang peok. Alhamdulillah jasadku sehat. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Berangkat kerja keserempet, mobilnya depannya jebol. Alhamdulillah ya Allah, cuma mobil saya engkau lindungi. Terima kasih ya Allah. Itu orang hebat seperti para anbiya, bersyukur. Lah, kalau kita ini Pak, saya ulangi kesimpulannya, karena tadi saya dipesan Ustaz sampai 7:30 ter. Kelewatan beberapa detik itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ingin bahagia, kita harus tahu kondisi manusia. Kondisi manusia itu ada 4 hal. Ketika hatinya terbesit untuk beribadah, ketika terjatuh pada perbuatan dosa, ketika tertimpa musibah, ketika mendapatkan anugerah. Dunia ini mau dibolak-balik kanan depan belakang, intinya 4 itu, wis gak bisa digonta-ganti. Intinya 4 itu. Maka kalau kita ingin bahagia, manajelah 4 hal ini dengan baik. Maka bertauhid, ikhlas, dan ittiba'lah ketika beribadah. Kemudian apa tadi? Beristighfar ketika berdosa. Kemudian bersyukur ketika mendapatkan anugerah. Bersabar ketika mendapatkan musibah. InsyaAllah kita akan bahagia. Nerimo ing pandumi Allah. Kita akan bahagia kalau kita bisa ikhlas, kemudian bisa istighfar, kemudian kita bisa syukur, kemudian kita bisa sabar. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Insya Allah.
1: Selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: يعبدون
1: راديو مطيرة قرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah bergulir waktu untuk kaum muslimin manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, aku mendengarkan tafsiran dari sahabat Ibnu Mas'ud, aku mendapatkan tafsiran dari hadis ini, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la ya'ti 'alan nasi zaman illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir waktu kepada kaum muslimin atau kepada umat secara umum kecuali yang setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya, semakin jauh dari masa kenabian. Padahal kalau kita lihat athar pertama atau nasihat pertama dari Asy-Sya'bi, ambil ilmu ini gratisan. Dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang enggak usah perjalanan, tinggal browsing. Ya. Ilmunya di rumah, enggak pengajian enggak apa-apa, anak kan lihat YouTube. Ya. Tapi subhanallah, pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlah." Orang yang ingin belajar ilmu bongkoan, bongkoan itu langsung banyak gitu, enggak mau pelan-pelan, enggak mau sedikit-sedikit, langsung ambil semua, nanti yang hilang juga sama. Banyak. Bayangkan orang pengen belajar instan, orang ingin belajar yang gampang dengan cara apa namanya yang cepat langsung pinter, ya maka ilmu yang hilang akan semakin banyak. Maka dalam salah satu nasihatnya para ulama mengatakan, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung saja, sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu wahyu belum turun, kelamaan. Orang kafir mengatakan demikian, kan tapi Allah Azza wa Jalla jawab mereka, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bertahap agar hatimu semakin mantap, semakin yakin, dan kita akan tartilkan Al-Quran ini setartil-tartilnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar, harus ta'anni wa adamul ajalah, harus sabar, pelan-pelan, dan jangan gerusah-gerusuh. Sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap harus mengikuti metode para ulama. Kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya, tidak mendatangkan hasil. Ya.

0: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya salat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Ramuan herbal.
2: Saya ada problem dengan kemampuan kognitif. Saya merasa sulit buat menangkap informasi dan mempelajari suatu hal. Gampang lupaan. Jika saya minum suplemen otak, apakah bisa dapat merubah keadaan? Saya minta saran dan rekomendasi obat alternatif yang sekiranya dapat membantu masalah saya ini. Terima kasih.
3: Baik, untuk pertanyaan ini, jadi perlu didalami dulu kasusnya sebelum memberikan obat atau pilihan obat ya. Jadi untuk beliau tadi, saran saya dilihat dulu atau didalami dulu kasusnya. Apakah dulu kecil pernah jatuh? Apakah tulang punggungnya, tulang leher ini ada masalah? Jadi karena bisa saja kemampuan secara kognitif seperti itu tuh tidak meningkat atau tidak bagus itu kadang karena sirkulasi darah, karena sirkulasi nutrisi ke organ. Kemudian ada benjolan nggak di leher kayak tadi umana itu, kemudian ada nggak riwayat sakit yang diderita, ini harus diperdalami. Jika sudah didalami, biasanya kami treatment. Ketika sudah di treatment, baru nutrisi baru masuk, herbal baru masuk. Paling minim ya tadi seperti bahan-bahan yang kita bahas kali ini tadi, mas siapa tadi itu bisa di konsumsi mas, terutama misal terapi dengan ikan salmon kah, ikan sidat kah, ikan gabus kah. Minimal setiap hari konsumsi walaupun sedikit, beli mungkin 1 kilo potong-potong ya kan, bisa untuk 1 minggu, taruh di kulkas. Setiap mau makan rebuslah, masaklah, bumbuin yang enak. Kemudian kacang-kacangan konsumsi, kacang-kacangan almond terutama. Kemudian alpukat konsumsi atau pisang, silahkan. Itu terapi untuk nutrisinya. Kemudian kasusnya dalamin, kenapa seperti ini?
2: Berarti itu ya, kalau sering kena benturan memang ngeri pecah.
3: Pengaruhan, pengaruh. Enggak usah jauh-jauh lah. Saya kan dulu atlet mantan petinju ya. Saya dulu berhenti salah satunya itu. Karena lihat senior saya ini begitu usia tuh kayak orang
2: linglung.
3: Linglung, gitu. Saran itu kayak enggak nyambung perasaan saya itu.
2: nyantolnya lama.
3: Iya, nyantolnya lama dan kesadarannya nggak bisa fokus. Ini masalah ini otak ini. Dipukul-pukul terus itu. Iya. Contohnya seperti itu. Makanya itu yang didalami dulu, kemudian diagnosa. Kalau diagnosanya saya salah, pendalamannya saya salah, pendekatannya saya salah, ya gimana menentukan resep nanti? Enggak pas, malah nyuruh saya merugikan orang. Satu, kedua, kayak mau jualan herbal aja, niaga aja urusannya ini, bukan karena mau amaliah untuk mendapat ridha Allah. Jadi ini yang harus dilakukan. Mas siapa tadi?
2: Andri.
3: Nah, santri. Jadi pertama dalami dulu kasusnya, kemudian herbalnya nanti bisa konsultasikan ke saya. Itu saya tidak akan bahas produk di sini, tapi nanti bisa di WA saya, bisa di ini di WA. Insya Allah ketika kami longgar akan kami jawab. Semua WA yang masuk kami jawab. Cuman ketika kami longgar langsung kami jawab. Ketika tidak ya nunggu dulu sebentar, antara mungkin setengah hari atau mungkin satu hari, nanti akan saya jawab. Insya Allah.
2: Ya.
3: Demikian Mas Andri. Barakallahu fiik.
4: Mutiara Nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang pensyariatan ziarah kubur sebagaimana yang beliau sabdakan tadi, fazuruha. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang menyebutkan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah itu katanya dakwah yang anti ziarah kubur. Subhanallah, bagaimana kita mau menolak ziarah kubur sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur? Bagaimana kita disebutkan dakwah kita katanya anti ziarah kubur? Bagaimana kita mau menjalankan anti ziarah kubur sementara Nabi memerintahkan? Loh, kita mau beragama dengan model apa sih? Nabi perintahkan kita untuk berziarah kubur sementara kita tidak berziarah kubur. Bagaimana? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun perlu kita ketahui bahwasanya para ulama itu mengklasifikasi ziarah kubur itu. Tidak semua ziarah kubur itu sesuai dengan contoh dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang menjadikan tuduhan ini.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ya Allah Bersihkan Hatiku.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan izin Allah. Allah gerakkan hati kita dan jasad kita untuk kembali beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan dengan mendatangi salah satu majlis ilmu yang ada di masjid, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Tentunya kita berharap semoga Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita juga berharap semoga Allah berkahi usaha kita ini, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diamalkan, dan mudah diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang sangat penting dan wajib dipahami, diketahui, dan diamalkan oleh setiap muslim. Tema kita yaitu Ya Allah Bersihkan Hatiku. Ya Allah Bersihkan Hatiku. Hati merupakan tempat yang pertama kali Allah lihat sebelum amal. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, fisikmu, atau hartamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Secantik apapun seorang wanita atau rupawan yang luar biasa bagi seorang laki-laki, tidak dipandang oleh Allah. Atau harta yang berlimpah ruah, tidak dipandang oleh Allah. Karena itu semua pemberian Allah dan ciptaan Allah. Tetapi Allah melihat kepada kita hatinya yang pertama kali, sudah bersih atau belum. Setelah hatinya bersih, hatinya suci, hatinya qalbun salim, hatinya sudah bertakwa, baru Allah melihat kepada amal yang kita kerjakan. Dan pasti kita ingin supaya hati ini bersih, supaya kita bisa mendapatkan surga, ampunan, rahmat, keberkahan, apapun kebaikan yang Allah janjikan di dunia sampai ke akhirat, khusus untuk diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Hati yang bersih, hati yang bertakwa. Hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang bersih, hati qalbun salim. Ya, hati yang pasti dia bertauhid, hati yang pasti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang mudah diajak untuk taat, hati yang mudah untuk menjauhi maksiat, hati yang mudah untuk meninggalkan segala macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki hati yang bersih sebagaimana Allah firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung kata Allah orang yang mensucikan jiwanya. Beruntung dia, pasti bahagia, dibantu, dimudahkan hidupnya, dan di akhirat pasti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, dan rugilah orang yang telah mengotori hatinya. Hati yang kotor, hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang penuh dengan kegelapan, dan lama-lama hati menjadi mati. Yang selamat di akhirat cuma satu, yaitu orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah hatinya bertakwa, sehingga mudah mengajak anggota tubuhnya pun menjadi bertakwa. Target kita di dunia sampai mati adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa, supaya nanti selamat di alam kubur, selamat ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dan selamat melalui fase-fase berikutnya sampai masuk surga. Tapi ternyata untuk bisa mencapai target kita tadi harus dengan hati yang bersih. Pembahasan kita ini pembahasan yang paling penting dalam Islam, dan ini merupakan bagian dari akidah. Bagaimana tauhid akan benar kalau hatinya bermasalah? Bagaimana ibadah akan benar kalau hatinya bermasalah? Bagaimana akhlak akan menjadi benar kalau hatinya bermasalah? Agama Islam adalah agama hati. Ya, dengan hati yang bersih maka kondisi kita semakin hari insya Allah akan semakin lebih baik. Ya, karena kita ini sudah ngaji, taklim, datang ke majelis ilmu, ya, berbagai macam ustadz yang kita dengar di sana sini, majelis taklim sudah banyak. Apa target kita? Mendatangi kajian-kajian dimanapun dengan ustadz siapapun, dengan tema apapun, target kita di ujungnya adalah hati menjadi bersih. Dan ternyata jemaah sekalian, hati tidak akan bisa bersih, hati tidak akan bisa bersih kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan hati itu bisa menjadi bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kemunafikan, bersih dari keburukan, kejahatan, kemungkaran dan lain-lain. Ini kuncinya Islam, yaitu hati yang menjadikan seluruh kebaikan menjadi baik dan seluruh keburukan menjadi buruk kalau hatinya bermasalah. Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, coba kita lihat ya bagaimana firman Allah yang pertama di surah Asy-Syu'ara. Pertama di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26. Surah ke-26 ayat ke-87, 88, 89 dan 90. Ya, surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat ke-87 dan seterusnya Allah berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. Pada hari nanti di akhirat tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Coba perhatikan ya, setiap muslim datang kepada Allah nanti di akhirat dengan membawa hati yang bersih sehingga mereka dimasukkan ke sorga. Tidak bermanfaat hartanya, anak-anaknya, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu perlu diperjuangkan di dunia, diusahakan di dunia dengan capek letih lelah kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di surah Thaha. tadi surah Asy-Syu'ara, sekarang di surah Thaha, kembali Allah menjelaskan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Ternyata gara-gara terbesar sekali sebabnya adalah hatinya bersih. Yang kedua di surah Thaha ayat 75 dan 76. Ya. Di surah Thaha ayat ke-75 dan 76 Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang datang kepada Allah nanti di akhirat, datang menghadap kepada Allah dalam kondisi dia beriman dan memiliki amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah subhanallah. Dan mereka mendapatkan surga-surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam nikmat tersebut. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Allah mengulang-ulang berkali-kali bahwa yang datang menghadap Allah nanti di akhirat dengan keselamatan, dijaga, dilindungi, diberikan pertolongan, masuk surga, ternyata orang-orang yang mensucikan dirinya. Mereka membawa bekal iman dan amal saleh, dan mereka menghadap kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan hatinya. Karena orang yang membersihkan hatinya, pasti dia beriman, bertauhid, akidahnya benar, pasti dia beramal saleh, amalnya benar sesuai dalil, tuntunan, contoh dan praktek dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, jadi yang pertama sekali lagi di surah Asy-Syu'ara tadi dijelaskan bahwa yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, mendapatkan surga. Begitu juga yang kedua di surah Thaha ayat 75 dan 76, yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, dia mendapatkan surga. Yang ketiga kita bisa lihat di surah Qaf. Surah Qaf ya. Ayat yang ke-31, 32, 33 dan seterusnya. Ini yang ketiga kalinya Allah menyebutkan tentang urgensinya, pentingnya kita memiliki hati yang bersih menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, mulai dari ayat ke-31-nya surat Qaf, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Ya, mulai dari 31-nya Allah mengatakan bahwa surga didekatkan kepada siapa nanti di akhirat? Kepada orang-orang yang bertakwa, dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Ya, bagi orang bertakwa didekatkan surga kepada mereka, dan kepada orang-orang bertakwa ini dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Allah menjanjikan kepada orang bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan surga. Kepada siapakah orang bertakwa ini Allah berikan janji-janjinya? Kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat selama di dunia, dan mereka menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga aturan-aturan Allah. Mereka menjaga Allah, maka Allah pun menjaga mereka. Orang bertakwa didekatkan kepada mereka yaitu surga, karena mereka memang orang yang taat sekali kepada Allah selama hidup di dunia. Kemudian ayat berikutnya di ke-33-nya Allah mengatakan, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Siapakah orang bertakwa ini yang didekatkan kepada mereka surga, dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak pernah mereka melihat Allah, dan dia datang kepada Allah nanti di akhirat dengan hati yang bertaubat, hati yang bersih, hati yang senantiasa bertaubat. Di surah Asy-Syu'ara disebutkan demikian, di surah Thaha disebutkan demikian, di surah Qaf ini ketiga kalinya kembali Allah menyebutkan demikian. Datang kepada Allah, menghadap Allah, datang kepada Allah di akhirat diberikan surga karena mereka membawa bekal yaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ya, Rasul mengatakan takwa itu di sini, di dadanya, di hatinya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tiga kali Rasul mengatakan demikian. Orang bertakwa itu terlihat dari hatinya, Allah yang melihatnya. Kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat dari perbuatan dan ucapan seseorang yang itu semua berasal dari hatinya. Ucapan berasal dari hati. dan ucapan ini menimbulkan tindakan dan perbuatan. Ya, subhanallah. Jadi ketika kita melihat ternyata menghadap Allah nanti di akhirat dengan keselamatan dan kebahagiaan disebabkan oleh mereka bertakwa, dan bertakwanya ternyata di hatinya. Hatinya kenapa? Hatinya bersih, hatinya bertakwa, hatinya yang menyebabkan dia banyak sekali bisa membawa bekal selama di dunia, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh, dan amal itu diterima, Allah berikan ganjaran. Dan siapakah orang yang paling baik, paling utama dalam Islam ini? Orang yang paling utama, orang yang terbaik dalam Islam ini adalah orang yang hatinya mahmum dan ucapannya benar. Nah, kita masuk kepada hadis sekarang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling utama? Manusia yang paling utama dalam Islam, siapakah mereka? Maka Rasul mengatakan, kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Manusia yang paling utama dalam Islam ini adalah orang yang memiliki hati, setiap hatinya mahmum. Setiap orang yang memiliki hati yang mahmum dan ucapannya benar. Hati yang mahmum, inilah orang yang paling utama dalam Islam, paling mulia dalam Islam, dan ucapannya benar. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ya perkataan yang benar, ucapan yang benar kami paham, lalu bagaimana maksud dari hati yang mahmum? Apa maksud dari hati yang mahmum? Maka Nabi mengatakan bahwa hati yang mahmum yang menjadi sebab orang itu menjadi orang yang paling mulia, paling utama dalam Islam, sehingga Allah mencintainya, Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah memberkahinya di dunia sampai ke akhirat. Siapa mereka? At-taqi, an-naqi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasada. Nah, ini yang ingin kita raih. Siapakah orang yang paling mulia, paling utama, sehingga Allah memberikan begitu banyak nikmat kepadanya? Pertama, kata Rasulullah, at-taqi, orang yang hatinya bertakwa, hatinya bersih, tidak ada dosa padanya, tidak ada kesombongan, tidak ada hasad, tidak ada iri. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang mulia, hati yang bertakwa, hati yang bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezoliman, tidak ada kedengkian, tidak juga ada hasad. Ternyata selalu Rasul menyebutkan yang berkaitan tentang hati. Bahkan orang yang paling mulia juga berkaitan dengan hati. Karena hati ini yang mengatur semua hidup dan kehidupan kita selama di dunia. Dia bertakwa hatinya, dia bersih hatinya, tidak ada dosa padanya, tidak ada kesombongan, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad. Mereka lah orang yang paling utama, paling mulia dalam Islam. Kita beribadah supaya hati menjadi bersih. Kita memiliki akidah yang benar supaya hati menjadi bersih. Kita ngaji taklim dimanapun, seberapa lama pun, ya, supaya hati kita menjadi bersih. Output dari akidah ibadah adalah hati yang bersih. Hati yang bersih menimbulkan akhlak yang mulia. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian, kita lakukan ini, kita perjuangkan untuk memiliki hati yang bersih. Tapi perjuangan itu, sekali lagi, output terakhirnya tetap Allah yang menentukan semuanya. Tapi selama kita sesuaikan dengan prosedur, ya bagaimana cara untuk meraih hati yang bersih tadi, sehingga kita menjadi mudah dan ringan melakukan ketaatan, mudah dan ringan menjauhi kemaksiatan, ya Allah akan melihat dulu bagaimana usaha kita. Nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan hati yang bersih. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada artikel yang akan saya posting di Telegram saya. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, melihat Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar, barangkali ada yang belum tahu, ya. Silakan lihat di Telegram saya, aplikasi Telegram ya. Telegram Najmi Umar Bakar, saya akan posting artikel untuk memudahkan kita memahami tema yang kita bahas. Ya, sudah saya posting barusan. Mari kita baca di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, mari kita baca artikel yang berjudul Ya Allah Bersihkan Hatiku. Ya, jadi kita punya tulisan, punya pegangan, bisa dibaca kembali nanti di rumah, bahkan kita bisa share kepada teman-teman kita yang lain. Inilah target kita di dunia ini, kita ya mati-matian dan habis-habisan untuk bisa memiliki hati yang bersih sebagai modal terbesar untuk taat, modal terbesar untuk menjauhi kemaksiatan. Ya, mari kita baca ya. Yang pertama adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Nabi alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca ya. Tapi sebetulnya Islam tuh intinya di sini. Intinya Islam tuh di sini, di hati. Kalau segumpal daging itu yaitu hati, baik, baik semuanya. Dan apabila hati itu jelek, rusak, keras, mati, ya menghitam, maka akan jelek semuanya. Orang itu tidak bisa menjadi seorang muslim mukmin bertakwa. Semakin jelek hatinya, maka dia bisa menjadi orang kafir. Semakin jelek hatinya, dia bisa menjadi orang munafik. Semakin jelek hatinya, dia bisa melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Tapi semakin bersih, hatinya bersih, maka berbagai macam ya kewajiban dia mudah untuk menunaikannya. Jadi di sini Rasul mengatakan, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika dia baik, baik seluruh anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya jadi baik. Insya Allah lebih besar peluang untuk bisa melakukan kebaikan. Meskipun dia manusia ya, pastilah dia bisa melakukan kesalahan 1, 2, 3 dan seterusnya, karena dia bukan malaikat, tapi secara umum dia baik. Anggota tubuh pun jadi baik. Ya, sebaliknya apabila ya, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah anggota tubuhnya, tangan, kaki berdosa, mata, telinga, lisan, semuanya ikut berdosa. Ini makanya pentingnya kita untuk membersihkan hati dengan berbagai macam cara yang disyariatkan. Nah, mari kita baca kalimat berikutnya. Apabila hati telah bersih, maka dia mudah untuk ikhlas, mudah untuk khusyuk, mudah untuk bersyukur dan zuhud dengan dunia. Dia akan ridho dan cinta kepada Allah dan negeri akhirat. Kita kan ingin seperti ini. Ya, tidak pernah riya, tidak pernah sum'ah, tidak pernah ujub dan lain-lain. Hati kita tidak pernah kita tujukan untuk selain Allah dalam melakukan suatu tindakan, perbuatan, ucapan, semuanya karena Allah. Tapi bagaimana caranya? Karena biasa kita tuh ingin dipuji sama orang lain, ya, berbuat sesuatu, bahkan ngaji pun taklim ingin dipuji sama orang lain. Ya, bagaimana nih, ibadah pengen dipuji oleh orang lain, mungkin sosial media maupun tempat-tempat yang lain. Ini akibatnya apa? Pahalanya tidak dia dapatkan, dia pun mendapatkan murka dari Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita memiliki hati yang bersih dengan izin Allah, mudah untuk ikhlas. Ikhlas tuh perkara yang sangat sulit dan berat. Ikhlas merupakan perkara yang sulit dan berat sekali dalam Islam ini, tapi menjadi mudah gara-gara kita memiliki hati yang bersih. Ya, begitu juga khusyuk. Khusyuk itu berat sekali. Istiqomah berat juga. Begitu berat, padahal Islam agama yang mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah. Sesungguhnya agama ini mudah. Kenapa jadi berat ya? Males, gak semangat ya, gak fokus, gak konsentrasi, tidak serius, iman kadang turun, dan turunnya lebih banyak dibandingkan naiknya. Iman kan kadang naik, kadang turun ya. Tapi kadang-kadang kita lihat pada diri kita ya, kita katakan diri kita saja, mungkin iman lebih sering turun dibandingkan naik. Ada masalah di mana? Masalah hatinya belum bersih. Hatinya bermasalah. Loh, dia udah ngaji Pak Ustaz 20 tahun dia taklim sunnah ini. Dia menjadi pengurus panitia, bahkan majelis taklimnya selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi kalau tidak ada hasil hatinya bersih, pasti mudah dia riya, ujub, sombong. Sulit dia untuk khusyuk ketika beribadah. Karena khusyuk itu di hati. khusyuk, untuk bisa meraih kekhusyuan, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, tidak bisa diraih kecuali kalau hatinya bersih. Makanya kita lihat Nabi SAW, Nabi adalah manusia yang paling bersih hatinya, maka beliau terlihat sebagai orang yang paling semangat dalam beribadah. Salat malam ya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Subhanallah, panjang sekali membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa, membaca Al-Ma'idah dalam satu rakaat, begitu panjang. Padahal capek kan? Capek. Tapi beliau merasa nikmat. Kenapa? Karena hatinya merasakan nikmat, meskipun jasad sudah capek, tapi diteruskan lagi. Karena nikmat itu sebetulnya di hati, bukan di jasad. Ketika kita beribadah kepada Allah, ya. Jadi hati apabila telah bersih, dia mudah ikhlas, mudah khusyuk, mudah bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian dia juga mudah zuhud kepada dunia ini, bahwa dia menjadikan akhirat segala-galanya, dunia bukan segala-galanya. Dia mudah zuhud, kemudian dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan, dia cinta juga kepada Allah melebihi segala-galanya. Cinta kepada Allah merupakan cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas. Bagaimana caranya? Dengan hati yang bersih. Begitu juga dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan pasangan hidupnya, dibandingkan anaknya. Bagaimana caranya? Hatinya harus bersih, maka dia bisa menempatkan cinta tertinggi kepada Allah. Lalu di kalangan semua manusia, cinta tertingginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta juga kepada akhirat. Kita boleh memiliki dunia, kita boleh mencintai dunia, tapi cinta kepada akhirat lebih besar dibandingkan kita cinta kepada dunia. Karena dunia bukan segala-galanya, karena dunia akan kita tinggalkan. Itulah orang yang zuhud. Tapi bagaimana? Berat Pak Ustaz. Karena ada godaan syaitan, ada dorongan hawa nafsu, dunia fitnah, godaan begitu besar. Iya, memang besar, memang sulit, memang berat. Tapi kalau Allah berikan kepada kita hati yang bersih, semua rintangan dan halangan itu bisa kita lalui dengan mudah. Bisa dipahami? Ya, berikutnya, apabila hati telah bersih, maka dia bisa memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia hasil dari hati yang bersih. Dia pun bisa bersabar dan jauh dari kesombongan, jauh dari hasad, ujub, riya, kikir, dan lain-lain. Akhlaknya mulia. Makanya orang yang memiliki hati yang bersih, hasil dari akidah, hasil dari ibadah, hasil dari perjuangannya, dia semakin hari semakin sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Dia tidak buruk sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah. Yang saya sebutkan ini kan semuanya kayaknya berat semua ini. Wah berat, ini berat, ini berat, ini. Kenapa? Karena hati kita belum bersih. Kita belum berjuang maksimal untuk membersihkan hati.

mulia semakin hari semakin sabar. Gimana jamaah di sini? Semakin sabar enggak? Sudah sabar semuanya? Alhamdulillah. Sabar menunggu selesai kajian ya. Hah? Sabar menunggu selesainya kajian. Sabar ya, enggak lama kok, sampai jam 11. Setelah itu silakan Bapak Ibu pulang ke rumah untuk menghatamkan Al-Qur'an kembali. Iya, perkiraan saya seperti itu. Iya, jadi akhlak yang mulia, mari kita evaluasi bersama ya. Sama-sama kita evaluasi, bagaimanakah sikap kita selama ini? Apakah kita termasuk orang yang sabar, tidak emosional, gampang marah, mudah tersinggung? Nah, ini berarti hati kita bermasalah. Mudah tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit emosional, pagi, siang, sore, malam, bahkan istiqomah marahnya. Berarti bermasalah, hatinya bermasalah. Orang yang hatinya bersih, marah itu memang dibutuhkan, dan marah itu berpahala. Kapan? Kalau marahnya karena Allah. Yang kedua, kalau marahnya dengan cara marah yang sesuai syariat, yang tidak melampaui batas, secukupnya saja. Yang ketiga, marahnya itu dilakukan ketika memang ada kebutuhan demi kemaslahatan dan kebaikan. Mungkin dengan marah akan berubah suatu situasi dan kondisi. Tiga bentuk ini menjadikan marah itu berpahala. Jadi marah itu bukan negatif selalu ya, bisa jadi positif. Apa yang pertama? Kalau marahnya karena Allah. Yang kedua, marahnya dilakukan ya tidak melampaui batas, ya tidak melanggar syariat. Yang ketiga, marahnya pada waktu-waktu tertentu yang memang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan. Baik. Jadi ini yang kedua, ya, apabila hati telah bersih, dia memiliki akhlak yang mulia, dia sabar dan jauh dari kesombongan, ya. Sombong itu kan mudah merendahkan manusia atau menolak ya kebenaran yang sampai kepadanya. Tidak ada hasad, iri, dengki dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Hati yang bersih itu tujuan hidup kita selama di dunia. Kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Dan bagaimana kita menyembah kepada Allah sampai mati? Kalau hati tidak bersih, enggak bisa. Apapun temanya, tetap yang terpenting hati yang bersih. Apapun yang kita pelajari, tetap yang terpenting hati yang bersih, yang mengantarkan kita kepada keberkahan dari Allah. Ya, taib. Yang ketiga, apabila hati telah bersih, kembali ya ke telegram saya, karena ada artikelnya di sini, di telegram Najmi Umar Bakar. Apabila hati telah bersih, maka dia akan semakin mudah untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kaum muslimin yang tidak mau bertauhid, dia mau menyembah kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya bermasalah. Dia ngeyel. Ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan, tidak mau mengikuti kebenaran karena hatinya yang bermasalah. Hati itu tempatnya hidayah. Hati itu tempatnya taufik. Sumber kebaikan itu di hati dan bisa juga menjadi sumber keburukan. Siapapun yang mereka tidak mau mentauhidkan Allah, masih beribadah kepada selain Allah, atau beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, pasti gara-gara hatinya bermasalah. Orang yang hatinya bersih akan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Pasti dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik dalam memahami dan mengamalkan Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh terbaik bagimu, kata Allah. Contoh terbaik bagimu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu menginginkan rahmat Allah, selamat di akhirat, bahagia dunia akhirat, maka ikuti beliau. Tapi bagaimana bisa mengikuti beliau? Ternyata tidak sedikit kaum muslimin, atau mungkin kita termasuk, na'udzubillah, ternyata masih ngeyel, masih membantah, mengingkari, mendustakan, masih menolak. Islam itu adalah Islam yang sesuai dengan perasaan. Islam itu Islam yang sesuai dengan logika kita semata. Enggak boleh. Islam disesuaikan dengan hawa nafsu dan kepentingan.

0: duniawi enggak boleh. Islam itu agama Allah, agama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang benar, yang telah dipahami beliau dan para sahabatnya. Ya, kita ikuti bagaimana jejak langkah beliau dalam mencontohkan Islam ini. Dan Allah sudah memberikan rekomendasi. Ternyata kaum muslimin, ya, mereka beragama Islam, KTP-nya pun Islam, ya, tapi tidak mau, terkadang mereka itu mau mengikuti contoh terbaik yang telah memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri. Makanya saya sebutkan di sini bahwa semakin mudah untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sudah mengikuti tauhid tapi kemudian lepas tauhidnya. Ada orang yang sudah mengikuti kajian-kajian sunnah, sudah mengikuti pemahaman sunnah, mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat, tapi waktu berjalan tiba-tiba lepas lagi sunnahnya, lepas lagi hidayah sunnahnya. Kenapa bisa lepas hidayah tauhid? Kenapa bisa lepas hidayah sunnah? Karena hatinya bermasalah. Tujuannya bukan karena Allah. Kalau betul-betul kita tujuan karena Allah, kita upayakan berbagai macam cara untuk membersihkan hati, Allah pasti akan mengistiqomahkan kita dengan mudah, ringan, gampang, enteng untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Ini kuncinya dari segala macam aktivitas kita ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ya. Berikutnya, apabila hati telah bersih, maka dia akan selamat dari syubhat dan syahwat yang bertentangan dan menyelisihi syariat. Dalam hidup kita ini, jamaah sekalian, bapak ibu yang berbahagia, tentunya kita pernah mengalami syubhat, sesuatu yang tersamarkan. Kita timbul ragu-ragu, ini benar apa enggak ya? Ini salah atau benar? Ini hak atau batil? Ini syirik atau tauhid? Ini sunnah atau bid'ah? Ya, keraguan-raguan, ini halal apa haram? Sesuatu yang buat kita rancu dan ragu-ragu. Nah, kalau hati kita bersih, Allah akan berikan ilham sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, gara-gara hati yang bersih. Coba kita lihat, Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat ke-29. Al-Anfal surah ke-8, ya, ayat yang ke-29, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya, Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah pun akan berikan kepada kamu furqan, kemampuan untuk bisa membedakan ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ya, bisa membedakan dengan izin Allah karena dia bertakwa. Dan takwanya di mana? Di hatinya, yang akan terbukti dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Ada? Al-Anfal? Ibu-ibu, tidak usah buka Quran lagi bagi yang sudah hafal. Saya prediksi ibu-ibu di sini kan hafizah. Maka jangan buka Quran lagi, ya. Mungkin ada 1-2 lah yang belum hafizah, ya. Kebanyakan sudah hafizah. Benar enggak sih? Ya. Surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-29. Ini janji Allah, ya. Dan janji Allah, firman Allah pasti benar. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kau bertakwa kepada Allah, takwa kepada Allah, takwa hatinya. Hatinya bertakwa, otomatis lisannya bertakwa, pemikirannya bertakwa, perbuatannya bertakwa. Karena hati sudah bertakwa, otomatis jasad pun akan bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu karena hatinya bersih, maka mereka Allah berikan al-furqan, kemampuan tuh bisa membedakan ini benar atau salah. Oh, ini ternyata salah, ini hak atau batil. Oh, ini batil ternyata. Dia akan diberikan itu ilham, insting, firasat yang tepat. Karena hati semakin bersih, firasat akan semakin tepat. Ya, ya, ini seperti ini syubhat, ya, yang meragukan, atau yang syahwat tadi. Dia akan mudah selamat dari syahwat yang mengantarkan dia kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Keinginan syahwat untuk berselingkuh, berzina, mengikuti hawa nafsu, tidak dia ikuti. Kenapa? Hatinya Allah kuatkan, hatinya Allah bersihkan, hatinya Allah selamatkan, itu menjadikan sebab dia menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini kalau enggak dikendalikan, dia akan menjadi liar, menjadi buas, tidak terkendali, dan akhirnya melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, hawa nafsu itu penting untuk kebutuhan hidup kita selama di dunia. Tapi hawa nafsu yang Allah rahmati, jika Allah rahmati hawa nafsu seseorang, maka dia menjadi baik. Bagaimana Allah merahmati hawa nafsu seseorang? Karena Allah melihat di hatinya bersih. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Coba lihat di surah Yusuf ayat ke-53. Surah Yusuf, surah ke-12 ya. Ayat ke-53. Allah berfirman di situ bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu hukum asalnya mendorong manusia kepada kejahatan. Hawa nafsu yang kita miliki semua ini hukum asalnya mendorong manusia kepada keburukan, kemungkaran, dan lain-lain. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Syahwatnya itu dirahmati oleh Allah. Hawa nafsunya dirahmati oleh Allah. Maka hawa nafsu itu bisa mendatangkan pahala, ganjaran, cinta Allah bahkan. Kenapa Allah rahmati hawa nafsunya itu? Karena hatinya bersih. Dia selamat dari hawa nafsu atau syahwat yang bertentangan dan menyelisihi syariat. Ya. Baik, berikutnya. Apabila hati telah bersih, maka dia akan takut kepada Allah. Takut itu ada di mana sih? Di hati. Rasa takut kepada Allah itu bukan ucapan lisan semata, tapi diucapkan oleh hatinya. Hatinya yang berkata-kata. Tempatnya rasa takut yang Allah lihat pada seorang hamba. Dia takut dalam kondisi dimanapun dia berada, karena dia tahu Allah mengawasi. Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah maha mengetahui hati seorang hamba. Sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Jadi rasa takut itu ada di hati. Orang yang hatinya bersih, ya, maka rasa takutnya pun semakin hari semakin berkualitas. Semakin takut kepada Allah, akibatnya sedikit dosanya dan cepat tersentuh dan meneteskan air mata. Coba kita evaluasi bersama. Selama ini ketika kita mendengarkan kajian, mendengarkan ya, mungkin di video, mungkin kajian seperti ini ya, atau membaca Al-Quran atau yang lainnya, apakah cepat tersentuh? Apakah cepat meneteskan air mata? Karena takut kepada Allah. Ada orang yang memang mudah meneteskan air mata ya, tapi bukan karena takut kepada Allah, cengeng aja. Cengeng gitu, mudah nangis. Ya, terutama ketika di akhir bulan. Ketika suami belum memberikan uang gajiannya ya, uangnya semakin sedikit, kan biasanya 50 juta. Ya. Tiba-tiba cuma 75 gitu. Sehingga istrinya nangis ya. Biasa 50 tiba-tiba 75, nangis karena bahagia. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya menyebutkan jumlah terkecil ya. Ya, mohon maaf karena saya itu kan perkiraan kecil saya gitu. Ternyata buktinya mungkin 200 mungkin adalah. Amin dong. Duit aja amin. Iya, yeah. Jadi seperti itu ya. Orang yang mudah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini menjadikan dia semakin lebih bersemangat, lebih sedikit dosanya, bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, dan lebih sedikit dari hari ke hari, dari hari ke hari bisa meminimalisir dosa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Karena iman kadang naik kadang turun. Ya, kita bisa lebih baik kualitasnya, bukan ditentukan ya, maaf ya saya ulang lagi. Kita lebih baik nih kualitas kita bukan ditentukan jam terbang dakwahnya. Bukan ditentukan oleh lamanya kita menghadiri majelis ilmu. Saya sudah senior nih, ya, yang baru ngaji ya kamu ya. Bertakwa ya kepada Allah ya. Ya, bertakwalah kepada Allah sebagaimana saya ya. Karena saya sudah 20 tahun loh. 20 tahun itu sudah jelas surganya. Ya, Anda kan baru ngaji ini ya kayaknya dekat-dekat neraka lah. Subhanallah. Semakin ngaji semakin sombong. Iya. Padahal bisa jadi orang yang baru ngaji lebih baik dibandingkan sudah lama. Karena sombong itu bisa menghilangkan pahala, bisa menghilangkan ganjaran dari Allah yang sudah tertulis. Yang ngaji mungkin bisa jadi dia ikhlas, betul-betul bersemangat, dia bertobat, dia meneteskan air mata, bisa jadi seperti itu. Maka berhati-hatilah kita ya. Meneteskan air mata itu adalah syiarnya sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang saleh dan salehah. Dia suka menangis kepada Allah dalam kesendiriannya, mudah meneteskan air mata karena takut, karena bisa juga bukan takut, apa, rindu ingin bertemu Allah, karena cinta kepada Allah. Bisa juga meneteskan air mata di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini semuanya dari hati yang bersih. Makanya orang-orang yang melakukan kejahatan, sekarang ini kan banyak sekali kejahatan ya, kejahatan ini, kejahatan itu, di sosial media kita lihat begitu banyak kejahatan, itu dipastikan karena hatinya bermasalah. Bagaimana caranya? Tingkat korupsi tidak pernah selesai. Ada lagi korupsi, ada lagi korupsi, ada lagi korupsi, begitu kan? Tertangkap lagi 1 triliun, tertangkap lagi 74 kilo emas. Ada lagi berapa miliar, berapa lagi triliun. Kok bisa semakin banyak yang korupsi, semakin banyak berzina, semakin banyak berselingkuh, semakin banyak. Ada apa ini? Karena hatinya bermasalah, tidak bersih. Loh, Pak Ustadz, mereka udah ngaji loh, mereka sudah taklim, jangan salah. Ustadz pun kita lihat ya di sosial media, ada juga yang sodomi, ada juga yang ya berzina dengan santriwatinya. Ya, begitu banyak berita-berita di tempat ini berzina dengan santriwatinya, atau mungkin mereka sodomi pada levelnya ustadz atau mungkin kiai. Tapi kenapa? Level mereka itu tidak menjamin bahwa hatinya bersih. Semakin tinggi iman dan ilmu seseorang, godaan semakin berat. Allah melihat kepada hati seseorang untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Bukan semata-mata dia hafal Quran 30 juz. Belum tentu Allah mencintainya. Dia pintar berbicara, retorikanya bagus. Belum tentu Allah mencintainya. Belum tentu itu indikasi bahwa hatinya bersih. Ada orang yang hafal Quran, Masya Allah, ini contoh, mohon maaf ya. Tapi hasad, iri, dengki, itu kan gak sesuai dengan hafalannya. Ada juga orang yang Masya Allah luar biasa ilmunya, barangkali sampai S3, S1, S2, S3, tinggi sekali ilmu agamanya, profesor, doktor mungkin misalnya, tapi ternyata akhlaknya tidak bagus, sombong, bisa jadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ilmunya tidak barokah. Kalau ilmu kita barokah, tentunya menimbulkan hati semakin baik, semakin tawadu, tidak sombong, semakin kita takut kepada Allah. Semakin sedikit kita mampu dengan izin Allah meminimalisir dosa, semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit. Semua dosa besar yang jumlahnya 100 bisa kita jauhi, tinggal dosa kecil. Dosa kecil semakin hari semakin sedikit. Kenapa ya, kok dia bisa saya tidak bisa? Karena beda hatinya, beda kualitas dari sisi hatinya. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hatiku, ya Allah bersihkan hatiku. Kita minta, selain itu juga kita melakukan cara-cara yang lain agar kita bisa memiliki ya kualitas yang terbaik. Mumpung masih hidup ada kesempatan. Orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia untuk bisa bertaubat dan beramal saleh. Tapi tidak bisa kembali ke dunia ya. Baik. Berikutnya kita baca, apabila hati telah bersih, maka dia akan mudah menjauhi segala yang haram. Ada kan hal-hal yang haram yang kita lihat di sosial media ya, begitu buka Instagram terlihat lagi terbukanya aurat, begitu kita buka TikTok ketemu lagi musik ini musik itu, macam-macam yang tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita dengar ya. Begitu kita juga bergaul di masyarakat, bergaul dengan banyak orang, tapi kita sulit untuk menjauhi kemaksiatan karena hatinya belum bersih. Ngaku sajalah, kita memang orangnya yang belum bersih hatinya. Meskipun casingnya, penampilannya kayak wali murid. Casingnya, penampilannya kayak wali murid. Penampilannya jenggotnya panjang sampai sepuser. Bajunya lebar, pakai gamis ya. Ibu-ibu pakai jilbab, jilbabnya selebar pintu masjid. Masya Allah. Apakah itu jaminan bahwa hatinya bersih? Tidak, bukan begitu jemaah sekalian. Bukan casing menentukan. Allah enggak melihat kepada bagaimana rupanya, penampilannya luar biasa. Dia terkenal, followersnya 5 juta. Wah, di Instagram tuh followersnya banyak, 5 juta. Kalau 5 juta, 10 juta, 20 juta, indikasi yang punya akun ini hatinya bersih. Belum tentu. Ada orang yang tidak punya sosial media, enggak punya akun sosial media, sama sekali cuman WhatsApp saja dia. Tapi bisa jadi dia lebih bersih hatinya dibandingkan yang lain. Ya, jadi jangan kita tertipu ini. Ya, kita susah untuk menjauhi yang haram. Sudah tahu ini dosa, ini enggak boleh, tapi dilakukan lagi dan dosa jatuh lagi, mudah jatuh. Namanya kita manusia pasti pernah lah ya. Sudah bertobat saja masih melakukan dosa, tapi kalau semakin bersih, semakin bersih hati kita, maka dosa pun kalaupun terjadi hanya dosa kecil, dan itu pun bisa kita minimalisir. Semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit. Itulah orang yang bertakwa, yang Allah janjikan dengan surga, yang akan menghadap Allah nanti, di mana Allah akan ridho dan cinta kepadanya. Allah berikan rahmat untuk masuk ke surga. Iya, seperti itu ya. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti tidak punya dosa. Orang bertakwa yang paling tertinggi tingkatannya dalam Islam, mereka pun juga bisa melakukan dosa karena mereka manusia biasa, bukan malaikat. Tapi dengan ketakwaannya mereka, bisa mereka untuk memperkecil tingkat dosa kecil. Ya, saya mau tanya jamaah di sini yang hadir, Bapak Ibu, yang sedikit dan kecilnya itu dosa besarnya apa dosa kecilnya? Bapak Ibu yang hadir di sini saat ini, yang sedikit dan kecilnya itu apakah di dosa besarnya apa di dosa kecilnya? Kok dua kali ditanya gak dijawab ya? Yang terakhir ya, yang ketiga kalinya saya tanya, terakhir nih. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang lebih sedikit, yang lebih kecil, dosa besarnya apa dosa kecilnya? Hah? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Pinter jawabannya. Kalau andai kata Bapak Ibu jawab, maaf Pak Ustaz, kami lebih sedikit dan lebih kecil dosa kecilnya, maka mohon maaf, saya dakwah salah masjid ya. Ternyata saya mendakwahi orang-orang yang sudah bersih hatinya, sudah bertakwa ternyata. Yuk kita akhiri saja pertemuan kita. Ya, kalau anda kata jamaahnya sudah sedikit kecil dosanya, ya bagaimana ini? Sedangkan ustadznya masih banyak dosanya. Saya mendakwahi orang-orang yang lebih sedikit dosanya ini, masya Allah, lebih bersih hatinya, lebih bertakwa juga. Betul, Bapak Ibu? Baik. Kita lanjutkan ya. Apabila hati telah bersih, maka dia mudah menjauhi segala perkara yang haram dan mendapatkan husnul khatimah saat mati. Ini yang kita ingin raih ya Allah, husnul khatimah. Ya. Hasil dari seluruh ibadah dan aktivitas kita selama di dunia ini adalah akhirnya su'ul khatimah. Su'ul khatimah bagi orang kafir, su'ul khotimah bagi orang munafik, su'ul khotimah bagi orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Tapi yang kita inginkan husnul khotimah hari ini, besok, kemarin, sampai mati, kita inginkan husnul khotimah ini. Tapi bagaimana caranya? Banyak cara untuk bisa melakukan kiat-kiat untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ya. Ada lebih dari 10 kiat, 10 cara. Tapi cara yang terbesar untuk bisa husnul khatimah, hati yang bersih. Dia tidak punya dosa kepada Allah begitu banyak, dia tidak punya dosa kepada sesama manusia begitu banyak. Semakin hari semakin sedikit, justru ketaatan yang semakin banyak, ibadahnya semakin banyak, bekalnya semakin banyak, dan dia mampu menjadi orang bertakwa. Berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan untuk bisa mendapatkan ketakwaan, kita butuh hidayah. Dan untuk bisa mendapatkan hidayah, kita butuh hati yang bersih. Hati yang bersih mendatangkan hidayah, mendatangkan taufik dari Allah. Banyaknya hidayah, banyaknya taufik, banyaknya hidayah, banyaknya taufik akibat dari hati yang bersih akhirnya melahirkan ketakwaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Muhammad. surah ke-47 ayat yang ke-17. Surah ke-47 ayat yang ke-17. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, maka Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya. Akhirnya puncaknya Allah jadikan dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Ya, surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-17. Dari sinilah kita bisa melihat ternyata orang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah, dan Allah pasti selamatkan, pasti dibahagiakan, dimudahkan semua urusannya di dunia sampai ke akhirat. Ya, ternyata gara-gara banyaknya hidayah, hidayah, hidayah yang Allah berikan. Hidayah berupa petunjuk, hidayah berupa ilmu, hidayah berupa kebenaran, hidayah berupa pengetahuan, berupa bimbingan, arahan langsung dari Allah kepada hatinya. Hidayah itu adanya di hati. Makanya ketika Allah ingin menyesatkan seorang hamba, tinggal Allah sesatkan hatinya. Ketika Allah inginkan hamba itu sesat dan tidak menjadi orang yang benar dalam ucapan perbuatan, maka Allah sesatkan hatinya. Ya, ketika Allah inginkan orang itu menjadi benar, ya, Allah akhirnya memberikan kepadanya hidayah kepada hatinya. Coba lihat di surah As-Saff surah ke-61 ayat yang kelima. Di surah ke-61 ayat yang kelima Allah sebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, tidak mau lagi taat, maka Allah palingkan hati mereka. Allah sesatkan mereka meskipun sebelumnya mereka sudah mendapatkan hidayah, tapi Allah cabut hidayahnya. Kenapa? Sebelumnya mereka berpaling, tidak mau tobat, tetap saja dikasih lagi peringatan, tidak mau tobat, dinasihati, tidak juga berubah, dikasih peringatan, tidak juga mereka menjadi lebih baik. Ketika mereka berpaling, ketika berpaling, ketika berpaling, maka Allah pun palingkan hatinya. Betul enggak ayatnya? Surah 61 ayat kelima. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hatinya. Dan ini bentuk hukuman yang paling keras, yang paling besar selama di dunia. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kita melihat musibah adanya tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang dan lain-lain, ini merupakan musibah yang besar ya, mengagetkan kita. Gempa bumi di mana-mana, mungkin bisa banjir di mana-mana, tsunami. Tapi sebetulnya musibah yang terbesar di dunia ini adalah hati yang Allah jadikan keras dan mati. Hatinya keras dan mati, itulah musibah terbesar. Karena orang yang mengalami musibah-musibah yang lain, selama dia bertakwa, selama dia soleh dan soleha, selama dia beribadah dengan benar, itu menjadi penggugur dosa. Meskipun dia terkena kepadanya tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain, tapi selama dia memang beribadah dengan benar, akidahnya benar, dia bertakwa, dia soleh dan soleha, dia selalu memperbaiki dirinya, dia berusaha selalu meminimalisir dosa, dia bertakwa, maka apapun yang menimpa orang bertakwa itu baik. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia bersabar. Nah, seperti itu ya. Jadi hidayah itu diberikan di hati. Semakin hatinya bersih, hidayah pun semakin banyak Allah berikan kepadanya. Satu lagi ya. Di surah At-Taghabun. At-Taghabun surah ke-64. Ayat yang ke-11. Di surah At-Taghabun surah ke-64 ayat yang ke-11 ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang melainkan terjadi dengan izin Allah. Semua musibah terjadi dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman bahwa ini terjadi karena terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan ketetapan dari Allah, sebabnya karena kesalahan dan dosa manusia, Allah izinkan terjadinya musibah. Dia beriman dengan takdir Allah, maka Allah pun akan memberikan hidayah kemana? Ke hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan keimanan, mengakui, meyakini bahwa ini musibah terjadi dengan izin Allah, maka Allah berikan hidayah kepada hatinya. Hatinya ya akan semakin bersih, ya semakin selamat dan bahagia. Jadi husnul khatimah harapan kita semua, masya Allah ya. Husnul khatimah kematian. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Yang menentukan nasib kita ke depan tergantung matinya seperti apa. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Saya cerita sedikit ya. Ada jamaah saya yang tinggal di Sunter. Ketika saya memberikan kajian di sana, suaminya cerita tentang kondisi istrinya ketika akan meninggal dunia. Suaminya cerita istrinya itu sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam pelukannya, pelukan si suami, istri itu meninggal, subhanallah. Dan si suami cerita kepada saya, istri saya meninggal Pak Ustaz dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, meninggal. Alangkah bahagianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mengucapkan istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Tiga kali dia mengucapkan, meninggal. Mau enggak seperti itu Bapak Ibu? Mau sekarang? Selalu ditanya mau sekarang, enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan bagus matinya husnul khotimah. Andai kata seperti itu matinya, masih juga gak mau sekarang. Andai kata matinya seperti itu, Allah takdirkan kita nih dengan la ilaha illallah, ya Allah ampuni kami, meninggal. Masih gak mau sekarang juga? Hah? Andai kata, kan saya bilang andai kata. Kalau andai kata seperti itu, kenapa gak mau? Kan cepat lambat kita mati kan? Daripada nanti matinya gak begitu, mendingan begitu. Gak masalah, yang penting bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Pilih salah satu, saya ikhlas. Ikhlas saya, pilih salah satu. Iya, sebetulnya kan itu gak masalah ya. Nah, ceritanya si ikhwan ini cerita, istri saya meninggal Pak Ustaz, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Lalu saya tanya, apa sih amal istri antum? Kok bisa meninggal seperti itu? Penasaran juga kan? Karena kita juga kepengen matinya seperti itu. Kata dia, dari sisi ibadah sih sepertinya banyakkan saya Pak Ustaz. Si suaminya bilang bahwa saya suka sholat malam, saya suka puasa sunnah dan lain-lain, sepertinya perkiraan saya lebih banyak dibandingkan istri saya. Cuma apa ya? Kemudian mungkin ini Pak Ustaz. Mungkin ini yang disebutkan, inilah yang berat. Apa itu? Pertama, istri saya itu tidak punya hasad sama orang lain. Hatinya bersih. Dan dia yang kedua, suka memaafkan orang yang telah menzoliminya. Ini yang berat kata saya. Kalau sekedar sholat malam, banyak orang bisa sholat malam. Jam 2 udah bangun, minimal kencing. Habis kencing? Kalau jamaah di sini sih enggak lah ya. Jam 2 bangun, bapak ibu, kencing, habis itu? Berwudu. Habis berwudu, sholat sampai subuh. Masya Allah. Habis subuh, mengkhatamkan Quran lagi. Ya, akhirnya pas kajian seperti ini ngantuk. Ya, gara-gara ibadah tadi malam. Makanya Bapak Ibu udah tahu ngaji pagi hari ini, jangan terlalu banyak ibadah tadi malam sampai 5-6 jam. 5-6 jam tuh ibadahnya apa tidurnya? Ya, jadi ternyata si suaminya ini cerita bahwa setahu saya dia tuh punya dua perangai yang saya tidak bisa memilikinya Pak Ustaz. Apa itu? Dia tidak punya rasa hasad sama orang lain. Hasad, iri, dengki itu enggak ada. Dadanya plong, dadanya lapang. Sudahlah kita terima semua nikmat dari Allah. Yang penting akhirat. Ya, yang kedua, dia suka gampang sekali memaafkan kesalahan orang-orang yang menzoliminya. Dan saya belum mampu ini. Subhanallah, ketika saya mendengarkan dua hal ini, masya Allah, perkiraan kita hatinya bersih. Ini menyebabkan Allah berikan nikmat di dunia dengan husnul khatimah, sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, meninggal, ya Allah, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak mau seperti ini. Ternyata bekalnya adalah hati yang bersih. Orang yang banyak ibadah dengan sholat tahajudnya, baca Quran mungkin, baca selawat, ikut ngaji di mana-mana, di mana ada pengajian, ada dia. Di mana pengajian, ada dia. Tapi belum tentu hatinya bersih. Tapi orang yang hatinya bersih, dia pasti orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Dan ini modal kita untuk diterimanya ibadah, dan Allah mencintai, Allah merahmati, dan Allah akan jadikan dia mendapatkan husnul khatimah. Ya. Maka kita baca kembali artikel berikutnya. Maka bersegeralah kita kembali kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Tobat nasuha, tobat nasuha. Demi Allah, sesungguhnya barang siapa yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, maka tempatnya adalah azab Allah. Azab Allah, karena mereka tidak mendapatkan ampunan dan rahmat. Kita nangis, histeris kepada Allah, karena kita merasa bahwa kita masih banyak dosanya. Kalaupun sudah bertobat dengan tobat nasuha, tetap kita minta ampun lagi, karena tobat kita ternyata tidak betul-betul nasuha, tidak benar-benar dalam pertobatan kita. Kalau betul-betul kita bertobat kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertobat kepadamu, pasti kondisi kita hari ini sudah bersih hatinya, pasti hari ini kita sudah menjadi orang bertakwa. Tapi ternyata jatuh bangun, banyak riaknya, pengen dipuji-puji sama orang lain dengan apa yang kita kerjakan, ingin disanjung, ingin dunia, apa yang boleh cari dengan dunia, sedangkan dunia pasti kita tinggalkan. Jutaan orang yang memuji kita, enggak ada manfaatnya. Kalau Allah membenci kita, untuk apa dipuji sama orang lain kalau Allah membenci kita? Yang penting cintanya Allah, Allah ridho kepada kita, itu yang kita cari. Apalagi mati nanti dengan mengatakan kalimat yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bersih. Itu Allah ucapkan, wahai hati yang bersih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ucapan ini diucapkan oleh malaikat sebelum dicabut nyawanya. Alangkah bahagianya kita saat itu. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang suci, wahai yang Allah ridho dan Allah cintai, kembalilah kamu kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Ternyata ayat ini di surah Al-Fajr dimulai dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang maksudnya hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang qalbun salim. Ini menjadi modal. Kalau kita enggak memiliki seperti ini, bagaimana bisa selamat? Lalu bagaimana caranya? Kenapa susah sekali untuk memiliki hati yang bersih? Karena cinta dunia terlalu berlebihan. Ini pangkal pokoknya segala macam dosa. Cinta dunia berlebihan, ingin dunia yang berlebihan dibandingkan cinta kepada akhirat. Lebih mengedepankan dunia segala-galanya dibandingkan akhirat. Orang seperti ini tidak akan mungkin bisa mendapatkan hati yang bersih. Ya. Coba nih, ya, saya posting kembali artikel berikutnya. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki hati yang bersih? Banyak caranya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan, ya, keutamaan demi keutamaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Apa kuncinya ini? Takwa itu letaknya di hati. Dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita baca lengkapnya, bahwa orang yang paling utama dalam Islam adalah orang yang bertakwa hatinya dan bersih hatinya, tidak ada dosa dan kezoliman, dan tidak ada kedengkian dan juga hasad. Nabi ditanya, siapa yang mampu menempuh semuanya itu? Kan berat ya, hati bertakwa, hati bersih, enggak punya dosa, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad. Wah, berat. Tapi Rasul memberikan solusi ketika sahabat bertanya, bagaimana bisa mendapatkan itu semuanya? Maka beliau mengatakan, orang yang bisa memiliki hati yang bersih, orang yang bertakwa sampai dia meninggal husnul khatimah, jadi bertakwa selama hidupnya, Allah cintai, Allah berkahi, adalah orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Itu kuncinya yang terbesar. Doa, iya. Kita baca Quran, iya. Kita mendatangi majelis ilmu juga. Datang seperti ini untuk apa? Untuk membersihkan hati. Setiap datang ke majelis ilmu itu untuk bisa meluluhkan hati kita yang keras ini menjadi lembut. Lembutkan hatiku, ya Allah, dengan datang ke kajian seperti ini. Tapi yang terbesar, orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Membenci dunia bukan dia tinggalkan dunia, tapi dunia bagi dia bukan segala-galanya. Dia miliki dunia, boleh. Dia cintai dunia, boleh. Tapi bagi dia, dunia bukan tujuan, bukan target, bukan obsesi yang terbesar. Akhirat yang lebih dia cintai, lebih dia prioritaskan dibandingkan dunia. Orang seperti ini yang bisa untuk memiliki hati yang bersih. Lalu Nabi ditanya lagi, siapakah yang mampu menempuh jalan tersebut? Mukmin yang berakhlak baik. Mukmin yang akhlaknya baik, dia yang bisa untuk bisa memiliki hati yang bersih, ya. Dan terakhir, kita baca doa di sini. Ada doa-doa yang silakan dibaca, banyak pilihannya, ya. Ya, doa-doa agar kita bisa memiliki hati yang bersih. Baca di Telegram, ya. Ya Allah, karuniakan pada jiwaku ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan pada jiwaku ketakwaan. Sucikan, ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Kita baca doa ini. Begitu juga, Allahumma layyin qalbi fi ta'atik wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan, ya Allah, lembutkan hatiku, lembutkan, bersihkan, ya, untuk bisa selalu mentaatimu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang ketiga, Allahumma layyin qalbi bitaubah. Ya Allah, lembutkan hatiku dalam taubat dan jangan engkau jadikan hatiku keras seperti batu. Allahumma astur aurati waghfir dhunubi wa tahhir qalbi. Ya, kita baca juga dengan doa, ya Allah, tutuplah aib-aibku, ampunilah dosa-dosaku dan bersihkanlah hatiku. Kemudian Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia ada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Dan yang terakhir, Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, karuniakan kepadaku ketaatan selama engkau hidupkan aku di dunia ini, selalu taat. Dan rahmati aku, ya Allah, dengan bisa meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Nah, ini contoh-contoh, ya, doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah sehingga akhirnya nanti baru adanya ucapan dari malaikat maut, wahai jiwa yang tenang, ketika akan dicabut, ya, diucapkan dengan cara seperti ini, alangkah bahagianya diinformasikan bahwa dia akan mendapatkan kabar gembira berupa sorga nantinya. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 151 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab yang berjudul orang yang mendengar keburukan kemudian dia ikut menyebarkannya. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 326 yang ada di halaman 331 berupa asar dari seorang tabi'in yang bernama Atha. Siapa namanya? Atha. Nama lengkapnya adalah Atha bin Abi Rabah. Siapa namanya? Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, "Annahu kana yara nakala 'ala man asha'a az-zina." Atha berpendapat bahwa orang yang menyebarkan perbuatan zina pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ikut menyebarkan perbuatan apa? Zina. Pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah. Yaqulu asya'al fahishah. Karena orang ini ikut andil dalam menyebarkan kekejian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mendengar ada aib, ada aib yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kita mencerita-ceritakan aib itu kepada orang lain. Mencerita-ceritakan. Maka orang yang mencerita-ceritakan ini, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diazab oleh siapa? Oleh Allah. Bentuknya apa? Terserah Allah. Terserah Allah. Bisa saja bentuk azabnya adalah dia terjerumus kepada aib yang sama. Dia terjerumus kepada aib yang sama. Berarti kalau dia mencerita-ceritakan orang lain berzina, bisa jadi dia akan dihukum oleh Allah suatu hari berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Atau orang-orang yang dia sayangi melakukan perbuatan keji tersebut. Maka ini bukan sesuatu yang ringan. Seandainya kita mendengar ada orang mempunyai aib, melakukan perbuatan yang tercela, maka seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Apa ini? Diam. Jangan diceritakan kepada orang lain. Satu. Dua. Nasihati. Apa? Nasihati. Yang pertama apa? Diam, jangan cerita-ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, nasihati. Kalau ada orang melakukan perbuatan aib, maka jangan ikut menyebarkan aib itu dengan cara cerita-cerita sama orang lain. Jaga mulut kita. Karena dikhawatirkan kalau kita ikut mencerita-ceritakan, maka aib itu akan tersebar kemana-mana. Sesuatu yang awalnya dianggap aib karena sudah terlanjur kesebar kemana-mana, akhirnya lama-lama dianggap biasa. Satu, diam, jangan cerita-cerita. Yang kedua, apa tadi? Nasehati. Orang ini dinasehati. Dan nasehati yang baik itu adalah secara japri. Apa japri? WA. WA di grup atau di... Di japri itu adalah langsung hubungi orangnya. Bukan di depan umum. Langsung nasihati kepada orangnya. Kamu melakukan kayak gini, ini adalah perbuatan yang jelek. Takutlah dengan azab Allah Azza wa Jalla. Dinasihati dengan cara yang baik. Bukan disebarkan di grup-grup. Itu namanya bukan nasihat, itu namanya mempermalukan. Ustaz, kalau saya nasihati langsung enggak berani, Ustaz. Takut dipukulin. Terus gimana, Ustaz? Ya, minta tolong sama orang lain. Sama siapa misalnya minta tolong? Sama Ustaz. Enggak apa-apa. Ustaz, minta tolong dinasihati si fulan. Enggak apa-apa. Ya, lo nanti cerita-cerita dong, Ustaz. Katanya tadi suruh diam, Ustaz. Kalau niatnya untuk nasihat, enggak apa-apa. Kalau niatnya untuk nasihat, enggak apa-apa. Kalau niatnya untuk nasihat, berarti cukup kepada Ustaz aja. Enggak usah kepada teman-teman yang lainnya. Sudah siap? Sudah siap? Pertanyaan pertama. Yang belum pernah dulu ya. Yang angkat tangan yang belum pernah dulu. Kalau enggak ada yang angkat tangan, baru boleh. Siapa nama tabi'in tadi? Mas Musa udah pernah? Bener? Siapa namanya? Bin Abi. Masya Allah, bagus. Atha bin Abi Rabah. Kalau dengar orang lain melakukan aib, langkah yang pertama adalah
2: diam.
1: Nanti dulu saya tunjuk. Urwah pernah? Belum. Apa yang pertama? Diam. Maksudnya diam apa? Jangan cerita-cerita sama orang lain. Bagus. Yang kedua, Kenzi pernah? Belum? Ya, apa? Nasehati. Bagus. Nomor satu Musa, nomor dua Urwah, nomor tiga Kenzi. Nanti ambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kelompok teroris Assassin. Hasasiyun atau Hasasiyin atau yang lebih populer dengan Assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Al-Hasan As-Sabah yang berafiliasi pada Nizar, putra Raja Kerajaan Fatimiyah, Mustansir Billah. Raghib As-Sirjani menyatakan, kelompok Syiah itu banyak sekali. Di antara mereka ada kelompok Batiniyah Ismailiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, Al-Musta'liyah dan An-Nizariyah. Nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah, Mustansir Billah, Al-Musta'li dan Nizar. Setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan. Siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru? Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badr Al-Jamali, mengangkat Musta'li sebagai khalifah menyisihkan sang kakak, Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Al-Hasan As-Sabah, lebih memilih keimaman Nizar. Karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabah mengajak Nizar hijrah dari Mesir menuju Syam. Disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nizariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Akidah mereka adalah setiap ayat Al-Quran

0: memiliki makna-makna zahir yang bisa difahami orang-orang awam. Adapun makna batin tersembunyi, maka hanya mereka yang bisa memahaminya. Al-Hasan As-Sabah, sang pendiri ajaran ini, mencekoki pengikutnya dengan bius yang disebut Al-Hashishi, semacam ganja. Pengikutnya pun teler, tak maksimal daya pikirnya. Mereka menjadi tunduk dan hilang kesadaran. Hasan pun ditaati secara penuh. Hasan juga menyediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi, sebuah kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga. Wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikut yang memang sudah linglung dan bingung. Mabuk hashishi pun kian berlipat dengan mabuk dunia. Saat sadar dari pengaruh hashishi, mereka mengatakan, supaya kembali ke surga, harus menaati asyikh, yaitu Al-Hasan As-Sabah. Tidak heran, mereka mudah diperintah dan dipengaruhi, hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga. Akhirnya, mereka menjadi pecandu hashishi dan dikenal sejarah dengan hashashin atau assassin. Dalam perjalanannya, kelompok ini menjadikan benteng Alamut sebagai markas. Dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Siapakah Al-Hasan As-Sabah? Al-Hasan As-Sabah lahir di kota Rai tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya. Tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi, ia pergi berhaji menemui imamnya, Al-Mustansir Billah. Sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran itu di negeri Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut, yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah Ismailiyah pada tahun 483 Hijriah. Pada saat imamnya, Al-Mustansir Billah, wafat pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, Menteri Badr Jamali melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri, Al-Musta'li, yang naik tahta, karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Terpecahlah Ismailiyah menjadi dua, barat dan timur. Timur memilih Nizar sebagai imamnya dan barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Hasan hijrah menuju Syam, kemudian menetap di benteng Alamut. Di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Nizariyah. Pada tahun 518 Hijriah atau tahun 1124 Masehi, Hasan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Assassin di Syam. Assassin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, di antaranya Bahram Al-Istirabadi dan Ismail Al-Farisi. Pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo, Ridwan bin Tatushi, menjadi seorang penganut Ismailiyah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun bertatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basrah. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk padanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Banias, Al-Qadmus, Mashab, Al-Kahf, Al-Khawabi, Al-Manikeh, dan Al-Qlayyah. Dari tanah Syam ini pula, mereka bekerja sama dengan pasukan Salib. Di antaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Saljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dalam memerangi pasukan Salib. Mereka menyerahkan Banias kepada pasukan Salib, bergabung dengan pasukan Salib yang berada di Antakya untuk memerangi Nuruddin Zangki di Aleppo. Termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi, membunuh tokoh-tokoh Islam. Pertama, pembunuhan terhadap Menteri Agung Nizam Al-Mulk, salah seorang menteri dari Alp Arslan, penguasa dinasti Saljuk. Nizam Al-Mulk adalah seorang yang dikenal dengan gagasannya membangun madrasah-madrasah Nizamiyah. Nizam Al-Mulk dibunuh di kota Asfahan pada 10 Ramadan 485 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 1092 Masehi. Salah seorang anggota assassin menyamar sebagai seorang pengemis, kemudian mendekat kepada Nizam al-Mulk. Saat itulah ia mencabut pisau yang ia sembunyikan dan menikam sang menteri. Kedua, pembunuhan terhadap pemimpin Mosul, Al-Amir Maudud bin At-Tuniktikin. Ia merupakan panglima jihad melawan pasukan Salib. Saat di Damaskus, Al-Amir Maudud menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Salib. Hari Jumat, bulan Rabi'ul Awal, 507 Hijriah atau Oktober 1113 Masehi adalah hari wafatnya. Ia ditikam seorang assassin seusai menunaikan sholat Jumat di Masjid Damaskus Al-Kabir. Saat berjalan di teras masjid dengan pengecut, seorang assassin menikamnya dengan sebilah khanjar hingga Al-Amir Maudud pun tewas. Ketiga, pembunuhan terhadap Al-Amir Aqsunqur Al-Hajib, seorang pemimpin Mosul dan panglima jihad melawan Batiniyah dan pasukan Salib. Pada hari Jumat 8 Dzulqa'dah 520 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 1126 Masehi, Al-Amir Aqsunqur Al-Hajib menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami' Mosul. Ia sholat di saf pertama, 12 orang assassin menyerangnya tanpa ampun. Mereka menghujamkan khanjar padanya. Beliau pun syahid, insya Allah, karena serangan tersebut. Keempat, pembunuhan terhadap pemimpin besar, penakluk pasukan Salib, dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zangki. Pasukan Salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zangki. Mereka membuat makar, bagaimana caranya menyingkirkan Imaduddin. Maka digunakanlah para pengkhianat assassin untuk menghabisi nyawanya. Pada tanggal 6 Rabiul Awal 541 Hijriah, bertepatan dengan 12 November 1146 Masehi, Imaduddin Zangki mengepung benteng Ja'bar di kota Raqqa, Suriah sekarang. Para assassin bergerak, bersepakat dengan pasukan Salib menyelinap ke kamp pasukan Islam. Malam harinya, mereka berhasil masuk ke kemah Imaduddin yang sedang tertidur, lalu membunuhnya. Kelima, percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin adalah yang terbanyak dilakukan, tapi semuanya berbuah kegagalan. Pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, Raja Saleh Ismail datang menemui pemimpin assassin, Rashiduddin Sinan. Raja Saleh Ismail menawarkan harta yang banyak untuk membeli nyawa Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa menunggu lama, Sinan mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka mengendap masuk ke kamp pasukan Salahuddin. Rencana ini berhasil diketahui. Para assassin ini pun hanya datang mengantarkan nyawa. Pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi, Rashiduddin Sinan kembali mengirim sejumlah assassin untuk menghabisi Salahuddin Al-Ayyubi. Salah seorang assassin berhasil menghujamkan pisau di kepala Salahuddin. Namun, Salahuddin memakai pelindung besi di kepalanya. Assassin itu kembali mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai pipi Salahuddin. Percobaan kedua telah memakan waktu. Para assassin itu sudah dikepung oleh pasukan Salahuddin. Mereka semua tewas ditumpas. Penutup, assassin adalah kelompok sayap Ismailiyah. Mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran. Target pembunuhan mereka adalah raja-raja dan para pemimpin yang memusuhi dan menghalangi pergerakan sekte Ismailiyah. Aksi dan pengkhianatan mereka begitu dikenal sejarah, sampai-sampai kata assassination dijadikan padanan untuk menyebut aksi pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh pimpinan politik atau kepala negara karena alasan politik.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Siapakah dari kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakr radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ana. Beliau mengatakan, saya. Qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Faman tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapakah yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah? Mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar pun menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bertanya, "Faman at'ama minkumul yawma miskina?" Siapakah yang pada hari ini pernah memberikan orang miskin makan? Abu Bakar pun menjawab, "Ana, saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma maridan?" Siapakah yang pada hari ini pernah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakr radhiyallahu an, Abu Bakar menjawab, ana. Dia lagi mengatakan, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah terkumpul pada seorang amal-amal ketaatan ini kecuali ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan kita hidup di dunia ini singkat. Maka penuhilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah kecil, yarah, ia akan melihatnya. Sekecil apapun. Sampai digambarkan tentang zarrah ini, yaitu seperti rumah yang masuk sinar matahari ke dalamnya. Kemudian ada di sinar itu benda-benda yang terbang. Itulah zarrah. Atau hal-hal yang kecil yang lain. Sekecil itu amal perbuatan yang ia lakukan, ia akan temukan. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau di akhirat, seandainya ia menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi." Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Seandainya sepenuh bumi ini emas, tidak akan diterima kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini yang singkat, isilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa, seperti mengantar jenazah, seperti memberi makan orang miskin, seperti menjenguk orang yang sakit, tidaklah terkumpul amalan-amalan ini pada diri seorang kecuali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Bab ke-35 dari kitab Riyadus Salihin, yaitu bab haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab tentang hak seorang suami dari istrinya atau kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Hak seorang suami terhadap istrinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini ayat menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Dan menunjukkan ini adalah, atau ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki keutamaan di atas kaum wanita. Sehingga oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau menegaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan laki-laki, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tampuk kepemimpinan itu harus dipegang oleh laki-laki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia, tidak akan pernah menang satu kaum apabila kepemimpinan mereka dipegang oleh seorang wanita. Jadi kepemimpinan itu adalah di tangan kaum pria. Itu diantara atau satu ayat yang menegaskan bahwasanya ayat An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwasanya kepemimpinan dan keutamaan itu adalah dimiliki kaum pria. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang hak kaum pria, yaitu hak suami dari seorang wanita. Di antaranya adalah hadis ke-281 di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Muttafaqun 'alayh. Wa fi riwayatin lahuma, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi. Apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk menuju ranjangnya, yaitu mengajak untuk berhubungan, ya, berhubungan badan. Falam ta'tihi, tapi ternyata sang istri tidak mau mendatanginya, yakni sang istri enggan. Apabila sang suami mengajak istri untuk berhubungan badan, tapi sang istri ternyata enggan. Fabatat ghadban atau fabata ghadbana 'alaiha, yang akhirnya hal itu menyebabkan sang suami bermalam menghabiskan malam harinya dalam keadaan marah kepada istrinya, mangkel, bededek, ya, mangkel. Mangkel itu apa? Marah, jengkel, ya. Jadi sang suami kesal. Malam itu melewatkan malamnya, saat itu melewatkan malamnya dengan penuh kekesalan, ya, kemarahan, kejengkelan kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, saya ulangi, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan tapi kemudian sang istri menolak, enggan, maka sang suami atau maka menyebabkan sang suami kemudian bermalam dengan penuh kemarahan kepada sang istri, apa akibatnya? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka para malaikat akan melaknat istri tersebut, wanita tersebut, sampai pagi hari. Subhanallah. Ya. Ini hukuman bagi seorang wanita yang menolak ajakan suami. Dari hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan atau besarnya hak suami. Ya, sampai apabila permintaan suami tidak dituruti, terutama dalam permintaan yang satu ini, ya, tanpa alasan yang jelas, tidak ada udzur syar'i, maka wanita tersebut akan dilaknat oleh malaikat karena membuat marah suami tadi, akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Subhanallah. Kalau dilaknat manusia biasa itu masih ringan, tapi kalau sudah sampai dilaknat oleh malaikat, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat. Karena malaikat itu doa baiknya dan doa buruknya dikabulkan oleh Allah, mustajab. Doa malaikat itu mustajab, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Dan ini adalah doa yang buruk, karena laknat itu artinya adalah at-tard wal ibad an rahmatillah. Ya, menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Jadi selama semalam suntuk, sang malaikat akan mengatakan kepada wanita tadi, ya, Allahu yal'anuk, Allahu yal'anuki, atau laknatullahi alaiki. Laknatullahi alaiki, terus begitu. Mudah-mudahan laknat Allah menimpamu. Mudah-mudahan laknat Allah menimpamu. Terus begitu. Ya, dilaknat oleh malaikat. Sampai pagi. Ya tidak terasa mungkin. Bisa saja tidur angler. Angler itu apa? Nyenyak. Ya. Malah mungkin terkadang merasa puas dalam hati istrinya. Karena bisa apa? Sebagian istri itu bisa nolak permintaan suami, nek boso jowo nek kawus gitu, rasa no ya, gitu ya, rasakan, malah terkadang sambil memaki suaminya, tapi tidak sadar bahwasanya ternyata ada yang melaknat dia sampai pagi hari. Makanya ini menunjukkan besarnya hak sang suami dari istrinya, ya, atau besarnya kewajiban sang istri kepada suaminya. Nah,
3: Mutiara Riyadus Solihin.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.